0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News, jam 7 pagi. Kawan, kehadiran KPK ke Kota Malang dalam rangka pencegahan perkara korupsi. Kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kegiatan KPK di daerah termasuk Kota Malang sebagai kegiatan koordinasi dan supervisi. Jadi pendampingan sekaligus pengawasan jajaran dilakukan di lingkup eksekutif dan legislatif. Budi menjelaskan isu pokir jadi salah satu perhatian KPK dalam pencegahan korupsi di daerah. Jumat minggu lalu, Budi sempat menyampaikan pesan supaya 3 kepala daerah di Malang Raya menjalankan jabatan yang diemban secara amanah dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kawan, ratusan ribu ton pupuk subsidi Jatim belum tersalurkan. Penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur hingga 21 September 2026 baru mencapai 73,64% dari total alokasi 2,1 juta ton, sehingga masih ada sekitar 557 ribu ton pupuk yang belum tersalurkan. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Warasundari Rani Permana, mengatakan Pemprov Jatim harus membuka data distribusi untuk memastikan pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan dan bisa ditebus petani sesuai masa tanam. Menurutnya, sisa alokasi tidak otomatis berarti pupuk langka, karena rendahnya serapan juga bisa dipengaruhi kalender tanam, kebutuhan wilayah, hingga kendala administrasi petani. Kawan, guru non-ASN akan diberi kesempatan tes jadi PNS atau P3K. Pemerintah membuka kesempatan bagi guru non-ASN untuk mengikuti tes menjadi PNS atau PPPK atau P3K sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, guru non-ASN yang belum lulus tes tetap berstatus sebagai guru non-ASN dengan gaji yang bersumber dari dana BOS. Selain itu, mulai 2027, pemerintah juga akan mengubah status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dengan tunjangan dibayarkan pemerintah pusat. Demikian 911 Hot News, jam 7 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, pagi hari ini sudah jam 7 lebih 6 menit, itu waktunya kita masuk di Ijen Talk. Ijen Talk pagi hari ini kita akan membahas soal apa kabar becak listrik Malang. Nanti kita akan diskusikan di jam 8 bersama dengan 3 narasumber. Tentunya juga kita akan sambung bersama dengan perwakilan Disporapar Kota Malang, ada juga dari DPRD Kota Malang, kemudian bersama juga pengamat transportasi dari Universitas Widya Gama Malang. Nah kawan, bicara soal pengadaan becak listrik untuk Kota Malang ya, ini kan sudah dilakukan sejak Januari 2026. Nah untuk saat ini bagaimana kemudian operasionalnya, bagaimana, apakah sudah optimal menindaklanjuti hal ini dari pemerintah Kota Malang sendiri? Ini juga merencanakan pendataan ulang ya terhadap pengemudi yang menerima becak listrik. Nah kemudian statement terakhir yang sempat dikeluarkan dari Kepala Disporapar Kota Malang Arief Trisa Setiawan, dari yang didengar pihaknya itu ada 200 pengemudi yang menerima becak listrik. Nah kemudian para pengemudi becak listrik yang masih ada nanti akan digandeng ya untuk berkolaborasi dengan sektor perhotelan. Nah secara konsep akan seperti apa nantinya, kita akan diskusikan lebih banyak di jam 8. Mungkin mengingatkan juga untuk kawan-kawan City Gate yang mau ikutan nimbrung ya, kita juga mengundang Anda untuk join interaktif yang kami buka di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, pagi hari ini sebelum kita lanjutkan ya, kita akan coba sambung bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Nanti kita akan coba sambungnya bersama Kasih Tata Usaha UDD PMI Kota Malang, Bu Alia Rahmawati. Seperti biasa ya, nanti kita akan minta update bagaimana dengan stok darah dan juga kebutuhan darah. Termasuk mungkin ada yang sudah ada rencana pengen donor darah tapi gak tahu ya caranya gimana. Nanti kita akan coba minta update nya dengan Bu Ali ya. Sudah sambung pagi hari ini. Assalamualaikum pagi Bu Ali ya.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Wulan.
1: Sudah sampai kantor ya Bu?
2: Barusan sampai, jadi ini ngos-ngos.
1: Alhamdulillah. Oke, tapi tadi gak menemukan kepadatan kan Bu? Aman kan ya?
2: Biasanya lancar. Kepadatan itu jalan terusan Surabaya. Itu terus macet. Kemudian disimpul antara SMK 3 Jalan Jakarta Pahlawan Trip. Itu setiap pagi kan di situ banyak yang lewat situ sampai diam gitu Mbak ya. Jalannya karena kesimpul banget di situ. Jadi ini tadi aku pakai jalan yang lain.
1: Lewat akhirnya
2: iya. Iya betul. Untung enggak terlambat hari ini.
1: Alhamdulillah sampai kantor dengan selamat ya.
2: Iya.
1: Oke, Bu Alia, seperti biasa pagi hari ini kita memulai dengan informasi dari Bu Al soal update stok dan juga kebutuhan seperti apa. Silakan Bu Alia.
2: Oke, makasih Mbak Wulan. Halo, selamat pagi pendengar setia Sedikit FM. Pagi ini, hari Kamis 24 September 2026, akan kami sampaikan update stok darah di PMI Kota Malang. Stok ini kami ingatkan para pendengar, ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisinya, gitu ya. Oke, untuk produk darah WB golongan A78, B167, O126, AB23, jumlahnya 394. Untuk produk darah PRC, darah merah, golongan A315, B493, O562, AB149, jumlahnya 1519. Untuk produk darah TC atau trombosit, golongan A62, B56, O7, AB18, jumlahnya 143. Jadi ini fluktuatif ya Mbak Wulan ya untuk produk darah dan beserta golongan darahnya, tapi kami siap memberikan pelayanan yang purna kepada pasien yang membutuhkan. Dan kami apresiasi kepada relawan donor darah dimanapun Anda berada, Malang Raya, yang telah mendonorkan darahnya secara rutin. Nah, untuk donor darah ini bisa dilaksanakan di gedung UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, pelayanan mulai 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam. Atau bisa gabung di kegiatan mobile kami. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2026, kami ada dua titik kegiatan. Yang pertama ini di SMK Negeri 11 Malang, Jalan Teluk Bakahuni, kegiatan mulai jam 8 pagi sampai jam 12. Di titik kedua, kita ada di Binus Malang ya, Jalan Mansion Valley nomor 8-22 Genitri Tirtomoyo, kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12. Kami infokan juga untuk kegiatan besok hari Jumat, tanggal 25 September 2026, kita juga ada dua titik kegiatan mobile. Yang pertama ini dilaksanakan di PMI Kecamatan Klojen. Ini tempatnya di kantor Kecamatan Klojen, Jalan Surabaya. Ini kegiatan mulai jam 8 sampai jam 11. Kemudian di titik kedua kita ada PT Berka Kawan Sejati Cabang Malang, Jalan Bandulan nomor 83 Sukun. Kegiatan setelah Jumatan jam 1 sampai jam 17. Dan kami sampaikan juga bagi pendengar CityGate FM dan juga relawan donor darah Semalang Raya, kami ingatkan pula kegiatan Jalan Sehat. Bagi yang sudah pegang kupon, kita bertemu di hari Sabtu tanggal 26 September 2026 untuk kegiatan Jalan Sehat HUT ke-81 Republik Indonesia dan juga Palang Merah Indonesia. Begitu Mbak Wulan.
1: Oke, Bu Alia, ini untuk informasi juga kawan-kawan Stigat ya, yang mau donor. Caranya gimana dan syaratnya itu seperti apa saja, Bu?
2: Oke, caranya sangat mudah sekali. Tinggal datang ke kantor UD PMI Kota Malang, Jalan Puri nomor 10, atau mengikuti kegiatan mobile di titik-titik yang saya sampaikan tadi. Nah, bagi pemula, ini harus dipersiapkan. Pastikan tubuh itu dalam keadaan yang fit, tidak ada keluhan apapun, even itu flu. Sekarang ini kan marak flu, batuk, pilekan gitu ya Mbak ya. Jadi pastikan tubuh dalam kondisi fit, tidak ada keluhan apapun, karena kami menjaga pendonor itu untuk tetap aman, seperti itu. Nah, kemudian bawa identitas, kartu identitas, karena minimal usia 17-60 tahun. Jadi, untuk legalitasnya harus memakai KTP atau SIM. Nah, dilanjutkan untuk berat badan, ini minimal 45 kg. Kemudian nanti kita akan periksa tekanan darahnya harus normal, kadar hemoglobinnya pun juga harus normal, dan nanti mengisi formulir diisi dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, sehingga petugas ini bisa melakukan anamnesa dengan benar, seperti itu. Kemudian persyaratan yang lainnya, tidak menderita penyakit organ dalam ya, serta gangguan perdarahan, bukan pecandu alkohol atau narkoba, tidak menderita penyakit menular melalui darah, tidak menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir. Untuk perempuan ini ada persyaratan tambahan, tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui. Dan jarak donor adalah 60 hari. Kami ingin memastikan bahwa pendonor itu aman, kemudian petugas pun aman, dan darah yang didonorkan untuk pasien ini juga aman. Sehingga memang persyaratannya harus seperti ini, ketat seperti ini. Begitu Mbak Wulan.
1: Oke, Bu, ini mungkin yang jadi pertanyaan banyak orang ya, ketika kita mau ini butuh darah begitu ya untuk pasien katakanlah. Nah, ini kan harus ada biaya yang dikeluarkan. Nah, ini biayanya berapa? Dan mungkin boleh disampaikan juga, Bu, penjelasannya kenapa harus membayar?
2: Oke. Biaya yang dimaksud adalah biaya pengganti pengolahan darah Mbak Wulan atau BPPD. Nah, BPPD ini sudah menjadi ketentuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga PMI Pusat, Palang Merah Indonesia Pusat. Nah, sudah ditentukan dari sononya, dari pusat. Nah, dan kita hanya di sini hanya melaksanakan saja. Dan kenapa muncul si BPPD ini? Karena kan kita berproses ya Mbak. Prosesnya mulai dari rekrutmen donor, kemudian ada seleksi donor, kemudian ada pengambilan darah, kemudian ada yang namanya pengujian darah. Pengujian darahnya ini ada pengujian darah infeksi menular lewat transfusi darah, konfirmasi golongan darah, kemudian pemeriksaan antibody screening, kemudian ada pengolahan darah. Pengolahan darah ini kita seperti memisahkan, seperti yang saya sebutkan di awal, ada whole blood, ada WB, ada PRC, trombosit, kemudian plasma, seperti itu. Itu yang pengolahan darah. Nah, semua ini menimbulkan biaya, seperti itu. Dan ketika untuk pasien, nanti juga ada namanya pemeriksaan cross-matching, uji silang serasi, di mana kita ini menggabungkan antara sampel darah pendonor dan sampel darah pasien. Nah, untuk memeriksa apakah ini kompatibel, cocok atau tidak. Jadi kalau dulu hanya golongan darahnya sama saja, B dengan B, O dengan O. Nah, sekarang kita kan tidak bisa seperti itu juga. Harus dilakukan pemeriksaan uji silang serasi ini. Walaupun golongan darahnya sama, bisa jadi itu tidak kompatibel atau tidak cocok. Nah, serangkaian ini tadi, Mbak Wulan, itu yang menyebabkan munculnya biaya itu. Biaya pengganti pengolahan darah. Kita pastinya menginginkan produk darah atau darah yang aman, bermutu, untuk pasien, kan begitu Mbak Wulan.
1: Oke, seperti itu ya untuk penjelasannya. Nah, kemudian Bu Alia ini sebagai penutup juga boleh disampaikan Bu ke masyarakat, kalau kita melakukan donor darah ini kan akan banyak sekali manfaat dirasakan, apalagi betul. Kita mau melakukannya secara rutin. Apa saja Bu benefitnya?
2: Oke. Manfaatnya untuk pendonor ya, kalau untuk pasien sudah pasti sawah sangat membantu untuk terapi penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup si pasien. Sedangkan untuk pendonor, yang pertama cek kesehatan berkala. Kita kan diperiksa, sudah ngisi formulir, periksa tekanan darah, di atas atau di bawah itu akan tidak diterima. Hemoglobin juga diperiksa, kalau di atas atau di bawah standar itu kan tidak diterima. Nah itu sebenarnya juga kondisi kesehatan ya Mbak ya. Kemudian kita juga memeriksa IMLTD tadi, infeksi menular lewat transfusi darah. Kalau misalnya kita donor kedua itu tidak ada perlakuan khusus, berarti kita aman semuanya. Nah itu sangat-sangat bermanfaat bagi pendonor. Dan kemudian dengan donor darah ini dapat mengurangi kelebihan zat besi di dalam tubuh, jadi jantung itu dapat bekerja dengan lebih baik, lebih sehat, nggak terlalu ngoyo. Kalau HB-nya tinggi, jantung itu kerjanya akan ngoyo gitu. Kemudian membakar kalori dengan diambil, kita ngambil 350 mili Mbak Bulan, dan itu bisa membakar 600

0: meregenerasi sel-sel dalam merah gitu. Jadi selnya kita, sel darah merah kita menjadi lebih fresh, lebih baru. Nah, ini kalau saya melihat Bapak Ibu pendonor yang sudah rutin 70 kali, 100 kali, itu mereka lebih seger, Mbak Wulan. Walaupun usianya udah sepuh gitu, mereka masih aktivitas, masih aktif gitu.
1: Oh.
0: Nah, mereka masih seger walaupun sudah sepuh. Itu benefitnya. Kalau jangka panjangnya ya, long termnya untuk pendonor seperti itu. Begitu Mbak Wulan.
1: Oke, Bu Alia, terima kasih banyak sudah lengkap informasinya. Selamat bertugas pagi hari ini. Sehat-sehat Bu Alia.
0: Terima kasih, sama-sama Mbak Wulan. Begitu sudah, dan Wulan tetap semangat untuk beraktivitas.
1: Siap Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Alia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawan, itu tadi obrolan singkat kita bersama dengan Bu Alia, perwakilan dari UDJ PMI Kota Malang. Sudah dijelaskan ya seperti apa stok dan kebutuhan, kemudian kegiatan PMI termasuk juga caranya. Jadi buat Anda yang mau donor, selain bisa memanfaatkan PMI Mobile, nanti bisa langsung datang ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerja sama C3 TFM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku.

0: Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life, kawan. Masih bicara ya untuk Ijen Talk pagi hari ini. Kita akan bicara soal apa kabar becak listrik Malang. Jadi seperti yang sempat disampaikan dari Kepala Dispora Par Kota Malang, Arif Tri Sastiawan, jadi nantinya para pengemudi becak listrik yang masih ada akan digandeng untuk berkolaborasi dengan sektor perhotelan. Dan tujuannya tentu ini juga sebagai sarana transportasi terintegrasi ya dengan para wisatawan. Nah, kemudian lebih lanjut untuk keberadaan moda transportasi ini sendiri juga harapannya bisa membantu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu, lama menginap di hotel ini nanti juga harapannya bisa menjadi pertimbangan ya untuk para wisatawan khususnya yang dari luar Malang. Nah, seperti apa beberapa rencana yang sudah disusun di jam 8 nanti kita akan diskusikan lebih banyak bersama dengan 3 narasumber. Nanti ada perwakilan dari Dispora Par Kota Malang, kemudian ada juga dari Komisi C DPRD Kota Malang, sekaligus pengamat transportasi dari Universitas Widya Gama Malang. Anda juga berkesempatan untuk gabung mungkin sebagai warga Kota Malang yang tentunya menginginkan Kota Malang lebih baik, sektor pariwisatanya juga lebih baik lagi. Anda bisa gabung untuk menyampaikan apa yang jadi masukan Anda di WhatsApp kami di 0811 360 911. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, kawan. Jadi di 15 bus ini terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, jadi cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini, Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini yang akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalane Jawa Timur. Nah kawan, di pagi hari ini ada beberapa catatan informasi juga tadi yang belum sempat terbaca ya. Terima kasih, ada Pak Sandi. Jadi Pak Sandi ini menyoroti soal kondisi di Terminal Arjosari. Kalau dari keterangannya ini sampai malu ya sebenarnya bahas bus yang keluar dari terminal lawan arah terus masuk ke SPBU karena begitu seringnya. Ini ada 5 bus pas saya lewat, apakah tidak ada solusi antara pejabat terminal dan pihak SPBU atau sedang menunggu regulasi atau bagaimana? Ya tadi ada videonya juga yang sempat dikirimkan, Anda bisa cek di visual radio ya. Belum lagi nih beberapa angkutan yang ada di depan yang berhenti gitu kawan. Wah, ini posisi busnya berhenti karena memang harus mengantri di belakang bus lainnya dan posisi badan busnya itu yang belakang sampai masuk ke area badan jalan Pak Sandi ya. Itu yang disoroti Pak Sandi. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu dibantu teman-teman yang ada di newsroom juga sudah ada jawaban sebenarnya dari Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Jadi, ada yang sempat mengeluhkan hal yang sama seperti Pak Sandi. Kalau dari Bu Mega ini menjelaskan pihaknya ini sedang mencoba mencari solusi terbaiknya. Salah satu solusinya memang harus ada jalan tembusan dari area pengendapan ke SPBU. Nah, akan tetapi hal ini juga butuh anggaran dan pihaknya butuh peran serta dari lantas agar membantu menertibkan bus yang tanda kutip nakal ini ya. Karena dari terminal ini sudah pernah menilang bus-bus yang melanggar seperti ini, bahkan juga sudah ada koordinasi dengan pihak SPBU, kawan. Nah, memang harus ada perubahan titik pintu masuk dan keluar SPBU, juga jalan tembus dari SPBU ke pengendapan. Jadi, pihak SPBU juga mohon waktu untuk nantinya, untuk kedepannya ya. Seperti itu penjelasan yang kami dapatkan. Kemudian Bu Husnul ini tadi menyampaikan SPBU Wajak pertama ini masih ready. Kemudian ada lagi dari Pak Didik Hadi. Terima kasih banyak video yang dikirimkan. Jam 6 lebih 59 menit tadi ya. Pak Didik Hadi, terima kasih banyak videonya. Kita coba putarkan. Oh, ini ada beberapa kawan yang dikirimkan. Tidak hanya satu video. Kondisinya cenderung lancar ya pagi hari ini.
1: Oh, laporan situasi jalan raya banyak jalan Bendal Payak depan Indomaret arah ke Kota Malang ke utara. Nampak lancar tanpa ada hambatan sama sekali.
0: Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi ada foto dan ada video lagi yang dikirimkan Pak Didi
1: Hadi. Area traffic light Pasar Gadang menuju ke utara Kota Malang nampak lancar juga tanpa hambatan yang berarti.
0: Oke, ini masih dari Pak Didi Hadi, kawan. Video berikutnya juga masih relatif ramai lancar.
1: Kono mendekat ke flyover arah ke Malang Kota. Kita akan merambat ya. Namanya kendaraan R2. Mulai aktivitas berangkat kerja. Laju.
0: Baik. Dan ini video terakhir kawan yang disampaikan Pak Didi ya. Flyover. Kondisinya juga sudah mulai ramai di sana. Kondisi cuaca juga cerah. Pak Didi, terima kasih banyak sudah berkabar. Pak Pandu Widianto, Sukorejo, arah Surabaya sudah mulai padat, mulai depan Inafood. Ada apa, Pak, di sana? Apakah karena volume? Oh, ini ada informasi lagi dari Pak Pandu ya. Ternyata ada truk tebu terguling di depan pabrik klub. Ini tadi ada videonya, coba kita tampilkan di visual radio. Sisi kiri, muat apa itu Pak ya? Oh, cuman beberapa detik ya videonya. Muat tebu itu sepertinya ya. Oke, ini ada di kiri jalan. Dan belum ada petugas kalau dilihat dari video sekilas dari Pak Pandu. Terima kasih banyak Pak, nanti kita akan sampaikan ke polsek terdekat ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana. Anda bisa sampaikan seperti kawan-kawan City Guide di WhatsApp kami. Pak Prima, jam 7 lebih 31 menit. Selamat pagi, TL Danau Toba ini agak keos. Imbas antrian kegiatan di Dodik Jur. Antrian kendaraan ke arah kota mulai dari Dodik Jur mengular sampai Selat Bali. Nah, ini ada videonya ya yang disampaikan. Pak Prima, tadi melihat petugas Pak yang membantu pengaturan di sana, boleh ditambahkan ini cenderung berhenti dengan dominasi kendaraan roda 4. Tapi sebenarnya bicara soal kegiatan di Dodik Jur ya, informasinya sekarang memang ada kegiatan pengumuman hasil seleksi kawan, tapi dari pihak Dodik Jur ini sudah mengupayakan untuk keluarga yang mengantarkan ini supaya parkirnya di area lapangan rampal. Seperti itu Pak Prima, boleh nanti ditambahkan ya informasinya. Kemudian untuk Anda yang ada rencana mengarah ke ruas tol, seperti apa update pagi hari ini? Saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat pagi, kawan, untuk Anda yang berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar ya, dua arah dari beberapa getol pun juga setelah saya amati kembali untuk exit entry, masih tidak ada hambatan, kawan, baik yang nanti mau mengarah ke kota Malang, ke Kabupaten Malang ya, exit dari beberapa ruas seperti di Pakis maupun Malang Madiopuro, Singosari maupun juga di wilayah Lawang. Nah, yang nanti arah ke Surabaya relatif lancar di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, termasuk yang mau exit di Probolinggo. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Pasar Banyuwangi yang telah selesai direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum mulai memasuki tahap persiapan untuk beroperasi. PMK Banyuwangi secara bertahap melakukan serah terima lapak kepada para pedagang mulai Senin 21 September 2026 kemarin. Selama proses pembangunan, sebelumnya para pedagang menempati lokasi gedung wanita. Ditambahkan oleh PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan atau Diskop UMP Banyuwangi, Henny Sugiyarti, bahwa berdasarkan pendataan pedagang saat relokasi sebelumnya, terdapat 560 pedagang yang lolos verifikasi dan validasi.
2: Selamat pagi kawan dari Radio Basa FM Situbondo, bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengintegrasikan warga kurang mampu ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, rata-rata 1.500 orang dalam setiap bulannya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi yang membawahi Situbondo, Muhammad Masrur Ridwan bilang, integrasi warga miskin menjadi peserta BPJS Kesehatan diperbaharui setiap bulannya. Muhammad Masrur Ridwan juga menjelaskan, dalam program Berantas iuran warga kurang mampu tersebut ditanggung penuh oleh Pemkab Situbondo sehingga mereka akan mendapatkan perawatan gratis melalui program Berantas. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengaku kalau dengan perpanjangan kerjasama ini memberikan kepastian layanan medis gratis bagi masyarakat tidak mampu.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu hari ini membawa kabar, Wali Kota Batu tegaskan perubahan APBD 2026 harus beri manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus disusun secara efisien, efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penataan belanja, Pemkot Batu memprioritaskan belanja wajib, pelayanan dasar, serta program prioritas. Efisiensi dilakukan pada belanja yang kurang mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Sementara itu kawan, belanja modal diarahkan untuk infrastruktur dan fasilitas publik yang mendesak serta berdampak luas. Untuk meningkatkan pendapatan, Pemkot Batu memperkuat PAD melalui optimalisasi pajak, digitalisasi pembayaran, dan pendataan objek pajak baru seperti villa, homestay, dan guest house. Penguatan sektor pariwisata, UMKM, dan pertanian juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan perekonomian daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di luar ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Mengelola air di sebuah kota bukan hanya soal memastikan air mengalir sampai ke rumah pelanggan. Di baliknya ada jaringan yang harus terus dipantau, potensi kebocoran yang harus dikendalikan, dan gangguan yang harus bisa diketahui secepat mungkin. Karena itu, Tugu Tirta mengembangkan Smart Water Grid, sebuah sistem yang membuat pengelolaan distribusi air semakin terintegrasi dan berbasis data. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Rio Sudibyo.
2: Smart Water Grid itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi dipantau secara berjenjang, dipantau secara kontinu, dan terlalu terupdate. Ya, di zaman sekarang kalau tidak ada yang ngikuti digital, kita ketinggalan zaman. Otomatis karena perkembangan jejak digitalnya juga semakin maju dan terus berkembang setiap saat. Otomatis bermanfaat sekali, karena mereka bisa memantau juga kinerja kami. Jadi pelanggan juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan komplain pun dengan mudah dengan smart water digital tadi. Jadi ketika mereka melaporkan, karena ada sejaknya digitalnya, kapan mereka melaporkan, mungkin jam 8 sekian detik, kapan direspon, kapan tertangani, kapan bisa dieksekusi, kapan perbaikannya, itu semuanya terintegrasi dan runtut, Mas. Yang pasti jumlah komplain sekarang semakin sedikit, tangan-tanganan juga tidak perlu waktu yang lama, karena menargetkan saya pelayanan kebocoran maksimal 1 kali 24 jam. Kalau yang lalu bisa 2, 3, 4, 5, 10 hari.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM dan

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kali ini update yang sudah disampaikan soal kondisi di sekitar Malang Raya ya. Jadi tadi ada Bu Natali melihat dari kejauhan Gunung Buta ini kok menyala lagi ya. Tadi melihat dari Karang Widoro Dau. Kemudian dari rekan-rekan KPH Malang, kita juga sudah coba konfirmasi ke Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Malang Keli Jatmiko. Disampaikan Pak Keli, memang betul ya, dan saat ini masih diupayakan untuk pemadaman dan pendinginan kebakaran di wilayah Pitrang atau Kawi, area yang masih menyala. Informasinya seperti itu, kawan. Kemudian untuk kabar dari Pak Pandu, ini kaitannya dengan truk yang tadi sempat dikabarkan ini ya, sedang bermasalah. Jadi posisinya ini sempat mengalami panjang antriannya akibat truk tebu yang terguling di depan pabrik klub. Tadi sudah coba komunikasi dengan Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizkulo Sumirat gitu. Jadi mohon waktu untuk Anda yang melintas di sana. Pak Anto, selamat pagi. Tadi lewat Ranugrati menuju Sawojajar, untuk parkiran orang tua yang Dodikjur, yang ada di Dodikjur itu sudah diarahkan ke tempat yang seharusnya. Tidak ada kok antrian, tidak ada yang berhenti di badan jalan gitu. Jadi antrian ini imbas volume saja. Orang tua banyak yang menggelar tikar di sekitar sana dan banyak juga yang berjualan di sekitar. Terima kasih Pak Anto sudah berkabar. Sahabat Persada, pernahkah Anda merasakan jantung berdebar tiba-tiba, detaknya tidak teratur, terasa terlalu cepat, atau seperti ada jeda pada detak jantung? Keluhan seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan irama jantung atau yang dikenal sebagai aritmia. Pada kondisi tertentu, setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh dokter spesialis, diperlukan penanganan lebih lanjut. Di Persada Hospital tersedia layanan ablasi jantung, yaitu salah satu tindakan untuk membantu menangani gangguan irama jantung. Dengan bahasa sederhana, tindakan ini dilakukan untuk membantu memperbaiki bagian atau jalur sinyal listrik pada jantung yang menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Sebelum tindakan dilakukan, pasien akan menjalani pemeriksaan dan evaluasi terlebih dahulu agar dokter bisa menentukan penanganan yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Jadi, jangan abaikan keluhan jantung berdebar atau detak yang tidak teratur, terutama jika sering terjadi dan mulai mengganggu aktivitas. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan ablasi jantung, Anda bisa hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Oke, kita lanjutkan lagi informasi yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan CityGate yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada Pak Jamal. Catatan perjalanan dari Malang menuju Pujon lewat Pandanlandung, Jalibar Batu. Oke, ini sepertinya ada kegiatan Pak Jamal ya. Coba kita putarkan. Ini tadi ada voice note juga yang disampaikan Pak Jamal, kawan.
2: Perjalanan buat saudara-saudara kita yang dari Malang menuju arah Kediri, Batu, Pucon dan lain-lain, karena kemarin sore sudah ditutup karena ada ini apa namanya ya, pesta budaya dan lain-lain lah acaranya. Tapi yang menarik ini karena penutupan jalan di pertigaan Tugu Cendrejo sampai nanti Telekung sampah itu ditutup untuk roda 4. Untuk roda 2 masih dialihkan begitu. Jadi kalau roda 4 akan disuruh kembali karena ditutup, karena pengaliannya hanya untuk roda 2. Makanya untuk saudara-saudara kita yang di mau akhir pekan ini ada acara keperluan ke arah-arah itu, ya melewati jalur utama saja, jalur biasa yang kita lalui. Kalau melalui alternatif saya pikir agak sulit untuk pengendara roda 4. Untuk roda 2 masih bisa. Untuk itu lebih hati-hati, lebih awal sehingga perjalanannya tidak terganggu karena penutupan jalan antara Cunjo sampai Telepung Batu. Dari batunya juga ditutup, diarahkan, dialihkan gitu. Kalau roda 4, kalau roda 2, kalau roda 4 sudah nggak bisa, disuruh kembali. Kalau roda 2 dialihkan, kalau roda 4 disuruh kembali.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan bermanfaat catatan perjalanan oleh-oleh untuk saudara-saudara kita di Malang Raya. Sehat, selamat selalu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jamal informasinya. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah. Pak Dani, terima kasih banyak. Ini tadi ada beberapa informasi yang dikirimkan. Ini diteruskan ya informasinya, mulai Danau Kerinci sudah mulai padat arah Dodikjur. Kepadatan Sawojajar arah SKI ini panjang sekali. Ada video juga yang sempat dikirimkan, sambil kita tampilkan di visual radio. Ini kemungkinan imbas volume kendaraan saja Pak Dani, karena tadi Pak Anto juga sempat mengabarkan ya, untuk beberapa kendaraan yang ada di sepanjang Mayjen Wiono itu tidak ada yang berhenti dan sudah diarahkan untuk mengarah ke Rampal ya, lapangan Rampal untuk parkirnya. Jadi ini kemungkinan besar hanya imbas volume kendaraan. Anda kawan-kawan City Gate yang punya informasi lain, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini yang alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, PAD Kota Malang disorot DPRD. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang memberikan beberapa catatan pada rancangan KUA dan PPAS APBD 2027. Juru bicara Banggar, Leli Teresiawati, menjelaskan optimalisasi pendapatan daerah masih menghadapi beberapa persoalan. Salah satu penyebabnya keterbatasan SDM untuk mendukung pemungutan dan pengawasan pajak. Menurutnya, potensi penerimaan pajak daerah masih bisa ditingkatkan. Maka dari itu, pihaknya minta Pemkot Malang untuk prioritaskan pemenuhan SDM. Leli menambahkan yang sekarang perlu dilakukan juga pembaruan data objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kawan, cuaca Jatim diprediksi berawan hingga berpotensi hujan. Berdasarkan perkiraan BMKG Juanda, cuaca wilayah Jatim hari ini diprediksi cerah berawan hingga berpeluang diguyur hujan dengan intensitas ringan pada pagi hingga sore hari. Kemudian suhu udara di Jatim berkisar antara 11 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara 25-100%. Sementara kondisi di perairan selatan Jatim diprediksi bakal ada gelombang ketinggian 1,7 hingga 2,5 meter dengan kecepatan maksimum 25 knot atau sekitar 46 km per jam. Kawan, sekolah negeri gratis 2027 disebut tak butuh anggaran baru. Pemerintah berencana menjalankan program sekolah negeri gratis pada 2027 tanpa menyiapkan tambahan anggaran khusus, karena pembiayaannya akan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan dalam RAPBN 2027. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai sekitar Rp820,9 triliun atau 20% dari belanja negara. Pemerintah kini masih mendesain ulang penggunaan anggaran pendidikan tersebut, termasuk untuk memperkuat berbagai program pendidikan yang sudah berjalan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda dan kita masuk di program Ijen Talk. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini adalah apa kabar becak listrik Malang? Ada yang sudah naik becak listrik mungkin, nanti boleh sharing-sharing ya. Karena kita akan melihat sejauh mana sih untuk perkembangannya sendiri setelah kemarin juga di awal tahun ya yang sempat didistribusikan ke para pengemudi becak listriknya, lalu juga untuk sampai saat ini apakah benar-benar dimanfaatkan secara optimal, lalu mungkin kalau Anda pernah menggunakannya, pernah naik becak listrik barangkali seperti itu ya, boleh sampaikan testimoninya atau review-review seperti apa sih untuk pengoperasiannya sendiri. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nantinya bersama dengan para narasumber kawan, yaitu anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi SH dan juga pengamat transportasi sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Widyagama Malang Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji STMSC dan juga Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata di Disporapar Kota Malang Lita Irawati SHMAP. Kawan-kawan boleh bergabung nantinya bisa langsung telepon saja ya atau mungkin voice note agar terdelivernya lebih clear di 0811 3609 11. Tetap bersama kami, kawan, di program Ijen Talk.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita, yaitu apa kabar Beca Listrik Malang. Nah, Beca Listrik sendiri sudah di launching ya di Kota Malang itu sejak awal tahun ini, dan Pemkot Malang juga sudah menyalurkan kurang lebih 200 unit beca listrik kepada pengemudi. Dan setelah berjalan beberapa bulan, kita akan melihat di hari ini ya untuk evaluasinya sendiri, apakah operasionalnya sudah benar-benar maksimal atau belum. Karena kemarin informasinya Pemkot Malang ada rencana untuk melakukan pendataan ulang pengemudi dan kendaraan sekaligus mendorong pemanfaatannya untuk mendukung sektor pariwisata. Nah, sekarang yang menjadi persoalan itu bukan lagi sekedar berapa banyak sih beca listrik yang sudah dibagikan, tapi berapa yang benar-benar beroperasi, kemudian di mana mereka mangkal, siapa yang menggunakannya, dan sebenarnya beca listrik ini mau diarahkan sebagai moda transportasi warga atau nanti jadi benar-benar jadi bagian dari layanan wisata Kota Malang. Karena tadi yang sempat kita mention di awal, katanya Pemkot itu ingin menghubungkan beca listrik dengan sektor pariwisata. Jadi tidak hanya sebagai transportasi warga, tapi juga akan mendukung mobilitas wisatawan dan menggerakkan ekonomi para pengemudinya. Kita akan bahas lebih lanjut bersama tiga narasumber kawan pagi hari ini. Ada anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi SH dan juga pengamat transportasi sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji STMSC, dan juga Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata di Disporapar Kota Malang, Lita Irawati SHMAP. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung bisa langsung call in ya, atau bisa langsung kirim voice note saja di 0811 3600 911. Saya sapa dulu kawan narasumber yang sudah bergabung ya melalui Zoom di pagi hari ini. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, selamat pagi.
1: Oke Mbak.
0: Saya Galfok nih. Pak Arief lagi di kereta ini Pak ya?
1: Iya.
0: Mau kemana Pak Arief?
1: Ini mau ke Solo.
0: Oh, mau ke Solo. Oke, ini baru perjalanan atau udah dari tadi Pak?
1: Enggak, baru jalan.
0: Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arief sudah menyempatkan waktunya nih Pak di tengah perjalanan.
1: Iya Mbak, sama-sama.
0: Oke, baik. Saya ke Bu Lita, sudah bergabung dari Disporapar. Bu Lita, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Ulan. Maaf, Mbak siapa?
0: Saya dengan Yolanda, Bu Lita.
2: Mbak Yolanda, maaf.
0: Iya. Ya, selamat pagi. Kabar sehat Bu Lita ya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Bu Lita?
2: Lagi di MCC Mbak.
0: Oh, lagi ada giat kah Bu?
2: Oh enggak, kan kantor kami di sana.
0: Oh iya, astaga, sorry. Oke, ini bisa mengikuti diskusi sampai selesai Bu ya.
2: Siap.
0: Oke, terima kasih juga Bu Lita atas waktunya. Saya juga terhubung bersama dengan Pak Aji Suraji. Prof. Aji, selamat pagi.
3: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Kabar sehat Prof?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Ini sudah di kampus Prof G?
3: Ya, sudah di kampus ini Mbak Yolanda.
0: Oke, nanti bisa mengikuti diskusi sampai selesai Prof, atau selain ini ada jadwal ngajar juga nih Prof?
3: Siap.
0: Oke, aman ya. Oke, siap. Terima kasih juga atas waktunya Prof. Ini saya langsung membuka diskusi ke Pak Arief dulu ya, mungkin dari DPRD untuk pengawasan sendiri melihat Pemkot Malang yang sudah mendistribusikan 200 beca listrik kepada para pengemudinya. Nah, kalau sejauh ini bagaimana Pak Arief pantauannya? Apakah memang sudah optimalkah beroperasinya atau justru ternyata masih belum maksimal?
1: Ya, terima kasih. Saya masih sering melihat bahkan mencoba naik beca listrik dari bareng ke kantor, saya coba. Tapi kan untuk memantau secara keseluruhan 200 beca listrik yang sudah dibagikan, kita ini juga belum melakukan itu. Mestinya pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya. Beca listrik ini benar-benar maksimal pemanfaatannya atau tidak. Karena beca listrik ini diberikan itu tidak mengganti beca lama. Artinya siapa pemilik becak kayu waktu itu, pancal itu diberi becak listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas, ya seharusnya ditukar. Tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh Mbak. artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Saya kira itu, Mbak.
0: Dan sampai saat ini ternyata belum ada update dari Pemkot Malang untuk hasil evaluasi setelah beberapa bulan ini, Pak Arief ya?
1: Setahu saya belum ada update itu. Setahu saya belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan. Yang penting diberikan, silakan jalan. Di depan kantor DPRD itu kan juga banyak yang nongkrong-nongkrong kalau malam hari. Nongkrongnya di depan kantor DPRD, di alun-alun juga ada. Ya nongkrong-nongkrong kayak becak-becak biasa itu.
0: Berarti kalau seperti ini tupoksinya bagaimana Pak Arief, di Dishub kah atau kolaborasi dengan Disporapar, karena tadi tujuannya untuk wisata juga atau gimana?
1: Seharusnya kalau seperti ini antar perangkat daerah itu tidak boleh ekosektoral, artinya ya dilakukan koordinasi sebaiknya seperti apa mengelola becak listrik walaupun jumlahnya masih 200 itu. Saya kira jangan ekosektoral, ini Dishub, ini Disporapar, tidak bisa begitu. Ini harus seluruh pihak berkolaborasi membicarakan langkah lanjutan atas becak listrik yang sudah diberikan kepada masyarakat oleh Pak Presiden Prabowo. Itu mungkin.
0: Baik Pak Arief, saya ke Disporapar berarti ya, ke Bu Lita. Kalau dari Disporapar sendiri kemarin kan informasinya ada statement yang disampaikan untuk melakukan pendataan ulang. Nah, melihat potensi becak listrik sendiri untuk mendukung mobilitas wisatawan di Kota Malang seperti apa, Bu Lita? Apakah memang sudah mulai dibicarakan kaitannya dengan rute atau kawasan yang akan dimanfaatkan, lalu untuk pendataan ulangnya juga terkait dengan ini ya, para pengemudinya?
2: Iya, terima kasih Mbak Ulan, terima kasih juga Pak Arief sudah mengingatkan kami OPD untuk istilahnya nggak ada batas ya kita untuk kemajuan Kota Malang. Dan saya sangat bangga kalau memang nanti becak listrik itu bisa diarahkan untuk becak wisata, karena menarik sekali becak listrik sebagai becak wisata. Tentunya ini akan menjadi tambahan satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Malang. Mengenai apakah kira-kira apa tadi Mbak Yolanda,
0: untuk potensi untuk rutenya juga
2: untuk mobilitas ya, untuk mobilitas kalau saya melihat untuk tipekelnya kita ini kan kota ya, bukan desa, yang jaraknya juga tidak terlalu jauh, luasan Kota Malang juga tidak terlalu luas. Menurut saya potensinya sebagai mobilitas wisatawan di Kota Malang saya kira cukup bagus. Barangkali nanti bisa dimanfaatkan sebagai angkutan jarak pendek, Mbak. Jadi wisatawan yang ingin menikmati Kota Malang nanti bisa menggunakan becak listrik ini. Perlu saya informasikan, saat ini memang Disporapar sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mulai tahun mungkin 2018 ya. Pernah Disporapar waktu itu membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan sudah pernah dilakukan. Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini becak bermotor ini apakah memang sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD. Itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya gitu. Dan setelah ada serah terima becak yang kalau tidak salah memang waktu itu kami mendengar akan ada 200 becak, Mbak. Tetapi pada saat terjadi serah terima kalau nggak salah belum sampai 200 itu, mungkin hanya 100 kalau nggak salah. Dan ini pun murni di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, kami menyiapkan piranti untuk serah terimanya. Mm-hmm. Kemudian yang memilih, yang mengkurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri. Demikian, Mbak.
0: Oke, jadi program dari pemerintah pusat lalu nanti diakomodir oleh pemerintah daerah begitu ya, Bu Lita. Nah, tadi yang sempat dimention 2018 itu sudah ada wacana dan upaya untuk menjadikan becak sebagai angkutan wisata juga. Kalau yang dari 2018 itu waktu masih jadi becak manual, apakah juga maksimal, Bu, pemanfaatannya?
2: Maksimal, Mbak. Sampai sekarang ini teman-teman, kemarin kami baru ada pertemuan ya, kami ada temu mitra pariwisata dengan teman-teman dari HPI, dari Asita, dari Tour Travel. Itu mereka waktu kami tanya bagaimana becaknya masih jalan,

0: Yang ini yang pasti, yang becak dari Hotel Shalimar itu setiap minimal 1 minggu itu pasti ada tamu 2 kali, ya 1 minggu 2 kali itu pasti membutuhkan becak kayu untuk keliling di area-area daya tarik yang diminati oleh wisatawan mancanegara.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Jadi masih sama.
1: Yang dominasi berarti yang dari Salimar itu. Kalau rutenya tuh biasanya kemana aja, Bu, yang untuk wisata ini? Berarti kalau di Kota Malang.
0: Iya, kalau rutenya dari Salimar itu biasanya mereka dari Salimar ke gereja di Ijen itu, Mbak, gereja katedral ya. Dari gereja kemudian melintas ke Jalan Ijen, kemudian turun Jalan Kawi, biasanya mereka ke alun-alun ya. Turun di alun-alun sama melihat gereja yang ada di Jalan Merdeka itu, Merdeka apa itu ya? Merdeka Barat ya. Kemudian mereka ke pasar besar, Pak. Jadi wisatawan ini paling suka kalau ke pasar besar ngapain coba? Ternyata mereka itu ingin mencium empon-empon. Jadi jahe, kemudian apa itu pala, itu mereka suka baunya tuh. Jadi mereka memang ke pasar besar itu untuk melihat pedagang apa ya? Kalau Jawa itu pedagang bumbu ya, empon-empon itu yang dicium. Kemudian setelah itu mereka ke melewati naik becak lagi, melewati kelenteng, setelah kelenteng Kampung Warna-Warni, setelah menikmati Kampung Warna-Warni ke stasiun. Biasanya mereka dijemput oleh tour travelnya di stasiun untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin mau ke apa namanya Tumpak Sewu atau mungkin langsung ke Gunung Ijen. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kemarin Bu Lita dari Pak Arief Kadis Porapar ya sempat bilang katanya akan melakukan pendataan ulang untuk pengemudi beca listrik. Kalau sejauh ini bagaimana, Bu? Apakah memang sudah dijadwalkan atau seperti apa?
0: Iya. Baik, mungkin kami kalau mau pendataan ulang kami tidak bisa sendiri ya karena tusinya angkutan kan tidak ada di 100% tidak ada di kami. Kami akan mengandeng Dishub. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Dishub dan kami tanyakan mengenai data becak. Sudah kami sudah diberi, nanti kita tinggal bagaimana caranya kita menghubungi mereka untuk bisa kami hadirkan, kami istilahnya kami runding apakah mau sebagai becak wisata dan apakah Dishub juga nanti bagaimana ini mereka ini kalau jadi becak wisata rute-rutenya nanti bagaimana. Karena begini, Mbak, yang penerima becak listrik ini rata-rata tidak punya HP dan sudah tua.
1: Oh,
0: jadi umurnya
1: okay.
0: itu 60 tahun ke atas. Iya. 55 lah, 55 55 tahun ke atas. Nah itu yang kami juga gimana ya? Ya memang harus ada effort yang lebih sih untuk bisa mereka merayu mereka sebagai pengemudi becak listrik wisata karena secara usia mereka memang sudah lanjut ya. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik Bu Lita, ke Pak Aji berarti ini ya, ke Prof Aji. Melihat dari beberapa dinamika tadi, Prof sudah ada 200 yang disalurkan, tapi ternyata untuk implementasi di lapangan kaitannya dengan konektivitas wisata masih dalam proses juga nih, Prof. Rekomendasi apa, Prof, yang bisa diberikan agar berfungsi secara optimal, Prof?
2: Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, bagaimana supaya bisa berfungsi optimal? Saya ingin menyampaikan. Tadi kalau ceritanya dari Bu Lita itu memang masih yang beroperasi adalah becak yang kayuh ya. Nah, menurut saya karena topiknya ini adalah becak listrik, ya mungkin bagaimana memberdayakan becak listrik. Oke, baik. Yang pertama, Pak Haji ingin menyampaikan bahwa becak listrik ini tentunya ada spesifikasi tertentu dan ada spek tertentu. Nah, maksud saya begini. Becak listrik itu mungkin secara karakteristik ada perbedaan yang mendasar, yaitu tenaganya. Kalau becak kayuh itu oleh orang, di mana tadi disampaikan Bu Lita yang ngayuh itu 50 ke atas, tenaganya juga mungkin sudah injury time begitu. Tetapi kalau becak listrik itu tergantung bagaimana cara ngegasnya itu. Nah, ini yang menurut saya secara aspek kinerja.

0: manuver berkendara ini perlu berhati-hati, berarti bisa kecepatan tinggi. Nah, ketika kecepatan tinggi terus kemudian masuk di dalam suatu kawasan perkotaan, maka inilah yang mungkin akan menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu menurut saya untuk mengoptimalkan tadi Mbak Yolanda dan teman-teman narasumber semuanya, keberadaan becak listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini, Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, maka akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi seperti yang disampaikan Bu Lita tadi, Bu Lita. Jadi ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana, mangkal di mana. Nah, untuk mengoptimalkan, menurut saya perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Nah, mohon izin, karena memang driver beca ini ya barangkali karena umur yang sudah senja, terus kemudian pendidikan barangkali yang memang memang tidak tinggi itu, saya khawatir ada semacam kekurang pahaman tentang aspek-aspek berlalu lintas. Nah, sehingga becak ini ketika berlalu lintas bisa masuk di dalam suatu kawasan-kawasan yang sebenarnya membahayakan misalnya. Nah, oleh karena itu menurut saya nanti Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan becak atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh becak, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, sehingga seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Lita bahwa kawasan operasinya itu misalnya dari hotel menuju ke titik-titik yang memang tingkat bangkitannya cukup tinggi. Tadi seperti disampaikan, dari hotel dia menginap, kemudian ada lewat gereja, Ijen, Kawi, Alun-Alun, Merdeka Barat sampai dengan Pasar Besar. Tidak apa-apa itu. Nah, sehingga menurut Pak Aji kriterianya, becak listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek. Perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik. Kemudian kecepatannya juga harus ada pembatasan. Inilah yang menurut Pak Aji perlu ada semacam pembekalan oleh para driver bagaimana cara mengemudikan becak listrik tadi. Sehingga tentunya untuk optimalkan tadi diorganisir seperti yang dimaksudkan Bu Lita, tapi untuk becak listrik. Itu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Prof, itu ya catatannya, rute harus jelas, termasuk tarif juga mungkin Prof ya, kemudian titik naik turun dan standar pelayanan khusus juga. Ke Pak Arief dulu. Pak Arief, kalau dari Dishub sendiri apakah sudah sempat ini Pak ya menyampaikan secara detail kaitannya dengan rute, termasuk tadi kalau kata Prof Aji jangan melintas di jalur provinsi atau nasional, dan bahkan sampai ketersediaan SPKLU-nya atau pengisian dayanya untuk becak listrik sendiri.
2: Ya, kalau pengisian daya tidak terlalu sulit. Saya sering ketemu dengan teman-teman pengendara becak listrik, saya tanya, kalau pengisian daya nggak sulit, banyak titik, dan di rumah pun mereka siap, karena memang ternyata bisa di-charge, diisi baterainya di rumah. Namun, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa program yang bagus mungkin ya dari Pak Prabowo, tapi sayangnya yang turun itu tadi kan disampaikan Bu Lita, tim dari Pak Presiden sendiri ya. Tim Pak Presiden tahu apa atau tentang Kota Malang. Sehingga pemerintah Kota Malang pun ya yang penting tersalurkan. Yang terjadi hari ini seperti itu. Sehingga rencana-rencana itu ya masih rencana. Rencana mau dikondisikan, dikoordinasikan, ditata dengan baik, itu masih dalam tataran wacana dan rencana. Sehingga saya akan mendorong bahwa sesegera mungkin kita beri pemahaman kita koordinir para tukang beca listrik ini untuk agar satu, ekonomi mereka bertambah. Jangan sampai diberi becak listrik tidak merubah apapun atas pengemudi becak tersebut. Yang kedua, bisa diarahkan untuk menjadi daya dukung. Apakah itu daya dukung wisata ataukah daya dukung yang lainnya untuk Kota Malang. Ini yang sebetulnya segera harus dilakukan. Dan saya minta tim dari atas itu gak usah ikut-ikut sudah. Okay. Karena tidak tahu karakter Malang, tidak tahu apa yang diinginkan yang bisa dimanfaatkan becak tersebut untuk Kota Malang. Dan sesegera mungkin, Mbak, ini mumpung terus melakukan hearing dengan seluruh dinas, kami akan dorong berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah becak listrik ini.
1: Baik Pak Arief, Prof. Aji dan Bu Lita, kita jeda kembali. Nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Di WhatsApp sudah ada yang ngantri. Kita akomodir juga di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di program IJen Talk.

Balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Airnya mati. Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
3: Sekarang gak perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
3: Tinggal chat WhatsApp Tania.
4: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
4: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
3: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
5: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya, apa kabar beca listrik? Masih menjadi pembahasan kita kawan di pagi hari ini. Saya sudah sambung dengan kawan pendengar yang mau ini ya, mau on air. Ada Pak Yudi di line telepon. Pak Yudi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak.
2: Iya, transformasi beca menjadi beca listrik. Ya, awalnya kan tujuan daripada Pak Prabowo itu kan mengganti becak kayu jadi becak listrik itu kan masalah tenaga manusia gitu. Tukang-tukang becak kan jarang yang muda-muda, sudah usia gitu itu kan. Jadi supaya tidak terkuras tenaganya, pekerjaannya tetap digantilah dengan becak listrik. Kan awalnya di sana gitu loh.
1: Yeah.
2: Sekarang ada pemikiran bagaimana memanfaatkan wisata ya toh. Rencana itu boleh-boleh aja, tapi perlu dikaji mendalam ya. Becak itu kan menggunakan jalan-jalan, nanti kalau wisata ya. Jalan kota, jalan-jalan gang, jalan sempit itu. Kalau boleh saya katakan sekarang, jalan-jalan di kota Malang ya, di mana saja itu sudah berbahaya semua itu. Orang tidak disiplin gitu. Jadi ini perlu dikaji benar. Dan wisatawan itu kan butuh nyaman dia ya, tidak berbahaya untuk keselamatan begitu loh. Apa memang udah cocok gitu ya kira-kira? Kalau menurut saya kok nggak cocok ya. Kalau becak itu menurut saya sekarang tinggal menunggu waktu aja, dia akan punah sendiri nanti. Karena dengan perkembangan zaman itu kita nggak bisa menolak begitu bahwa orang butuh efisien, butuh cepat dan sebagainya. Tapi kalau dipikirkan untuk wisata, itu okupansi hotel itu yang mau pakai becak itu berapa gitu loh. Apa cuman 1-2 gitu. Sedangkan hotel itu sudah punya shuttle-shuttle itu. Dia gak akan mau pakai becak itu. Berbahaya tuh, berisiko tuh. Nanti siapa yang tanggung jawab di sana gitu loh. Ya toh, semuanya harus dipikirkan secara komprehensif gitu loh. Itu becak udah gak cocok udah di kota Malang itu, berbahaya gitu loh. Jadi sekarang tuh becak tuh kalau kita lihat itu kan di pasar-pasar dan ada langganannya itu mengantar pulang ya, atau mengantar barang ke pasar. Sebatas itu gitu, jarang orang mau pakai becak sekarang. Sudah ada sepeda online ya toh, ada mobil-mobil online semua, dan itu susah banget itu di Malang untuk cari keselamatan transportasi gitu loh. Jadi coba dikaji benar gitu Pak. Ya, terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi. Perlu ada kajian mendalam yang di highlight. Ini ada juga voice note yang dikirimkan oleh Pak Bagus Prabowo.
3: Selamat pagi. Mohon izin untuk menyampaikan opini terkait izin talk pagi ini becak listrik ya. Beberapa hari lalu saya melihat sebuah iklan di forum komunitas di sosial media, dijual becak listrik di Malang. Nah, kebijakan pembagian pemberian becak listrik ini kalau menurut saya kan cuma sebuah pencitraan, mau mencitrakan yang memberi ini aware, peduli, sayang kepada rakyat kecil. Tapi tanpa dibarengi sebuah metode, mekanisme, sistem, atau ekosistem yang mendukung. Pokoknya DKI, barang api, ya wis, citraku api, di mata rakyat, di mata masyarakat, seolah-olah aware terhadap rakyat kecil. Padahal sebetulnya enggak, ini meng-create sebuah pencitraan aja. Kalau memang aware, ya harus diperhatikan aspek-aspek yang lain. Jangan kemudian diberi, kemudian baru sekarang ini muncul bagaimana cara memberdayakan. Kan kualik pola pikirnya. Di KI becak listrik, kemudian di C, jarne disik. Kemudian Pemkot disuruh mikir, apa caranya becak listrik ini diberdayakan. Banyak sekali pola pikir pejabat yang seperti itu. Nah, mau bicara yang lain juga nanti dikira melenceng ya. Contohnya ya, contoh kalau boleh melenceng, trotoar dibangun tambah dikai parkir, ya itu salah satu contohnya lah. Banyak sekali pola pikir yang seperti itu, tidak memikirkan ekosistemnya seperti apa, kelanjutannya seperti apa pemberian itu. Semoga tidak ada lagi pola pikir pencitraan dari pejabat yang seperti itu. Semoga apa yang diberikan juga lebih efektif, tepat sasaran, dan menemukan manfaat yang sebenarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.
1: Terima kasih. Selamat pagi ke Pak Arief dulu deh untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar tadi, Pak, untuk kajian mendalam. Kemudian juga Pemkot Malang yang akhirnya punya PR melanjutkan goals dari pemerintah pusat. Silakan.
4: Ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa tidak ada mekanisme becak ini nantinya seperti apa. Yang penting program dari pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden, itu nyampe di Kota Malang, dan memang harus diakui yang kepotokan ini memang pemerintah Kota Malang akhirnya. Ini dibiarkan kok ya, gak pantas, gak ada pemberdayaan. Mau diberdayakan itu ya seperti apa? Akhirnya kan muncul ide untuk dijadikan aja angkutan pariwisata antar lokasi tujuan wisatawan seperti itu, dan itu juga masih banyak tantangannya lagi. Apalagi disebutkan tadi, loh, pemilik becak ini usianya sudah tua-tua, karena yang muda-muda masih ngontel atau mancal. Ini memang diberikan kepada orang-orang yang tua-tua, ternyata memang keberadaannya ini memang harus terus dilakukan pembenahan-pembenahan agar betul-betul mempunyai manfaat. Khususnya, saya tidak melihat jauh lah, khususnya bagi mereka sendiri, para pengayuh becak ini, biar bisa menambah pendapatan mereka dengan adanya becak listrik ini. Ini saja sudah akan luar biasa baik. Kalau tak harus dibagi di hotel-hotel, hotel-hotel itu kalau wisatawan dari mancanegara lebih senang naik becak pancal, bukan becak listrik. Karena apa lo? Kalau dari sisi listrik seperti itu di negara mereka sudah ada, tetapi justru mereka akan menikmati ketika becak ini goyangannya itu goyangan dari pancalan tenaga manusia. Nah, tantangan-tantangan ini yang memang harus diselesaikan di awal ini sebelum becak ini dijual. Kayak seperti yang disampaikan penelpon tadi, ada loh yang menjual becak listrik melalui media sosial. Iya, saya akui saya juga membaca itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Prof Aji, ada tanggapan, Prof?
5: Ya, baik. Pak Aji mau menanggapi. Kalau terkait dengan kebijakan, saya pikir ini Pak Arief sama Bu Lita lah ya, itu ya, kompetennya di situ. Pak Aji menanggapi dari penanya yang pertama tadi, kaitannya dengan keselamatan. Betul, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Aji, sehingga ada pembatasan-pembatasan jalan mana yang sebenarnya boleh dilintasi. Sangat rawan kalau itu masuk di jalan provinsi dengan kecepatan yang kisaran 50 km per jam, kemudian apalagi jalan nasional yang kecepatannya kisaran 80 km per jam. Sehingga becak listrik ini kalau mau dipakai, baik itu wisata maupun tidak wisata, maka yang paling cocok adalah jalan perkotaan, di mana kecepatannya adalah maksimum 40 km per jam. Ketika itu, maka kondisi masih sedikit lebih nyaman. Begitu. Nah, namun demikian tetap saya tekankan bahwa driver becak ini harus diberikan edukasi, diberikan pemahaman, karena bagaimana juga tenaga manusia kan memang terbatas. Tapi kalau tenaga listrik tergantung kepada bagaimana genjotnya. Oleh karena itu, narik gasnya ini akan mempunyai resiko terhadap keselamatan lalu lintas. Nah, soal rute dan segala macamnya. Saya pikir keberadaan becak listrik yang 200 dan itu pun di lapangan juga masih belum begitu nampak. Memang secara dominasi belum begitu kelihatan tadi di kalau saya lihat ya. Namun demikian perlu ada regulasi. Nah, tadi sempat disinggung kebijakan yang terbalik. Nah, itulah menurut Pak Haji juga begitu. Jadi di drop becak kemudian disuruh mikir itu pemerintah kota itu. Nah, seharusnya memang transportasi itu berbasis kepada demand. Jadi kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa? Kalau memang ada kebutuhan, baru dibuatlah suatu kebijakan yang mendukung kepada kebutuhan itu. Nah, tetapi ya sudahlah, adanya seperti itu, tetapi yang ada ini dikelola seperti apa, sehingga menurut saya becak listrik yang paling rentan itu di aspek keselamatan. Itu yang perlu dipertimbangkan soal mekanisme pasar, laku atau tidak laku, silahkan dia berkompetensi sendiri. Karena memang soal harga, soal kenyamanan dan segala macamnya sudah banyak pilihan-pilihan di masyarakat. Ada ODTS ya, On Demand Transportation System, ada Gojek, ada Grab dan segala macamnya. Itu juga bagian dari kompetitor dari becak listrik itu. Sehingga tidak sepenuhnya bisa bisa berkompetisi, mesti menang, belum tentu ya. Mungkin itu Mbak Yolanda dari Pak Haji terhadap penanya tadi.
1: Dan ke Bu Lita lagi, menanggapi dari beberapa masukan pendengar tadi, kemudian juga ingin sekaligus menanyakan apakah sudah ada kerjasama kaitannya dengan skema integrasi becak listrik, Bu Lita, untuk destinasi wisata? Karena tadi kan yang sempat dimention untuk becak kayu. Nah, kalau becak listrik ini apakah juga sudah mulai mengarah ke sana atau seperti apa?
6: Iya, terima kasih Mbak. Itu tadi, apakah kenyamanan wisatawan ini nanti akan bisa menyamai becak kayu ya? Karena saat ini wisatawan itu memang untuk istilahnya city tour-nya itu memakai becak kayu. Apakah mereka nyaman dengan becak listrik dari segi keamanannya juga bagaimana? Juga pengemudinya tadi usianya juga sudah lanjut. Nah, ini tantangan yang juga harus kita benar-benar pikirkan, harus kita koordinasikan benar-benar apakah nanti becak listrik ini bisa menggantikan becak manual sebagai becak wisata.
1: Oke, baik. Kita jeda kembali, para narasumber masih ada satu segmen lagi. Kawan-kawan juga yang mau bergabung, monggo ya, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
7: City Guides Inside.
8: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20.000 petani yang terdata, baru sekitar 2.000 atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
9: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali karena jumlah sekitar 20.000 petani yang terdata, ada sekitar 2.000-an lah petani mudanya sekarang ini. Jadi regenerasinya masih sangat kecil sekali untuk berkeberlanjutannya. Masih ini cukup jauh Mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20.000-an petani, baru ada sekitar 2.000-an lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
8: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
10: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya wes sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
1: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
11: Jadi untuk generasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses, karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya, mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
1: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak muda mau bertahan di sektor pertanian.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan di IGN Talk dan kita sudah masuk di sesi terakhir ya. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin saya ke Pak Arief dulu dari DPRD. Ini hal apa Pak Arief yang harus ditekankan dan yang paling mendesak untuk dibenahi dari program beca listrik saat ini?
1: Ya, terima kasih. Jadi di Kota Malang hari ini ada 3 jenis beca. Yang pertama becak pancal, yang kedua becak motor, modifikasi dari motor menjadi becak, yang ketiga ini tambahan 200 becak listrik. Sehingga becak listrik ini memerlukan penanganan khusus, mau untuk pariwisata, oleh Disporapar, mungkin nanti Disko Perindak juga akan mempunyai ide, sudah becak listriknya harus mangkal di depan pasar untuk ngangkut para pembeli, para penjual ketika butuh becak. Sehingga harapan kami, karena ini juga pengemudinya tua-tua, yang muda aja kadang-kadang memegang motor itu juga ada suatu gangguan, apalagi ini usianya sudah sepuh, sehingga mereka membutuhkan perhatian khusus, baik itu untuk wisata maupun untuk yang lain-lainnya. Yang pasti karena pemerintah kota sudah mau menerima bantuan tersebut, tanggung jawab ada di kita semua, terutama di pemerintah kota. Ini yang harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah kota dalam waktu dekat sebelum memunculkan dampak-dampak negatif yang baru. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Arief. Ke Prof. Aji. Secara sistem transportasi, Prof, ini yang harus terus diubah ya, harus diubah agar beca listrik itu benar-benar digunakan oleh masyarakat. Silakan.
2: Ya, baik Pak Yolanda. Jadi apa yang perlu dilakukan regulasi terkait dengan keberadaan beca listrik? Yang pertama terkait dengan lalu lintas, maka perlu ada semacam regulasi area-area mana yang memang boleh dilintasi oleh beca listrik itu, sehingga dari aspek keselamatan, dari aspek pengaturan tidak menimbulkan kemacetan itu sudah tertanggulangi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para pengemudi becak listrik itu perlu dilakukan ada semacam pembekalan atau edukasi, sehingga ketika di jalan itu betul-betul memang menerapkan etika berlalu lintas. Jangan sampai karena ini becak sehingga sangat-sangat dimaafkan, boleh menyeberang di mana saja, boleh kontraflow dan segalanya. Nah ini justru akan menimbulkan kecelakaan. Oke, itu aja dari Pak Haji. Terima kasih.
0: Oke, baik Prof. Terakhir ke Bu Lita ya. Ini komitmen tadi karena juga mendapatkan dorongan dari DPRD, kemudian masyarakat juga, untuk kolaborasi bersama dengan OPD lainnya dalam optimalisasi beca listrik ini, bagaimana Bu Lita?
3: Iya, Mbak Yolanda, terima kasih. Menurut pemikiran saya yang mendesak ini, bila nanti becak listrik akan diarahkan sebagai angkutan wisata, tentunya kami perlu mensurvei wisatawan dulu bagaimana preferensi mereka, minat mereka terhadap becak listrik. Karena itu tadi, seperti yang dibahas tadi oleh baik penelpon tadi maupun dari narasumber tentang kenyamanan wisatawan. Karena itu yang kami utamakan, Mbak. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bu Lita, Prof. Haji, kemudian Pak Arief juga ya. Dari diskusi hari ini, akhirnya memang keberhasilan program beca listrik ini bukan dilihat dari berapa unit yang sudah dibagikan, apakah juga sudah ramai yang menggunakannya juga, tapi bagaimana unit-unit ini benar-benar bergerak ya, berapa penumpang yang dilayani, kenyamanannya juga, bahkan keamanan tadi beberapa kali sampai dimention oleh Prof. Haji, dan seberapa jauh nih beca listrik bisa menjadi bagian dari mobilitas warga maupun wisatawan di Kota Malang. Saya Yola Oktavia, pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Sampai jumpa kembali.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, Dispora Par akan koordinasi dengan Dishub dan jajaran lain untuk konsep beca listrik jadi beca wisata. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kabid Pariwisata Dispora Par Kota Malang, Lita Irawati menjelaskan, soal rencana beca listrik akan dijadikan beca wisata sudah mulai dilakukan koordinasi dengan Dishub Kota Malang. Kata Lita, data beca listrik sudah diterimanya, tinggal nantinya koordinasi terkait rute dan diskusi dengan pemilik beca listrik. Bahkan nantinya juga akan ada bincang-bincang dengan pihak lain seperti pelaku wisata dan hotel. Lita menambahkan, yang jadi tantangan memang penerima beca listrik usianya banyak yang sudah senja. Bahkan ada sebagian yang gaptek, sehingga ini akan jadi tantangan soal rencana beca listrik. Kawan, Kurjatim tembus puluhan triliun. Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Timur hingga pertengahan September 2026 mencapai sekitar 37 triliun rupiah dan telah menjangkau sekitar 643 ribu debitur UMKM. Menteri UMKM Mamam Abdurrahman menyebut, pembiayaan bukan satu-satunya persoalan karena banyak pelaku UMKM masih kesulitan menjual produk yang mereka hasilkan. Pemerintah kemudian mendorong penguatan akses pasar termasuk menghadapi persaingan produk impor, serta memperkuat inkubator usaha melalui kerjasama pemerintah dan perguruan tinggi. Kawan, hujan ringan berpotensi guyur sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan ringan pada hari ini. Perkirawan BMKG Afif menyebut sejumlah kota di Sumatera seperti Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Bengkulu, dan Palembang berpotensi diguyur hujan ringan. Beralih ke Jawa, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan berawan tebal. Sementara di Kalimantan, hujan ringan berpotensi terjadi di Pontianak, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Hujan sedang juga diperkirakan mengguyur Mamuju di Sulawesi. Untuk wilayah timur Indonesia, Sorong dan Nabire berpotensi hujan ringan, sedangkan Jayawijaya perlu mewaspadai hujan yang dapat disertai petir. BMKG juga mengingatkan pengguna transportasi udara untuk mewaspadai awan cumulonimbus di sejumlah wilayah dan mengikuti perkembangan cuaca dari bandara. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

Kawan, kita masih di program Ijen Talk ya, masih bahas soal apa kabar beca listrik di Kota Malang. Ada yang sudah naik beca listrik? Mungkin saya belum dapat ini nih, review-review dari kawan-kawan pendengar yang mungkin pernah menggunakan. Tadi salah satunya Pak Arif dari DPRD katanya pernah pakai juga, sering bahkan katanya dari arah Bareng menuju ke kantor DPRD Kota Malang. Ya, nyaman begitu ya penggunaannya. Kemudian juga masih ada beberapa yang mangkal di dekatnya gedung DPRD Kota Malang. Sering ya kalau kita lewat di ini Bundaran Tugu tuh masih ngelihat ada yang mangkal di sana untuk pengguna beca listrik sendiri. Tapi ya itu, kalau tadi dari narasumber sendiri bilang masih minim untuk pemanfaatan. Dan bahkan kalau untuk wisatawan sendiri mereka, apalagi wisatawan asing ya, wisatawan asing sendiri lebih suka beca kayu karena dinilai ini lebih otentik begitu. Kalau beca listrik mungkin di tempat mereka pun juga sudah ada yang lebih maju daripada itu. Nah, sehingga ketika ada opsi yang lebih konvensional justru mereka malah milih yang konvensional. Tapi lagi-lagi balik ke pengemudinya, untuk pengayuh becanya kan ini sudah usianya udah lanjut. Bahkan tadi informasinya di usia 50 tahun ke atas ya rata-rata pengemudinya sendiri, kawan. Nah, sehingga dari pemerintah pusat, presiden punya program untuk membagikan beca listrik sebagai solusi agar dari para pengemudi beca ini masih bisa menyambung hidupnya dengan melanjutkan pekerjaan sebagai pengayuh beca, tapi alatnya diganti, nggak lagi di kayu tapi menggunakan listrik gitulah ya. Jadi tinggal gas saja. Cuma yang menjadi PR adalah untuk pemanfaatannya lagi di Kota Malang, apakah benar-benar bisa relevan. Dan tadi ada salah satu solusi yang dibagikan untuk pemberdayaan angkutan wisata. Nah, berputar lagi tuh ke pemilihan armadanya. Ternyata dari survei sementara ya, belum secara menyeluruh, dari Disporaper punya data termasuk DPRD tadi juga, bahwa yang wisatawan asing senangnya yang konvensional, yang masih di kayu. Langkah ke depan, update tadi dari Disporaper akan kembali melakukan survei ke wisatawan untuk penggunaan pemanfaatan beca ini, apakah juga masih relevan begitu dengan penggunaan beca termasuk beca listrik, apakah justru semakin memudahkan atau tidak. Itu masih menjadi pertanyaan. Kalau soal ini ya, pendataan pengemudi dan lain-lain, ternyata dari Disporaper pun sudah minta ke Dishub. Dishub juga udah kasih. Nah, tinggal bagaimana nanti untuk penentuan rute, kemudian juga bakal mangkal di mana aja. Tadi sudah ditekankan oleh Prof. Aji dan Pak Arif, tidak bisa hanya Disporaper sendiri maupun Dishub sendiri, tapi lagi-lagi harus melakukan kerjasama. Kemarin itu di awal-awal setelah launching, kita sudah sempat hubungi Dishub ya, kaitannya dengan rute, kemudian untuk regulasi, tapi katanya masih mau didiskusikan kembali ke Disporaper. Sampai ini sudah mau 2026, belum ada update lainnya kawan, belum ada update lanjutan. Ini kita juga kembali hubungi Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleh Putra, karena kita tadi sudah lihat POV dari Disporaper. Kalau dari Disubnya bagaimana begitu ya, ini masih menunggu. Kalau nanti ada update kita akan sampaikan kembali. Kawan-kawan yang mau menambahkan, yang mau sharing-sharing juga, monggo ya di 0811 3600 911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Apa kabar beca listrik di Malang? Masih menjadi fokus ya pembahasan. Ada Pak Sasongko katanya mau ikut interaktif nih kaitannya dengan topik bahasan kita di pagi hari ini. Pak Sasongko, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, silakan Pak.
2: Iya, menarik sebenarnya beca listrik. Mm-hmm. Karena yang mobilis saja tidak menyelesaikan masalah, sekarang ditambah beca listrik lagi. Kadang-kadang saya itu gak habis pikir ya. Mm-hmm. Pemerintah itu kok cara berpikirnya kok tidak terkonsep. Apa karena tidak ada GBHN seperti dulu ya?
1: Pak Sasongko, boleh dikecilkan dulu radionya Pak, karena feedback di kita.
2: Iya. Radionya gak bisa saya kecilin Mbak, sudah. Kalau volumenya bisa.
1: Oke, volumenya monggo. Silakan dilanjut, Pak.
2: Iya. Apa karena sekarang enggak ada GBHN gitu ya? Kalau zaman Pak Harto dulu kan ada GBHN. Jadi rencana berapa tahun ke depan itu sudah terencana. Kalau sekarang sepertinya asal ada yang menawarkan produk luar negeri mungkin memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu kepada pejabatnya, langsung di ACC.

0: asak kusuk sana sini ACC. Padahal dengan listrik itu sendiri, kebutuhan masyarakat sendiri itu tidak terpenuhi dengan baik. Sekarang ditambah lagi dengan adanya kendaraan-kendaraan listrik, ditambah lagi sekarang menjadi becak listrik. Kok sepertinya konyol banget gitu loh. Pemerintah daerah dipaksa untuk setuju dengan program-program seperti itu. Kemudian juga para cendekiawan kita itu cenderung untuk menganggap itu benar. Tidak pernah ada yang mengkritisi bahwa itu tidak benar gitu loh. Masalah listrik itu kan tidak semudah apa yang kita bayangkan sebenarnya. Atau bahkan mungkin lebih mudah lagi, sangat mudah kita bayangkan dan kita produksi sendiri alat-alat seperti itu gitu. Kalau kita main-main di tempat wisata anak-anak, mainan listrik itu kan banyak sudah dari dulu. Yang kita sewa per 15 menit 10 ribu atau berapa itu gitu. Kok sekarang menjadi barang-barang mewah gitu loh. Padahal itu sebenarnya kan sangat-sangat sederhana saja. Mungkin tangan-tangan anak SMP, lulus SMP gitu aja sedikit dikasih keterampilan, mampulah bikin sepeda motor listrik lah, becak listrik, biarkan mereka inovasi sendiri gitu loh, sesuai dengan kebutuhan saja gitu loh. Nah, kembali ke masalah becak listrik yang diberikan pemerintah untuk pengemudi-pengemudi yang manula, saya pikir juga tidak menyelesaikan masalah. Karena dari dulu yang namanya becak kan ya selalu menjadi non sewu, bukan saya nggak suka biang kemacetan. Kalau dulu kalau misalkan nggak ada setoran gitu kan mesti ditabrak nol lah apa gitu, nanti akhirnya minta ganti rugi kan gitu kalau belum dapat setoran. Itu kan sudah tahun 80-an saya sekolah di kota itu, dulu seperti modelnya banyak yang kayak gitu gitu. Nah sekarang dengan adanya becak listrik, apakah itu nggak malah menambah juga modus-modus baru? Belum kreditnya dengan adanya becak. Becak dan becak itu saya pikir mau listrik, mau motor, mau kayu, permasalahannya sama, kredit gitu loh. Kalau mereka tidak diberikan ruang yang khusus, kecuali kalau mereka diberikan ruang yang khusus, saya kira nggak ada masalah. Tapi juga kan bagaimana dengan mikrolet, angkutan kota? Kenapa angkutan kota juga dilistrikkan aja sekalian gitu? Nah itu kan saya pikir kalau mau sekalian hancur-hancur aja deh gitu, dilistrikkan aja semua gitu. Nah kebutuhan nanti dengan suplai listriknya bagaimana dengan masyarakat yang untuk perumahan, untuk rumah sakit itu kan juga butuh. Sedangkan kita yang konyol lagi masang solar cell aja harus izin PLN, itu loh dari Tuhan gitu. Matahari kita harus juga. Jadi saya kira listrik-listrikan ini saya pikir harus dikaji lebih lanjut deh, baiknya untuk Kota Madya maupun Kabupaten Malang ya, tempat tinggal saya. Itu harus dikaji ulang saja. Tempat kita ini kan naik turun, enggak rata. Apakah itu juga akan memberikan solusi ke depannya gitu. Kemudian suplai listriknya juga, kemudian pengemudinya juga, kemudian bagaimana keselamatannya, bagaimana spare partnya, dan seterusnya. Saya pikir masih banyak yang harus dikaji untuk hal-hal kayak gitu. Bahayanya kalau masih musim hujan, banjir, apakah itu nggak koslet? Nah ini kan menimbulkan masalah juga Mbak. Jadi saya pikir terlalu dini dan terlalu dangkal cara berpikir kita kalau kita mengiyakan alat-alat listrik beredar di pasaran seperti sekarang ini. Sedangkan yang sepeda motor saja banyak masalah gitu. Tidak boleh ke jalan raya, sepeda listrik maksud saya, nggak boleh ke jalan raya. Sekarang malah becak listrik ditaruh di jalan raya. Apa bedanya? Kan harusnya juga tidak dibolehkan. Faktor keselamatan gitu loh. Oke, saya kira gitu aja Mbak. Jadi banyak faktor yang harus dikaji untuk perlistrikan ini. Terima kasih, ngapunten saya agak berseberangan.
1: Terima kasih kembali Pak Sasongko.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau tadi sempat menanggapi juga dari apa yang disampaikan Pak Sasongko dari pakar transportasi ya, Prof. Aji bilang memang ada aturan khusus kaitannya dengan pembatasan penggunaan becak listrik. Tidak semuanya bisa langsung digelontorkan dan beroperasi, tapi ada rute-rute khusus yang ini ya, yang ditetapkan. Nah salah satunya tadi kalau dari pandangan Prof. Aji, memang jalur nasional, jalur provinsi itu tidak bisa beca listrik beroperasi di sana. Tapi kalau di jalur area perkotaan, terutama tadi penghubung jarak pendek antara kawasan wisata ya, wisata kota, kalau di Kota Malang tentu masih diperbolehkan. Tapi kalau Kabupaten Malang kayaknya juga agak jauh ya kalau antar lokasi wisata seperti itu. Nah ini kalau saya lihat datanya lagi kawan, untuk penyaluran beca listrik ada 200 unit untuk di wilayah Kota Malang, di Balai Kota ya waktu

0: wilayah Malang Raya, lalu untuk Karawang itu ada 220 unit beca listrik yang sudah di ini ya, yang sudah diverifikasi dan penyerahan resminya kurang lebih di bulan depan begitu update-nya. Lalu di Bekasi, Bekasi ini akhir September ini informasinya akan dibagikan dan masih banyak daerah-daerah lain seperti Banyumas 280 unit, Gresik itu juga ada targetnya 200 unit, Bojonegoro 200 unit juga, dan di Bandung itu juga ada 200 unit. Dan update-nya hari ini ya, ternyata yang tadi sempat kita mention daerah Karawang itu bukan di Oktober, tapi informasinya segera disalurkan lebih cepat. Ini sudah ada update yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Karawang, kawan Pak Muhana, katanya sebentar lagi akan menerima beca, bantuan beca listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto. Tadi kalau kata Pak Sasongko maupun juga tadi kawan-kawan pendengar lainnya yang sempat bergabung di segmen sebelumnya, ini mempertanyakan apakah memang benar-benar bantuan yang diberikan ini sudah mengkaji betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah yang disasar ya, termasuk tadi Kota Malang, Kabupaten Malang, konturnya seperti apa, kebutuhan yang juga diperlukan itu bagaimana. Nah itu masih menjadi sorotan juga. Tadi Prof aja juga menyampaikan hal serupa ya, demand-nya itu seperti apa sih kalau di Kota Malang ini, apakah memang sudah sesuai atau belum. Itu untuk beberapa catatan kawan, saya geser pantau lalu lintas dulu ya yang lagi di perjalanan. Saat ini sudah masuk di jam 9 lewat 24 menit. Update lalu lintas semakin ramai, semakin siang tentunya semakin ramai. Update di perempatan Kaliurang yang dari arah selatan ke utara, CA Suprapto, ada perlambatan. Imbas volume saja ya, antrian traffic light. Kalau dari arah Rampal nih, ini yang juga tadi sempat di-mention beberapa kali tadi pagi, kawan-kawan pendengar juga concern pada saat melintas di sana itu terjebak antrian. Tapi bukan karena parkir Dodikjur ya. Banyak yang mengira apakah ini parkirannya memakan badan jalan lagi seperti sebelum-sebelumnya. Tidak, kawan, untuk parkiran sudah diarahkan di tempat yang semestinya, tidak memakan badan jalan sama sekali. Tapi memang aktivitas yang di sana tuh cukup ramai. Orang tua yang nyebrang katanya ketika ngantar anaknya. Bahkan kalau ngantar pun juga sedikit orangnya, tapi rame-rame kan kalau ngantar untuk pengumuman ini. Jadi aktivitas mereka nyebrang, bolak-balik, atau lagi jajan, karena banyak yang jualan juga di sepanjang jalan itu. Nah, sehingga ini mengakibatkan perlambatan. Perlambatannya itu karena memang orang-orang menurunkan laju kecepatannya saat kondisi sedang crowd. Begitu untuk aktivitas yang jalan-jalan jalan kaki ya di kawasan Dodikjur kawan, lebih tepatnya di Jalan Mijen Wiono. Itu sementara untuk beberapa catatan. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan lainnya. Dan untuk City Report pagi hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari

0: tokoh bangsawan yang menentang penjajah di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871 dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarengan Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di wisata pesarengan Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarengan, Anda akan menemukan pesarengan Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Eri Ali Davi, kabar pertama dari K Radio Jember. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak di Jember meningkat dalam 4 pekan terakhir. Dinas Kesehatan PPKB Jember mencatat tambahan 348 penderita, namun mayoritas masih mengalami ISPA ringan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PPKB Jember, Dr. Rita Wahyuningsih, memastikan hingga kini belum ditemukan kasus influenza tipe A, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Kondisi tersebut masih dipengaruhi faktor pancaroba dan belum masuk status siaga maupun KLB. Dinkes menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih, mencuci tangan, memakai masker saat bergejala, serta menjaga ventilasi ruangan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif menyampaikan, selama periode Januari sampai September 2026, tercatat ada 270 kasus demam berdarah di Kota Malang. Angka ini berpotensi mengalami kenaikan sampai akhir tahun. Berdasarkan historinya, kasus DBD di Kota Malang selalu berada di atas angka 300 kasus per tahun. Lonjakan kasus ini biasanya terjadi pada rentang Maret hingga April. Meski begitu, masyarakat diminta untuk tidak lengah dan tetap konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat di luar bulan puncak.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali menggelar pencegahan dan mitigasi bencana water rescue kepada petugas, relawan, dan masyarakat di Taman Bantaran. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panonten mengatakan pelatihan dijadwalkan berlangsung 2 hari dengan diikuti sekitar 100 peserta. Selain materi, juga akan mengikuti praktek. Melalui pelatihan kesiapan petugas maupun masyarakat bisa semakin meningkat. Hal itu penting mengingat musim penghujan diprediksi sebentar lagi. Hujan bahkan sudah turun di beberapa wilayah. Tak heran, pelatihan kali ini lebih berfokus pada water rescue.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya akan menyamakan pakaian batik dan pakaian olahraga untuk siswa SD SMP Negeri mulai tahun depan. Wacana muncul sesudah Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengumumkan aduan wali murid soal harga seragam batik di sekolah yang mahal. Ada yang menjual seragam dengan harga lebih mahal Rp115.000, padahal harga di luaran hanya Rp80 hingga Rp90.000. Menanggapi wacana ini, Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, menyatakan sudah mensosialisasikan ke semua kepala sekolah. Sekarang di Dispendik sedang membahas desain termasuk mekanisme penerapan seragam batik dan olahraga yang sama untuk semua sekolah SD dan SMP negeri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedegatain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini ada kawan pendengar juga yang katanya mau ikut bergabung soal topik bahasan IGN Talk. Bu Eri ya, menyapa dari Bali, terhubung di line telepon. Bu Eri, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang. Di sini sudah 10.37. Selamat pagi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Apa kabar semuanya?
0: Alhamdulillah,
1: cantik sekali
0: sehat.
1: Dengan kerudung merah.
0: Kabar saya juga ya, Bu Eri ya.
1: Alhamdulillah Pangestu, doanya semua. Mm-mm. Itulah tadi sempat seliwer Mbak Ulan ya.
0: Iya.
1: Kangen semuanya, apalagi lihat ruangan ini. Mm-mm. Dari layar gitu. Iya, kalau ikut menanggapi opini IGN Talk tadi. Mm-mm. Pagi ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kalau untuk becak listrik tadi Mbak Yola sempat tanya apakah di Bali ada. Aduh, kalau di sini ada nggak kebayang deh. Ya. Jalannya nggak bertambah.

0: Kemudian kalau misalnya ditambah dengan becak maupun meskipun itu becak listrik kok kayaknya mungkin kalau di daerah lain, kabupaten lain mungkin ya seperti Singaraja gitu ya, atau yang area-area yang belum terlalu ramai seperti Lovina yang jalurnya juga tidak terlalu apa ya, naik turunnya juga masih aman gitu ya, gitu kan, itu juga harus diperhitungkan. Kalau menanggapi soal yang tadi diperbincangkan, saya juga seperti apa ya, komentar dari penelpon tadi yang terakhir ya gitu. Memang semuanya apa ya, istilahnya ada plus minusnya gitu ya. Tapi kalau untuk di Malang sendiri, kebetulan saya pernah mencoba itu sampai saya apa mencari yang Pancal gitu ya, karena yang Pancal itu kan lebih unik ya gitu, waktu masih di Malang kapan hari itu kangen sekali gitu, rindu masa kecil itu. Tapi mungkin mungkin alangkah baiknya tadi kalau ada apa ya, wacana dibuat untuk dari tempat area satu pariwisata ke tempat yang lain gitu ya. Semisal nih, semisal Jalan Ijen tiap hari apa gitu, khusus becak dilewatkan ke sana dengan jalur yang pastinya tidak dengan kendaraan yang apa, kendaraan R4 R2-nya lewat sana seperti hari Minggu gitu ya gitu. Atau mungkin dari area-area jalan gunung-gunung yang memungkinkan, di mana yang bisa untuk itu. Memang sih kalau di istilahnya sudah istilahnya dibuat air gitu ya, terus pengaturannya di Biokno ke Pemda kok kayaknya ya nambah IPR juga kan ya gak lucu juga ya. Malang yang sudah kayu tangan, apalagi yang sudah semacet itu, kemudian parkiran juga masih polemik panjang gitu. Terus kemudian ditambah dengan kendaraan ini rasanya menambah beban ya gitu. Beban dalam artian kemacetan yang belum teratasi ditambah lagi gitu. Jadi alangkah baiknya, karena itu juga apa, Simalakamanya kan ini kendaraan yang istilahnya yang apa ya, dalam budaya ikut dalam kenangan orang, kalau istilahnya destinasi ke Malang sama kayak ke Jogja nih, naik becak itu kan. Kalau ke Bali kan nggak ada becak, orang nggak akan nyari becak gitu ya. Jadi kalau dikasih becak juga aneh gitu kan. Ke Sanur atau ke Jimbaran sini, aduh setengah mati mancalnya sekalipun motor gitu. Jadi kalaupun di Malang dibuatkan semacam itu, area-area tertentu yang memang dengan apa istilahnya, mereka juga tetap mendapatkan pendapatan yang mungkin semacam kayak taksi kendaraan angkot yang kemudian dimodifikasi menjadi antar jemput anak sekolah. Jadi mereka tetap ada penghasilan, mereka tetap beroperasional, istilahnya barang-barang itu, kendaraan itu masih termanfaatkan. Jadi bukan istilahnya wah yuk, yang kata komentar yang terakhir tadi, istilahnya kita jadi PR gitu. Yang memang benar juga gitu ya, jangan sampai akhirnya untuk memake up aja gini, ini loh udah disumbang sama kendaraan becak listrik gitu ya. Tapi memanagenya seperti apa, nah itu yang lebih penting lagi gitu. Jadi area-area mana yang memungkinkan untuk mengurangi kemacetan, mungkin hari-hari tertentu seperti car free day. Ya kalau sehari aja car free day juga gak mungkin gitu ya. Kemudian mereka diberikan seragam, kemudian mereka juga khusus berkaitan dengan wisata gitu ya, itu akan lebih ini. Kalau mereka dibuang random kemudian cari penumpang, ya nggak salah, mereka akan menempati tempat-tempat, oh ini kan kendaraan bermotor, boleh dong saya di kayu tangan, boleh dong pasar besar atau anggap aja ke Gadang gitu ya, kita barunya gitu kan. Jadi mungkin balik lagi untuk difikirkan adalah meminitnya ulang, kemudian tata kelolanya seperti apa, kemudian kerjasama Pemda dengan pihak-pihak terkait yang pasti dinas perhubungan dan pariwisata pastinya ya gitu. Jadi tidak asal buang, pokoknya mereka kan sudah dikasih kail nih, masa nggak bisa sih gitu ya. Oke deh Mbak Yola, terima kasih untuk kesempatannya diberikan ikutan opini. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya, peluk jauh untuk tim announcer. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eri, sehat selalu juga ya. dari Jimbaran Bali. Kawan Bu Eri memantau siaran kita melalui streaming. Jadi kalau misalnya dimanapun Anda berada masih bisa catch up ya dengan Citygate FM. Bisa melalui kanal streaming kami di YouTube Citygate 911 FM. Bisa juga melalui aplikasi Citygate Apps karena saya tadi juga sambil live TikTok. Jadi bisa juga pantau sesekali di sosial media kami di TikTok ya. Di Citygate 911 FM juga nama akunnya. Gitu kawan untuk beberapa catatan. Sebelum saya geser, saya juga punya rekomendasi untuk Anda yang mau beli properti tapi masih takut boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hills sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guides Life Hacks.
1: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, Mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: Dance for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Surabaya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tadi kita terima laporan dari Pak Ruli, katanya ada kebakaran lagi di kawasan hutan Princi Dau di area pendakian Bukit Jabal. Kalau rekan-rekan relawan bisa lihat, diharapkan datang membantu pemadaman. Tadi ada kiriman videonya, dan Pak Ruli juga bilang sudah OTW pemadaman ke lokasi. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah komunikasikan ke BBBD Kabupaten Malang, dan update-nya memang sudah dalam proses penanganan begitu kawan ya, yang tadi sempat dikabarkan juga. Dan dari pagi juga ada laporan dari Bu Natali soal titik api yang kembali terlihat ini di Buta ya. Saya coba cek dulu. Tadi kita sudah komunikasi dengan Pak Kelik selaku administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Malang. Sepagi hari ini juga dilakukan waterbombing kawan. Kalau tadi kan di awal jam 7 itu Pak Kelik sempat bilang akan dilakukan pemadaman manual, tapi ternyata waterbombing juga diupayakan akan menyisir sejumlah kawasan itu yang di Buta. Kalau di wilayah Pitrangkawi itu dilakukan pendinginan karena areanya masih menyala. Informasi sementara seperti itu. Jadi sekarang focusing sedang pemadaman lagi ya. Lalu ada info juga dari Pak Agus, Jalan Telekung arah ke Predator ditutup total. R4 diarahkan lewat Jalan Hasanuddin, Jonrejo, tapi nggak tahu ada apa. Kok jalannya ditutup total? Kondisi lalin saat ini masih ramai lancar. Ada yang punya informasinya kah kawan yang mungkin juga tadi sempat akses di area Jonrejo? Coba saya geser dulu ya, nanti kita komunikasikan ke rekan-rekan Polres Batu. Begitu, untuk beberapa catatan lainnya, ada Bu Nina Widodo. Ini Bu Nina ini komentar soal Ijentok. Saya sekali naik becak motor, katanya menakutkan dan kapok, gak mau naik lagi, mending becak di kayu. Kalau becak listrik sudah pernah belum, Bu Nina? Nanti boleh menambahkan juga ya. Pak Gunawan, sesaat setelah pembagian becak listrik ke Kabupaten Malang, saya pernah kirim video katanya ke City Guide. Ada becak listrik di Desa Japung. Pengemudi becaknya itu sudah tua, becaknya di kayu. Apakah hemat listrik? Nah ini masih belum tahu juga ya, kayaknya mungkin iya. Tidak ada penumpang, lebih tepatnya orang desa tidak perlu naik becak. Jadi sepertinya becak listrik itu hanya digunakan sebagai becak kayu yang mungkin sudah tidak layak. Oke, hal seperti itu bisa saja terjadi di Kota Malang maupun di kota-kota lainnya. Itu komentar dari Pak Gunawan. Lalu Pak Gunawan kembali menambahkan, di saat kota besar dan metropolitan lain mulai menghapus atau menggeser keberadaan becak kayu keluar atau ke daerah pinggir, Kota Malang malah meregenerasi becak kayu jadi becak listrik. Oke, khawatirnya ini demi pencitraan. Tadi sempat dimention juga dari Pak Bagus ya soal pencitraan-pencitraan ini. Karena ini kan program turunan dari pemerintah pusat, sehingga Pemkot Malang maupun juga daerah-daerah lain yang dibagikan becak listrik ini juga harus kembali memetakan ya kebutuhan, kemudian juga nanti bagaimana regulasi dan lain sebagainya. Itu tambahan dari Pak Gunawan juga. Kemudian ada Bu Perida. Ikut komen Mbak Yola, katanya, saya apresiasi pendapat Pak Sasongko, saya paham dengan niatan pemerintah pusat, tapi tetap harus dikaji ulang untuk situasi dan kondisi kotanya. Sedang kita tiap hari kalau dengerin City Guide, masalah kemacetan yang disebabkan PKL lah atau parkir liar lah, itu belum bisa teratasi. Ini juga sudah operasional, opsional ya, untuk angkot pelajar, oh sudah beroperasi maksudnya, Trans Jatim juga. Nah apa nggak tambah penuh lalu lintasnya, belum lagi yang

jalan provinsi mengenai truk-truk tebu ya ini Bu ya, yang odol lah atau truk mogok. Duh, gak bisa bayangin kecuali mungkin ada perluasan jalan seperti Jakarta atau kota-kota metropolitan lainnya. Itu dari Bu Perida. Terima kasih Bu Perida tambahannya juga ya. Nah itu tadi kawannya, harapannya juga benar-benar ada regulasi khusus. Kita tuh masih nunggu dari di Subkota Malang juga kaitannya dengan regulasi dan rute, karena tadi dari pakar transportasi kan menyampaikan ada jalur-jalur khusus yang boleh, yang tidak boleh, yang disarankan. Kemudian juga untuk lokasi wisata yang nanti dihubungkan menggunakan beca listrik itu juga seperti apa. Nah itu benar-benar harus diatur regulasinya, termasuk untuk pengemudinya sendiri harus benar-benar memahami aturan berlalu lintas. Jangan ada pemakluman. Apakah di Disub sudah menjalankan itu? Kita masih menunggu nih update-nya seperti apa. Kita jeda kembali, setelah ini akan digeser oleh Wulan. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya dengan mention kami di @city_guide911FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Sifar di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, DPRD Kota Malang siap mengawal soal rencana beca listrik untuk mendukung sektor wisata. Hari ini pada talk show Radio City Guide, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menjelaskan, sampai saat ini evaluasi soal penerapan beca listrik belum dilakukan. Ketika nanti evaluasi pelaksanaan sudah dilakukan, kemudian ada rencana mengarahkan beca listrik untuk mendukung sektor pariwisata Kota Malang. Pihaknya siap mendorong. Kata Arif, ke depan koordinasi semua OPD yang berkaitan perlu dilakukan, sehingga realisasi beca listrik untuk wisata bisa optimal. Arif berharap dengan adanya beca listrik ini bisa membawa perekonomian tukang beca bisa lebih baik, sehingga pihaknya juga siap mengawal rencana baik ini. Kawan, ratusan pembimbing haji Jatim protes rekening diblokir. Ratusan pembimbing ibadah haji atau PIH dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIUH Jawa Timur memprotes pemblokiran rekeningnya membuat mereka kesulitan melunasi biaya perjalanan haji kepada bank penerima setoran. Perwakilan Forum Komunikasi KBIUH Jatim, Abdullah Fahmi Salam menyebut, lebih dari 100 pembimbing terdampak, sementara mereka mengetahui pemblokiran tersebut dari pihak perbankan, bukan langsung dari Kementerian Haji dan Umroh. Para pembimbing kemudian melayangkan somasi untuk meminta penjelasan mengenai alasan dan landasan hukum pemblokiran yang berpotensi kembali menghambat keberangkatan pada musim haji 2027. Kawan, 81% wilayah Indonesia masih dilanda kemarau. Berdasarkan data BMKG, sekitar 81% wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau. Kondisi ini membuat sejumlah daerah menghadapi kekeringan dan tingkat kewaspadaan tinggi. Wilayah yang masuk kategori awas kekeringan meliputi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga sejumlah wilayah Sulawesi dan Maluku. BMKG mengingatkan kondisi kering dan rendahnya curah hujan dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, hujan masih berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

masih di Guide 9 Warwane FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi menjelang siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Setelah tadi kita sempat membahas ya ini soal adanya becak listrik yang ada di Kota Malang, kemudian adanya sebuah rencana nanti dengan kehadiran mereka ini harapannya bisa mendorong sektor pariwisata. Nah, seperti yang sempat disampaikan kawan dari Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Disporapar Kota Malang, Lita Irawati. Jadi pihaknya nanti juga akan ada koordinasi lanjutan ya bersama dengan Dishub dan juga beberapa jajaran lainnya, khususnya terkait dengan rute dan

dan nantinya ada beberapa regulasi yang rasanya juga perlu disusun ya, seperti tadi yang sempat disinggung juga oleh pengamat transportasi dari UWG, Prof. Aji. Jadi bagaimanapun aturan terkait dengan kecepatan, kemudian bagaimana dari pelayanan ya yang diberikan oleh para pengayuh becak ini juga perlu diatur gitu. Jadi kita sama-sama akan menunggu seperti apa nanti hasilnya. Dan tentunya sebagai masyarakat, kita juga boleh dong ya berharap akan seperti apa. Jadi Anda yang ingin berbagi apa yang jadi POV Anda dengan rencana ini, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Boleh yang mau on air, kita juga masih buka interaktifnya di 0811 3600 911, atau bisa juga Anda manfaatkan sosial media kami di @city9911fm. Kita akan lanjutkan dengan melihat kondisi di beberapa ruas jalan. Setelah tadi ada Pak Edi yang sempat mengabarkan ya, melintas di sekitar Dodikjur tampak sudah mulai merambat kawan di sana, sambil kita tampilkan di visual radio. Nah, ini kondisinya sudah sangat merambat ya lalu lintasnya, dan kita bisa melihat di sebelah kiri Pak Edi itu sudah mulai banyak, kayaknya ini orang berjualan gitu ya Pak ya, karena dikerumuni oleh beberapa orang. Baik, terima kasih banyak Pak Edi sudah berkabar. Semoga tetap terkondisikan ya, karena ketika kita melihat kondisi di lokasi, meskipun peningkatan volume kendaraan terjadi, ini masih ada pergerakan ya. Memang ya harus sabar untuk Anda yang sudah terlanjur dekat di area Dodikjur. Kawan, untuk informasi lainnya yang sekarang juga posisi mengarah ke sekitar Kota Batu dari Kota Malang, kalau jalur utama sih tidak ada masalah ya, masih aman lancar saja. Mungkin di beberapa ruas jalan lainnya boleh nanti Anda sampaikan. Traffic Report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi?
2: Raih gelar magister impianmu sekarang.
1: Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu. Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, masih bicara soal becak listrik yang ada di sekitar kota Malang ya, yang mungkin Anda juga sempat melihat atau bahkan Anda sudah pernah mencobanya begitu. Sedangkan ada sebuah

0: Rencana untuk kedepannya nanti ini juga akan jadi tujuannya untuk bisa mendorong sektor pariwisata seperti tadi yang sempat disampaikan dari rekan-rekan di Sporapar, tapi tentunya kawan perlu adanya perencanaan yang matang termasuk juga masukan-masukan yang tadi sempat disampaikan oleh akademisi. Ini harapannya juga bisa menjadi pertimbangan ya supaya nanti lebih maksimal. Nah, kemudian ini tadi ada yang belum terbaca, Pak Gunawan, terima kasih banyak ya Pak. Informasinya sesaat setelah pembagian becak listrik di wilayah Kabupaten Malang. Oh, ini Pak Gunawan menyoroti yang di wilayah Kabupaten Malang ya. Jadi Pak Gunawannya cerita pernah juga kirim video ke City Guide, ada becak listrik di Desa Jabung. Nah, pengemudi becaknya ini tampak memang sudah tua begitu ya. Becaknya ini di kayu. Nah, mungkin ini hemat listrik gitu ya. Tidak ada penumpang, lebih tepatnya orang desa tidak perlu naik becak. Jadi sepertinya becak listrik itu hanya digunakan akan sebagai pengganti becak kayu yang mungkin sudah tidak layak. Hal seperti ini bisa saja terjadi di Kota Malang maupun kota-kota lainnya. Itu ya yang tentunya juga semoga tantangan ini bisa terjawab dengan beberapa opsi nantinya, karena tadi juga sempat disinggung ya bagaimana kemudian dengan SDM yang ada dengan kondisi seperti itu, lalu bagaimana nanti ke depannya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik jalan lainnya atau mungkin masih ingin menyoroti ya apa yang jadi bahasan di pagi hari ini, boleh nanti Anda tambahkan. Terima kasih Pak Heri. Ini tadi ada voice note kawan yang sempat disampaikan.
1: Selamat pagi City Guide, mau nanya ini untuk di pom bensin SKI kok macet, ada kegiatan apa ya di Kodam itu yang arah Saujajar macet sampai ke perempatan lampu merah itu.
0: Baik, ini kaitannya kegiatan di Dodikjur ya Pak ya. Jadi kemarin tuh kita sempat dapat informasi dari Paurpam, Pas Intel Rindam Dodikjur TNI AD Letda Yosep menyampaikan memang hari ini ada kegiatan pengumuman kelulusan TNI. Nah, sebenarnya kalau mungkin sebelumnya ada sempat melihat beberapa orang yang mengantarkan itu justru berhenti di sepanjang jalan Maijen Wiono. Nah, itu sudah diarahkan gitu. Nah, informasinya tadi dari kawan-kawan City Guide lain melihat ini juga sudah banyak yang parkir itu di lapangan rampal ya. Dan kemudian di area Maijen Wiono ini juga tampak masih terpantau kepadatan itu imbas karena volume kendaraan. Tadi Pak Anto juga sempat mengabarkan hal yang sama. Begitu Pak. Jadi kemungkinan ini hanya volume kendaraan ya. Semoga nanti segera terkondisikan untuk kawan-kawan City Guide jam 10 lebih 21 menit ini yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda update-kan. Oh, ini ada update-nya dari Pak Bambang. Terima kasih Pak, hindari jalan depan Dodikjur, ini sudah mulai padat. Ini harusnya bisa menjadi perhatian pihak-pihak terkait ya, karena setiap ada penerimaan atau kelulusan ini selalu padat dan cukup mengganggu pengguna jalan lainnya. Mungkin ke depan bisa ditempatkan di rampal atau tempat lainnya. Dan ini kalau bicara soal parkirnya ya Pak Bambang, ini sebenarnya juga sudah diarahkan Pak di sekitar rampal. Bahkan sejak pagi tadi kita terus monitor dengan rekan-rekan kawan-kawan City Guide yang melintas di sana, itu sudah diarahkan ya untuk parkirnya di sekitar rampal. Kemudian dari para pengantar ini jalan kaki begitu menuju ke lokasi. Nah, untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan, sementara hindari dulu di area Dodikjur kawan. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sedang bersiap untuk mengarah ke wilayah Kabupaten Malang, mungkin di sekitar Kepanjen ya, Kepanjen dan sekitarnya, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi di siang hari ini masih relatif lancar, mulai dari Sukun termasuk juga yang mengarah ke sekitar Pakisaji masih terkondisikan. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.az.id atau bisa chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita akan melanjutkan ya, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

antisipasi. Kalau nanti mau arah ke Surabaya, lepas dari ruas Pandaan menuju ke Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, itu relatif lancar. Sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Masih cukup ramai kalau di ruas kilometer 833A ya, ruas Paspro itu yang mau exit di Probolinggo. Arah sebaliknya lepas dari rest area tersebut mengarah ke Pasuruan relatif lancar. Anda boleh bagikan update di sejumlah ruas tol lainnya dengan mention kami di @citykait911FM.

0: Jesus for your life.
1: Halo, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Cadence for your life. City Guide FM.
8: Kawan, hati-hati untuk Anda yang sekarang masih mobile di area Dodikjur karena sampai saat ini kita masih terus dapat informasi update kondisi kepadatan di sana dan kita masih mengupayakan untuk bisa sambung lagi dengan Pasintel Rindam Dodikjur TNI AD Paurpam Letda Yosep ya untuk minta informasi bagaimana pengaturan yang sedang dilakukan di sana karena informasi terakhir yang kami dapatkan terkait dengan kendaraan-kendaraan dari keluarga yang mengantar ini sudah diarahkan ke lapangan Rampal. Kawan, City Gate 911 FM akan sejenak turun ya dari udara karena setelah saat ini kita akan maintenance sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
7: City Gate 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Ya bagi saya hidup itu bernilai. Jadi kita sebagai yang memiliki hidup ini ya memanfaatkan dalam arti semaksimal mungkin. Bukan hanya iman tetapi juga dalam filsafat itu kan ya hidup itu merupakan cara kita untuk mengungkapkan diri kita, kodrat kita sebagai manusia. Itulah mungkin kita yang junjung gitu. Jadi nilai kehidupan itu sebenarnya apa saja yang kita miliki, hadapi saat ini, profesi atau apa, itu sebenarnya nilai kehidupan kita. Entah apapun kita, sebagai apapun. Nah, kita sering sekali berpikir, wah, orang yang bernilai nilai hidupnya itu memiliki posisi tinggi, apa jabatan tinggi. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Nah, hidup kita ini bernilai. Apapun posisi kita, kita memaknai itu, disitulah kita bernilai. Entah sebagai petani atau apapun itu, entah pedagang lah. Oke, bukan bernilai itu, hidup bernilai itu bukan hanya misalnya jabatan tinggi atau apa. Nah, kalau gitu begitu, berarti yang lain itu tidak bernilai lagi hidup. Logikanya kan gitu. Kita itu sering diuji itu sebenarnya lebih kepada ya cara kita hidup. Sering juga kan mungkin kita ikut-ikutan cara hidup. Nah, itu kan belum tentu sesuai dengan karakter kita, belum sesuai dengan profesi kita. Jadi gini, setiap gerakan itu, setiap fenomena itu pasti ada nilainya. Misalnya globalisasi, media sosial, pasti ada nilainya. Nah, sekarang kan kita sebagai orang yang berpikiran mestinya melihat mana nilai yang kita butuhkan dalam hidup. Nah, kita jujur saja, tidak semua gerakan-gerakan itu ada nilai, pasti ada negatifnya, ya toh. Ya, sekarang kita misalnya begitu banyak dibantu oleh media sosial, media komunikasi, tapi tidak jarang kan orang jatuh karena media komunikasi. Banyak, tapi sebenarnya nilainya bagus. Jadi itu kan buah dari ilmu pengetahuan sebenarnya. Ilmu pengetahuan kan untuk sebenarnya membantu manusia sebenarnya, kan? Membantu kita. Tapi kadang-kadang malah disalahgunakan ya, menjadi menyimpang dari ilmu itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa perkembangan ini semacam suatu yang negatif. Tidak. Pesan saya adalah kebijaksanaan itu dijunjung. Bijaksana itu berarti hidup sesuai dengan rasio, hidup sesuai dengan iman, hidup sesuai dengan kemanusiaan.

Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 9, War on FM, Guidance for Your Life. Kawan, siang hari ini untuk Anda yang mungkin juga sempat terjebak ya antrian di Maijen Wiono, karena sekarang ini di area Dodikjur sedang berlangsung pengumuman seleksi TNI di sana. Ini tadi kita juga sudah coba tanyakan ke Powerpam Pas Intel Rindam Dodikjur TNI AD Letda Yosep. Informasinya, kegiatan masih belum selesai, kawan. Ini baru selesai pembacaan, masih pemberkasan, karena calon siswanya ini lumayan banyak. Ada sekitar 1.500 orang, gitu ya. Nah, sedangkan beberapa menit yang lalu, kita juga sempat dapat update kondisi di sana, antriannya sudah semakin panjang. Ada Pak Satrio, ini tadi mengabarkan jam 10 lebih 47 menit, Ranugrati sangat panjang antriannya. Mungkin ada kegiatan ya di sana, tolong dong petugasnya pejalan kaki ini ditertibkan biar tidak menyebabkan kepadatan panjang. Oke, Pak Satrio, terima kasih banyak. Nanti kita sampaikan langsung ke Letda Yosep ya, karena kita juga masih terus monitor lewat Letda Yosep. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini adalah dokumentasi yang sempat di-share Pak Satrio. Kita bisa lihat dari video di lokasi, kawan. Jadi masih banyak sekali ya pengantar di sana, pengantar chassis yang berjalan kaki di sisi kiri jalan. Sementara kalau antriannya sendiri ini dibandingkan sebelumnya sudah mulai sedikit terurai ya, Pak Satrio. Terima kasih banyak sudah sambung bersama dengan kami. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, nanti kita akan kembali bagi kawan. Kita juga masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial Citygate 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News, jam 11 siang. Kawan, perlu ada regulasi jelas untuk operasional beca listrik. Hari ini dalam talk show Radio City Guide, pengamat transportasi Universitas Widya Gama Malang, Prof. Aji Suraji menjelaskan, sebelum mengarahkan beca listrik untuk sektor pariwisata, maka perlu adanya regulasi yang jelas. Prof. Aji menjelaskan juga perlu ada aturan batas kecepatan, aturan rute, sampai pemahaman etika berlalu lintas. Prof. Aji menambahkan, khususnya untuk kecepatan beca listrik, ketika tidak ada batas yang ditetapkan, maka bisa menjadi persoalan baru nantinya. Kawan, pengentasan kemiskinan Jatim dinilai tak cukup dengan bedah rumah. Pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui bantuan perbaikan rumah, tetapi juga dukungan ekonomi bagi masyarakat penerima. Hal itu disampaikan anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso saat meninjau penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Surabaya. Dari 25 rumah yang diusulkan dalam program tersebut, 15 unit telah terlaksana. Sementara pemerintah juga didorong menghubungkan penerima bantuan dengan program permodalan dan peningkatan kompetensi UMKM.

0: Kawan Trump sampaikan terima kasih kepada Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan terima kasih kepada Indonesia atas dukungan dalam upaya perdamaian di Gaza. Hal itu disampaikan Trump dalam pidatonya di sidang umum PBB. Trump juga menyampaikan apresiasi terhadap negara-negara yang disebutnya telah memberikan dukungan terhadap upaya tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat ucapan terima kasih dari Trump. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat membahas perkembangan situasi di Gaza dan upaya internasional untuk mendorong perdamaian di kawasan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: One Hot News.

0: City Gate 9 Warwan FM, Gaiden for your life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan Indriani di siang yang semakin terik ini ya. Untuk Anda yang sekarang juga masih ada rencana mobile, khususnya mengarah ke sekitar Dodikjur, karena kegiatan pengumuman seleksi TNI yang sekarang ini masih berlangsung, hati-hati karena kepadatan sudah mulai terpantau di sana. Kami terakhir tadi dapat kabar dari Letda Yosep dari Pasintel Rindam Dodikjur TNI AD menyampaikan memang calon siswanya ini lumayan banyak, ada sekitar 1.500 orang. Nah, di jam 10 lebih 51 menit itu baru selesai pembacaan, masih pemberkasan gitu ya. Nah, kira-kira ini estimasinya sampai jam berapa? Kemudian bagaimana untuk update-nya di sana? Ada yang kebetulan punya informasinya, boleh nanti Anda tambahkan ya, seperti apa siang hari ini. Bu Eliana, selamat siang. Terima kasih banyak, Bu. Sekitar MBO Yono sudah mulai padat, ini banyak peserta seleksi TNI dan keluarga menanti pengumuman hasil seleksinya. Coba ya kita tampilkan di visual radio, ini tadi juga ada video yang dikirimkan dan beberapa dokumentasi foto dari Bu Eliana. Nah, ini banyak keluarga yang akhirnya buka tikar ya di pinggir jalan, dan di sana juga ada beberapa pedagang di sisi kanan dan juga kiri jalan kawan, kita bisa lihat bersama. Jadi untuk prosesnya ini masih belum selesai ya, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Kemudian untuk catatan lainnya, ini tadi terakhir juga Pak Satrio, sama sih kondisi di Ranugrati, ini juga sudah panjang antriannya. Kemudian ada lagi Bu Endah. Selamat siang Bu Endah, terima kasih banyak. Ini tadi voice note yang dibagikan. Kita coba putarkan kawan.
1: Selamat siang City Gate.
0: Selamat siang Bu Endah.
1: Aku ini melintas di Kayu Tangan, lengang kakak. Tapi aku tadi melintas di depannya Masjid UMM, banyak melihat orang jual buket bunga.
0: Okay.
1: Apakah di UMM ada wisuda? Mohon infonya kakak. Mungkin kalau ada wisuda ada kemacetan, karena ini jam-jamnya bubaran. Gitu info yang saya berikan. Terima kasih.
0: Baik Bu Enda, terima kasih kembali. Hati-hati Bu Enda dan juga kawan-kawan City Gate, karena memang hari ini ada agenda wisuda UMM ya, dan informasi yang kami dapatkan memang tidak hanya hari ini, bahkan minggu depan, antisipasi hari Senin dan juga hari Selasa, ini juga ada wisuda di sana. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Catatan lainnya, Anda yang ingin berbagi, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih mobile di sekitar Malang Raya, ada satu informasi juga, ini masih kaitannya dengan Karhutla ya, yang rasanya sampai sekarang ini juga masih terus update kita terima seperti apa penanganannya, kemudian dampaknya juga bagaimana ketika kita melihat bagaimana Kalimantan Selatan akhirnya dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini mengevakuasi sekitar 40 pasien ke ruangan yang lebih aman dalam kawasan rumah sakit untuk mengantisipasi dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di sekitar fasilitas ini. Jadi dari Kepala Seksi Humas RSJ Sambang Lihum, Budi Hermanto juga menjelaskan pemindahan ini sebagai evakuasi internal untuk mengantisipasi resiko kabut asap dan Karhutla yang mendekati area kawasan rumah sakit. Nah, meskipun api ini tidak sampai merembet ke gedung tempat pasien menjalani perawatan, akhirnya respon cepat juga diambil gitu ya. Jadi pasien yang dipindahkan ke ruangan NAPSA dengan mempertimbangkan jaraknya dari titik panas sehingga pasien ini tetap bisa mendapatkan pengawasan dan pelayanan tanpa harus dipindahkan keluar dari kompleks RSJ Sambang Lihum. Budi juga menjelaskan, jadi pihak rumah sakit ini sudah mengamankan area belakang kawasan RSJ Sambang Lihum untuk mencegah api merembet lebih jauh, terutama menuju lokasi yang digunakan untuk merawat pasien. Kalau berdasarkan pembaruan terakhir sih, menurutnya kondisi titik api di sekitar kawasan rumah sakit sudah mereda. Nah, petugas ini tetap melakukan pembasahan untuk memastikan api dan titik panas benar-benar padam serta mencegah Karhutla muncul kembali. Seperti itu kawan, ketika kita melihat di satu titik ya di area Kalimantan Selatan update-nya. Bahkan pagi tadi kita juga masih terus mendapatkan update informasi dari kawan-kawan City Guide. Terakhir tadi ada yang mengabarkan kondisi di area Buta ya, Gunung Buta ini sempat terpantau adanya titik api di jam 5 lebih 40 menit pagi hari dan terlihat dari Karang Widoro Dawu. Nah, kemudian setelah kita coba cek ya ke Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Malang, Geli Jatmiko, yang menyampaikan ternyata betul kawan, setelah dicek ya, jadi ada muncul api kembali begitu. Kemudian informasinya di sekitaran Gunung Malang masuk wilayah Desa Kucur, Kecamatan Dawu, pagi hari tadi pemadaman ini juga diupayakan diselesaikan. Bahkan selain melalui darat ya, pagi hari tadi waterbombing ya, ini sempat dilakukan juga di sekitar titik yang dimaksud ya. Oh, ini tadi kita juga dapat dokumentasinya sih. Coba kita tampilkan di visual radio. Nah, kita bisa melihat kepulan asap dari atas. Seperti ini kawan, ini agak mendekat ya ke titik lokasi. Baik, semoga segera terkondisikan di siang hari ini seperti apa. Nanti kita akan coba untuk minta update-nya ke Pak Keli ya, seperti apa informasinya. Semoga segera tertangani. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp ya di 0811-3600-911. Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Ini tadi sempat mengirimkan informasi voice note jam 11 lebih 9 menit kawan.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Info traffic ini di Jundrejo, tepatnya di Telekung ya. Di Telekung ini ditutup jalannya mulai kemarin ya. Ini mulai kemarin ditutup yang ke arah Predator Van Park itu sampai atas juga ditutup. Jadi ini acara apa juga nggak tahu, ini nggak paham. Yang jelas ini sudah 2 hari. Ini sampai kalau acara manten atau acara apa, ini sungguh-sungguh mengganggu sekali ini. Menutup jalan seenaknya ini. Ini mohon ditindak, ini ada acara apa ini, kalau boleh tahu. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, coba kita cek dulu ya, karena pagi tadi itu kita sempat dapat informasi juga dari Pak Jamal. Ini soal kegiatan warga. Nah, coba kita cek dulu ya, apakah ini sama titiknya Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang mobile di beberapa ruas jalan lainnya, ada nanti juga masih bisa sambung bersama dengan City Guide. Selain WhatsApp, ada Anda bisa mention dan juga Anda bisa ikuti di @cityguide911fm. Yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan area Malang ya. Dari Malang Madiopuro, exit entry-nya masih sama sih, jalur exit masih cukup mendominasi. Di TL Kia Gengribik juga ada sedikit peningkatan volume, perlambatan juga imbas dari antrian saja ya, antrian traffic light. Kalau nanti mau bergeser exit-nya di Pakis, Pakis juga lancar dari Asri Katon itu sampai nanti mengarah ke Alas Sucipto, tidak ada hambatan, mungkin mau manfaatkan jalur di sana. Kalau di Singosari, exit juga sama ya, cenderung mendominasi tapi tidak sampai mengakibatkan perlambatan, sama halnya dengan Gate Lawang. Arah ke Surabaya, di Kejapanan, Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waro itu lancar, tapi arah Perak cukup ramai. Arah bandara relatif lengang. Kalau di area Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan sampai dengan Pasuruan Probolinggo, dua arah lancar. Ada boleh bagikan update di sejumlah ruas tol lainnya, kawan bisa dengan mention di @cityguide911fm.

Balik gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat

0: penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingat.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan dalam menjalankan program tersebut pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Asyar. Penolakan rencana pembangunan geotermal di Gunung Ungaran dan Gunung Lawu kembali disuarakan. Aksi dikonsolidasikan Jateng Guyub yang mengklaim menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten kota di Jawa Tengah. Perwakilan Jateng Guyub Joko Prianto katakan, massa berjalan kaki dari sejumlah wilayah menuju kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk protes terhadap rencana geotermal. Menurutnya, masyarakat khawatir pembangunan geotermal berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan generasi mendatang. Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Joko Prianto juga mengingatkan kaki Gunung Ungaran masih menyimpan potensi peninggalan purbakala dan prasejarah yang belum banyak terungkap.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro secara resmi meluncurkan logo Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-349. Bupati Bojonegoro Setiawahono dalam sambutannya kemarin menekankan bahwa momen peluncuran logo Hari Jadi Bojonegoro harus dijadikan pemantik semangat bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk diketahui, logo resmi ini dihasilkan melalui sayembara desain logo yang mengusung tema berdaya saing dan bertransformasi menuju Bojonegoro adil dan makmur. Lomba diikuti 112 peserta. 3 peserta terbaik akan menerima penghargaan pada malam tasyakuran Hari Jadi Bojonegoro 19 Oktober mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Gate 9, Warwan FM, guidance for your life, kawan. Untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan aktivitas, khususnya yang ada rencana mobile di sekitar Maijen Wiono, hati-hati, harap bersabar juga, karena saat ini kegiatan masih berlangsung di sana, dari Power Pump, Pas Intel, Rindam, Dodikjur, TNI AD, Letda Yosep menyampaikan. Jadi untuk kegiatannya memang masih belum selesai, kawan, karena memang calon siswanya ini lumayan banyak, ada sekitar 1.500 orang. Nah, memang dari pihaknya sendiri ini sudah mengupayakan ya semaksimal mungkin, dan masyarakat yang hadir ini memang sulit untuk dikendalikan, seperti itu yang disampaikan Letda Yosep, kawan. Nah, kemudian untuk informasi selanjutnya, Bu Endah, terima kasih banyak voice note yang dibagikan, kawan.
1: Maaf kakak, itu menanggapi bapak yang tadi itu yang mau ke Predator Park itu bisa. Saya barusan sampai sana. Memang ada pengajian gitu, acaranya nanti malam kakak. Begitu ceritanya, saya barusan ke sana. Dan satu lagi saya lupa. Kalau kita mau ke bandara yang jalan tembusan dari Araya juga ditutup kakak untuk hari ini. Juga ada acara pengajian. Jadi yang mau ke bandara lewat Araya mending lewat Banjararum saja. Masih bisa gitu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Endah. Kemudian ada Pak Johanis ini mengabarkan informasi yang sama, adanya penutupan jalan di jalur Binus tembus Bandara Abdurrahman Saleh, Jalan Kampung setelah Gapura, perbatasan Araya. Belakang tepatnya di Binus itu ada semacam terop begitu ya, yang menutup satu jalan perkampungan itu, kawan. Kemudian disampaikan juga tadi Pak Johanis tidak sempat ambil foto gitu ya, kebetulan Pak Johanis ini dari Abdurrahman Saleh baru ngedrop penumpang, ini rencana mau ke arah Araya gitu. Terima kasih banyak Pak Johanis. Sahabat Persada, pernahkah Anda merasakan jantung berdebar tiba-tiba, detaknya tidak teratur, terasa terlalu cepat, atau seperti ada jeda pada detak jantung? Keluhan seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan irama jantung atau yang dikenal sebagai aritmia. Nah, pada kondisi tertentu setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh dokter spesialis, diperlukan penanganan lebih lanjut. Di Persada Hospital tersedia layanan ablasi jantung, yaitu salah satu tindakan untuk membantu menangani gangguan irama jantung. Dengan bahasa sederhana, tindakan ini dilakukan untuk membantu memperbaiki bagian atau jalur sinyal listrik pada jantung yang menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Sebelum tindakan dilakukan, pasien akan menjalani pemeriksaan dan evaluasi terlebih dulu supaya dokter nanti bisa menentukan penanganan yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Jadi, jangan abaikan keluhan jantung berdebar atau detak yang tidak teratur. Terutama jika sering terjadi dan mulai mengganggu aktivitas Anda. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan ablasi jantung, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
4: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus, PM2,5, kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
3: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
5: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
3: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
0: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
0: HP?
2: Bukan.
0: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, sebanyak 7 jenazah korban KM Virgo Transport 8 dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas ke pangkalan TNI AU Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru Kalimantan Selatan kemarin. Jadi dari Komandan Lanut Syamsuddin Nur, Kolonel Hilman menyampaikan 7 jenazah ini dievakuasi dalam 2 penerbangan. 3 jenazah dibawa pada penerbangan pertama, kemudian disusul 4 jenazah pada penerbangan berikutnya. Nah, menurut Hilman sendiri, tim SAR gabungan ini sebenarnya juga menemukan 9 korban di Laut Jawa pada hari yang sama. Tapi 2 jenazah lainnya ini masih belum bisa dievakuasi melalui jalur udara karena hari sudah malam. Seperti itu untuk update informasi di siang hari ini menemani perjalanan Anda. Kemudian kawan, karena hari ini ada wisuda UMM ya, mungkin Anda tadi juga sempat menanyakan ada apa di sana kok sudah mulai ramai gitu. Dan informasinya untuk kegiatan wisuda akan berlangsung minggu depan, tepatnya hari Selasa dan Kamis ya. Jadi hati-hati, antisipasi untuk Anda yang mobile Selasa dan Kamis minggu depan. Kemudian untuk informasi lainnya, terima kasih Pak Riko, tadi sempat telepon kemudian mengabarkan kondisi traffic light Veteran. Ini kondisinya padam ya, ini kemungkinan ada pemadaman listrik Pak. Kita masih coba konfirmasi ke rekan-rekan PLN ya. Ini tadi ada asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal juga sempat mengirimkan beberapa agenda yang dilakukan hari ini, khususnya di area Dinoyo dan sekitarnya. Ini dari ULP Dinoyo yang diteruskan ya oleh Pak Fandi, kegiatan pemadaman listrik karena ada kegiatan pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan RAW yang dilakukan hari ini jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Nah, untuk wilayah yang terdampak seperti daerah Dinas Pendidikan Kota Malang, Veteran ya, kemudian di sekitar SMK Negeri 2 Malang, di Jalan Bendungan Sutami dan sekitarnya. Nah, kemudian untuk kabar selanjutnya, ini tadi juga ada dari ULP Gondang Legi. Jadi kawan, kegiatan pemadaman hari ini dilakukan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Daerah yang terdampak, Jalan Raya Wahidin Kandangan, Desa Banjarrejo, Desa Kanigoro, Desa Brongkal, Desa Jambi Gede, dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada Pak Johanis. Selamat siang Pak Johanis, terima kasih banyak voice note-nya.
6: Info lagi Mbak, di TL Setran Sigura-Gura Sumbersari sementara padam ada supletas yang mengatur.
5: Oh, sudah ada supletas.
6: Kemudian informasi di sekitaran Jalan Veteran, Sumbersari, dan Sigurapura. Ya.
5: Oke, terima kasih banyak Pak Johanis sudah berkabar. Kemudian Pak Dani tadi juga sempat melihat ya, area Rampel ini udah kayak showroom. Panas juga di sana. Terima kasih banyak Pak Dani. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ini tadi ada kabar dari Pak Riko sudah terbaca ya, ini soal kondisi traffic light Veteran kawan yang juga terdampak adanya pemadaman listrik ini. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga di beberapa ruas jalan lainnya seperti apa kondisi siang hari ini, Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide atau bisa juga Anda manfaatkan sosial media kami @cityguide911fm.
7: Jalan-jalan plus.
8: Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di Wisata Pesarian Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarian, Anda akan menemukan Pesarian Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
7: Jalan-Jalan Plus.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
11: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
10: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
11: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
10: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
11: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
10: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
12: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Yang menginfokan ada laka di gadang
14: PKL-PKL sukanya diobrai veteran.
15: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
16: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
17: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
18: Oke mbak, terima kasih yang punya. Nita 87 ke teman-teman living ya.
16: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Don, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini masih kaitannya kondisi di sekitar Dodikjur ya, karena juga cukup banyak kawan yang ikut daftar ya. Informasi yang kami dapatkan sih ada sekitar 1.500-an orang gitu, 1.500 calon siswa di sana. Dan ini masih berlangsung, ini sepertinya kemungkinan ya, kemungkinan bisa sampai sore, tapi semoga terus terkondisikan di sana, karena dari beberapa kawan-kawan sindikat ini juga banyak yang terjebak antrian di lokasi. Kemudian Pak Dani tadi juga sempat lewat ya di Rampal itu, katanya Pak Dani sudah kayak showroom ya di sana, banyak sekali kendaraan yang terparkir, kemudian belum lagi panasnya luar biasa. Dan untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, nanti Anda masih bisa sambung dan bisa juga Anda manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, potensi beca listrik untuk wisata besar. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kabid Pariwisata di Dispora Parikota Malang, Lita Irawati menjelaskan, sejauh ini pemanfaatan beca untuk wisatawan sebenarnya sudah berlangsung tetapi beca manual. Kata Lita, rute yang sering dilewati wisatawan yang naik beca seperti Jalan Ijen, Jalan Kawi, Alun-Alun Merdeka Kota Malang, Pasar Besar, Kelenteng Ang In Kiong, sampai Kampung Warna-Warni. Lita menambahkan dengan adanya beca listrik, maka ini bisa dioptimalkan ke depannya untuk diberdayakan, sehingga koordinasi lanjutan dengan Dishub dan beberapa pihak terkait lainnya akan dilakukan. Kawan, kekeringan ekstrim ancam ratusan hektar sawah di Jawa Timur. Kekeringan ekstrim mulai mengancam lahan pertanian di Jawa Timur setelah sebagian besar wilayah tercatat mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari berdasarkan pemantauan BMKG. Kemudian berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, hingga 10 Agustus terdapat 229,59 hektar lahan padi terdampak kekeringan, dengan 28,30 hektar diantaranya sudah mengalami puso. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, meminta Pemprov bergerak sebelum tanaman gagal panen, dengan memetakan lahan yang masih bisa diselamatkan, termasuk kebutuhan pompa dan potensi pembangunan sumur bor. Kawan, Zelensky soroti keterlibatan warga asing dalam perang Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia menggunakan warga dari 47 negara untuk berperang melawan Ukraina. Tuduhan itu disampaikan Zelensky dalam sidang Majelis Umum PBB di New York kemarin. Zelensky menyebut warga di sejumlah negara seperti Ghana, Nepal, Tajikistan, India, Yaman, Kenya, Zimbabwe, Kuba, Belarus, Sudan, dan Afrika Selatan terlibat dalam perang. Ia juga mengatakan dua tentara Korea Utara yang bertempur untuk Rusia telah ditangkap dan dikirim ke Korea Selatan. Dalam pidatonya, Zelensky meminta pemerintah dari negara-negara tersebut tidak membiarkan Rusia melibatkan warga mereka dalam perang. Ia juga menyerukan agar negara-negara itu melindungi warganya dan tidak memberikan mereka dikirim ke medan perang Ukraina. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Sirikatain 11 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Di jam 12 lewat 8 menit, semakin terik juga pantauan saat ini yang lagi terjebak antrian kepadatan di kawasan Dodikcur. Harap bersabar, dari petugas juga sudah mengupayakan untuk dilakukannya pengaturan lalu lintas. Kemudian juga dari pihak terkait ini katanya sudah mengupayakan untuk mengatur parkir. Pak Dhani yang tadi sempat bilang ya, kalau di area Rampel itu sekarang jadi apa Pak Dhani? Jadi showroom ya, saking banyaknya kendaraan yang parkir. Dari petugas sudah mengupayakan untuk melakukan pengaturan, kemudian juga pengarahan untuk lokasi parkir, sehingga badan jalan itu harusnya benar-benar clear. Akan tetapi tadi ada statement yang disampaikan kawan, ini oleh Letda Yosep selaku Powerpam dan Pas Intel Rindam Dodikjur TNI AD, bilang bahwa itu masyarakat juga masih di luar kendali mereka, karena yang hadir tuh langsung banyak gitu ya, ketika mau mengantarkan anaknya untuk menerima pengumuman itu diupayakan juga sudah diatur sedemikian rupa, tapi itu tadi ya, masyarakat yang hadir juga sulit untuk dikendalikan. Kadang yang mereka gelar tikar, kemudian bolak-balik nyebrang itu tadi kawan, kemudian ada aktivitas jual beli juga di sana, sehingga itu menjadi pemicu ya terjadinya perlambatan. Itu sementara yang tadi kita sempat diskusikan, kita sempat koordinasikan ke rekan-rekan TNI AD. Barangkali yang lagi lewat di sana, untuk sementara hindari dulu karena masih ada perlambatan. Antisipasi juga tadi infonya di sekitaran UMM ya, ada wisuda. Jadi kalau jam-jam segini biasanya jam-jam bubaran juga. Nah tentunya akan ada perlambatan juga kawan. Anda boleh berbagi kabar di sejumlah titik lainnya. Boleh langsung mention kami di @city891FM. Kalaupun juga ingin menyampaikan beberapa catatan yang panjang gitu ya, mau sharing-sharing, boleh juga langsung on air saja atau kirim voice note agar terdelivernya lebih clear di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kembali di City Report Siang, dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan di WhatsApp, masih banyak yang terjebak antrian ya di sekitaran Dudikjur, bahkan ini sampai ke area Sojajar. Ke mana tuh? Living Plaza. Bu Amelia Putri tadi sempat kirim dokumentasi, saya tampilkan ya. Ada dua dokumentasi kawan. Ini yang pertama di jam 12 lewat 6 menit area Dudikjurnya terlihat. Ini keluarga ini ya, keluarga pendaftar ya. Banyaknya yang datang di sana, dan mereka tuh juga ketika berjalan kaki kan gak semuanya bisa akses di pedestrian karena saking fullnya ya, ada yang berjualan juga. Jadi makan badan jalan juga ketika menuju ke area Dudikjur ini dari area parkiran. Nah ini mereka jalan kaki ini aja kawan, itu sudah setengah lajur. Terpakai ya, jadi pasti ada penyempitan lajur juga. Nah ini ekornya itu di Living Plaza. Kalau dari fotonya Bu Amelia ini, ekornya sampai di Living Plaza. Kalau yang arahnya ke ini, ke Danau Toba, berarti masih aman ya Bu Amelia ya. Coba saya tampilkan dulu kawan, saya cek di aplikasi pemantau traffic ya. Kalau yang ke Danau Toba, kalau yang ke Danau Toba itu dari jembatan Ranugrati sebenarnya sudah clear. Cuma memang di Puntu Dewo itu jadi ininya juga ya, simpul kepadatan juga. Petugas standby-nya di beberapa titik mana saja kawan? Mungkin ada yang sempat monitorkah di lokasi tadi? Apakah juga di setiap persimpangan itu ada petugasnya, di Terusan Kesatrian, di Puntu Dewo, maupun juga di TL? Kalau TL aman sih ya, TL ini, TL Sawajajar ini. Masih ngantri dari arah Living Plaza dan Danau Toba, tapi kalau yang mau arah sebaliknya menuju ke area Ki Ageng Ribik, itu sudah clear sebelumnya jembatan Ranugrati. Terima kasih banyak Bu Amelia. Ada Pak Dani, Pertalite Karanglo Dowo katanya. Liane kosong kabeh. Pertalite kosong di mana aja? Pak Dani, tadi yang sempat di-mention itu di area Tlogomas ya. Coba saya cek dulu, tadi pagi sebenarnya sempat ada sih laporan serupa kawan yang disampaikan. Ntar ya, coba lihat dulu di database kami. Oke, sebentar. Kita coba cek dulu, karena tadi pagi juga sempat ada yang berkabar untuk Pertalite di sejumlah titik itu kosong katanya. Kalau di Karanglo ada, kata Pak Dari, cuma antriannya panjang. Biasanya nih kalau antrian panjang yang di Ahmad Yani Utara kena juga. Oh, Suhat, Logomas, kosong SPBU-nya. Mana lagi nih yang kosong kawan, agar bisa dihindari ya. Suhat, Logomas yang kosong. Kalau Karanglo tadi ada, mungkin di beberapa SPBU lainnya boleh report juga. Kalau kawan-kawan tadi habis ngisi ya, boleh berkabar. Karena kalau saya lihat sekarang, meskipun antrian di area Karanglo katanya rame, untuk yang ke badan jalan sih gak masalah ya, sejauh ini masih ramai lancar saja. Kadang kalau yang antrinya panjang itu pada saat solar, karena kan kendaraannya besar-besar, jadi antriannya semakin mengular juga. Terima kasih Pak Dani untuk update-nya. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi kawan di segmen berikutnya. Boleh kembali berkabar, boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih terpantau lengang, untuk Anda yang mulai dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kemudian kita lanjutkan, kali ini lepas dari Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak sejauh ini masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat buat kawan-kawan Citygate yang sedang memantau di beberapa ruas tol, punya informasi yang ingin dibagikan, Anda bisa sampaikan di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karang Ploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Cityguide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Untuk Pertalite tadi yang disampaikan sempat kosong di 2 SPBU, Suhat dan Logomas. Ini ada update dari Pak Handi, katanya kalau mau yang aman gak ngantri itu ada di Ciliwung. Ciliwung ora antri katanya. Terima kasih banyak Pak Handi. Bisa di sana nih kayaknya Pak Handi juga ya. Coba saya cek dulu kawan untuk yang di sekitaran Karang Lo, ada perubahan gak ya? Karena antrian tadi mengular dari kiriman fotonya Pak Dani. Rame ya sebenarnya di jalur masuk yang mengarah ke sekitaran SPBU Karang Lo. Cuma gak yang sampai benar-benar berhenti gitu kawan, rame aja memang yang mengarah ke sana. Kalau yang arah sebaliknya relatif lebih lengang ya pantauan di siang hari ini. Untuk informasi lainnya juga nanti kawan-kawan yang lagi di perjalanan boleh kembali update. Kawan, PT KAI itu menargetkan ada sekitar 1.404 jalan perlintasan langsung atau JPL atau perlintasan sebidang ini bisa dipasangi portal otomatis di tahun 2027. Dilakukannya karena untuk meningkatkan keselamatan ya dan juga menekan risiko kecelakaan di perlintasan kereta api. Dari Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin juga bilang untuk pemasangan portal otomatis ini dilakukan di berbagai titik perlintasan sebidang. Jadi kalau ditargetkan tahun depan itu ada 1.404 informasinya seperti itu. Menurut Bobby, penataan dan penutupan perlintasan sebidang ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan keamanan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran perjalanan kereta api. Anggaran tentunya sudah mulai dibentuk juga. Update sementara itu 1,1 triliun yang sudah disiapkan kawan untuk pemasangan portal otomatis di 1.400 JPL tadi. Karena banyak ya perlintasan sebidang itu yang masih belum memiliki palang pintu. Ada juga yang kemarin itu dari relawan yang bantu untuk melakukan penjagaan, biasanya koordinasi dengan pihak KAI dan juga di sub setempat. Di Malang tuh juga kemarin dilakukan ini juga asesmen lagi, kemudian pendataan ulang, termasuk juga banyak yang menyarankan kalau bisa mending dikasih palang sekalian karena cukup membahayakan. Dalam waktu dekat ada 190 JPL yang sudah dilengkapi portal otomatis dan akan mulai dioperasikan. Untuk pengoperasiannya dilakukan setelah KAI menyelesaikan sosialisasi ke masyarakat di sekitar perlintasan. Kadang karena juga sudah dipasang palang, masyarakat itu masih sering ini ya, masih sering robos. Tidak hanya di ini sih, tidak hanya di perlintasan sebidang juga. Banyak kok yang di area-area kota Malang ini masih melakukan hal yang sama. Saking buru-burunya tuh masih ada yang robos-robos palang juga. Kalau beruntung ya alhamdulillah begitu ya, banyak juga yang akhirnya naas dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang harus kita tekankan. Dan ini KAI juga sudah punya solusi, yaitu dengan menambah anggaran lalu nanti akan dibuatkan palang di sejumlah titik. Rencananya seperti itu. Kalau menurut Bobby sendiri, selaku Dirut KAI ya, sebagian penjaga perlintasan itu memperoleh uang dari pengguna jalan yang melintas, sehingga keberadaan portal otomatis membutuhkan proses sosialisasi dan penyesuaian di tengah masyarakat. KAI ya, supletas juga ya, kadang kalau misalnya bantu jaga, bantu ini, nutup dan buka palang begitu, itu nanti ada yang ngasih uang juga. Nah kalau otomatis, apakah ini akan memicu polemik nanti di masyarakat? Itu yang mungkin harus diberikan edukasi terlebih dahulu. Kalau ngomongin soal palang, kemarin bicara ini juga ya, Bendungan Lahor, hampir-hampir mirip untuk case-nya sendiri. Sampai saat ini masih belum menemui titik terang, karena masih ada sebagian masyarakat yang inginnya itu tetap diakses selama 24 jam. Kalau palangnya kemarin kayaknya udah ya, cuman sekarang waktu aksesnya saja yang diminta kalau bisa 24 jam. Tapi apakah juga semuanya tidak setuju dengan pembatasan? Yang setuju juga banyak, yang nggak setuju juga ada. Kemarin sudah dilakukan RDPU ya, di rapat dengar pendapat itu di DPRD Kabupaten Malang, tapi masih belum menemukan titik terang. Sedikit menyinggung ya, karena bicara soal

perpalangan ini. Itu kawan untuk beberapa catatan, Anda yang lagi di perjalanan juga nanti boleh update di sejumlah titik lainnya, boleh langsung call in di 0811-3600-911 atau mention juga ya di media sosial, boleh nanti kalau misalnya lagi upload-upload di X atau Twitter gitu, bisa langsung mention saja di @cityguide911fm.

0: City Guides Inside.
1: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20 ribu petani yang terdata, baru sekitar 2 ribu atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
2: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali dengan jumlah sekitar 20 ribu petani yang terdata, ada sekitar 2 ribuan lah petani mudanya sekarang ini. Jadi regenerasinya masih sangat kecil sekali untuk berkeberlanjutannya. Masih cukup jauh mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20 ribuan petani, baru ada sekitar 2 ribuan lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
1: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
3: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
1: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
4: Jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses, karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya, mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
1: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi

bertahan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak muda mau bertahan di sektor pertanian.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Yang menginfokan ada laka di gadang
5: PKL itu hanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita lapor tujuh ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ceriketain 11 FM, Guidance for Your Life. Masih terjebak antrian kawan di area Dodikjur ya, karena sampai saat ini juga masih on progress katanya untuk kegiatan di sana, sehingga masih agak ngantri. Antisipasi mungkin yang masih di area Danau Toba atau mungkin juga yang mau masuk ke area Ranugrati mungkin agak muter dikit, gak apa-apa ya, hindari dulu. Muternya kemana nih biasanya alternatifnya ya? Bisa masuk di Dirgantara tapi agak ini juga ya, ketemu ngantri lagi. Kalau ke Muharto mungkin lebih lancar, cuma agak jauh jadinya muternya. Barangkali ada yang punya rekomendasi ya untuk jalur alternatif kawan, masuk ke biasanya masuk jalan-jalan kampung gitu, mungkin kalau ada rekomendasi boleh berbagi. Karena kalau saya lihat sih karena terpisah oleh sungai itu kan, jadi agak sulit juga mau nyari-nyari jalan tembus nih. Mungkin ke Muharto ya kalau misalnya mau tetap arah ke area kota, tapi kalau arah sebaliknya tuh masih aman. Yang dari arah Sulfat, yang dari arah Rampal sendiri mau masuk ke area Danau Toba tuh masih lancar lah ya, untuk arah sebaliknya yang benar-benar terimbas. Dan untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana mau keliling Malang atau belum nih? Kalau belum, ayo kawan, saatnya bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rampu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan juga ada kabar baik, kawan, untuk Anda, Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Kawan, bergeser ke informasi lainnya. Kemarin Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas mewah yang diduga diperuntukkan bagi narapidana saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Ya, kemarin ya, mungkin Anda sudah pernah lihat, mungkin kemarin untuk video yang beredar ya, saya juga awal-awal lihatnya di media sosial, ini untuk video penggerbekan begitu, terlihat ya dari petugas lapas, kemudian dari pihak ombudsman juga cukup sulit sampai akhirnya bisa masuk ke dalam dan menemukan lebih dari 10 kamar yang berada di kawasan terpisah dari blok hunian narapidana pada umumnya. Dan kamar-kamar ini punya fasilitas yang menyerupai apartemen, kawan. Ini diungkap setelah tim ombudsman berhasil masuk ke area yang sempat diadang oleh petugas lapas. Dari videonya sih ada yang bilang ini ya, dorong-dorongan katanya begitu. Dorong-dorongan, dari pihak ombudsman dengan ini, dengan petugas lapas sendiri. Pokoknya agak sulit gitu sampai akhirnya bisa menemukan belasan hunian mewah tadi. Untuk proses sidak ombudsman di lapas Cibinong diwarnai adu mulut dan aksi saling dorong, tim ombudsman ini sampai mengalami hambatan ketika mau masuk ke area tertentu di dalam lapas. Bahkan ketika meminta keterangan dari pihak lapas, tim ombudsman mengaku kesulitan menghubungi kepala lapasnya sendiri. Dan katanya ada ini ya, ombudsman yang sampai, anggota ombudsman maksudnya, dia tuh sampai terjatuh juga dalam aksi dorong-mendorong ini sebelum mengungkap adanya fasilitas lebih dari 10 kamar tadi yang ada di kawasan terpisah, kawan, dari blok hunian warga binaan. Dari anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, bilang fasilitas yang tersedia di kamar-kamar ini tergolong lengkap juga ya. Untuk ruang tamu, terus ada TV, dapur, dan lain sebagainya. Pokoknya ya kayak apartemen lah, begitu intinya. Ada sofa, kulkas, dan bahkan di tempat sampah, tempat pembuangan sampahnya itu sempat ditemukan botol-botol miras yang kosong. Gitu, kawan. Ada dugaan dari Ombudsman RI bahwa kamar-kamar dengan fasilitas khusus ini disediakan untuk narapidana yang mampu membayar. tapi masih belum bisa disebarkan. Maksudnya belum ada penjelasan detail berapa sih biaya yang digunakan untuk dia harus dikeluarkan ya bagi narapidana untuk menempati kamar-kamar tadi. Di pemeriksaan selain tadi menemukan area ini ya minuman beralkohol di dalam kulkas, selain tadi di tempat pembuangan, ternyata di dalam kulkas itu juga ada minuman beralkoholnya. Gitu sementara untuk temuan-temuannya. Bahkan tadi ada update juga katanya itu bangunan itu, bangunan mewah itu kawan harus segera dihancurkan ya, harus segera dirobohkan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan batas-batas waktu yang sudah diberikan oleh pihak Ombudsman RI ini sendiri. Banyak komentar-komentar netizen kalau saya baca, mau pura-pura kaget aja katanya. Mau pura-pura kaget aja soal temuan-temuan ini, karena ada yang bilang ini adalah rahasia umum, sudah banyak yang tahu dan lain sebagainya. Tapi salut, aplaus juga buat tim Ombudsman. Kemarin juga benar-benar apa ya, sangat berusaha sekali sampai akhirnya bisa mengungkap dan mengabadikan bangunan terpisah yang mewah, fasilitasnya seperti apartemen di area Lapas Cibinong kelas 2A.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
8: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
7: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
8: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
7: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.sia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu. Ayo cepetan, lama banget sih.
9: Sabar dong.
7: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
9: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
7: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
9: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
7: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
0: Kan Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal dalam perjalanan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Melanjutkan pembahasan kawan di segmen sebelumnya, kaitannya tadi dengan temuan Ombudsman RI ya, soal adanya lapas VVIP nih, lapas mewah, bangunan mewah di dalam lingkungan lapas terpisah begitu. Kemudian di dalam sana temuannya juga fasilitas yang lengkap, sofa, TV gitu ya. Ya pokoknya kayak apartemen pada umumnya lah. Dari depan sih emang biasa aja, cuman di dalamnya fasilitasnya lengkap. Ada dugaan bahwa temuan ini diperuntukkan untuk hunian tadi itu untuk napi ya yang mampu membayar. Gak tau bayarnya berapa juga, masih diselidiki kawan karena masih belum bisa terhubung dengan kepala lapasnya ya. Gitu sementara. Dan dari Ombudsman juga sudah menyampaikan ada tenggat waktu 1 bulan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk merobohkan fasilitas mewah atau fasilitas khusus yang ditemukan di kawasan lapas. Bangunannya itu harus sudah tidak ada ketika Ombudsman kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak dalam waktu kurang dari 1 bulan. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan juga mengatakan perobohan bangunan menjadi salah satu tindakan korektif ya yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Jadi akan secepat-cepatnya ke sana lagi, tenggat waktu 1 bulan pokoknya sudah harus dirobohkan. Selain meminta fasilitas khusus dirobohkan, Ombudsman juga meminta Ditjenpas melakukan restrukturisasi pimpinan lapas Cibinong beserta jajaran. Karena kemarin mau sidak aja agak sulit banget ya, dihalang-halangi. Bahkan ketika sampai di sana sempat ada dorong-dorongan, ada satu anggota Ombudsman juga yang sampai terjatuh dan terluka. Begitu. Kemudian Ombudsman juga meminta warga binaan yang diduga menepati fasilitas tersebut dikembalikan ke sel serta memperketat penjagaan di kawasan lapas. Kita belum tahu ya yang menghuni tempat itu siapa, yang menghuni area rumah mewah itu siapa, yang full fasilitas itu. Jadi 2 akses keluar yang ditemukan di bagian belakang lapas itu juga diminta untuk ditutup untuk mencegah adanya akses keluar masuk yang tidak semestinya. Nah ini kemarin kan dari Ombudsman sudah coba hubungi kepala lapas ya. Ini kira-kira yang menghuni itu siapa, tujuannya apa, lalu kenapa ada beberapa akses untuk keluar masuk lapas tidak di jalur yang semestinya. Ini masih belum ada keterangan detail dari kalapasnya, sehingga kalau bisa katanya sih dilakukan perubahan susunan ya, struktur dari jajaran pimpinan lapas Cibinong. Gitu kawan, yang lagi di perjalanan boleh menambahkan juga ya beberapa catatan yang lainnya atau mau menanggapi monggo di 0811-3600-911. Masih terjadi antrian di sekitaran Dodikjur, lebih tepatnya dari TL Danau Toba, Ranugrati, Jembatan sampai ke Mejen Wiono. Arah ke Rampal sudah mulai agak terurai ya, tapi kalau di sekitaran Dodikjurnya memang masih relatif tersendat. Titik lainnya mungkin antisipasi juga di Ijen Kawi, itu ada perlambatan kalau jam-jam segini tentunya rame di sana. Sama halnya dengan Semeru. Semeru kenapa ya? Kok lumayan ya mengular. Sampai ke Jalan Bromo juga sama, kawan, masih ada perlambatan juga di lokasi. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Masih lancar tentunya dari beberapa getol, Ki Ageng Ribik cukup ramai ya di Malang Madiopuro, jalur exit. Kalau Pakis dan Singosari maupun juga sekitaran Lawang, exit entry-nya masih aman. Arah Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru tidak ada hambatan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, ada tantangan tersendiri di ide beca listrik untuk mendukung sektor wisata Kota Malang. Hari ini pada talk show Radio City Guide, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi menjelaskan, memang tidak ada mekanisme goals dari beca listrik, jadi hanya sebatas dari pusat memberikan beca listrik ke daerah. Arif menjelaskan juga di tengah kondisi ini, maka ide beca listrik ini untuk mendukung sektor wisata di Kota Malang. Arif menambahkan ketika beca listrik nanti akan dibagi untuk standby di hotel-hotel justru kurang menarik. Mengingat para wisatawan khususnya mancanegara justru tertariknya dengan beca manual dan inilah yang jadi tantangannya. Kawan, legislator Jatim sebut pengentasan kemiskinan harus holistik. Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakos menekankan agar penanganan kemiskinan dilakukan secara holistik melalui kolaborasi lintas sektor. Selain itu menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanya mengandalkan program bantuan perbaikan rumah. Cahyo juga mendorong adanya kolaborasi Dinsos Jatim melalui program KIP Jawara untuk mendukung pemodalan dan peningkatan kompetensi pelaku UMKM. Kawan, 6 wakil dayung Indonesia tampil di final A Asian Games. Tim Rowing Indonesia menempatkan 6 wakil dalam 6 nomor lomba di final A Asian Games di Aichi Nagoya 2026 di Nagara Gawa Internasional Raketa Course Gifu, Jepang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pasangan Alim Ardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double school. Keduanya memiliki catatan medali perak kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai dengan waktu 6 menit 47,40 detik. Peluang lainnya datang dari Memo dan Febrian di men double squat. Keduanya melaju ke final A setelah finish ketiga pada heat pertama dengan waktu 6 menit 15,26 detik. Sementara itu Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di Women Single School. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Sirikatain 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, melanjutkan pembahasan ya. Tadi kita ngobrol soal temuan adanya fasilitas mewah ini di bangunan terpisah di area Lapas Cibinong. Jadi nampak dari luar seperti rumah seperti itu. Kemudian ada pagar besi ya, menutupi seluruh bagian rumah. Tinggi pagarnya setelah dibuka dengan paksaan tentunya. Ombudsman menemukan adanya fasilitas mewah di sana. Tadi Pak Dhani ikut bergabung. Bentar ya, saya coba cek dulu. Kalau kata Pak Dhani, perlu dicurigai Ombudsman versus lapas. Lapas ini bisa bermain uang, silahkan digrebek katanya dan dicek oleh KPK. Sudah dipelupuk mata, kalau sampai nggak dipecat, wah bahaya katanya. Napi semua sama aja, satu tidur lantai, semua juga sama, jangan dibedakan. Ayo katanya, kerja. Menteri Keadilan katanya Pak Dhani. Terima kasih banyak Pak Dhani sudah bergabung ya, kaitannya dengan tadi temuan fasilitas mewah itu kawan di Lapas Cibinong. Lapasnya ini ternyata punya akses yang berbeda di area belakang ya informasinya, temuannya, dan khawatirnya ini menjadi jalur keluar masuk dari para napi, jalur keluar masuk yang tidak semestinya. Kemudian tadi ada tenggat waktu yang diberikan juga, pokoknya dalam kurun waktu 1 bulan itu sudah harus clear ya, sudah harus dirobohkan, jangan sampai masih ada. Dan tadi kalau kata Pak Dhani dipecat aja gitu ya. Nah ini ada sih salah satu ini ya, permintaan dari Ombudsman ke Ditjenpas begitu untuk melakukan restrukturisasi pimpinan Lapas Cibinong beserta jajaran. Tapi harapannya tidak hanya restrukturisasi ya, tapi benar-benar dihentikan saja itu. Tadi kalau kata Pak Dhani kawan. Kemudian pelaksanaan tindakan korektif ini juga dipantau oleh Ombudsman melalui sidak lanjutan. Jadi untuk memastikan perbaikannya sudah benar-benar dijalankan sesuai dengan rekomendasi. Kita lihat sebulan ke depan, berarti kan kalau kemarin temuannya di tanggal 23, berarti kalau tenggatnya 1 bulan di 23 Oktober nanti ya, hari Jumat, Jumat depan, itu akan dicek kembali, akan ada sidak kembali dari pihak Ombudsman untuk memastikan apakah benar-benar sudah dirobohkan seperti itu. Tapi kemarin katanya lapas kelas 2 Malang yang ini ya, yang untuk perempuan ya, itu juga sama, dilakukan penggeledahan juga kawan, ada temuan handphone. Tapi kalau untuk temuan-temuan yang kaitannya seperti yang ditemuan oleh Ombudsman tadi tidak ada ya, tapi temuannya ada handphone begitu. Nanti kita akan coba sampaikan kembali hasil kalau untuk penggeledahan yang di lapas perempuan wilayah Malang.

0: questions for your life. City Gate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, sebanyak 5 blok hunian lembaga pemasyarakatan atau lapas perempuan kelas 2A Malang itu kemarin juga digeledah oleh operasi gabungan atau OPSGAP ya. Dan petugas tidak menemukan barang-barang terlarang di OPSGAP tersebut. Tidak menemukan ya, sorry. Tadi saya sempat keliru menyampaikan misalnya telepon seluler, narkoba, sajam atau yang lainnya. Jadi penggeledahan ini melibatkan personil lapas perempuan kelas 2A bersama dengan lintas sektor, ada perwakilan dari Koramil Sukun, kemudian Polres Malang Kota, dan juga dari BNN wilayah Kabupaten Malang. Dari Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Malang, Endang Margiati, menyebut penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hasilnya alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba, sajam, atau barang-barang lainnya begitu. Itu untuk update yang di Malang ya. Setelah kemarin kita sempat dihebohkan adanya temuan hunian mewah itu di dalam lapas Cibinong kelas 2 juga. Dan imbas dari temuan itu, dari Komisi 8 DPR RI katanya akan memanggil sejumlah pejabat terkait temuan fasilitas sel mewah seperti apartemen di Cibinong, Jawa Barat. Dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Willy Aditya menegaskan tujuan pemanggilan ini katanya untuk penjelasan sekaligus solusi cepat dari praktik penyimpangan di dalam lapas. Kalau Ombudsman sudah langsung menegaskan akan ini ya, akan langsung membongkar begitu. Itu desakan dari Ombudsman, tapi kalau dari DPR RI sendiri ini masih akan melakukan ini dulu. Pembahasan pemanggilan dulu untuk keterangan lanjutan nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Kalau dari DPR RI juga menilai keberadaan sel dengan fasilitas seperti rumah ini itu menjadi bukti makin mendesaknya perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia secara komprehensif. Dan katanya fenomena penyimpangan ini akan terus muncul karena adanya hukum ekonomi dasar, yaitu penawaran dan juga permintaan, supply and demand-nya juga ternyata cukup tinggi di sana. Nah, ada tambahan dari Komisi 8 DPR RI, kawan. Temuan Ombudsman ini menjadi momentum, katanya momentum perbaikan. Harus menjadi momentum perbaikan. Salah satunya dengan menyeriusi penerapan sistem pidana baru yang mulai berlaku, yaitu pengenaan pidana sosial. Katanya kan tahun ini mulai berjalan ya, tapi kok Kota Malang juga belum ada update kaitannya dengan hukum pidana sosial. Apakah itu bisa efektif untuk mengurangi hal-hal seperti temuan-temuan tadi itu? Atau bagaimana, kawan? Nah, ini masih belum ada update ya, daerah-daerah mana yang benar-benar sudah menjalankan pengenaan pidana sosial ini tadi. Saya geser dulu ke WhatsApp, tadi ada informasi yang masuk dan belum saya akomodir. Tadi itu ada laporan dari Pak Roy, katanya ada pohon tumbang di pojok Jalan Retawu, depannya Museum Brawijaya. Untuk pohonnya ini melintas sebagian jalan, daun pohon palem besar yang di Jalan Ijen. Oh, itu oke, baiklah, di Jalan Retawunya Pak ya, dekatnya Museum Brawijaya. Tadi ada keterangan lanjutan juga dari Pak Bagus Prabowo. Pak Bagus tadi sempat update melalui ini, melalui voice note, kawan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak.
1: Yang melintas jembatan Kedung Gadang menuju ke arah selatan. Di jembatan mendekati pertigaan jalan mana? Ke arah selatan itu ada bis kecil mogok di sebelah kiri menuju ke arah selatan. Sementara lalu lintas masih sepi. Akhirnya nanti kalau sore dikit trafiknya udah mulai padat, nanti bisa menyebabkan perlambatan. Cuaca panas.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Di Kedung Kandang ada bus kecil yang trouble, posisi kiri jalan. Tapi belum tahu ya untuk gambaran real di lokasi bagaimana. Mungkin kawan-kawan yang akses boleh ditambahkan video maupun fotonya. Yang dari Pak Roy tadi juga untuk pohon tumbang, kita belum dapatkan keterangan detail soal ininya, kawan ya. Dokumentasi di lokasi, adakah yang juga akses di area Jalan Ijen berbelok ke Retawu atau mungkin sebaliknya, boleh menambahkan juga ya di 0811-3600-911. Kita geser dulu ke newsroom untuk update pantauan lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol. Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini Anda yang bersiap mengarah ke ruas Pandaan dari Gate Singosari masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru, juga nihil antrian, termasuk nanti di selepas dari Waru mengarah ke Krian, Mojokerto. Info tol didukung oleh Klinik Utama Center. Kawan, untuk informasi tol didukung oleh Klinik Utama East Tolarum Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolarum Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. East Tolarum Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, temuan kamar-kamar eksklusif di area lapas kelas 2 Cibinong ini kalau kata anggota Komisi 8 ya DPR RI harus menjadi langkah awal untuk pembenahan seluruh lapas di Indonesia. Katanya nggak cuma di Cibinong, tapi lapas-lapas lain juga harus ikut diselidiki. Kalau Malang kemarin sudah dilakukan penggeledahan dari Polres Malang Kota, kemudian dari pihak lapasnya sendiri, termasuk dengan jajaran samping, alhamdulillah tidak ditemukan adanya barang-barang terlarang ya, yang juga ramai dibahas kemarin ada di Cibinong. Dan informasi dari DPR RI akan melakukan ini pemanggilan juga ke jajaran Dijenpas, dan dari Dijenpas katanya juga langsung bergerak cepat dengan membentuk tim khusus. Kalau kata Pak Dani tadi yang bergabung ini kalau nggak dipecat kebangetan juga karena sudah di depan mata. Nah, harusnya segera bertindak begitu. Pak Dani lagi pantau juga video-video yang beredar, katanya kamarnya TV-nya gede. Puas banget kalau mau nonton World Cup katanya, main PS juga oke katanya gitu. Pinter nih kepala lapas Cibinong, lebih hebat lagi kalau pas menterinya bisa, menteri hukumnya gak mundur, hebat Indonesia. Kata itu tanggapan dari Pak Dani juga kawannya menanggapi pemberitaan yang sedang ramai diperbincangkan ini. Satu bulan ke depan kita akan melihat apakah benar-benar dibongkar ya, karena kalau tuntutan dari Ombudsman sendiri harus dibongkar katanya. Lapas temuan ininya, kamar-kamar eksklusif itu harus dibongkar dalam waktu satu bulan. Berarti kalau kemarin itu tanggal 23 ya, 23 bulan depan ya, di Oktober nanti kawan kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Karena sampai sekarang belum ada statement yang diberikan dari kepala lapas kelas 2 Cibinong juga. Katanya sih sudah coba ditelepon tapi gak bisa. Dari Ombudsman sudah bolak-balik ini ya hubungi, tapi masih belum ada update juga. Gitu. Saya geser ke informasi di WhatsApp dulu. Tadi yang lewat dia tahu, apakah juga sempat melihat adanya pohon tumbang, lebih tepatnya daun pohon palem katanya yang besar di Jalan Ijen itu tumbang kalau katanya Pak Roy. Sayangnya Pak Roy ini tadi tidak sempat untuk mendokumentasikan. Nah, tadi juga ada Bu Nana. Bu Nana ini WhatsApp dengan informasi yang sama seperti Pak Roy. Katanya di pertigaan Wilis, belok-belokan museum itu ada tiang lampu patah, pohon palem di seberangnya juga keikut patah. Jadi info awalnya itu bukan pohon yang patah, tapi tiang lampu yang patah, lalu pohon palem di seberangnya juga keikut patah. Kabel listriknya ikut turun menggantung katanya. Saya nggak sempat foto tadi, maaf ya, katanya Bu Nana. Oke Bu Nana, nanti kalau lewat lagi tak fotokan, katanya gitu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Itu untuk catatannya, kalau kawan-kawan yang akses di lokasi juga boleh ini ya menambahkan, karena kita belum punya dokumentasinya. Kita sudah koordinasi ke jajaran BPBD Kota Malang. WhatsApp sudah di-read, sudah dibaca, tapi masih belum ada tanggapan juga. Pak Bagus Prabowo tadi yang sempat menyampaikan ada bus, minibus yang trouble di area Kedung Kandang. Itu tadi sudah dipastikan tidak ada kepadatan katanya, aman, busnya itu menepi, trafiknya juga sepi. Jadi kalau misalnya akses di sana itu masih aman. Tapi kalau sampai sore nanti masih stay di sana itu kemungkinan ada potensi kepadatan ya. Gitu kawan, kalau bicara soal kepadatan hari ini yang lagi ramai disoroti di kawasan Dodikjur. Saya mau coba cek lagi, sudah terurai alhamdulillah. Yang di Punto Dewa aja sih yang agak ngantri dari area Danau Toba, tapi masuk ke Mejen Wiyono-nya, kemudian juga sampai ke area lapangan Rampal, itu dua arah lancar.
1: City Guides Life Hacks.
0: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah, tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya, dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, soal pohon ya tadi yang dikabarkan tumbang itu di pertigaan Retawu, sudah ada respon dari rekan-rekan BPBD, Posdalops BPBD Kota Malang, katanya sudah terkondisikan. Hanya saja ini yang masih dalam penanganan adalah kabelnya yang menjuntai. Karena laporan awal yang masuk kita itu, selain pohonnya tumbang, tiang lampunya, PJU ya berarti ya, itu juga tumbang. Akhirnya mengenailah kabel dan pohon palemnya tuh keikut, intinya seperti itu. Terima kasih dari rekan-rekan BPBD ya untuk update-nya juga. Yang melintas di lokasi nampaknya pasti ada perlambatan karena sedang ada penanganan, begitu kawan. Ada Patri Bagus Wicaksono berbagi kabar untuk tadi pada saat melintas di area MCC yang mengarah ke utara, papasan sama 3 unit damkar, sirinenya nyala arah ke utara. Apakah ada kebakaran, katanya? Ini belum ada update ya kita ya, coba nanti kita tanyakan dulu ke rekan-rekan damkar Kota Malang. Kemudian tadi ada Pak Aji. Pak Aji tadi sempat telepon, sempat mengabarkan juga bahwa melihat ada personil PLN di sekitaran Dinas Pendidikan Kota Malang Jalan Veteran. Sepertinya sih masih perbaikan TL ya Pak ya. Tali TNI itu padam. Kalau masih lama bisa berpengaruh ke kondisi lalu lintas menuju jam pulang sekolah. Apalagi menuju sore hari itu traffic hour sekitaran jam 3. Jam 3 sampai jam 5-an, jam-jam bubaran tuh jam segitu. Pasti akan ada perlambatan juga. Kalau tadi kita lihat untuk update dari pihak PLN, lebih tepatnya dari Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal, untuk jadwal pemadaman itu estimasi sampai jam 1, cuma sekarang sudah mau di jam 2 ya, masih belum ini ya, masih belum nyala juga ternyata kawan. Coba saya cek dulu untuk wilayah yang terdampak, karena beberapa kali kawan-kawan pendengar itu bilang kalau lewat di area perempatan ITN yang ngatur lalin itu dari Supeltas. Jadi yang terdampak ada area Dinas Pendidikan Kota Malang, kemudian SMKN 2 Malang, SMPN 4 Malang, FKG UB, kemudian SBS ya, Sekolah Brawijaya BSS maksudnya, Brawijaya Smart School, lalu Jalan Cikampek, Jalan Veteran, Jalan Bendungan Sutami, dan sekitarnya. Ini masih belum ada update lagi dari pihak PLN, apakah memang sudah proses untuk ini ya normalisasi atau ternyata juga masih belum sama sekali. Boleh berkabar nih selain yang tadi akses di area Veteran, mungkin di sejumlah titik lainnya yang terdampak, boleh menambahkan. Pak Arief tadi katanya mau on air ya menanggapi soal temuan hunian eksklusif gitu di area lapas, tapi ini kita hubungi kembali, masih belum ada jawaban kawan. Nanti mungkin boleh menanggapi di segmen selanjutnya mungkin ya Pak Arief. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan beberapa catatan lainnya, monggo bisa langsung call in di 0811 3600 911.

Kawan, untuk Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi ataupun dihindari. Mulai dari Gate Singosari ataupun dari Pakis, ada yang mau mengarah ke ruas Pandaan, kemudian mengarah ke sekitar Gempol, Kejapanan, Porong, sampai di area Sidoarjo, juga masih terkondisikan. Kita lanjutkan, lepas Sidoarjo, ada yang mau mengarah ke Waru, Sanati di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, masih terpantau lancar. Kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, sebuah HP berhasil diamankan dari lapas kelas 1 Malang. Sebanyak 190 lebih personel gabungan TNI Polri, BNN, dan petugas lapas kelas 1 Malang melakukan razia blok dan tes urin pada warga binaan. Dari hasil penyisiran 18 kamar hunian, petugas tidak menemukan narkoba, tapi satu unit telepon seluler dan beberapa benda berbahan logam ditemukan. PLH Kalapas sekaligus sebagai Kabid Administrasi Keamanan dan Tatip Lapas Malang, Yuliawan menyampaikan razia ini jadi bagian upaya menjaga lingkungan lapas. Kawan, rumah warisan bukan indikator tepat menentukan status kemampuan warga. Anggota DPD RI Dapil Jatim Lia Istifama menyoroti penggunaan indikator desil dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena kondisi warga tidak selalu bisa dilihat hanya dari rumah atau barang yang dimiliki. Lia mencontohkan rumah yang ditempati seseorang bisa saja merupakan rumah warisan, tetapi bukan aset produktif, bahkan dapat disertai utang dan dalam kondisi tidak layak huni. Karena itu, Lia meminta indikator desil melihat kondisi keluarga secara lebih menyeluruh, termasuk lingkungan dan akses air bersih, agar pemetaan sosial ekonomi lebih objektif dan tepat sasaran. Kawan, sepak takraw tambah perunggu untuk Indonesia di Asian Games. Tim sepak takraw Indonesia menyumbangkan medali perunggu ke-14 bagi kontingen Indonesia. Medali tersebut diraih setelah tim Indonesia kalah pada babak semifinal hari ini. Dengan tambahan medali dari sepak takraw, Indonesia kini mengoleksi 14 medali pada Asian Games 2026. Hasil tersebut menambah perolehan medali Indonesia dalam ajang yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.

City 9 FM Garden for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, Kodi Kota Malang ini memasang target tertinggi ini ya, menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di tahun 2027 dengan membidik 222 medali emas. Nah, untuk mencapainya tersebut kawan, Kodi juga tidak hanya mengandalkan cabang olahraga saja, tetapi juga memperluas partisipasi pada cabur potensial ya. Menurut dari Ketua KONI Kota Malang, Joko menyebut bahwa 8 cabur baru akan dikukuhkan pada bulan Desember 2026. Di antaranya ada orado, mini soccer, trail run, dan juga lari gunung ya. Selain itu, KONI juga membidik cabur drum band dan juga dayung yang belum pernah diikuti kontingen Kota Malang. Drum band tersebut kawan juga memiliki 15 nomor pertandingan ya. Sedangkan untuk dayung itu menyediakan 26 nomor. Lalu untuk drum band sendiri KONI juga akan mengaktifkan kembali kepengurusan serta kerjasama dengan sekolah yang memiliki tim. Namun di sini Joko kembali menegaskan untuk faktor usia dan domisili itu tetap menjadi syarat utama karena atlet harus memenuhi batas usia porprov dan memiliki KTP di Kota Malang. Nah, untuk strategi identifikasi tersebut kawan dan juga eksistensi cabur ini diharapkan memperbesar peluang medali. Dengan semakin banyak nomor yang diikuti, lalu peluang meraih emas juga semakin terbuka. Siang hari ini kawan, Anda juga bisa menambah catatan traffic ke kami ya. Bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 109 11.

0: Ringgit 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

CD9 101FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report ini ya. Dan kawan, ini sebanyak 124 siswa SMP di Taman Dewasa Kota Malang, Jawa Timur ini tidak masuk sekolah ya, karena di hari Senin ya, tanggal 21 September itu jumlah siswa yang absen karena sakit mencapai 80 orang ya pada hari Kamis hari ini. Dan pihak sekolah pun menyebutkan bahwa para siswa mengalami keluhan kesehatan yang hampir serupa seperti batuk dan flu berat yang disertai demam. Lalu kawan, suasana sekolah pun juga tampak lebih sepi dari biasanya. Sejumlah siswa dan guru terlihat mengenakan masker di lingkungan sekolah. Menurut dari Kepala SMP Taman Dewasa Suyana mengatakan, untuk jumlah siswa yang tidak masuk itu mencapai 124 orang ya pada hari Senin. Lalu berdasarkan data sekolah, siswa yang tidak masuk di kelas 8 dan hingga kelas 9 itu rata-rata terdapat 5 hingga 7 siswa yang tidak hadir karena sakit ya. Suyana kembali mengatakan bahwa pihak sekolah itu telah mengonfirmasi kondisi siswa kepada orang tua yang anaknya pun tidak masuk lebih dari 1 hari. Dan ini menurut Suyana kawan, berdasarkan informasi dari orang tua dan surat keterangan yang diterima sekolah, sebagian besar siswa itu mengalami batuk dan flu berat disertai demam ya. Dan karena menduga kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak siswa mengalami keluhan tersebut kawan. Dan sedangkan untuk sekolah tidak menggelar kegiatan fisik ya yang berat bagi siswa sebelum banyaknya siswa yang absen karena sakit. Nah, karena sejak hari Senin itu kawan, ruang UKS juga lebih ramai ya dari biasanya. Keluhan yang disampaikan siswa tidak hanya batuk dan juga flu, tapi ada pusing, mual, muntah, demam hingga menggigil. Pihak sekolah masih memantau juga ya kondisi kesehatan para siswanya dan berkoordinasi dengan orang tua terkait siswa yang sakit. Lalu siswa yang mengalami keluhan kesehatan diminta untuk beristirahat dan tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah sampai kondisinya tersebut itu membaik. Di siang hari ini kawan, kita akan juga move dulu beberapa laporan kawan-kawan pendengar yang sudah dikirimkan melalui pesan WhatsApp ya. Ada Pak Bagus Prabowo jam 13.54 mengirimkan sebuah video ini. Pak Bagus, barusan papasan 3 unit damkar dengan sirine menyala di MCC mengarah ke utara. Apakah ada info kebakaran? Kita lihat dulu videonya dari Pak Bagus Prabowo ya. Nah, ini untuk videonya jam 13.54 ya. Oh, 13.54 tadi Pak Bagus

0: Ya kawan, ini untuk Pak Bagus Prabowo, ini mengirimkan bus yang mogok ya di jembatan Kedung Kandang arah selatan. Ternyata untuk informasinya, kita tampilkan dulu untuk videonya Pak Bagus Prabowo kawan. Oh ya sebentar, untuk bus yang mogok di sebelah kiri jalan ya. Nah ini mogoknya di jembatan Kedung Kandang yang mau mengarah ke selatan. Oke, terima kasih untuk Pak Bagus Prabowo informasinya. Dan kawan-kawan pendengar yang lain bisa juga bagaimana pantauan-pantauan traffic di siang hari ini, bisa Anda share juga ke kami kawan di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kawan, saat ini kita update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Di jam 2 lewat 18 menit untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kecapanan, Sidoarjo, Waru Utama, dan sampai di Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar. Untuk cuaca kawan, di sekitar tol Pandaan Malang saat ini terpantau cukup terik ya dan cukup panas. Nanti Anda boleh kembali berkabar di sekitar Anda bagaimana kondisinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report kawan. Tentu saja di siang menjelang sore hari ini saya mempunyai informasi untuk Anda ini ya. Ini buat Anda kawan, mau bikin strategi marketingnya lebih terarah, konten makin relevan, dan leadsnya itu lebih mudah dikelola, ada kabar baik untuk Anda ini ya. Property Grow Workshop 2026 hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini yang pasti Anda juga bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads ini ya. Untuk tanggalnya bisa Anda catat kawan, Senin ya, hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya itu cuma Rp100.000 saja. Buruan daftar melalui WhatsApp ke 0813-3115-811. Siang hari ini kawan, Anda juga bisa berbagi pantauan traffic di kawasan Anda ya. Ini bagaimana pantauan-pantauannya di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kalau kami pantau juga traffic area Tlogomas kawan, dari arah Batu menuju ke Malang Kota, trafficnya juga ramai lancar. Sedangkan untuk arah sebaliknya, dari arah Malang Kota ya, mau ke Batu, trafiknya masih ramai lancar. Siang hari ini bisa Anda share juga pantauan trafik ke sosial media kami di @city9 FM atau di WhatsApp juga bisa 0811-3600-911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sandubari. Ratusan pedagang telah serah terima lapak pasar induk Banyuwangi. Penyerahan kunci dilakukan secara bertahap setelah proses revitalisasi pasar yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum rampung. Hingga hari Rabu 23 September kemarin, sebanyak 260 pedagang dari total 560 pedagang yang lolos verifikasi dan validasi tahap pertama telah resmi menerima lapak. Sementara 300 pedagang lainnya ditargetkan menyelesaikan serah terima dalam 2 hingga 3 hari berikutnya. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau langsung proses serah terima. Ipuk berkeliling mengecek bangunan pasar di sisi selatan dan utara, termasuk memastikan kelengkapan fasilitas yang tersedia.
2: Selamat sore kawan, kembali Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Dwi Herman Susilo menegaskan, belum ada kasus influenza tipe A atau yang dikenal dengan super flu yang mulai mengalami lonjakan kasus di Indonesia. Dinas Kesehatan secara intensif melakukan pemantauan kasus tersebut berdasarkan laporan kasus influenza-like illness, mirip super flu yang dilaporkan secara mingguan oleh semua faskes di Kabupaten Situbondo. Dwi Herman menghimbau kembali kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker jika sakit atau di lingkungan yang padat atau berpolusi, berperilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk dan bersin, dan menghindari kerumunan.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. DPRD Kota Batu meminta tambahan belanja sebesar 4,6 miliar rupiah dalam PAK 2026 digunakan secara merata, tidak hanya untuk kawasan perkotaan. Kebutuhan desa dan kelurahan diminta menjadi dasar dalam menentukan proyek pembangunan. Juru bicara fraksi Gerindra Febi Randria Ramadhani menegaskan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan kebutuhan dasar, bukan kegiatan administratif maupun seremonial. DPRD juga mengingatkan pentingnya transparansi, pengawasan, serta kesiapan teknis setiap proyek. Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk kesehatan, pertanian modern, pemadam kebakaran, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Wisdom. Ya bagi saya hidup itu bernilai. Jadi kita sebagai yang memiliki hidup ini ya memanfaatkan dalam arti semaksimal mungkin. Bukan hanya iman tetapi juga dalam filsafat itu kan ya hidup itu merupakan cara kita untuk mengungkapkan diri kita, kodrat kita sebagai manusia. Itulah mungkin kita yang junjung gitu. Jadi nilai kehidupan itu sebenarnya apa saja yang kita miliki, hadapi saat ini, profesi atau apa, itu sebenarnya nilai kehidupan kita. Entah apapun kita, sebagai apapun. Nah, kita sering sekali berpikir, wah, orang yang bernilai nilai hidupnya itu memiliki posisi tinggi, apa jabatan tinggi. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Nah, hidup kita ini bernilai. Apapun posisi kita, kita memaknai itu, disitulah kita bernilai. Entah sebagai petani atau apapun itu, entah pedagang, lain-lain. Oke, bukan bernilai itu, hidup bernilai itu bukan hanya misalnya jabatan tinggi atau apa. Nah, kalau gitu begitu berarti yang lain itu tidak bernilai lagi hidup. Logikanya kan gitu. Kita itu sering diuji itu sebenarnya lebih kepada ya cara kita hidup. Karena juga sering juga kan mungkin kita ikut-ikutan cara hidup. Nah, itu kan belum tentu sesuai dengan karakter kita, belum sesuai dengan profesi kita. Jadi gini, setiap gerakan itu, setiap fenomena itu pasti ada nilainya. Misalnya globalisasi, media sosial, pasti ada nilainya. Nah sekarang kan kita sebagai orang yang berpikiran mestinya melihat mana nilai yang kita butuhkan dalam hidup. Kita jujur saja tidak semua gerakan-gerakan itu ada nilai, pasti ada negatifnya, ya toh. Ya sekarang kita misalnya begitu banyak dibantu oleh media sosial. Media komunikasi, tapi tidak jarang kan orang jatuh karena media komunikasi. Banyak, tapi sebenarnya nilainya bagus. Jadi itu kan buah dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan untuk sebenarnya membantu manusia sebenarnya, kan? Membantu kita. Tapi kadang-kadang malah disalahgunakan kan? Menjadi menyimpang dari ilmu itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa perkembangan ini semacam suatu yang negatif. Tidak. Pesan saya adalah kebijaksanaan itu dijunjung. Bijaksana itu berarti hidup sesuai dengan rasio, hidup sesuai dengan iman, hidup sesuai dengan kemanusiaan.
2: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

City 9 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report ini ya. Nah kawan, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan ataupun Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra itu merespon ya atas temuan-temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya fasilitas mewah berstandar apartemen yang berada di Lembaga Permasyarakatan Lapas Cibinong ya. Lalu Yusril ini menegaskan pemerintah tidak akan menutupi apapun ya terkait polemik ini, dan sedangkan Yusril akan berjanji menyikat habis beberapa oknum petugas yang terbukti memang memfasilitasi sel mewah tersebut. Lalu Yusril juga kembali mengatakan ya dirinya telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak hari Rabu kemarin. Nah, menyikapi temuan inspeksi mendadak Ombudsman ini dari hasil koordinasi tersebut kawan, pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah yang transparan. Pihaknya mempersilahkan beberapa langkah ini diambil untuk memastikan kebenaran temuan Ombudsman sekaligus membedah apa fungsi sebenarnya dari fasilitas mewah tersebut. Di sisi lain, mantan Menteri Sekretaris Negara juga memberikan catatan ya, seandainya temuan Ombudsman itu keliru atau sebatas salah persepsi di lapangan, ia juga meminta lembaga pengawas pelayanan publik tersebut untuk bersikap kooperatif ya dengan melakukan klarifikasi yang terbuka. Ini sebagai abdi negara, Yusril juga kembali mengajak seluruh institusi untuk mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik ya. Lalu Ombudsman RI ini juga menemukan kamar mewah ya untuk narapidana saat melakukan inspeksi mendadak di lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin. Anggota Ombudsman RI Fikrin Yasin mengatakan kamar napi dengan fasilitas rumah tangga seperti televisi, kulkas, ruang tamu hingga dapur itu disebut memiliki beberapa tipe ya. Ia menyebut ada rumah untuk perorangan dan rumah yang terdapat sejumlah kamar-kamar untuk warga binaan. Dalam hal ini, Fikri, setidaknya ada lebih dari 10 kamar yang memiliki fasilitas berstandar apartemen yang berada terpisah dari blok hunian warga binaan yang pada umumnya. Adapun ini ya, untuk hasil temuan tersebut, kamar-kamar yang memang tergolong mewah itu kawan diduga disediakan untuk para warga binaan yang mau membayar. Namun untuk nominal itu juga masih belum diketahui. Sedangkan untuk tanggapan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ataupun Ditjenpas membentuk tim pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu pemeriksaan itu dilakukan setelah tim Ombudsman itu menemukan sejumlah

sejumlah fasilitas kawasan di sejumlah belakang lapas. Ya, termasuk lebih dari 10 kamar dengan fasilitas itu yang menyerupai apartemen ya. Ombudsman juga kembali menyampaikan bahwa ada ditemukannya minuman beralkohol ya, serta keterangan dari salah seorang penghuni yang mengaku itu membayar untuk menempati fasilitas tersebut, kawan. Lalu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan untuk seluruh informasi tersebut akan diverifikasi sebelum Ditjenpas itu mengambil kesimpulan maupun beberapa tindakan ke depannya. Nah, ini menurut dia, kawan, informasi yang disampaikan Ombudsman akan menjadi bahan pemeriksaan ya, tetapi untuk seluruh temuan itu perlu adanya diuji berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini prinsip dari kesetaraan dan perlakuan sesuai ketentuan itu harus berlaku ya bagi seluruh warga binaan tersebut. Karena apa? Informasi mengenai adanya perlakuan ataupun fasilitas yang diduga tidak sesuai ketentuan akan diperiksa, termasuk status peruntukan sarana tersebut ya. Nah, pastinya untuk setiap warga binaan memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan. Maka dari itu, apabila terdapat informasi mengenai perlakuan ataupun fasilitas yang diduga tidak sesuai ketentuan, hal tersebut pastinya juga akan diperiksa ya, dan dipastikan lagi fakta-faktanya itu bagaimana. Di sore hari ini, kawan, Anda juga bisa menyampaikan beberapa pendapat-pendapat Anda tentang temuan ya, temuan kamar mewah yang berada di Lapas Cibinong. Bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @cdget911fm. Dan saya mempunyai informasi untuk Anda, untuk sahabat Persada ini ya, pernahkah Anda merasakan jantung yang berdebar tiba-tiba, detaknya tidak teratur, terasa terlalu cepat, atau seperti ada jeda pada detak jantung Anda? Nah, keluhan seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan irama jantung atau yang dikenal sebagai aritmia. Nah, pada kondisi tertentu, setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh dokter spesialis, diperlukan penanganan lebih lanjut ya. Di Persada Hospital tersedia layanan ablasi jantung, yaitu salah satu tindakan untuk membantu penanganan gangguan irama jantung. Dengan bahasa sederhana itu, tindakan ini dilakukan untuk membantu memperbaiki bagian ataupun jalur sinyal listrik pada jantung yang menyebabkan detak jantung itu menjadi tidak teratur. Dan sebelum tindakan dilakukan itu, kawan, pasien juga akan menjalani pemeriksaan dan evaluasi terlebih dahulu ya, agar dokter dapat menentukan penanganan yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Jadi jangan abaikan keluhan jantung berdebar ataupun detak yang tidak teratur, terutama jika sering terjadi dan mulai mengganggu aktivitas. Nah, untuk informasi dan konsultasi bisa Anda hubungi ya Persada Hospital di 0811 3058 8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.

0: informasi seputar jantung.
1: Kembali kawan menuju di sore hari ini, kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Sidoarjo masih terpantau aman lancar. Gempol Rembang, Pas Pro sampai di exit tol Leces di sore hari ini juga masih terpantau aman. Cuaca di sekitar tol Pandan Malang saat ini cukup cerah kawan ya, dan sedikit terik mataharinya. Nanti Anda boleh kembali berkabar, mention di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus. Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di Wisata Pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan Pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, bantuan air bersih menyasar warga desa Karangkates dan Sumber Pucuk. Personel Polres Malang bersama Perum Jasa Tirta atau PJT 1 menyalurkan bantuan air bersih pada warga terdampak kekeringan di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jatim. Kasih Humas Polres Malang, AKKP M. Budiono menjelaskan, penyaluran air bersih menyasar beberapa warga terdampak, seperti Sumber Ayu Desa Karangkates dan Desa Sumber Pucung. Kemarin pada proses pendistribusian dikawal langsung oleh Kapolsek Sumber Pucung, Ibtu Khairul Mustafa, dan personel Polsek Sumber Pucung. Kawan, KUR Jatim tembus puluhan triliun. Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Timur hingga pertengahan September 2026 mencapai sekitar 37 triliun rupiah dan telah menjangkau sekitar 643 ribu debitur UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut pembiayaan bukan satu-satunya persoalan karena banyak pelaku UMKM masih kesulitan menjual produk yang mereka hasilkan. Pemerintah kemudian mendorong penguatan akses pasar termasuk menghadapi persaingan produk impor serta memperkuat inkubator usaha mulai kerjasama pemerintah dan perguruan tinggi. Kawan, Marco Sugiana tetap tangani tim voli putri Indonesia. PBFSI tetap mempertahankan Marco Sugiyama sebagai pelatih kepala timnas voli putri Indonesia. Keputusan ini diambil meski Indonesia hanya finish di perempat ke-6 Asian Games 2026 setelah kalah 0-3 dari Chinese Taipei. Ketua Binpres PBFSI Adang Ginanjar menyebut, Marcos masih terikat kontrak dengan PBFSI. Ia juga mengatakan evaluasi tetap dilakukan, terutama terhadap perkembangan pemain muda yang masih minim pengalaman internasional. Adang berharap pengalaman di Asian Games 2026 dapat meningkatkan jam terbang para pemain. PBFSI selanjutnya akan melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas latihan tim. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Rai Dinaya Siva, selamat sore.
0: One Hot News.

Iya kawan, ada masih mobile bersama saya Ilham Riza di program City Report ya di sore hari ini. Tentunya Ombudsman RI menduga bahwa terpidana perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Verdi Sambo tersebut menikmati fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Nah, hal itu disampaikan anggota Ombudsman RI ya, Fikrin Yasin, saat melakukan sidak pada hari Rabu kemarin. Dan dugaan itu bisa jadi Verdi Sambo ikut menggunakan fasilitas mewah tersebut. Nah, di sisi lain, Yasin juga menyebutkan bahwa pihaknya sempat dihalang-halangi oleh petugas lapas ya saat hendak melakukan sidak itu. Dan ternyata penghalangan dilakukan buntut adanya fasilitas mewah di lapas tersebut. Dan adapun fasilitas mewah itu berupa bangunan rumah dengan standar seperti apartemen yang ditemukan di lokasi ya. Dan namun Yasin menyebut bahwa Ombudsman RI belum memastikan siapa saja yang narapidana yang menikmati fasilitas mewah tersebut ya, termasuk sang Verdi Sambo itu. Kendati demikian kawan, ia juga mengatakan pihaknya telah menemukan bukti bahwa narapidana itu harus membayar untuk bisa menikmati fasilitas mewah di lapas tersebut. Lalu Ombudsman juga belum memastikan ya identitas para penghuni dan meminta fasilitas khusus tersebut dirobohkan sebelum sidak berikutnya dalam waktu kurang dari sebulan. Namun hingga berita ini untuk diterbitkan kawan belum memberikan respon ya. Di sisi lain, Verdi Sambo telah menghuni lapas kelas 2 A Cibinong itu sejak Agustus 2023. Mantan Kadiv Propam Polri itu dipindahkan dari lapas Salemba. Dan sementara dalam perkara yang menjeratnya kawan, Sambo itu divonis penjara seumur hidup ya, setelah kasasi yang diajukannya dikabulkan Mahkamah Agung. Lalu sebelum mengajukan kasasi, dirinya pun divonis itu hukuman mati ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah terbukti melakukannya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan pribadinya. Nah, ini saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Lalu dia juga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan berujung itu ditolak. Yasin juga mengatakan kawan, selain bangunan mewah itu ditemukannya ada mobil mewah di Lapas Cibinong. Dia mengatakan kembali bahwa mobil mewah seperti apa ditemukan di kawasan narapidana yang ditahan, dan mereka ini di kamar khusus dikawal dan sebagainya ya. Nah, makanya dari anggota Ombudsman RI lainnya seperti Syafrida Rahmawati mengungkapkan ditemukan adanya permukiman mewah seperti villa dan ditempati oleh ribuan warga binaan. Nah, di sini ia mengatakan ya pemukiman tersebut berada di dekat rumah Kalapas. Syafrida menyebut pihaknya sempat memotret beberapa permukiman mewah. Nah, pasca ditemukannya Ombudsman RI tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan verifikasi lebih lanjut ya. Dan menurut dia, informasi yang disampaikannya Ombudsman RI akan menjadi bahan pemeriksaan. Tapi untuk seluruh temuan perlu diuji berdasarkan fakta, dokumen, dan juga ketentuan yang berlaku. Lalu Mas Hudi juga menegaskan prinsip kesetaraan dan perlakuan sesuai ketentuan itu harus berlaku ya bagi seluruh warga binaan tersebut. Nah, maka dari itu informasi mengenai adanya perlakuan ataupun fasilitas yang diduga tidak sesuai ketentuan akan diperiksa, itu termasuk status dan peruntukan sarana tersebut kawan. Di sore hari ini Anda juga bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda dan bagaimana pandangan Anda mengenai hal tersebut kawan. Bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau juga bisa mention di @cityguide911fm.

0: City 9 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report kawan. Nah, dugaan adanya sejumlah bangunan lalu dengan bangunan kamar ya dengan fasilitas yang berbeda dari blok hunian biasa, dan fasilitas tersebut ditemukan ruang tamu, ada juga kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan perlengkapan rumah tangga. Ombudsman RI juga menemukan sejumlah warga binaan itu berada di area tersebut ya. Ini salah satu penghuni disebut itu mengaku membayar untuk mendapatkan fasilitas itu. Namun untuk mekanisme dan nominal pembayaran masih juga harus dibuktikan ya. Nah, apakah status hukum fasilitas tersebut? Lalu, apakah memang diperuntukkan bagi warga binaan? Dan siapa juga nih yang memberikan izinnya? Lalu, sejak kapan juga fasilitas itu digunakan, kawan? Di sini, DPR RI juga akan memanggil pemerintah melalui Kementerian IMIPAS ya terkait temuan ombudsman soal keberadaan fasilitas mewah yang berada di kelas 2A Cibinong. Nah, di sini menurut Ketua DPR RI, Ketua Komisi 13 ya, Ketua Komisi 13 DPR RI ada Willy Aditya menyebut bahwa temuan ombudsman menunjukkan urgensi untuk segera mengevaluasi sistem pemasyarakatannya. Dan di sini Willy mengatakan pihaknya akan memanggil seluruh pejabat yang terkait ya dalam kasus tersebut, mulai dari Menteri IMIPAS, Dirjen Pemasyarakatan, hingga Kepala Lapas Cibinong. Dia juga menilai kawan, penyimpangan di lapas seperti keberadaan fasilitas mewah yang demikian itu akan terus muncul jika tidak ada perbaikan komprehensif yang dimulai. Dan ia juga menilai evaluasi sistem pengelolaan lembaga pemasyarakatan memang sangat terbuka ya dengan sistem pidana baru yang berlaku di tahun 2023. Ombudsman RI menemukannya kawasan bangunan mewah yang ada di dekat dinas kepala lapas kelas 2A dan rumah mewah itu dengan fasilitas seperti hotel bintang 5 ya. Ya, ada TV yang besar gitu ya. Lalu ada ruang tamunya juga. Fasilitasnya komplit ini kalau kita lihat ya. Nah, lalu sehabis itu kawan, habis dicekin. Nah, habis dicek ya. Lalu penghuni lapas binaan itu kocar-kacir semua ya. Nah, dalam sidak itu juga tim ombudsman sempat mendapat perlawanan, cekcok hingga saling dorong ya dari petugas lapas Cibinong. Petugas juga berusaha itu menghalang-halangi tim masuk ke dalam hunian tersebut. Lalu saat berhasil masuk ke dalam suatu rumah mewah, tim itu kembali bertanya kepada penghuni klaster yang diduga itu warna binaan. Namun sang penghuni itu terkejut dengan kedatangan petugas sehingga langsung masuk lari ke dalam kamar. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati, ketika tim itu datang melaksanakan pemeriksaan ya, tim itu tidak ditemani oleh Kepala Lapas Cibinong. Syafrida kembali menceritakan saat hendak masuk ke lapas, ia dan tim itu ditolak dan hanya diminta menunggu tanpa kejelasan begitu. Lalu Ombudsman menemukan bahwa kawasan bangunan mewah yang berada di dekat rumah dinas kepala lapas kelas 2A itu, rumah mewah dengan fasilitas lengkap, itu benar-benar dihuni oleh warga binaan tersebut. Dan bangunan mewah itu rencananya akan dibangun gym ya, hingga mini golf. Nah, ditemukannya pula beberapa benda mewah seperti ada televisi yang berukuran besar. Nah, kita bayangkan televisinya itu besar sekali kawan. Lalu ada juga AC dan alat kebukaran, bahkan pada pendingin ruangan itu ataupun kulkas ditemukannya ada botol minuman keras. Dan ini berdasarkan pemeriksaan awal, para warga binaan tersebut yang menempati fasilitas mewah itu harus membayar sejumlah uang. Nah, sejumlah uang ini kira-kira berapa bayarnya begitu? Dan meskipun pengakuan dari warga binaan tersebut belum didalami lebih lanjut ya. Nah, kawasan rumah mewah tentu tidak memiliki pagar pembatas yang permanen. Bahkan kawasan ini juga terhubung langsung dengan perkampungan melalui semak dan juga rumpun bambu di sekitarnya. Nah, hal tersebut juga dinilai menjadi potensi akses keluar masuknya tanpa pengawasan. Dan Ombudsman akhirnya minta kepada pihak lapas untuk merobohkan bangunan mewah itu dalam waktu 1 bulan. Nah, kira-kira dalam waktu 1 bulan dirobohkan apa tidak ya? Begitu. Lalu Anda di sore hari ini juga masih bisa menyampaikan pendapat-pendapat Anda mengenai hal tersebut ya. Bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media di @cityguide911fl.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan masuk di jam 3:30 sore, kembali kita update bagaimana informasi di seputar ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Sidoarjo, masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Yang menuju ke barat melalui Krian Kertosono sampai di Jombang juga aman kawan, tidak hambatan di sore hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung.

Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, mengenai temuannya lapas yang kelasnya kelas mewah ya, seperti hotel bintang 5. Lalu dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat ataupun Kakanwil Ditjenpas Jabar, ada Yudi Suseno, pasti membuka suara ini ya soal tembusan temuan ombudsman yang terkait lapas mewah kelas 2A Cibinong. Nah, Yudi itu berdalih bangunan seperti rumah dengan fasilitas seperti apartemen yang merupakan rumah dinas para pejabat di lapas kelas 2A Cibinong ya. Lalu dia mengatakan tim Kanwil Ditjenpas Jabar itu terus mendalami dinamika yang berada di lapas Cipinang setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi yang mendadak pada hari Rabu kemarin. Jika ditemukan pelanggaran juga akan dilakukan yang namanya penindakan sesuai aturan. Lalu dari Yusril sendiri mengatakan juga ya sudah berkoordinasi dengan beberapa menteri imigrasi dan pemasyarakatan terkait temuan lapas mewah yang berada di kelas 2A Cibinong. Dan menurutnya jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemasyarakatan maupun pegawai lapas Cibinong itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mengambil tindakan yang sesuai ketentuan kawan. Sedangkan di Jenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu buka suara membentuk tim untuk memeriksa dan juga memverifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong. Mas Hudi ini mengatakan ya, Dijen terbuka terhadap pengawasan eksternal yang termasuk yang dilakukan Ombudsman di Lapas Cibinong. Itu Mas Hudi menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dan diperlakukan sesuai ketentuan itu harus diterapkan kepada seluruh warga binaan. Lalu pihaknya juga akan mengecek beberapa fakta dari dugaan adanya fasilitas mewah yang berada di Lapas Cibinong terkait kemungkinan adanya pelanggaran yang melibatkan petugas. Mas Hudi juga kembali memastikan bahwa Ditjenpas akan mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan tersebut menemukannya barang bukti adanya pelanggaran. Selain itu kawan, ada juga temuan mobil mewah ya yang berada di Lapas Cibinong. Lalu dari Ombudsman RI akan memburu pemilik mobil mewah dalam temuannya saat kunjungannya yang berada di kelas 2A Cibinong. Lalu anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk mendapatkan identitas kendaraan tersebut. Kira-kira punyanya siapa ya mobil mewah itu kawan? Apakah penghuninya atau bahkan petugas yang di situ? Nah, kita masih menunggu bagaimana itu ya. Kini Syafrida menyampaikan Ombudsman juga telah mengantongi beberapa dokumentasi lengkap ya, seperti kendaraan mewah yang terparkir, dan ia juga sempat berkoordinasi dengan Korlantas untuk melihat kepemilikan kendaraan-kendaraan mewah itu. Syafrida kembali menyampaikan juga kalau mereka akan juga menelusuri apakah unit-unit kendaraan itu terkait atau tidak dengan narapidana di sana. Lalu beberapa isu-isu akan muncul ya, beberapa temuan dari Ombudsman RI terhadap kawasan bangunan mewah dekat rumah dinas kepala lapas kelas 2A. Nah,

0: Rumah mewah dengan fasilitas lengkap ini diduga itu warga binaan. Begitu. Dan sebelumnya tim ombudsman juga sidak mendadak di Lapas Cibinong ya, di Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Lalu pada akhirnya mereka juga berhasil untuk masuk ya, ya mungkin sedikit karena ada cekcok sedikit aja ya. Tapi petugasnya sempat berhasil masuk ke kawasan tersebut. Dan di sore hari ini kawan, ada beberapa informasi yang sudah kami terima dari kawan-kawan pendengar. Ada Pak Ali Imron tadi jam 15:15 mengirimkan sebuah video kemacetan arah Gondang Legi, belum ada petugas. Pak Ali Imron, kita akan play dulu videonya dari Pak Ali Imron. Ini kemacetan ya arah Gondang Legi. Itu karena apa itu Pak kemacetannya? Ada truk ya? Oh baik, ada truk tebu ini. Itu pecah ban atau bagaimana itu? Kondisinya miring ya untuk truknya kawan. Oh baik, itu tepatnya di mana tadi Pak Ali Imron? Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ali Imron informasinya. Lalu ada Pak Yudi di jam 15:22 yang mengomentari tentang temuannya Ombudsman RI ini ya, atas kelas lapas yang mewah seperti hotel berbintang 5. Nah, ini Pak Yudi mengatakan bolak-balik itu terjadi karena pelanggaran hukum yang dibiarkan. Ya gini ini tidak ada ya gini ini tidak adil ya terhadap narapidana yang lain. Katanya waduh terulang terus sih, yang punya uang yang menang. Itu katanya Pak Yudi. Pendapatnya dari Pak Yudi kawan. Ataupun mungkin kawan-kawan di sore hari ini mempunyai pendapat lain, bisa juga Anda sampaikan, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 ya. Atau mau on air juga boleh bareng saya di sore hari ini. Lalu di jam 15:28 ada Pak Sutardi. Selamat sore menjelang petang hari sedikit. Selamat sore kembali Pak Sutardi, sesuai dengan tema yang diangkat oleh Mas Rizal. Oh, Mas Ilham ya. Betul, Ilham Rizal. Saat ini saya kalau boleh. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Sutardi informasinya. Oke. Baik Pak, untuk di sore hari ini kawan-kawan juga boleh sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Lalu kami kembali memantau traffic ya yang berada di kawasan Jalan Sasando ini ya. Nah ini kalau Jalan Sasando kalau kami lihat kawan ramai lancar ya. Ini bagaimana di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke kami ke nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Yang pasti City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
2: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi

0: infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
1: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di luar ruangan.
0: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
2: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
0: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City 9-1-1 FM, Guide and For Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda. Tentunya di program City Report. Dan di sore hari ini kawan, di jam 15:34 ada Pak Ali Imron yang berkabar ke Bali, itu tepatnya arah Gondang Legi sebelum Indomaret ke Tawang, Kak. Oke, siap Pak Ali Imron, terima kasih. Lalu ada Pak Budi di jam 15:41 mengabarkan melalui video ini ya. Kayu Tangan arah Balai Kota. Ini kita lihat dulu videonya dari Pak Budi Setiawan. Kita play dulu ya videonya.
1: Ketika udara membawa,
0: oh ada mahasiswa ya. Oke, dan video satu lagi kita play juga. Dodik Jur ini ya, di Dodik Jur.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung
0: untuk videonya.
1: Universitas Brawijaya RSUB hadir memberikan
0: baik. Terima kasih untuk Pak Budi informasinya ya. Beberapa kiriman video di sore hari ini. Lalu Anda juga masih bisa berbagi info traffic kepada kami ya. Bisa Anda share juga melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Jalan Plus.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapa tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Perlu.
4: Serius? Terus lapornya gimana?
3: Tinggal chat WhatsApp Tania.
5: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
4: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
5: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
4: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
3: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
6: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM, didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Ya kawan, di sore hari ini kami mendapatkan informasi dari GM Zamzam Batu, Pak Rudi Rinanto ini ya. Di jam 15 lebih 50 menit ini terjadi kemacetan di Beji Batu ya, sekitaran bengkel Ford. Ada orang itu diikat tangannya itu ke belakang, kabur ke tengah jalan. Berarti kan mobil-mobil. Oh, baik, kita play dulu videonya seperti apa, kawan.
1: Kita play juga. Dodingjur ini ya, di Dodingjur.
0: Sebentar. Oh ya, ada orang botak ya. Oh, yang diikat tangannya. Oh, kenapa ini ya? Ada apa ini? Kronologinya gimana ini? Kok sampai memperhatikan tengah-tengah jalan ya? Berarti kan mobil-mobil ini. Ada kejadian apa ya? Oh.
1: Videonya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rudi. Lalu tadi di kawan-kawan newsroom juga sempat diteruskan kepada Kapolsek Junrejo ada Ibtu Freddy dan juga Kanitur Jawa Wali Polres Batu ada Ibtu Gema. Ini masih belum ada respon ya dari Kapolsek Junrejo dan Kanitur Jawa Wali Polres Batu. Ditunggu saja informasi lebih lengkapnya kawan. Nah itu ya. Nah, kita juga penasaran sama videonya. Ini kenapa orangnya diikat ya, terus sampai memperhatikan kendaraan mobil-mobil yang sedang melaju. Nah itu ya, orangnya untuk ciri-cirinya botak, memakai sarung. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rudi Rinanto. Kita menunggu saja jawaban dari Kapolsek Junrejo dan juga Kanitur Jawa Wali Polres Batu. Dan kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya kawan, nanti bersama Mufti yang akan melanjutkan perjalanan Anda. Dan sore hari ini Anda bisa juga berbagi kabar bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Silakan Anda share juga ke WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Pemkot Malang akan siapkan ratusan juta untuk memperbaiki RTH Kedung Kandang. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raiman Hatigor menyampaikan, pihaknya akan menertibkan PKL liar di kawasan Kedung Kandang. Ia menyebut nantinya bangunan semi permanen dari para PKL akan digusur dan dikembalikan pada bentuk aslinya berupa ruang terbuka hijau. Lebih lanjut, pihaknya menyiapkan 200 juta untuk penambahan pagar permanen agar keamanan dan ketertiban bisa lebih ditingkatkan. Kawan, KPK geledah Kanwil BPN Jawa Timur. Jurubicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya menggeledah kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur pada hari ini. Ia menyebut penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Lebih lanjut, pihak KPK saat ini sedang menyelidiki terkait aliran uang suap terkait pembukaan blokir sertifikat hak guna bangunan dan diperkirakan ada jaringan nasional dalam kasus ini. Kawan, tim penembak Indonesia sumbang medali perak. Tim putra Indonesia meraih medali perak dari cabang olahraga menembak nomor 10 meter air pistol men team pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang hari ini. Muhammad Iqbal Raya, Wira Sukmana, dan Sutanul Aulia mengumpulkan 1.743 poin dari 6 seri dengan 57 tembakan tepat mengenai lingkaran paling dalam. Indonesia berada di bawah Cina yang meraih emas dengan total 1.743 poin. Sementara medali perunggu menjadi milik Jepang setelah mengumpulkan 1.730 poin. Tambahan medali perak ini membuat posisi Indonesia naik 2 tingkat ke peringkat 21 klasemen sementara Asian Games. Kontingen Indonesia kini mengoleksi 17 medali yang terdiri dari 2 perak dan 15 perunggu. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Rai Dinaya Siva, selamat sore.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat sore. Saya Mufti Akmal di City Report, jam 4 sore ya. Di hari ini kawan, hari Kamis, cukup cerah di beberapa ruas jalan. Terpantau memang tidak begitu ada perlambatan ya. Mungkin ada sedikit perlambatan, tapi hanya imbas dari volume peningkatan kendaraan saja. Tidak ada informasi laka maupun juga dan yang lainnya. Kawan, Anda di sore hari ini sedang mobile di mana? Nanti barangkali mau update informasi dan mau berkabar juga boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360-911. Beberapa informasi kawan, laporan ya tadi dari Pak Zamzam. Dari Pak Zamzam, dari Pak Rudi maksud saya, dan juga Pak Arif. Untuk kepadatan kawan di sore hari ini yang ada di sekitaran Beji, Batu, Anda yang sedang mobile nanti ada sedikit perlambatan ya. Dan kalau dari dokumentasi yang dikirimkan oleh beberapa pendengar, kepadatannya dikarenakan ada maling. Jadi malingnya diarak oleh warga di tengah jalan ya, sampai menimbulkan perlambatan kendaraan yang saat ini melintas di sekitaran Beji. Kami juga sudah menyampaikan laporan tersebut ke Kanitur Jawali Polres Batu, Ibtu Gema, dan juga ke Kapolsek Junrejo, kawan, Ibtu Freddy, untuk dilakukan penindakan maupun juga pengamanan ya. Dan alhamdulillah di sore hari ini juga sudah langsung direspon. Dari Ibtu Freddy menyampaikan siap anggota kami meluncur ke lokasi. Dan juga dari Ibtu Gema juga sudah monitor dari rekan-rekan Polres Batu. Dari Kanitur Jawali Polres Batu juga akan meluncur ke lokasi. Untuk update-nya bagaimana kawan yang sedang melintas di Beji Batu sore hari ini, nanti boleh kembali berkabar di WhatsApp kami di 0811-360-911. Kawan, untuk menemani perjalanan Anda, satu lagu dari Florida, Whistle.

Kawan, terkait dengan proses impor-ekspor ya yang ada di Indonesia, memang saat ini mungkin Anda beberapa kali mendengar ada berita terkait dengan penangkapan maupun juga penyelundupan barang ekspor impor ilegal, baik dari komoditas makanan, hewan, dan juga pakaian. Dan yang terbaru kawan, kemarin dari Bea Cukai juga sempat menangkap ya adanya dugaan impor udang dengan ribuan ton ilegal di Jawa Timur. Bahkan disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kawan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menyampaikan kalau pihaknya berhasil menggagalkan upaya impor ilegal udang seberat 1048 ton di Jawa Timur. Dan Sakti juga menyebut kasus ini terjadi di kawasan Jawa Timur dengan kerugian negara yang ditotal mencapai 405 miliar rupiah. Dan kita perlu melihat juga bagaimana kok bisa sampai ada penyelundupan udang ilegal ya. Bagaimana dari pengirimannya saat di udara, di pesawat, ataupun juga kalau misalkan melalui kargo, melalui kapal. Karena kejadian tersebut kawan bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia maupun juga di Jawa Timur. Beberapa kali sempat terjadi juga kasus yang serupa, tapi bukan hanya dari udang, bukan hanya dari ikan, tapi juga dari pakaian. Dan kejadiannya kawan terjadi di Bandara Juanda ya. Bahkan dari Menteri Kelautan dan Perikanan juga pernah mencatat sebanyak 4 kali penggagalan penyelundupan bibit lobster sepanjang 2023. Jadi di samping ada udang, ada juga lobster di sepanjang tahun 2023 dengan total mencapai 399 ribu ekor bibit lobster yang diselundupkan masuk ke dalam Indonesia tidak melalui proses dokumentasi maupun juga administrasi yang resmi, tidak membayar bea cukai dan yang lain sebagainya. Dan modus-modusnya yang sering dilakukan, kalau kita melihat juga data resmi dari Kementerian Kelautan, memang rata-rata diselundupkan melalui koper dan juga memanipulasi dokumen pengiriman. Kalau di bulan Juli kemarin Anda juga sempat melihat ya, ada kasus pilot dari Malaysia Airlines yang menyelundupkan 70 kg narkoba. Dan narkobanya juga diselundupkan di dalam koper kawan. Jadi bukan menjadi ini ya, bukan menjadi cerita baru terkait dengan kasus penyelundupan barang impor ekspor melalui koper. Karena mungkin sudah ini kurang kreatif juga ya pelakunya seperti itu. Bahkan di April tahun 2023, petugas di Terminal 2 Internasional Bandara Juanda juga menggagalkan kurang lebih 212.500 bening lobster yang direncanakan akan dikirim ke Malaysia dan juga Singapura. Nah, yang menjadi pertanyaan kawan ya, kenapa kok bisa hal tersebut masih terus terjadi? Apakah setelah adanya penindakan lalu

0: apakah pengamanannya menurun atau bagaimana. Nah, ini perlu kita periksa juga terkait dengan pengamanannya. Dan kalau membahas terkait dengan pengamanan, kira-kira siapa saja yang terlibat dari proses pengamanan barang ataupun juga komoditas impor-ekspor? Yang pertama jelas, kalau misalkan dari kelautan, tentu yang bertanggung jawab adalah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bisa melalui Dijen PSDKP, kemudian juga KKP, yang mempunyai fungsi terkait dengan pengawasan dan juga penindakan terhadap sumber daya kelautan dan juga perikanan. Di samping itu kawan juga jelas ya, terkait dengan bea cukai. Apabila dari sisi kepabeanan, terutama lalu lintas barang ekspor impor dan juga kawasan pabean. Dan di samping itu juga ada Badan Karantina Indonesia, kepolisian, dan misalkan kalau dikirimnya melalui kapal kargo, maka juga ada pengawasan yang perlu diperketat dari rekan-rekan TNI AL. Maupun kalau misalkan dikirim melalui bandara, maka juga pengelola bandara perlu untuk menindaklanjuti, perlu untuk bertanggung jawab secara serius terkait dengan hal tersebut. Sehingga tidak bisa untuk terus dilakukan begitu saja proses impor-ekspor yang terjadi, apalagi juga sampai merugikan negara mencapai 405 miliar yang kegiatannya terjadi di hari Selasa Rabu kemarin kawan, di tanggal 22 sampai di tanggal 23 September. Jadi memang kejadiannya masih baru sekali dan perlu untuk menjadi atensi juga bagi masyarakat. Wah, ternyata ada kegiatan maupun juga ada percobaan impor ilegal sebanyak 1048 ton benih udang yang masuk ke Indonesia.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, di sore hari ini jam 4 lewat 19 menit kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, saat ini masih terpantau aman lancar kawan, tidak ada kendala ya. Dua arah juga masih aman sampai ke tol Gempol, Porong, Kejabatan, Sidoarjo, Waru, Perak, Satelit juga masih aman lancar.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, di sore hari ini untuk Anda sebagai Sobat Jawa Timur ya, kira-kira sudah punya rencana belum untuk keliling Malang nanti di akhir pekan? Nah, kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama TransJatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, TransJatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai ke Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah. Anda bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari TransJatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economies Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu TransJatim terdekat, lalu naik TransJatim dan nikmati perjalanan yang keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jawa Timur, tahun ini TransJatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Banjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. TransJatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kembali kawan, di sore hari ini kita update terlebih dahulu ya untuk lalu lintas di beberapa ruas jalan. Pak Gofur Arista tadi sempat mobile dari Kebun Agung ya, ada dokumentasi video juga kita coba putarkan.
8: Selamat sore, terpantau sempat terjadi arah juga Malang kasus yang dari sempat, Kebun Agung bukan macet hanya
9: dari udang, bukan hanya dari ikan, tapi juga dari pakaian.
8: Selamat sore.
7: Selamat sore. Ada tambahan dokumentasi kawan?
8: Ternyata lampu merah mati.
10: Tanding lagi. Kenapa sih? Harus sakit kepala di saat kayak gini.
8: Tenang.
7: Oh, lampu merahnya mati ya?
10: Butuh apa?
7: Oh, karena traffic light-nya mati, jadi mengakibatkan lalu lintasnya juga akhirnya berantakan ya. Terima kasih Pak Gofur, nanti kita coba untuk sampaikan ke rekan-rekan pengaduan traffic light baik di Kota Malang untuk segera dilakukan perbaikan. Beberapa hari yang lalu juga sempat ada laporan kawan di sekitaran Simpang Kelenteng ya. Traffic light-nya kemarin juga sempat dikabarkan mati untuk lampu merah dan kuningnya. Yang nyala cuma hijau. Tapi sudah dibetulkan. Beberapa traffic light lain juga di sekitar Panjaitan. Beberapa pendengar juga melaporkan masih terjadi padam untuk traffic light yang berwarna hijau dari Panjaitan yang menuju ke Suhat. Dan sudah kita teruskan juga kawan ke pengaduan traffic light Kota Malang. Memang masih belum bisa dilakukan perbaikan karena untuk barang stoknya atau stok lampunya masih belum ada untuk yang di Kota Malang. Dan yang sebagai informasi juga, untuk prioritas perbaikan traffic light adalah yang pertama warna merah, yang kedua warna hijau, dan yang ketiga warna kuning. Kalau informasi yang disampaikan dari Pak Didik selaku prasarana di Sub Kota Malang, memang paling cepat minggu depan sudah bisa diperbaiki untuk yang di traffic light Suhat menuju ke Majen Panjaitan yang menuju ke Suhat maksud saya. Terima kasih Pak Gofur sudah menginformasikan. Kawan, di sore hari ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh untuk datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua beradab, biaya ramah. Di sore hari ini kawan, kita juga akan terhubung ya dengan reporter kami Asrur yang akan membawakan berita Bapenda Kota Malang jemput bola ke Pasar Comboran, layani pembayaran PBB hingga pajak kendaraan.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: Heri, silahkan laporannya.
11: Kawan, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang menggelar pelayanan pajak jemput bola di Pasar Comboran. Layanan ini mencakup pembayaran pajak bumi dan bangunan,

0: kawasan Pasar Comboran. Langkah ini dilakukan untuk memangkas jarak pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak. Kasih Bidang Pembinaan Bapenda Kota Malang, Turut Setiaji, bilang pelayanan langsung di tengah masyarakat merupakan bagian dari strategi Bapenda meningkatkan kemudahan akses pembayaran pajak.
1: Intinya latar belakang kan pelaksanaan kegiatan ini kan itu sebagai upaya kami untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan masyarakat. Membayar pajak itu kan berat, Mas. Kami berharap Bapenda, kalau kami mendekatkan dan memudahkan pelayanan ini, timbul antusiasme warga untuk melakukan pembayaran pajak. Itu sih harapan kami. Ya tentu nanti berbanding lurus sama pendapatan kami. Ya target pajak yang dibebankan kami ini harapannya bisa tercapai dengan optimal.
0: Nah, kegiatan ini berlangsung kapan, Pak? Sampai kapan?
1: Kalau sampai kapannya, kami upayakan konsisten sampai akhir tahun, Mas. Ini tahap kedua ini ya. Ini tahap dua, tahap pertama kan mulai kemarin bulan April, kemudian sampai Juli, ini tahap kedua. Tapi kami upayakan nanti kita tetap menggenjot untuk penerimaan PAD dari sektor pajak itu dengan mengadakan tetap mengadakan pelayanan sampai akhir tahun sih rencananya begitu. Dan ini kami berupaya untuk konsisten, tiap tahun akan kami adakan terus.
0: Pak, sejauh ini bagaimana hasil pelaksanaan beberapa target pembayaran pajak?
1: Kami tahun ini coba sebelum kami melaksanakan kegiatan di suatu lokasi, kami upayakan semaksimal mungkin untuk memberitahukan kepada masyarakat melalui surat pemberitahuan ya. Ini alhamdulillah tingkat antusiasme masyarakat cukup tinggi sih, naik lah daripada tahun-tahun kemarin.
0: Untuk hasilnya, Pak? Dari kelurahan, kemudian sambang perumahan,
1: hasil
0: itu biasanya sampai berapa, Pak?
1: Tahun ini kami ada yang bisa pembayaran sampai 50-60 juta per kegiatan. Iya, tapi rata-rata sih di angka 15-20 juta ya. Gitu sih.
0: Pak, kendala apa yang paling sering ditemui?
1: Kendala tentu tingkat antusiasme ya. Ya belum tentu kita berupaya menghimbau masyarakat untuk melakukan pembayaran. Cuman mungkin kesadarannya belum terlalu antusias, itu bisa. Ya, kalau hal-hal teknis lainnya sih tidak ada sih. Kami selalu bekerjasama dengan Bank Jatim. Kami upayakan masyarakat yang di sini bisa langsung membayar di tanungnya konternya Bank Jatim.
0: Dan strategi apa, Pak, agar target itu tercapai, Pak?
1: Tentu ya kami sosialisasi masif lah bahwa ini program untuk memudahkan ya, untuk mendekatkan pembayaran. Kami sosialisasi masif biar masyarakat juga tahu bahwa di area, di lingkungan mereka bayar pajak itu mudah. Kami juga sediakan souvenir lah untuk melakukan pembayaran di sini.
0: Pak, ini kan nggak seperti biasanya, Pak. Biasanya kan di sambang ke lurahan, iya. Kemudian sambang ke rumah. Nah ini kok di Pasar Comboran?
1: Iya. Di area pasar ini tentu kami menargetkan ruko-ruko, tempat-tempat usaha yang pembayaran PBB-nya terutamanya belum ada. Kemudian juga masyarakat, kami tidak terbatas kalau di pasar tentunya pedagang tidak ya. Tentu masyarakat di sekitar pasar ini juga bisa memanfaatkan ini.
0: Nah kali ini dapat souvenir apa nih, Pak?
1: Souvenirnya ada mangkok, kemudian kita ada sembako berupa minyak atau gula, nanti terserah pilih yang mana itu.
0: Sementara itu, Zin Wasen, warga Jalan Sempu, datang ke Pasar Comboran untuk membayar PBB. Zin bilang layanan tersebut memudahkannya karena pembayaran dapat dilakukan di lokasi yang lebih dekat dan prosesnya berlangsung cepat. Bapenda memastikan pelayanan jemput bola akan dilanjutkan ke sejumlah lokasi lain. Setelah Pasar Comboran dan Balai RW 3 Kauman, pelayanan berikutnya dijadwalkan pada 29 September 2026 di Selatan Kelurahan Rampal Celaket dan Balai RW Kelurahan Samaan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat kembali bertugas.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Dari K-Radio Jember, pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan sekitar 186 miliar rupiah tahun ini untuk memperbaiki gedung sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, tercatat ada 1.531 gedung sekolah mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut dinilai mendesak karena dapat mengganggu efektivitas pembelajaran sekaligus mengancam keselamatan siswa dan guru. Tahun ini, revitalisasi menyasar 258 sekolah terdiri dari 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kedaruratan. Selain infrastruktur, Pemkab Jember juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru, termasuk peluang pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
1: Selanjutnya saya Yola Octavia dari C3 FM Malang membawa kabar. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang telah memberikan beberapa catatan pada rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 Pemkot Malang. Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Leli Teresiawati, menjelaskan optimalisasi pendapatan daerah masih menghadapi beberapa persoalan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan SDM untuk mendukung pemungutan dan pengawasan pajak. Menurutnya, potensi penerimaan pajak daerah masih bisa ditingkatkan. Pihaknya meminta Pemkot Malang untuk memprioritaskan pemenuhan SDM serta pembaruan data objek pajak bumi bangunan, perdesaan, dan perkotaan.
2: Selanjutnya bersama Raffi dari GFV Madiun, kawan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Magetan mencatat masih ada ribuan rumah tidak layak huni RTLH di wilayahnya. Bahkan jumlah itu merupakan data yang tercatat pada periode bulan Desember tahun 2025, sedangkan tahun 2026 masih dalam proses perhitungan. Kabid Perumahan Disperkim Magetan Teguh Adi Wiono mengatakan, pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 telah mengalokasikan 2,16 miliar rupiah untuk melakukan penanganan dengan 108 unit RTLH. Sementara pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, Dinas Perkim Kabupaten Magetan menyodorkan tambahan anggaran senilai 1,62 miliar rupiah untuk menuntaskan 81 RTLH.
3: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, minta ASN lebih banyak turun dan berkantor di Balai RW, bukan hanya menunggu warga datang ke kantor mengurus administrasi kependudukan. Kata Eri, persoalan warga di tingkat kampung jauh lebih luas, mulai data penerima bantuan yang keliru, stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, sampai masalah kemiskinan. ASN yang berkantor di Balai RW diantaranya bisa DPR KPP, Bina Marga, Koperasi, dan Dinas Sosial.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Eri Ali Davi membawa kabar pertama.

0: city guides inside.
1: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20 ribu petani yang terdata, baru sekitar 2 ribu atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
2: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali karena jumlah sekitar 20 ribu petani yang terdata, ada sekitar 2 ribuan lah petani mudanya sekarang ini. Jadi regenerasinya masih sangat kecil sekali untuk berkepelanjutannya. Masih ini cukup jauh mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20 ribuan petani, baru ada sekitar 2 ribuan lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
1: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi

0: Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
1: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
0: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
2: Jadi untuk generasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern, dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses, karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya, mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya, dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
0: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak muda mau bertahan di sektor pertanian.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi?
2: Raih gelar magister impianmu sekarang.
1: Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
3: Kawan, barangkali untuk Anda yang mau bikin strategi marketing yang lebih terarah, punya konten yang makin relevan dan juga leads yang lebih mudah dikelola. Nah, ada kabar menarik nih. Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema Optimasi Media Sosial Developer Property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wan Nara dan Kapten Ratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini nanti Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads. Catat tanggalnya, Senin 28 September 2026, pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000 kawan, makanya buruan daftar melalui WhatsApp di 0813-3115-811. Kawan, laporan dari beberapa pendengar tadi ada Bu Lila yang sempat telepon ya di newsroom mengabarkan ada kecelakaan di sore hari ini di sekitaran Gadang, Gang 5. Tadi dugaan awal dari Fortuner dan juga motor ya. Korbannya masih tergeletak dan gak berani mendekat karena Bu Lila tadi menggunakan motor dan juga tidak sempat mendokumentasikan. Kita coba cek juga kawan tadi di grup relawan Malang ST Anget terkait dengan laporan Bu Lila apakah ada. Dan memang ada kawan ya, terjadi laka. Dan antisipasi saja mungkin nanti ada sedikit perlambatan ya di sekitar Gadang imbas dari kecelakaan. Korbannya yang tergeletak bapak-bapak kawan, kisaran umur 40-50 tahun ya, menggunakan baju putih dan celana hitam, masih tergeletak. Tapi kalau dari dokumentasi yang dikirimkan oleh relawan Malang ST Anget, memang korbannya masih hidup, namun mengalami luka-luka yang cukup parah di bagian kaki ini sepertinya, karena cukup berdarah. Terima kasih untuk Bu Lila dan juga relawan Malang ST Anget yang sudah menginformasikan. Beberapa laporan lainnya kawan, dari Pak Didik Hadi, tadi sempat mengirimkan video juga. Lalu lintas nih Pak Didik sedang mobile juga saat ini di sekitaran Jalan Marta Dinata. Arah jembatan Berantas kok macet panjang mas, kenapa? Ada dokumentasi videonya kawan, kita tampilkan di visual radio. Oke, ada tambahan video juga ini. Oh, kepadatannya memang didominasi oleh roda 2 dan juga truk kawan ya, baik dari truk kontainer maupun juga truk bak terbuka. Kalau dari dokumentasi sih nggak kelihatan ada truk tebu ya di sore hari ini di sekitaran Jalan Marta Dinata. Coba kita cek untuk lalu lintasnya bagaimana di sekitar ruas jalan tersebut. Oh, ini nanti untuk yang melintas kawan di sekitaran Marta Dinata, kepadatannya nanti sampai di persimpangan Trunojoyo sama Bukluduk. Nanti selepas itu sudah mulai lancar kembali. Kalau misalkan Anda dari selatan mau ke Malang, masuk di Trunojoyo maupun nanti setelah dari Bukluduk sudah mulai lancar dua arah, tidak ada kendala. Kepadatannya cenderung yang dari selatan ke utara, tapi kalau arah sebaliknya dari Malang menuju ke selatan ini tidak begitu padat ya, terutama juga di atas jembatan di sekitaran Jalan Gatot Subroto di sore hari ini. Nanti boleh untuk Anda kembali berkabar kawan bagaimana informasinya. Namun di sore hari ini kita juga akan terhubung kembali dengan reporter kami kawan Asrur yang akan membawakan berita Ladu Ketan Putih Kota Batu dapat sertifikat warisan budaya tak benda.
4: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Ya, Asru silahkan laporannya.
5: Kawan, jajanan tradisional berbahan ketan putih ladu resmi mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTP Indonesia dari Kementerian Kebudayaan. Capaian ini menjadi angin segar bagi pemerintah Kota Batu dalam memperkuat sektor wisata gastronomi daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menjelaskan bahwa meski ladu juga dikenal di sejumlah daerah lain, pengusulan sertifikat ini sukses diajukan melalui Kota Batu. Hal tersebut tak lepas dari ekosistem pelestarian jajanan ladu di kota wisata ini yang masih sangat hidup dan aktif.
6: Ini salah satu makanan khas Kota Batu, yaitu jajanan ladu, itu juga mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda dari Kementerian Kebudayaan. Jadi momennya.
5: Saat ini, salah satu sentra produksi ladu yang terus beroperasi dapat ditemui di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Lewat pengakuan nasional ini, Pemkot Batu berharap eksistensi kuliner tradisional dapat terus terjaga sekaligus mendukung visi penguatan Kota Batu sebagai kota gastronomi ke depannya. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
4: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
2: Mengelola air di sebuah kota bukan hanya soal memastikan air mengalir sampai ke rumah pelanggan. Di baliknya ada jaringan yang harus terus dipantau, potensi kebocoran yang harus dikendalikan, dan gangguan yang harus bisa diketahui secepat mungkin. Karena itu, Tugu Tirta mengembangkan Smart Water Grid, sebuah sistem yang membuat pengelolaan distribusi air semakin terintegrasi dan berbasis data. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Rio Sudibyo.
7: Smart Water Grid itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi dipantau secara berjenjang, dipantau secara kontinu, dan terlalu terupdate. Ya, di zaman sekarang kalau tidak ada yang ngikuti digital, kita ketinggalan zaman. Otomatis karena perkembangan jejak digitalnya juga semakin maju dan terus berkembang setiap saat.

otomatis bermanfaat sekali karena PNK bisa memantau juga kinerja kami. Jadi pelanggan juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan komplain pun dengan mudah dengan smart water digital tadi. Jadi ketika mereka melaporkan, karena ada sejaknya digitalnya, kapan mereka melaporkan, mungkin jam 8 sekian detik, kapan direspon, kapan tertangani, kapan bisa dieksekusi, kapan perbaikannya, itu semuanya terintegrasi dan runtut, Mas. Yang pasti jumlah komplain sekarang semakin sedikit, tanganan juga tidak perlu waktu yang lama, karena menargetkan saya pelayanan kebocoran maksimal 1x24 jam. Kalau yang lalu bisa 2, 3, 4, 5, 10 hari.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Masih di lalu lintas kawan di sekitaran Malang Raya. Saat ini ada Pak Gofur Arista, tadi yang sempat mengirimkan video juga Pak Gofur. Tadi mobile di Tugu Kota ya. Kok macet mas, ada apa? Ini coba kita putarkan kawan videonya.
4: Ternyata lampu merah mati.
5: Tanding lagi. Kenapa sih? Harus sakit kepala di saat kayak gini. Tenang.
3: Oke, ada tambahan dokumentasi juga.
4: Melaporkan dari Tugu Kota macet. Tadi di Kebonagung macet, sekarang macet. Kayaknya di dua arah ini.
3: Kalau di Tugu Kota. Oke, terima kasih Pak Gofur. Memang sekarang sudah mulai masuk di hari Kamis, besok Jumat, Sabtu, waduh sudah mulai masuk ke akhir pekan kembali kawan ya. Antisipasi juga peningkatan volume kendaraan. Kalau di sore hari ini Pak Gofur memang tidak ada laporan ya, tidak ada informasi juga terkait dengan kejadian maupun juga dengan laka di sekitaran Tugu Malang. Jadi memang murni imbas dari volume kendaraan saja di sore hari ini. Terima kasih Pak Gofur. Lalu kawan juga ada Pak Abiyu Wijaya. Nah ini melaporkan terkait dengan kemacetan ya di sekitaran Ranugrati. Ada acara dari Dokdikcur katanya. Katanya tadi sudah selesai Pak ya. Ternyata masih belum selesai ini Pak Abiyu, mobile di sekitaran Rampal ya. Kalau dari laporan tadi sih yang siang ya, memang harusnya sudah selesai untuk kegiatannya karena pengumumannya sudah mulai dari pagi tadi. Jam 4:30 sudah mulai dipadati oleh keluarga calon TNI ya, yang menunggu pengumumannya bagaimana. Tapi kalau sampai di jam 5 sore hari ini kok masih ada kepadatan, nanti kita coba untuk cek kembali ke rekan-rekan terkait ya. Terima kasih Pak Abiyu. Ada juga Pak Lukman yang menginformasikan, oh ini ada dahan besar yang sudah patah menjulur ke tengah jalan. Lokasinya di seberang Telkom Blimbing, Jalan Ahmad Yani. Wah, ada dokumentasinya juga. Oh, cukup besar ya untuk pohonnya ataupun juga dahannya. Oh, ini sudah patah tapi belum jatuh begitu ya. Wah, ini perlu diantisipasi juga. Terima kasih Pak Lukman. Nanti oleh rekan-rekan di newsroom coba untuk diteruskan juga ya ke DLH Kota Malang untuk segera dilakukan perbaikan ataupun juga pemotongan dahan biar nggak sampai menimpa pengendara. Wah bahaya juga nanti kalau misalkan Anda sedang melintas ya, baik mobil maupun juga motor, kalau misalkan dahannya sebesar ini kawan juga KO ya, udah KO. Terima kasih Pak Lukman. Kawan, untuk beberapa laporan Anda lainnya nanti bisa kita akomodir di segmen selanjutnya. Namun setelah ini kita akan update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol.
6: Info tol, informasi seputar jalan tol.
7: Selamat sore kawan, kita kembali update informasi ruas di jalan tol ya. Bagi Anda kawan yang sedang melintas ke tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga masih ramai lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Bagi Anda kawan yang sedang meneruskan perjalanannya ke tol Kecamatan Gempol, kondisi trafik juga masih ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, juga bisa update bagaimana kondisi situasi arus lintas di ruas jalan tol. di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, East Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan. Saya Ilham Rizal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, ratusan siswa di Kota Malang mengeluhkan flu batuk bersamaan. Kepala Sekolah SMP Taman Dewasa Suyana menyampaikan total jumlah siswanya yang tidak masuk mencapai 124 siswa pada hari Senin. Namun saat ini di hari Kamis masih ada sekitar 80 siswa yang tidak masuk sekolah akibat sakit. Ia menyebut hampir keseluruhan siswa mengalami keluhan penyakit yang sama, batuk dan flu berat serta demam. Lebih lanjut, pihak sekolah meminta kepada wali murid untuk segera memeriksakan siswanya ke rumah sakit agar mendapat perawatan intensif. Kawan, Jawa Timur jadi daerah dengan banyak kabupaten mengalami kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, menyampaikan pihaknya sedang memetakan kekeringan yang melanda di beberapa wilayah di Jawa Timur. Ia menyebut Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang menjadi dua daerah yang terdampak kekeringan parah sehingga hari ini. Lebih lanjut, pihak BPBD bersama lintas sektor terus berupaya menyalurkan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Kawan, Ombudsman temukan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas mewah yang disebut berstandar apartemen di kawasan belakang Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini didapat saat inspeksi mendadak kemarin. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menyebut terdapat lebih dari 10 kamar yang dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan perlengkapan memasak. Ombudsman juga menemukan sekitar 6 hingga 7 orang yang diduga merupakan warga binaan berada secara terpisah dari blok hunian umum. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Resahan menilai fasilitas tersebut perlu dievaluasi karena tidak sesuai dengan peruntukan yang disampaikan petugas. Sebagai tempat istirahat, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Lapas Cibinong. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

Kembali kawan di jam 5 lewat 8 menit, saya Mufti Akmal di City Report. Kali ini ada beberapa laporan juga kawan ya, terkait masih dengan lalu lintas yang dikabarkan. Tadi dari Pak Teguh sempat telepon ya, Pak Teguh katanya di sekitaran alun-alun Tugu ada demo. Wah, coba kita cek juga di CCTV Kota Malang ya. Demo apa Pak Teguh? Tapi biasanya kalau di hari Kamis kawan memang ada aksi ya, ada aksi Kamisan yang digalangkan oleh beberapa mahasiswa, terutama untuk mencari ini keadilan untuk Munir Tolib, orang Malang juga ya. Dan memang kegiatannya rutin dilakukan di hari Kamis karena namanya juga aksi Kamisan. Tapi biasanya nanti sampai di maghrib sudah selesai sih harusnya. Coba kita lihat, oh nggak kelihatan kawan di CCTV Kota Malang untuk yang di alun-alun Tugu. Barangkali nanti yang sedang mobile juga di sekitar alun-alun Tugu, bagaimana untuk situasinya saat ini? Apakah masih berlangsung untuk aksinya, aksi Kamisannya? Nanti boleh untuk kembali berkabar kawan. Oh ini nggak begitu kelihatan ya kalau misalkan di CCTV. Baik yang dari utara, selatan, coba kita cek yang menuju Kertanegara. Oh, iya, nggak begitu kelihatan. Oh, ada water barrier ya, kelihatan kawan di CCTV. Ini ada petugas Dishub juga yang melakukan pengamanan, tapi nggak begitu kelihatan ada petugas kepolisian ya. Hanya Dishub aja yang menutup, ada water barrier di sekitaran alun-alun Tugu Kota Malang. Nanti Anda boleh kembali berkabar kawan bagaimana situasi terkini di sekitaran alun-alun Tugu. Ada demonstrasi apa ya? Kita belum dapat informasi juga, nanti kita coba untuk cross check ke petugas terkait. Kawan, satu komposisi dari Demi Lovato, Really Don't Care.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, tadi beberapa informasi ya terkait dengan lalu lintas yang tadi sempat dikabarkan juga oleh beberapa pendengar. Beberapa titik masih ada kepadatan di Bundaran Tugu ya. Tadi ada water barrier juga kawan, sampai ditutup ya oleh rekan-rekan di Dishub. Kita coba tampilkan di visual radio untuk update-nya yang terkini. Nah ini Anda bisa lihat juga kawan di visual radio kami melalui streaming di cityguide911fm.com atau di aplikasi ya di City Guide Apps. Ini memang masih ada massa ya menggunakan baju hitam-hitam yang berkumpul di depan kantor DPRD Kota Malang. Ada yang duduk juga, ada yang berdiri, tapi tidak begitu penuh ya. Kalau kita lihat dari pantauan CCTV memang mungkin di kisaran 100 sampai 200 orang ini yang ada di sekitaran depan kantor DPRD Kota Malang kawan untuk saat ini. Antisipasi barangkali nanti ada mau menuju ke alun-alun Tugu. Ada Pak Didik tadi yang juga mengirimkan video. Oh Pak Didik, ini update terkait dengan aksi Kamisan ya. Hari ini sudah banyak pesertanya. Oh ini ada dokumentasi.
2: Dan selalu begini loh, tidak kelihatan satu pun aparat yang bawah ngatur lalu lintas. Tidak apa, tergerak Pak? Ini biasanya kalau di hari Kamis kalau memang ada mulai tadi tidak bergerak.
1: Nah. Oh ini ada video juga.
2: Itu lagi. Nah ini.
1: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya. Oh ada voice note juga kawan.
3: Di Tugu ada Kamisan mas, tapi hari ini banyak pesertanya. Jadi kayaknya mungkin apa ada izin khusus mungkin ya, dijaga banyak aparat kepolisian. Terus ini juga rampal ke arah Ranugrati macet ya. Ada bubaran di Dodikjur.
1: Oke, terima kasih Pak Didik. Memang kawan ya, untuk aksi Kamisan itu sudah mulai berjalan dari awal tahun 2000-an. Jadi mulai Orde Baru 98 selesai. Nah itu sudah mulai muncul ada yang namanya aksi Kamisan. Karena memang dilatar belakangi oleh banyaknya keluarga yang mungkin anggota keluarganya hilang dari insiden Orde Baru ya, atau masa-masa reformasi di tahun 98 dan masih berlanjut sampai sekarang di tahun 2026. Jadi ada kurang lebih 26 sampai 28 tahun aksi Kamisan terjadi di Indonesia. Kalau untuk awal mulanya memang dilakukan di depan kantor DPR RI kawan di Jakarta. Tapi seiring berjalannya waktu memang beberapa kampus, beberapa mahasiswa memang ada rasa kedekatan seperti itu ya. Jadi menyuarakannya tidak hanya dari pusat, tapi banyak sekali perwakilan-perwakilan, salah satunya juga yang ada di Malang, yang saat ini mungkin tadi Anda sedang melintas dan juga melihat, oh di depan Tugu Kota Malang ada apa ini ya, ada baju hitam-hitam ini ya, mahasiswa demo apa gimana. Jadi memang aksi Kamisan seperti itu. Terima kasih juga Pak Didik tadi yang sudah mengirimkan voice note dan juga video. Informasi lain kawan, tadi dari Pak siapa ini? Oh ini untuk update informasi seputar lalu lintas di Karanglo depan Bentul exit tol underpass arah Surabaya ke Malang dan sebaliknya nampak lancar tanpa ada hambatan. Wah, kita coba cek videonya. Oke, ini ya ada dokumentasinya. Cuaca cerah Pak Didik Hadi di sana. Wah cerah ya, tapi agak sedikit mendung kayaknya. Kalau di Kota Malang dari tadi pagi cukup terik kawan ya, anginnya kenceng. Tadi jam 12 siang saya sempat melintas di sekitar Kota Malang. Wah anginnya kok kenceng sekali ya hari ini, gak seperti biasanya. Oke, terima kasih Pak Didik Hadi untuk laporannya. Dan sesaat lagi kita akan terhubung kawan dengan rekan-rekan di newsroom ya, untuk update terlebih dahulu bagaimana informasi di seputar ruas jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Ya, selamat sore kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol ya, bagi Anda yang sudah memasuki area tol Pandan Malang. Kondisi trafik di sore hari ini lancar ya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang melanjutkan juga mengarah ke tol ke Japanan Gempol, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana kondisi trafik dan juga cuaca di ruas jalan tol. Bisa Anda share juga ke WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau kesini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Lalu lintas kawan di hari Kamis ini ya merata ini dari Batu sampai di Kota Malang juga ada kepadatan ya. Hari Kamis biasanya cenderung sepi, tapi kalau hari ini mungkin banyak kegiatan juga, jadi aktivitas kegiatan volume kendaraan juga terus meningkat ya. Tadi ada Pak Anto kawan yang sempat telepon juga ya di newsroom. Update lalu lintas sih sebetulnya dari Karangploso, Pendem sampai di sekitaran Batu di Panderman ya ramai lancar. Dan Pak Anto tadi juga menanggapi terkait maling yang ada di Beji. Tadi kan sempat ada yang melaporkan kawan perlambatan lalu lintas mas di Beji gara-gara ternyata ada warga yang sedang mengikat tangannya maling dan diarak ya di jalan seperti itu. Dan Pak Anto tadi katanya ikut menanggapi juga mas, gemes rasanya gitu, apa namanya, malingnya jangan diserahkan gitu, wis dikasihkan ke warga aja. Waduh, bahaya Pak Anto ya. Dan Pak Anto juga melaporkan tadi di sekitaran Unmer kawan ada juga maling motor. Kita tadi sempat cek juga di relawan Malang ST Anget kawan, dan betul ya ada maling motor tadi di sekitaran Unmer, di kampus Unmer. Coba kita cek dulu, tadi ada dokumentasinya juga untuk yang di Unmer ya. Korbannya tadi cewek yang kehilangan motor, coba kita tampilkan videonya.
1: Ini motor yang tertangkap, motor putih N3967FAG. Untuk malingnya ditahan di kantor.
0: Malingnya dimasukkan di Fakultas Hukum kawan. Waduh, ini malingnya bermain-main dengan hukum ya. Gak nanggung-nanggung langsung nyuri motornya anak mahasiswa Fakultas Hukum. Wah, ada hukum yang dilanggar nih. Terima kasih Pak Anto untuk update-nya. Lalu juga ada Pak Abi Wijaya Ramadan, ini menanggapi terkait dengan Dodikjur yang sampai saat ini juga masih terpantau macet kawan. Katanya tadi memang untuk acaranya sudah selesai, tapi bubaran pengantar dan juga mobil dari keluarga dari pengantar ini banyak yang parkir di pinggir jalan. Ada dokumentasinya juga ini.
2: Keringan, kepala pelaksana BPBD Jawa Timur.
0: Wow, ini kita tampilkan di visual radio kawan.
2: Keringan yang melanda di beberapa wilayah di Jawa Timur.
0: Berhenti dua arah ya.
2: Dan kabupaten Sampang menjadi dua.
0: Gak bergerak sama sekali ini. Pak Abi Wijaya, terima kasih untuk laporannya. Beberapa informasi lainnya kawan juga dari Pak Nuha ya, tadi sempat mengirimkan informasi juga. Selamat sore City Guide, izin laporkan untuk kemacetan di sekitaran Jalan Dodikjur Rampal. Kanan kirinya masih banyak dibuat untuk parkir mobil. Dan sepertinya ada penerimaan Bintara TNI. Iya Pak, ada pengumuman ya. Dari tadi pagi harusnya, memang harus sudah selesai. Nah ini Pak Nuha minta setidaknya bisa ditertibkan mas untuk parkir liarnya, karena mengganggu pengguna jalan. Tadi ada Pak Didi juga kawan yang mengirimkan video ya. Ternyata imbas dari kemacetan di sekitaran Dodikjur, ada 3 mobil pemadam kebakaran yang nggak bisa bergerak ini.
3: Ke arah Sawo Jajar terjebak macet di Dodikjur.
0: Waduh.
3: Terus ya opong ini. Tiga unit. Mudah-mudahan kebakarannya enggak memakan korban.
0: Amin, amin. Siap Pak Didik. Tadi oleh rekan-rekan di newsroom Iqbal Ilham ya, tadi sempat meneruskan juga informasinya di Damkar Kota Malang. Ini untuk unit 3 ini berangkat kemana? Ternyata di sekitaran perumahan View Cemoro Kandang kawan, ada kebakaran lahan. Ada dokumentasi juga dari rekan-rekan Damkar Kota Malang. Wah, ini cukup besar ya kebakaran lahannya. Lagi dan lagi kebakaran terjadi lahan. Wah, ini perlu memang edukasi ya terhadap

0: lahan dan didominasi oleh daun-daun yang kering. Jadi di Kota Malang memang suhunya sudah mulai panas, terik ya, belum kunjung turun hujan dan masih banyak yang bakar sampah. Ini perlu di edukasi dan juga diantisipasi, jangan sampai nanti gara-gara kita mau bakar sampah, mau membuang sampah dengan cepat seperti itu ya, dengan cara dibakar, mengkhawatirkan nanti malah berpotensi menimbulkan resiko keselamatan baik diri kita sendiri maupun juga orang lain. Jadi jangan sampai kita membakar sampah juga kawan, bisa diedukasi juga mungkin tetangga Anda maupun juga rekan-rekan keluarga Anda. Kawan, di sore hari ini kita akan simak terlebih dahulu ya untuk lantunan azan maghrib di sore hari ini.
1: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guides Inside.
1: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20.000 petani yang terdata, baru sekitar 2.000 atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
2: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali dengan jumlah sekitar 20.000 petani yang terdata, ada sekitar 2.000-an lah petani mudanya sekarang ini. Jadi regenerasinya masih sangat kecil sekali untuk berkelanjutannya. Masih ini cukup jauh Mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20.000-an petani, baru ada sekitar 2.000-an lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
1: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
3: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis. Ya sudah tanam itu, nanti waktu ya musim yang lain tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
1: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
4: Jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses, karena ada istilah terbentuk. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya, mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
1: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak muda mau bertahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, di sore hari ini selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan sebelum itu kawan, ada informasi ya untuk Anda sahabat persada. Kira-kira pernah gak sih Anda merasakan jantung yang berdebar tiba-tiba? Detaknya tidak teratur, terasa terlalu cepat, atau seperti ada jeda pada detak jantung. Nah, keluhan seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan irama jantung atau yang dikenal dengan aritmia. Pada kondisi tertentu, setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh dokter spesialis, diperlukan penanganan lebih lanjut. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan ablasi jantung, yaitu salah satu tindakan untuk membantu menangani gangguan irama jantung. Dengan bahasa sederhana, tindakan ini dilakukan untuk membantu memperbaiki bagian atau jalur sinyal listrik pada jantung yang menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Sebelum tindakan dilakukan, pasien akan menjalani pemeriksaan dan evaluasi terlebih dahulu agar dokter dapat menentukan penanganan yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Jadi, jangan abaikan keluhan jantung yang berdebar atau detak yang tidak teratur, terutama jika sering terjadi dan mulai mengganggu aktivitas. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan ablasi jantung, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kawan, kembali di sore hari ini kita update ya terkait dengan lalu lintas yang masih terjadi kepadatannya. Saat ini untuk Anda yang menuju ke Rampal dan sekitarnya, hindari terlebih dahulu kawan, karena kepadatannya semakin malam juga semakin panjang. Beberapa ruas mulai dari Ranugrati sampai di persimpangan Urip Sumoharjo, Panglima Sudirman, Patimura juga sore hari ini masih terpantau padat kawan, cukup panjang ya untuk kemacetannya. Pak Babang tadi sempat mobile juga ini menginformasikan terkait dengan semakin parah mas untuk kemacetan di area Dokdikjur, kekunci di perempatan gak bisa jalan. Ada dokumentasi foto kita tampilkan di visual radio. Waduh, persimpangannya udah gak beraturan kawan ya. Tadi Pak Bambang juga menanggapi, hindari jalan depan Dokdikjur macet parah. Katanya harus bisa menjadi perhatian pihak-pihak terkait, karena setiap ada penerimaan atau kelulusan selalu macet dan mengganggu pengguna jalan lain. Mungkin ke depan bisa ditempatkan di Rampal atau di tempat lain. Itu untuk tanggapan Pak Bambang tadi pagi di jam 10, kemudian sekarang di setengah 6 juga terkunci kemacetan di jalan yang sama ya. Waduh Pak Bambang, terima kasih untuk informasinya. Lalu juga ada Pak Didik yang kembali tadi melaporkan ya, tidak bergerak mas mulai tadi di area Dokdikjur. Bahkan tadi sempat untuk mobil damkar juga tidak bisa lewat tadi kawan ya.
7: Dan selalu begini loh, tidak kelihatan satu pun aparat yang bawa ngatur lalu lintas. Tidak bergerak ini.
6: Aduh.
8: biasanya kalau di hari Kamis kalau ada
7: mulai tadi tidak bergerak.
6: Mm-hmm.
7: Nah,
6: waduh, memang cukup padat ya dua arah bahkan sampai nggak bisa berjalan.
7: Belajar dari pengalaman sih Dodi Jur ini.
6: Siap, Pak Didik, terima kasih untuk laporannya. Sudah diteruskan kawan oleh Ilham ya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi untuk penanganan kemacetan maupun juga penguraian lalu lintas. Karena khawatirnya semakin malam juga semakin padat di perempatannya saja. Tadi dari Pak Bambang yang melaporkan, waduh sudah nggak beraturan kawan, sudah nggak lihat lampu merah, lampu hijau ya, pokoknya langsung pengen lewat semuanya. Dan sudah ada respon juga kawan dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Katanya rekan-rekan sudah pengaturan bergabung dengan Provos TNI di lokasi titik padat arus lalu lintas sedang pencairan lalu lintas. Untuk update-nya bagaimana kawan yang saat ini Anda sedang mobile juga? Kalau misalkan memang sudah ada petugas boleh dibantu dokumentasikan. Kalau belum nanti kita bantu untuk informasikan kembali ya. Karena khawatir juga nanti semakin malam malah semakin padat nggak berjalan. Dan untuk kendaraan yang cukup sensitif, yang cukup vital ya, seperti mobil pemadam kebakaran tadi kan juga perlu untuk diutamakan. Dan perlu juga untuk penanganan supaya nanti bisa lebih lancar dalam melayani masyarakat. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menginformasikan. Sesaat lagi kita akan bergabung kawan dengan reporter kami Harry yang akan membawakan berita ratusan foto PFI Malang ungkap jalan panjang di balik pangan.
9: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Ya Harry, silakan laporannya.
10: Kawan, sepiring nasi, sayuran di pasar, ikan, hingga garam bukan sekedar bahan pangan yang hadir di meja makan. Di baliknya ada tanah yang digarap, petani yang bekerja, nelayan yang melaut, pedagang yang mendistribusikan, hingga persoalan limbah makanan. Cerita panjang itu dihadirkan pewarta foto Indonesia atau PFI Malang melalui pameran foto bertajuk Tanah, Pangan, dan Harapan di Gedung Parkir Kayu Tangan Kota Malang 24 hingga 27 September 2026. Sebanyak 120 foto dalam 24 cerita visual karya 21 pewarta foto PFI Malang dipamerkan dalam agenda yang dibuka bertepatan dengan Hari Tani Nasional hari ini. Karya-karya tersebut tidak hanya merekam kehidupan di Kota Malang, tetapi juga sejumlah wilayah Kabupaten Malang dan daerah lain di Jawa Timur. Ketua PFI Malang Darmono bilang, tema pameran dipilih untuk mengajak publik melihat kembali hubungan manusia dengan tanah dan pangan.
11: Teman-teman PFI kali ini Tanah, Pangan, dan Harapan. Dan kebetulan ini membukanya di Hari Tani Nasional 24 September. Ada sekitar 120 foto terbagi dari 124 foto cerita. 24 foto cerita. Berkarya yang pameran ada sekitar 21. 21 orang. Kuratornya Mas Puri sama Mbak Adik-Adik Semarang. Nah, kenapa kita memilih tema Tanah, Pangan, dan Harapan itu karena kan kita berasal dari tanah, pangan dari tanah juga, dan ini kita sudah seharusnya melihat apa sih orang-orang yang berkecimpung di situ. Nah, kalau kita lihat kemarin ini, mudah-mudahan kita bisa mendapat beberapa hal baik, terus kita mampu menjaga warisan tanah ini, bukan warisan hari ini, tapi menjaga alam ini agar nanti harapannya tanah ini akan tetap enak dibuat untuk hidup, tinggal, nyaman untuk anak cucu kita nanti.
12: Foto yang masuk berapa banyak?
11: Foto yang masuk banyak sebenarnya, tapi dos dikurasi dari 120 gitu. Tapi ada foto yang spesial juga, itu foto pasar kadang, karena ini akan tentang hubungan dengan foto tanah ini, karena pasar gadang ini kan pasar terbesar di Kota Malang, pasar induk, dan ini ada perbaikan yang sebelumnya tidak bisa diperbaiki selama 35 tahun, tapi di era ini sudah mulai bisa diperbaiki, dan itu menjadi harapan juga akan menjadi distribusi pangan itu di sebagai tantangan baik untuk pembeli dan penjual.
10: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi yang mewakili Wali Kota Malang mengapresiasi pameran tersebut. Menurut dia, tema tanah, pangan, dan harapan relevan dengan isu ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Foto-foto yang dipamerkan, kata dia, memperlihatkan bahwa pangan tidak hadir secara instan di pasar. Dia juga menyampaikan bahwa Wali Kota Malang tertarik memberikan ruang lebih besar bagi pewarta foto. Pemerintah Kota Malang, kata dia, tengah mengagendakan lomba khusus pewarta foto dengan lokasi pemotretan di wilayah Kota Malang. Sementara Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Randangani Siraduhita, menilai pameran tersebut membuka sudut pandang yang kerap luput dari perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengaku terkesan setelah melihat sejumlah karya yang menurutnya mampu memperlihatkan sisi dramatis dari persoalan tanah dan pangan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.

0: Kembali kawan, di sore hari ini masih berangkat dari beberapa informasi kepadatan ya. Kita coba cek kembali. Untuk Anda kawan, barangkali sore hari ini masih ada rencana mau keluar rumah dan masih belum mobile di perjalanan ya, hindari dulu di sekitaran Dodikjur, mulai dari Ranugrati sampai di Urip Sumoharjo, Panglima Sudirman, dan juga di sekitaran Patung Panglima Sudirman di Bundaran SMP 5. Di sore hari ini masih ada kepadatan kawan. Terus juga di sekitaran WR Supratman juga ada kemacetan kawan di sore hari ini. Kalau di sekitar ruas jalan yang lain, wah istimewa sekali kawan. Di jembatan Embong Brantas kawan, Jalan Gatot Subroto sampai tembus di Bukluduk ya, di Panglima Sudirman juga sore hari menjelang malam hari ini masih terpantau macet total ya. Kalau di sekitaran Dodikjur kawan, sore hari ini ya bisa dibilang lumpuh total ya, gak bergerak ini kawan, dua arah, baik yang menuju ke Ranugrati maupun juga menuju ke Urip Sumoharjo. Indraprasta juga sore hari ini kawan, wah macetnya luar biasa. Hindari dulu kawan yang mau berkegiatan di sore hari ini. Jalan Untung Surapati Utara, kemudian juga Gatot Subroto sampai ke selatan Marta Dinata. Imbasnya itu sampai di Marta Dinata kawan, pasar besar ya. Di beberapa ruas jalan lain, Muharto, Zainal Zakse, Kebalen Wetan juga macetnya luar biasa. Punto Dewo, wah sekitar ruas jalan tersebut kawan, di Blimbing sampai di Kendung Kandang ini macetnya. Danau Toba, kemudian juga di Ki Ageng Gribik. Kalau Ki Ageng Gribik ini masih cukup landai, perlambatannya di beberapa titik saja, selepasnya lancar. Sudah masuk di Danau Toba yang ke Ranugrati ini mungkin bisa dihindari dulu kawan, jangan dilalui ya, karena kepadatannya semakin malam ini gak bergerak. Tadi beberapa pendengar juga melaporkan di perempatan Rampal sudah ini ya, gak ada yang mau ngalah, jadi pengen jalan semuanya udah. Karena mungkin terjebaknya juga dari tadi kawan, beberapa pendengar melaporkan terjebak macet udah hampir sejam bahkan ya, dari beberapa pendengar. Ada Mas Nanda Heri ini mengirimkan foto di Gribik, dari Gribik sudah nggak bergerak sebelum leaving yang mengarah ke Ranugrati. Ada tambahan dokumentasi foto, kita tampilkan di visual radio. Wah ini di depannya Informa kawan, di depannya toko Informa ya, yang mengarah ke Ranugrati sudah nggak bergerak ini. Dan dominasi kendaraannya juga kendaraan pribadi, bukan yang truk tebu, bukan yang truk-truk besar gitu ya. Memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Terima kasih Mas Nanda. Lalu juga Pak Rianto melaporkan situasi lalin Mas, dari Sawah Jajar ke Rampal kondisi macet. Ada tambahan voice note dan video.
1: Selamat petang.
0: Petang Pak.
1: Melaporkan untuk kemacetan di situasi lalu lintas dari Sawah Jajar menuju Rampal.
0: Oke.
1: Kondisi ramai macet. Demikian hampir 1 jam dari Sawah Jajar menuju Rampal. Belum bisa tembus, demikian laporannya.
0: Terima kasih Pak Rianto. Ada tambahan video kawan?
1: Jalan macet.
0: Wow.
1: Imbas dari keluarga, family, saudara.
0: Semuanya disebutin Pak ya.
1: Melaksanakan seleksi secatam AD. Ini pengumuman kelulusan.
0: Yeah.
1: Keluarga pada menunggu di jalan, di pinggir jalan. Akhirnya kendaraan lalu lintas macet demikian.
0: Siap, terima kasih Pak Rianto untuk informasinya. Beberapa ruas jalan yang lain kawan, laporan dari pendengar ya. Ada Pak Agung Yuda. Pak Agung Yuda di grup Traffic Report C3 juga melaporkan dari pagi Mas sudah terjebak kemacetan, dan Pak Agung ini masih di Sulfat muter-muter ya. Bahkan yang dari kota tadi kemacetannya sampai di traffic light Rampal di sore hari ini. Mungkin ada dokumentasinya juga Pak Agung Yuda, nanti boleh untuk ditambahkan ya. Ada Pak Atik juga yang mengirimkan video. Wah ini untuk kemacetannya. Wow, istimewa kawan. Baik ini ya, baik dari apa namanya kendaraan pribadi, mobil dan juga minibus, ada elf juga yang masih ngantri ini kepadatannya di sekitaran Dodikjur. Hindari dulu kawan yang saat ini melintas, ada rencana ke Sawo Jajar melalui Rampal ataupun juga lewat Ranugrati, nanti boleh untuk dihindari terlebih dahulu ya, supaya nggak makin terjebak kemacetan. Kawan, di sore hari ini City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Dan juga boleh untuk datang langsung kawan ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua beradab, biaya ramah.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Risa di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, KONI Malang menargetkan ratusan medali emas di Porprov Jatim 2027. Ketua KONI Kota Malang Joko menyampaikan pihaknya menyiapkan atlet berprestasi untuk mengikuti Porprov 2027 di Surabaya. Ia menyebut nantinya target medali emas akan sebanyak 222 dengan cabang olahraga baru yang akan diikuti di antaranya Orado, Mini Soccer, Trail Run, dan Drum Band. Lebih lanjut, pihaknya berharap dari target ini para atlet bisa termotivasi dan memberikan yang terbaik bagi nama Kota Malang. Kapan KPK menyita ribuan ton udang ilegal di Jawa Timur? Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya berhasil menggagalkan upaya impor ilegal udang seberat 1.048 ton di Jawa Timur. Ia menyebut kasus ini terjadi di kawasan Jawa Timur dengan kerugian negara yang ditotal mencapai 405 miliar rupiah. Lebih lanjut, pihaknya akan memperketat pengawasan barang masuk dan keluar agar tidak lagi ada percobaan penyelundupan secara ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kawan, Ombudsman minta fasilitas mewah Lapas Cibinong segera dirobohkan. Ombudsman RI memberi waktu kurang lebih dari 1 bulan kepada Lapas kelas 2 A Cibinong untuk merobohkan fasilitas mewah yang ditemukan di kawasan Lapas. Bangunan tersebut harus sudah tidak ada saat Ombudsman kembali melakukan inspeksi mendadak. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Razahan mengatakan perobohan bangunan menjadi salah satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ia menegaskan bangunan tersebut harus sudah dirobohkan sebelum sidak berikutnya. Ombudsman berencana kembali melakukan sidak dalam waktu kurang dari 1 bulan untuk memastikan tindak lanjut atas temuan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza. Selamat petang.

0: C39 11 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di program City Report. Kawan, tentunya City Report di petang hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan kawan, di petang hari ini saya juga akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima ya. Nah, ini ada Pak Dani. Ada Pak Dani mengabarkan ya, curanmor itu mengincar para kampus, security nggak boleh lengah, UB sudah lengah, lalu nggak dicek lagi. Baik kawan, tadi di jam 17.51 menit ada Pak Agung Yuda mengabarkan ya, hari ini kebacut katanya ya, mulai pagi ini saya masih dari Sulfat muter yang dari kota tadi ekor di TL Rampal. Baik, terima kasih untuk Pak Agung Yuda informasinya. Lalu Pak Badrus, selamat malam Pak Badrus. Ranugrati macet total ya, macetnya sampai hampir perempatan Rampal, tidak ada petugas. Pak Badrus juga mengirimkan kembali voice note. Kita akan play dulu voice note-nya dari Pak Badrus ya. Sebentar, untuk voice note-nya Pak Badrus. Nah ini voice note-nya, kita play dulu ya.
1: Melaporkan barusan lewat di perempatan yang ke kanan arah Ranugrati itu, yang perempatan itu tidak beraturan mas, macet total, tidak ada petugas sama sekali di perempatan.
0: Baik.
1: Jadi ini terpaksa saya belok kiri, ambil jalur lewat Sulfat ini. Mau ke Tumpang kebetulan. Ini macet panjang sampai hampir sampai perempatan Rampal nih, Ramu Melah Rampal ini, yang arah ke Ranugrati ini. Mohon untuk diteruskan kepada pihak perwajib nih, macetnya semakin parah. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, selamat malam kembali untuk Pak Badrus ya. Memang kami pantau juga di pemantau traffic ini ya, mulai dari Buk Gluduk ini sudah macetnya parah ini kawan ya. Nah, ini mohon untuk kawan-kawan lebih baik dihindari ya jalur tersebut, bisa cari jalur alternatif lain, itu kemacetannya imbas dari Dodik Jur ya. Begitu kawan informasinya di malam hari ini. Lalu bagi Anda juga masih bisa menambahkan beberapa informasi-informasi traffic di kawasan Anda, bisa Anda share langsung di nomor WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidika Dain, 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda, tentunya di program City Report ya. Petang hari ini saya akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima melalui WhatsApp ini ya. Ada Pak, oh sebentar, ini ada Atik ya, di jam 17:52. Nah, ini mengabarkan mengirimkan sebuah video. Kita akan tampilkan terlebih dahulu ya untuk videonya. Sebentar ya. Oh, masih loading kawan. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya saja. Di jam 17:53 ada Pak Arif Tommy, rampal arah ke Sawah Jajar macet ada apa ya? Untuk info yang kami terima itu imbas dari Dodikjur ya Pak Arif Tommy. Pak Arif Tommy tadi mengirimkan sebuah foto, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini fotonya kawan, kalau kita bisa lihat jadi radio visual live, ini ternyata macet parah ya. Nah, lebih baik hindari Dodikjur kawan, karena traffic di Dodikjur lumpuh ya, daripada Anda nanti terjebak macet di sana. Lebih baik hindari karena traffic di Dodikjur lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Terima kasih untuk Pak Arif Tommy informasinya. Lalu tadi ada Pak Nuha mengabarkan padat di Jalan Sulfat ya. Pak Nuha mengirimkan video, kita play dulu videonya dari Pak Nuha.
1: Jalan Sulfat ini macet sampai perempatan.
2: Sampai di Marta Dinata, kawan, pasar besar ya. Di beberapa ruas jalan lain.
1: Lumayan panjang macet Jalan Sulfat.
0: Oke.
2: Wow. Ruas jalan tersebut kawan, di Klimping sampai di Kedung Kandang macet ya. Danau Toba, kemudian juga di Ki Ageng Gribik. Kalau Ki Ageng Gribik
0: ini macet ya di panjang. Jalan Sulfat kawan.
2: Lambatannya di beberapa titik saja.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Nuha informasi trafiknya. Lalu ada Pak Bagus Prabowo mengabarkan Sulfat ke timur mau ke Sawah Jajar itu macet total, Pak Bagus. Nah, ini Pak Bagus Prabowo ya mengirimkan video, kita bisa play dulu videonya dari Pak Bagus.
3: Selamat petang menjelang malam.
0: Petang juga, Pak.
3: Menyampaikan info traffic di Jalan Sulfat arah ke timur atau menuju ke Sawah Jajar.
0: Ya.
3: Traffic padat mulai dari sejak Taman Sulfat. Mungkin imbas dari kepadatan yang ada di Jalan Ranugrati. Jadi semuanya mungkin berpindah ke Jalan Sulfat untuk menuju ke timur atau menuju ke Sawah Jajar.
0: Oke.
3: Baik. Demikian info traffic, selamat petang.
0: Baik, selamat petang kembali untuk Pak Bagus Prabowo. Kita akan move terlebih dahulu ya ke newsroom. Tadi Pak Sultan Hadi kira-kira menginfokan apa ini?
4: Ya Ilham, tadi Pak Sultan Hadi ketika kita live TikTok juga ya, ada informasi dari Pak Sultan Hadi untuk lalu lintas dari Pakisaji ke Poncokusumo. Masih terpantau lalu lintasnya aman lancar, cuma antisipasi karena di sekitar Poncokusumo sekarang banyak butiran debu. Butiran debu entah karena Gunung Semeru atau bagaimana ya. Nanti mungkin Pak Sultan Hadi boleh ditambahkan dokumentasinya. Begitu
0: baik.
4: Ilham.
0: Baik, terima kasih untuk Mufti informasinya. Lalu tadi di jam 18:09 ada Pak Arif Usman ya, rampal belok dari perempatan Kesatria menuju Sulfat macet total. Nah, ini Pak Arif Usman juga mengirimkan voice note. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Arif Usman ya.
5: Selamat siang, selamat sore menjelang malam.
0: Selamat petang Pak Arif.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melaporkan saya tadi dari Rampal,
0: khusus
5: belok dari perempatan Satrian, belok kiri menuju Pasar Bunul. Ternyata di perempatan Sulfat yang simpang Sulfat Selatan sama Utara ini macet lampu merahnya panjang. Ini infonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arif ya, informasinya baik. Di petang hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi update kondisi traffic di kawasan Anda yang sedang Anda mobile di malam hari, di petang hari ini. Bisa Anda share juga di WhatsApp ya 0811 3600 911, atau bisa juga komen di live TikTok kami, di sosial media kami ya, di @cityguide911fm.
6: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, di sore hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol Porong, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar. Bagi yang menuju ke tol Gempol Rembang sampai di Paspro, Pasuruan, Probolinggo juga masih relatif aman kawan, dua arah tidak ada kendala. Barangkali nanti mau ada rencana keluar melalui gate tol Malang Madiopuro, antisipasi karena di sekitaran Ki Ageng Ribik sampai di Sawojajar kawan saat ini sudah mulai ada perlambatan ya imbas dari Dodikjur. Kawan, info tol di petang hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: lapor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata, saya Ayu Gusti membawa kabar Bupati Subada Pak Ahmad Fauzi Wongsoyudo terus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana termasuk percepatan penanganan stunting dan peningkatan pelayanan KB. Bupati Fauzi menilai pembangunan keluarga tidak cukup hanya berorientasi pada persoalan kependudukan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Ambawen. Di Ngampin Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan 2.300 hingga 2.500 jenazah harus didata sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintah Sedda Kabupaten Semarang, Zainal Arifin mengatakan relokasi masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti serta perhitungan biaya pemindahan. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam

0: Makam lain yang terdampak, Pemkab mengupayakan lahan pengganti tetap berada tidak jauh dari makam lama.
1: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Musim kemarau menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas. BPBD Bojonegoro telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta penanganan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan BMKG memprediksi 48,77% wilayah daratan Indonesia mengalami musim kemarau yang durasinya lebih panjang dari normal. Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera menyampaikan laporan melalui pemerintah desa agar segera ditindaklanjuti.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City K9 101 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report ya. Malam hari ini kawan, kita masih mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima by WhatsApp. Ada Pak Ayat Muh, Jalan Raya Sulfat macetnya luar biasa. Baik, kita play dulu ya Pak Ayatmu mengirimkan video dan juga foto yang kami terima. Sebentar Pak Ayatmu. Nah ini kawan ya, untuk fotonya kita bisa lihat di Radio Visual Live, sangat-sangat macet parah ini fotonya. Dan ini untuk videonya kita bisa play ya.
1: Di curungkuh ya, daripada ada nanti terjebak macet di sana lebih baik.
2: Raya Sulfat ini yang mengarah ke Sawah Jajar luar biasa.
1: Terima kasih untuk.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Ayat, info traffic malam hari ini. Ada Bu Vita mengabarkan di jam 18:19 arah Kemirahan padat lancar. Bu Vita mengirimkan sebuah video kawan. Kita play dulu ya untuk videonya Bu Vita. Nah ini arah Kemirahan padat lancar ya.
3: Semua yang orang lain punya pengen ikut punya, tapi kalau nggak ikut aku takut ketinggalan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Bu Vita. Nah, kita percepat dulu ya.
3: Aku makannya mesti mix lah. Nah, bahaya tuh, gitu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
0: Baik. Tadi untuk informasinya dari Bu Vita, ini Sukopuro Jabung Pakis Kalisari LA Sucipto Kemirahan rame lancar. Siap Bu Vita, terima kasih. Malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi info traffic pada kami ya. Bisa Anda share juga informasi Anda di nomor WhatsApp 0811-3600-911. Baik, sebentar lagi kawan kita akan ikuti sejenak seruan azan Isyak untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

bagi saya hidup itu bernilai. Jadi kita sebagai yang memiliki hidup ini ya memanfaatkan dalam arti semaksimal mungkin. Bukan hanya iman tetapi juga dalam filsafat itu kan ya hidup itu merupakan cara kita untuk mengungkapkan diri kita, kodrat kita sebagai manusia. Itulah mungkin kita yang junjung gitu. Jadi nilai kehidupan itu sebenarnya apa saja yang kita miliki, hadapi saat ini, profesi atau apa, itu sebenarnya nilai kehidupan kita. Entah apapun kita, sebagai apapun. Nah, kita sering sekali berpikir, wah, orang yang bernilai nilai hidupnya itu memiliki posisi tinggi, apa jabatan tinggi. Namanya bukan itu sebenarnya. Nah, hidup kita ini bernilai. Apapun posisi kita, kita memaknai itu, disitulah kita bernilai. Entah sebagai petani atau apapun itu, entah pedagang lah. Oke, bukan bernilai itu, hidup bernilai itu bukan hanya misalnya jabatan tinggi atau apa. Nah, kalau gitu, begitu, berarti yang lain itu tidak bernilai lagi hidup. Logikanya kan gitu. Kita itu sering diuji itu sebenarnya lebih kepada ya cara kita hidup. Karena juga sering juga kan mungkin kita ikut-ikutan cara hidup. Nah, itu kan belum tentu sesuai dengan karakter kita, belum sesuai dengan profesi kita. Jadi gini, setiap gerakan itu, setiap fenomena itu pasti ada nilainya. Misalnya globalisasi, media sosial, pasti ada nilainya. Nah, sekarang kan kita sebagai orang yang berpikiran mestinya melihat mana nilai yang kita butuhkan dalam hidup. Kita jujur saja, tidak semua gerakan-gerakan itu ada nilai, pasti ada negatifnya, ya tak? Ya, sekarang kita misalnya begitu banyak dibantu oleh media sosial, media komunikasi, tapi tidak jarang kan orang jatuh karena media komunikasi. Banyak, tapi sebenarnya nilainya bagus. Jadi itu kan buah dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan untuk sebenarnya membantu manusia sebenarnya, kan? Membantu kita. Tapi kadang-kadang malah disalahgunakan, kan? Menjadi menyimpang dari ilmu itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa perkembangan ini semacam suatu yang negatif. Tidak. Pesan saya adalah kebijaksanaan itu dijunjung. Bijaksana itu berarti hidup sesuai dengan rasio, hidup sesuai dengan iman, hidup sesuai dengan kemanusiaan. Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, Anda masih mobile bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report ya. Dan di malam hari ini kita akan bergabung dulu bersama reporter Citygate FM, ada Asru Rozi yang akan membawakan kabar BGN siapkan aturan ini ya. Siapkan aturan baru, kandungan susu segar di MBG bakal naik jadi 80%.

0: Australia. Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Iya, Asrur, silakan informasinya.
2: Kawan, Badan Gizi Nasional atau BGN akan segera menerbitkan aturan baru terkait penggunaan susu dalam program makan gizi gratis. Nantinya, standar kandungan susu segar yang sebelumnya dipatok minimal 20% akan dinaikkan secara drastis menjadi 80%. Rencana ini diungkapkan oleh Kepala BGN Sudaryono saat menghadiri lembaga paripurna Kartono Nasional di Kota Batu. Ia menyebut aturan yang mewajibkan seluruh dapur gizi menggunakan standar baru tersebut akan digunakan dalam surat edaran yang ditargetkan terbit pada Oktober mendatang.
3: Jadi itu kemudian bikin kaya orang lain, harus membuat kaya peternak susu kita ini. Dengan syarat 80% susu segar ini, insya Allah akan menggeliatkan lagi peternak-peternak susu lokal, khususnya pasti di Batu, kemudian di Pasuruan, di Boyolali, di mana.
2: Langkah ini diambil menyusul sorotan publik terkait minimnya komposisi susu segar pada aturan sebelumnya, sekaligus untuk menekan penggunaan bahan baku impor. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah berharap anggaran triliunan rupiah dari program tersebut dapat benar-benar dinikmati dan meningkatkan kesejahteraan para peternak susu di dalam negeri. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Ya baik, Asrul, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan DPRD Kabupaten Malang bantah ditatangi Kemensos terkait desil. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, menyampaikan pihaknya membantah telah didatangi sebanyak 4 kali oleh Kemensos terkait pemeriksaan hasil desil masyarakat. Ia menyebut Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang belum pernah membahas persoalan desil dengan Kementerian Sosial. Lebih lanjut, dirinya meminta masyarakat untuk mengakses laman Sanggah yang sudah disediakan pemerintah apabila merasa data desilnya tidak sesuai. Informasi lain, kawan, DPRD Jatim mendorong pemerintah perkuat perlindungan petani di Hari Tani Nasional. Ketua Komisi DPRD DPRD Jawa Timur, Anik Maslaha, mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan penuh kepada para petani melalui kebijakan dan fasilitas nyata demi menjaga keberlangsungan sektor pertanian daerah. Lebih lanjut, Anik berharap di peringatan Hari Tani Nasional tidak sekedar menjadi acara seremoni, melainkan menjadi momentum nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mewujudkan kemandirian pangan secara berkelanjutan. Informasi terakhir, kawan, tim menembak Indonesia sumbang medali perak. Tim putra Indonesia meraih medali perak dari cabang olahraga menembak di nomor 10 meter pistol men tim pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang hari ini. Muhammad Iqbal Raya, Wira Sukmana, dan Sultanul Aulia mengumpulkan 1.743 poin dari 6 seri dengan 57 tembakan tepat mengenai lingkaran paling dalam. Indonesia berada di bawah Cina yang meraih emas dengan total 1.743 poin, sementara medali perunggu menjadi milik Jepang setelah mengumpulkan 1.730 poin. Tambahan medali perak ini membuat posisi Indonesia naik 2 tingkat ke peringkat 21 klasemen sementara Asian Games. Kontingen Indonesia kini mengoleksi 17 medali yang terdiri dari 2 perak dan 15 perunggu. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

City 9 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Rizie yang masih menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report ya. Nah, di sini kawan, persoalan parkir yang berada di Kota Malang ini juga masih abu-abu ini ya. Enggak tahu ini karena status lahan parkir juga masih menjadi persoalan ya, karena menentukan apakah pungutan yang dikenakan itu masuk dalam retribusi parkir ataupun pajak parkir. Menurut dari Komisi C DPRD Kota Malang, ini mendorong Dinas Perhubungan bersama Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda untuk memperjelas lahan-lahan mana saja yang masih masuk kategori gray area. Nah, menurut dari Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, ada Dito Arif Nurahmadi, mengatakan ya, masih banyak lahan parkir yang status pengelolaannya itu masih belum dipahami secara jelas oleh masyarakat maupun petugas parkir. Lalu Dito kembali menambahkan ya, sebagai gray area itu terutama dalam menentukan apakah jasa parkir itu masuk skema retribusi ataupun pajak. Lalu untuk retribusi parkir yang dikelola oleh Dishub, sedangkan pajak parkir itu dikelola oleh Bapenda. Nah, menurut Dito, apabila suatu lahan nanti telah diserahkan kepada Pemkot Malang dan menjadi fasilitas umum, kawasan tersebut masuk dalam mekanisme yang namanya retribusi parkir kawan. Jadi imbal jasa pengelolaan parkir kemudian disesuaikan dengan potensi antara Pemkot Malang dan juga petugas parkir. Lalu untuk masalah parkir pasti erat ya kaitannya dengan lahan pekerjaan ataupun mata pencaharian sebagian kelompok masyarakat. Bahkan banyak kelompok masyarakat yang sudah beraktivitas memungut tarif parkir dalam waktu yang sangat lama. Lah, itu menanggapi beberapa video yang viral yang terjadi di kawasan Kelurahan Dinoyo beberapa waktu lalu. Dito juga berpendapat ya bahwa sanksi sosial dari masyarakat juga turut mendorong pemerintah itu bekerja. Dan setelah video itu viral, petugas dari Dishub pun melakukan penindakan langsung kawan. Jadi dalam perda terbaru yang pasti ada mekanisme sanksinya dan juga penertiban terhadap aktivitas retribusi parkir. Nah, perda itu juga memuat teknis pemberian sanksi jika petugas parkir itu tidak memberikan karcisnya. Meski begitu kawan, Dito juga berpendapat bahwa pelaksanaan di lapangan nantinya tidak hanya dilakukan oleh Pemkot Malang saja. Nah, di sini petugas parkir juga tidak hanya memberikan karcis dengan alasan kawasan tersebut itu bukan wilayah retribusi parkir. Dan petugas parkir tersebut kembali menjelaskan bahwa kawasan yang dikelola itu wilayah bagian pajak parkir ya. Dalam penindakan tersebut kawan, Dishub Kota Malang juga mengamankan kartu tanda anggota ataupun KTA dan juga karcis parkir dari petugas parkir. Sedangkan dari Kabid Parkir Dishub Kota Malang Rahmat Hidayat, nah ini juga mengatakan ya, persoalan-persoalan tersebut tentunya saudara MA itu adalah petugas parkir yang ada di tempat parkir dengan mekanisme pajak parkir ya. Lalu KTA dan juga karcis yang dipakai Dishub tetapi sudah tidak berlaku sejak tahun 2022. Itu kawan untuk informasinya. Lalu di malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi info traffic, bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin? Bentar-bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, sekarang pemerintah Kota Malang ataupun Pemkot Malang ini melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian ataupun Dispangtan menggelar gerakan pangan murah ya ataupun GPM yang dilaksanakan pada hari Kamis hari ini. Nah, ini dalam kegiatan tersebut kawan ada sebanyak 5 ton beras premium itu disiapkan ya untuk masyarakat, lalu menyusul kondisi harga beras yang mengalami kenaikan dan juga mulai sulit ditemukan di pasaran kawan. Menurut dari Kepala Bidang Pertahanan Pangan ataupun Dispangtan Kota Malang, Elviatur Roika mengatakan bahwa GPM tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga keterjangkauan pangan yang khususnya komoditas beras premium. Nah, ini terutama ada beras, lalu minyak goreng, dan untuk beras itu disediakannya 5 ton ya, dan memang disiapkan untuk subsidi. Nah, ini supaya harganya itu sesuai dengan HET ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu beras yang disediakan dalam GPM kali ini merupakan beras premium dari sejumlah merek produksi yang berada di Kota Malang. Itu diantaranya seperti beras Lombok dari wilayah Sukun dan juga beras Kedu ya dari daerah Cemoro Kandang. Nah, sementara untuk harga yang ditawarkan memiliki selisih dengan yang ada di pasaran. Untuk beras subsidi yang diberikan itu berkisar 6.000 hingga maksudnya 600 ya, Rp600 hingga Rp1.000 per kilogramnya atau sekitar 5.000 perak. Dan sepanjang tahun 2026, Dispangtan Kota Malang juga telah menggelar GPM ini lebih dari 40 kali ya. Dan kegiatan tersebut memang akan terus dilakukan hingga mencapai target 100 kali pelaksanaan sampai akhir tahun kawan. Lalu di malam hari ini kita move dulu ke beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar ya. Tadi jam 18.33 menit ini Pak Edris ini barusan saja kami bacakan ya. Ini Pasar Kebalen ke Muharto tadi lumpuh total jam 18.33 menit. Pak Edris tadi mengirimkan video kawan. Kita play dulu untuk videonya malam dari Pak Edris. Selamat malam kembali
1: dari
0: Pak Edris.
1: Pasar Kebalen arah Muharto mandek jegrek. Ada apa ya?
0: Oke, itu imbas Dodik Jur ya Pak Edris. Dan kondisi traffic di kawasan Dodik Jur bagaimana kawan pantauan Anda yang sedang melintasi di kawasan sana? Bisa Anda share juga ke kami ya di 0811-360-911. Tentunya traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0822-333-1447 Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun,

0: atas. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your

booming itu influenza A. Nah, sebanyak 124 siswa di SMP Taman Siswa ataupun Taman Dewasa di Jalan Raden Tumenggung Suryo yang berada di Kota Malang itu tidak masuk sekolah ya, dimulai dari hari Senin. Nah, awal mulanya itu mengalami keluhan flu dan juga demam, lalu beberapa siswa itu tidak masuk dan menurun menjadi 90 orang pada hari Rabunya ya, hari Selasa dan Rabu maksudnya, dan serta 80 siswanya itu tidak masuk di hari Kamis hari ini. Menurut dari Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Suyana membenarkan ya, banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah itu karena sakit. Nah, ini entah dari musimnya seperti ini ya, soalnya penyakitnya juga banyak sekali di musim seperti ini, seperti flu, terus juga meriang, radang, itu juga masih banyak di kondisi musim kemarau di saat seperti saat ini kawan ya. Lalu ini menurut dari Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Suyana membenarkan ya, banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah itu karena sakit, dan pihak sekolah itu mengetahui bahwa kondisi tersebut juga setelah melihat data absensi siswa itu yang mulai tidak masuk dari hari Senin. Dan menurutnya banyak siswa yang mengalami keluhan flu dan juga batuk, tentu saja membuat pihak sekolah ini mengambil langkah untuk mengurangi beberapa jam pelajaran ya. Jika sebelumnya kegiatan belajar berlangsung pada pukul 7 hingga 3 sore, sekarang untuk pembelajarannya dipotong ya, di jam 7 sampai jam 12 siang saja. Nah, tentunya penanggung jawab unit kesehatan siswa SMP Taman Siswa yaitu Esti Widya Rahayu mengatakan, sebelum banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah, ini jumlah siswa telah datang ya ke UKS untuk meminta obat. Nah, siswa sendiri itu juga mengeluhkan sejumlah gejala seperti badan yang meriang, terus juga pusing, dan kondisi tersebut kemudian sebanyak ditemukan ya di lingkungan sekolah. Nah, lalu pihak sekolah kembali bilang ya, ini belum mengetahui secara pasti kondisi seluruh siswa yang tidak masuk, dan informasi mengenai kondisi siswa umumnya disampaikan orang tua melalui chat WhatsApp ya. Dan menyusul banyaknya siswa yang mengalami keluar flu dan batuk, pihak SMP Taman Siswa pun mewajibkan untuk seluruh siswa serta guru itu menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Lalu pihak sekolah juga akan melaporkan tingginya kasus flu dan batuk tersebut kepada tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat. Karena apa? Langkah itu dilakukan ya agar kondisi para siswa dapat ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Nah, menurut dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Dinkes Kota Malang sendiri akan berkoordinasi dengan puskesmas Kedal Kerep ya, untuk mengetahui kondisinya bagaimana, penanganan yang telah dilakukan tersebut kawan. Lalu di malam hari ini saya juga punya informasi untuk Anda bagi Sobat Jatim, kira-kira sudah punya rencana keliling Malang atau belum? Nah, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat itu bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, itu dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan terakhir itu Terminal Batu, dan tarifnya juga ramah di kantong ya. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 saja, dan sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa itu hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah kawan, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang berada di Kota Malang. Caranya pun juga sangat mudah kawan, cukup Anda datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim, dan Anda bisa menikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim ya, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas lagi konektivitas transportasi umum yang berada di Malang Raya, dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi

City 9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report ya. Nah, sekarang itu musim flu kawan. Apalagi yang sekarang

0: ini, Andalani, Jawa Timur. Di malam hari ini kawan, kita juga akan memantau terlebih dahulu beberapa informasi traffic di kawasan Anda. Kalau saya lihat di kawasan area Telogoma sendiri masih ramai lancar ya untuk trafficnya dari arah Batu maupun mengarah ke Kota Malang, lalu arah sebaliknya juga dari arah Kota Malang menuju ke Batu, traffic malam hari ini alhamdulillah masih ramai lancar ya. Bagi Anda bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, Anda juga bisa share ke kami di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, rumahsakit.ub.ac.id atau bisa Anda chat di nomornya 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
3: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di luar ruangan.
2: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
4: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
2: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di kondisi malam hari ini kita pantau dulu kondisi cuaca ya di area Tlogomas. Malam hari ini suhunya di 20 derajat Celcius ya. Sedangkan untuk kelembapan udaranya di 82% dan kecepatan angin di 4 jam kilometer per jam. Lalu untuk kondisi traffic di area Kayu Tangan, kalau kami lihat masih ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Bagaimana juga kawasan Anda, pantauan-pantauannya bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811 36 911. City Report tentunya didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram di @unira_malang atau pmbuniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah. Dan kita akan move terlebih dahulu kawan, bergabung bersama reporter Sidiket FM, ada Asrul Rozi yang akan membawakan kabar Hantaru ke-66 di Kota Batu. BPN serahkan 100 sertifikat PTSL.

0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Iya, Asrur, silakan.
2: Kawan, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Batu menyerahkan 100 sertifikat hasil program pendaftaran tanah sistemik lengkap atau PTSL kepada masyarakat. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Batu Nur Rahman bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang pada hari ini. 100 sertifikat yang diserahkan di kantor pertanahan tersebut berasal dari dua wilayah, yakni 70 milik warga Desa Torongrejo dan 30 milik warga Desa Bulukerto. Kepala BPN Kota Batu, Ari Wahyudi, menyebut penyerahan ini baru sebagian kecil dari total keseluruhan sertifikat yang diprogramkan tahun ini.
3: Nah, untuk ini kami menyerahkan 100 sertifikat PTSL. Jadi 70 dari Desa Torongrejo, 30 dari Bulukerto. Karena hari Sabtu besok.
2: Untuk sisa sertifikat yang telah rampung diproses, penyerahannya akan dilakukan secara bertahap. Pihak BPN menargetkan seluruh dokumen asli program PTSL tersebut dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat melalui kantor desa masing-masing sebelum akhir tahun ini. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baik, terima kasih Hasrul untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang gudang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menculang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di wisata pesarian Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan pesarian Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Bea Cukai gagalkan penyelundupan ilegal puluhan miliar termasuk di Kabupaten Malang. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama menyampaikan pihaknya sepanjang tahun 2026 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai 27,3 miliar rupiah. Ia menyebut kebanyakan barang ilegal yang masuk adalah dari pakaian bekas atau thrifting sebanyak 4.435 bal pakaian bekas impor ilegal. Meski demikian, Pemkab Malang belum mengambil sikap terhadap keberadaan toko pakaian bekas karena masih belum ada instruksi dari Pemprov Jatim terkait hal tersebut. Informasi lain kawan, dua daerah terdampak kekeringan terparah di Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur Gatot Subroto mencatat Kabupaten Pamekasan dan Sampang menjadi dua daerah dengan wilayah terdampak kekeringan terparah selama musim kemarau tahun ini. Maka dari itu kawan, BPBD Jatim mengimbau pemerintah daerah setempat untuk memperkuat koordinasi serta menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang guna mengatasi ancaman krisis air yang terus berulang setiap tahunnya. Informasi terakhir kawan, tim menembak Indonesia sumbang medali perak. Tim putra Indonesia kembali meraih medali perak dari cabang olahraga menembak nomor 10 meter air pistol men tim pada Asian Games 2026 di Jepang. Muhammad Iqbal Raya, Wira Sukmana, dan Sultanun Aulia mengumpulkan 1.743 poin dari 6 seri dengan 57 tembakan tepat mengenai lingkaran paling dalam. Saat ini kawan, tambahan medali perak tersebut membuat posisi Indonesia naik 2 tingkat ke peringkat 21 klasemen sementara Asian Games. Kontingen Indonesia kini mengoleksi 17 medali yang terdiri dari 2 perak dan 15 perunggu. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Mufti Akmal. Selamat malam.

City 911 FM, guidance for your life. Kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Terkait dengan lalu lintas, mungkin tadi Anda sempat merasakan juga kawan ya, terjebak kemacetan di sekitaran Sawo Jajar, Sulfat, sampai di Rampal. Karena tadi ada pengumuman kepenerimaan dari TNI di Dodik Jurindam 5 Brawijaya. Kalau kita lihat kawan, memang saat ini lalu lintasnya sudah mulai terurai ya. Tidak begitu padat seperti tadi, mulai dari jam 3 sore sampai jam 6, sampai jam 7 bahkan City Gate masih menerima laporan terkait dengan kemacetan, kepadatan, bahkan sampai lumpuh total ya di sekitaran Dodik Jur, kemudian juga di persimpangan Sulfat dan di sekitarnya. Kalau di malam hari ini kawan, untuk beberapa ruas memang sudah terpantau cukup lancar, tidak ada kendala dan tidak ada kemacetan yang cukup serius, hanya perlambatan saja antrian di traffic light. Kayu Tangan kawan, di malam hari ini sudah mulai ada peningkatan wisatawan ya. Kita cek juga di CCTV Kota Malang, Kayu Tangan hari Kamis ini sudah mulai rame. Wah, ini masih weekdays, sudah mulai banyak yang liburan nih, asik banget. Belum weekend sudah rame ya, apalagi nanti kalau weekend, antisipasi saja kawan, Sabtu Minggu ya. Biasanya sudah mulai ada peningkatan volume di hari Jumat besok. Biasanya sudah ada mulai peningkatan volume dari luar Kota Malang, wisatawan yang mau berlibur karena hari Jumat sudah termasuk dalam kategori akhir pekan. Beberapa ruas jalan lain kawan, Sigura-gura, Bendungan Sutami, perempatan Veteran ya, traffic light Veteran Brawijaya, sampai di MT Haryono, Sumber Sari juga masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Kalau di Panji Suroso biasanya cukup ramai, kalau di malam hari ini lancar, tidak ada kendala dua arah. Di perempatan Ela Sucipto juga sangat lancar kawan. Wah, istimewa ya. Biasanya perempatan Ela Sucipto walaupun jam 8 malam juga masih ada sedikit perlambatan. Kalau di malam hari ini sudah mulai lancar dua arah, tidak ada kendala. Kalau di Kamis malam kira-kira ada ini enggak kawan? Apa namanya, pengiriman tebu? Kalau malam di hari Kamis gini, apakah masih ada pengiriman tebu? Biasanya kalau di hari-hari kerja dari Senin sampai Jumat biasanya masih cukup padat ya. Tapi kalau di hari ini dari pagi sampai malam, City Gate juga nggak nerima laporan terkait dengan truk tebu maupun juga yang lainnya. Justru kepadatan maupun juga kemacetannya murni dari peningkatan volume kendaraan saja, baik dari truk, tapi bukan truk tebu ya, truk kontainer begitu, dan juga kendaraan pribadi. Selebihnya lalu lintasnya juga lancar. Karanglo sampai naik ke Karangploso, Pangsut, Pendem, Muhammad Hatta di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar kawan, tidak ada kendala. Barangkali nanti yang sedang mobile juga di perjalanan kembali, Anda boleh berkabar di City Guide 911 FM.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Gate 911 FM. Terkait dengan imbas karhutla, kawan, kemarin di sekitaran Pegunungan Kawi sempat ada pipa air yang harusnya bisa disalurkan kepada warga begitu ya. Tapi pipanya ikut terbakar sehingga untuk aliran akses air bersih yang ada di sekitaran Pegunungan Kawi, kawan, saat ini masih sedikit ada trouble ya. Bahkan disampaikan juga oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, yang menyampaikan pihaknya sedang melakukan operasi pengaliran air di kawasan karhutla Gunung Kawi. Dari Purwoto juga menyebut kalau misalkan pipa sepanjang 48 meter dengan ukuran 3 inci ikut terbakar akibat fenomena karhutla di Pegunungan Kawi beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini pihaknya bersama tim gabungan juga sedang mengupayakan terkait dengan nantinya bagaimana air bisa kembali mengalir ya, agar masyarakat juga tentunya bisa mengakses air bersih dengan lancar. Kalau tadi pagi beberapa pendengar juga melaporkan ada pemadaman PDAM ya, tapi kalau sekarang sudah masuk di jam 8 lewat 15 menit, air sudah kembali mengalir. Kawan, untuk beberapa informasi ruas lalu lintas yang ada di Malang Raya, ada tambahan informasi dari Bu Endah Rahayu. Selamat malam, Bu Endah.
1: Selamat malam kakak, saya kurang setuju dengan pendapat kakak kalau tidak ada terpeku, karena baru beberapa menit yang lalu saya melintas di perempatan mana itu yang di Sukun itu, perempatan pertigaan yang mau ke arah Kebon Agung itu.
0: Oh, iya?
1: Saya berpapasan dengan truk tebu.
0: Oh.
1: Itu sebanyak 5 truk.
0: Waduh, 5 truk ya.
1: Jadi saya kurang setuju. Mungkin enggak ada yang laporan karena enggak ada yang kejadian. Gitu saja info yang bisa saya sampaikan, tapi memang pertigaan di situ tadi enggak seberapa ramai seperti biasanya. Karena mungkin juga mobil pribadi juga tidak padat. Begitu kakak, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Endah Rahayu untuk informasinya. Di pertigaan Sukun Bu ya, berarti menuju ke selatan. Dan memang kawan, kalau misalkan kita lihat ya tentang aturan untuk operasional truk, apalagi juga truk tebu di musim-musim giling seperti saat ini, memang secara umum tidak ada ya informasi ataupun juga peraturan yang mengikat terkait dengan larangan beroperasi di jam berapa. Karena hal tersebut biasanya mengacu kepada perda, misalkan di Blitar, kemudian juga di Malang. Nah, untuk aturan dari Satlantas Polres, memang truk tebu biasanya dilarang beroperasi di pagi hari mulai jam 6 sampai jam 10 pagi, karena jam-jam tersebut kan juga jam rawan banyak masyarakat maupun juga anak-anak sekolah yang berangkat ya di pagi hari. Tapi di luar jam tersebut memang tidak ada larangan maupun juga tidak ada aturan khusus yang melarang terkait dengan operasional truk tebu maupun juga truk-truk yang lainnya. Jadi barangkali nanti ada informasi juga kawan, Anda sedang mobile di mana kira-kira di malam hari ini, nanti boleh untuk kembali berkabar. Kita kembali update juga untuk beberapa lalu lintas. Kalau misalkan Anda menuju ke Kota Batu, mulai dari TL Begawan sampai di alun-alun Kota Batu, tidak ada kendala kawan, tidak ada hambatan, dua arah lancar. Di depannya Pasar Among Tani malam hari ini di Jalan Dewi Sartika juga lenggang ya, tidak ada hambatan sampai di Jalan Sultan Agung di sekitaran kantor Kemenag Kota Batu, sampai nanti juga bisa ke Jalan Suropati atau mungkin sampai di kisaran alun-alun Kota Batu di malam hari ini juga tidak ada kendala. Kawan, nanti boleh Anda kembali berkabar bagaimana situasinya di sekitar Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau melintasi ke tol Pandan Malang. Ini kondisi trafiknya masih ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Kejaparan Gempol, lalu melanjutkan perjalanannya ke Tol Porong Gempol, untuk kondisi trafik lancar malam hari ini. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bagaimana update kondisi cuaca maupun trafik, bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi?
2: Raih gelar magister impianmu sekarang.
1: Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Tulus Ruang Sendiri. Nah, biasanya kalau sudah di malam hari, banyak nih pendengar City Gate yang sudah mulai lelah ya dengan aktivitasnya, mungkin dari pagi sampai dengan malam tadi beraktivitas, terus juga kegiatannya mungkin cukup padat, atau bahkan tadi ada yang sempat kejebak macet juga di Dasdikjur ya. Mungkin sekarang sudah mulai capek dan waktunya kembali ke rumah nih untuk istirahat. Kawan, kembali Anda masih di City Gate 911 FM di malam hari ini. Ada informasi sementara kawan untuk Gunung Semeru. Barusan terjadi erupsi di Gunung Semeru di jam 6:30 malam tadi. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Dan erupsi ini kawan terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi sementara 1 menit 50 detik. Saat ini Gunung Semeru juga masih berada di level 3 atau statusnya siaga. Dan ini mungkin juga ada korelasinya ya dengan Pak Sultan Hadi. Tadi di jam 6:30 sempat mengabarkan juga nih ke City Gate. Mas, tadi saya dari Poncokusumo. Kok banyak ini ya, banyak butiran debu. Ini apakah Gunung Semeru erupsi? Dan kalau ada update yang terbaru, memang dari pos pantau Semeru, Pak Sultan, di jam 6:30, berarti jamnya nggak begitu terpaut jauh ya dengan laporan Pak Sultan Hadi, Gunung Semeru kembali terjadi erupsi, kawan. Untuk beberapa informasi lainnya, kawan, ada Pak Haris Frilingga yang mengabarkan ada titik api terlihat dari kantin rumah sakit UMM, sepertinya pegunungan Butak. Wah, ini masa terbakar lagi. Coba kita putarkan videonya, kawan. Oh, itu ya, terlihat. Kita tampilkan juga di visual radio untuk titik api yang dikirimkan oleh Pak Haris. Kalau dari video sih nggak begitu kelihatan ya. Kelihatan kecil sekali, tapi nggak yang begitu jelas merah seperti itu. Kalau untuk beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu ya, kebakaran di Gunung Butak, emang kebakarannya bahkan cukup luas, kawan, mencapai lebih dari 1000 hektar. Bayangkan ya, 1000 hektar saja kalau kita komparasikan dengan Gunung Bromo yang di awal Juli kemarin sempat menjadi fenomena nasional. Luas kebakaran di Gunung Bromo itu total akhirnya mencapai 1120 hektar. Dan itu juga mencakup sangat luas, mulai dari pegunungan Batok, terus B29, lalu juga lautan pasir ya. Dan hal serupa juga terjadi, kawan, di Gunung Butak yang kebakarannya bahkan mencapai 1000 hektar lebih ya. Dan kita berharap sama-sama nanti untuk Karhutla ini bisa segera pulih. Intinya juga dari masyarakat maupun juga lintas sektor sama-sama mengedukasi, sama-sama mengingatkan. Jangan sampai bakar sampah sembarangan, apalagi di siang hari, kawan. Seperti yang kita tahu ya, kalau di Malang sendiri, kalau di siang hari sekarang tuh cuacanya cukup terik banget, bahkan sampai 31 derajat Celcius tadi di jam 12, dan juga anginnya bergerak kencang. Ditambah lagi dengan fenomena El Nino yang membuat pergerakan angin menjadi semakin kencang, dan hal-hal tersebut tentunya bisa membahayakan, kawan ya, apalagi kalau ada api, kemudian juga ada hotspot atau titik panas yang sekiranya nanti bisa cepat untuk menyambar ke tumbuhan-tumbuhan sampingnya, tentunya akan semakin berbahaya. Tadi sore, kawan, ketika Dasdikjur masih macet ya, ada Pak Didi tadi yang sempat melaporkan juga ada 3 mobil pemadam, mas, yang terjebak kemacetan di Dasdikjur karena mau melakukan pemadaman. Bayangkan, kawan, 3 mobil pemadam kebakaran tadi juga terjebak kemacetan di sekitaran Dasdikjur. Dan ternyata ketika kita berkoordinasi dengan Damkar Kota Malang, memang betul ada kebakaran lahan di sekitaran perumahan View Cemoro Kandang. Nah, ini tentunya kebakaran-kebakaran minor seperti ini kalau terus terjadi dan tidak ada antisipasi, setidaknya paling dini dari diri kita sendiri, kawan, dari keluarga, dari tetangga, kita bisa saling mengingatkan juga, jangan sampai terlena dengan kondisi yang ada. Wah, mas, saya pengen bakar sampah biar cepat hilang, seperti itulah kan, kondisi tersebut juga mengkhawatirkan dan beresiko tinggi untuk kembali terjadi

0: kebakaran.
1: City Guides Inside.
2: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20 ribu petani yang terdata, baru sekitar 2 ribu atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
3: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali dengan jumlah sekitar 20 ribu petani yang terdata, ada sekitar 2 ribuan lah petani mudanya sekarang ini. Jadi persentasenya masih sangat kecil sekali untuk berkelanjutannya. Masih ini cukup jauh mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20 ribuan petani, baru ada sekitar 2 ribuan lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
2: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
4: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya wis sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
2: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
5: Jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses, karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya, mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
2: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak

0: Apa penasaranmu gak ada habisnya? Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ada informasi dari newsroom kawan Ilham, bagaimana? Ada informasi apa ini?
3: Ini tadi Pak Anto telepon ya. Ini beliau itu dari arah Batu, lalu turun ke Pendem, melanjutkan perjalanannya ke Sengkaling, Suhat. Itu aman terkendali.
2: Oke.
3: Jadi lalu lintasnya itu lancar gitu ya.
2: Lancar.
3: Nah, itu habis itu Pak Anto keluar melalui Ayani itu juga sama lancarnya, tidak ada hambatan sama sekali di malam hari ini, begitu Mufti informasinya.
2: Oke, update traffic aja ya berarti ya.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih Pak Anto dan juga Ilham. Memang kawan di malam hari ini sudah beranjak menuju jam 9 malam ya. Lalu lintas tidak sepadat biasanya. Beberapa ruas jalan juga kalau misalkan Anda melintas di sekitaran pabrik gula Kebon Agung, lalu juga di sekitaran jalan tersebut juga masih terpantau aman lancar. Kalau misalkan untuk kepadatan di malam hari ini memang sudah cukup terurai kawan ya, tidak sebegitu crowded. Kalau misalkan Anda tadi sempat melintas juga mulai dari jam 2 siang sampai di jam 7 malam. Karena memang aktivitas maupun juga intensitas kegiatan masyarakat Kota Malang tadi cukup tinggi, ditambah beberapa kegiatan termasuk juga yang ada di Dosdikjur tadi. Karena kalau kita melihat kawan ya, pengumuman dari TNI seperti itu, yang pengumuman cuma satu orang, mungkin anaknya saja, tapi yang ikut menemani, nah ini menjadi satu keluarga besar. Ada yang bawa Elf, ada yang bawa High Ace, ada yang bawa dua mobil. Jadi keluarga besar semuanya menunggu pengumuman dari anaknya, ponakannya, maupun juga mungkin ada yang cucunya juga nih, ada yang daftar ke TNI, dan semuanya bersemangat ya melihat dan mendengar pengumuman apakah anaknya lolos di pendaftaran TNI. Makanya tadi sempat juga padat ya. Padahal kalau misalkan yang pengumuman cuma satu, kemudian yang datang orang tuanya juga satu, kan tidak akan sepadat tadi. Ditambah juga tadi banyak sekali pendengar City Guide yang melaporkan terkait dengan kendaraan dari keluarga yang menunggu kabar pengumuman. Ini banyak yang parkir sembarangan di tepi jalan sampai di perempatan Sulfat. Tadi juga sampai waduh luar biasa berantakan ya. Jadi masyarakat juga gak ada yang mau ngalah tadi itu. Mungkin ada beberapa pendengar tadi yang merasakan kejebak macet, juga boleh nanti berkabar kembali. Yang sedang mobile di perjalanan kawan di malam hari ini bagaimana kabarnya, nanti boleh untuk kembali update ya. Kawan di malam hari ini kita akan tersambung dengan reporter kami Asrur yang akan membawakan berita DPRD Batu desak pengisian jabatan definitif. Pemkot targetkan selesai akhir September.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Ya, Asrul silahkan laporannya.
5: Kawan, DPRD Kota Batu mendesak pemerintah kota untuk segera mendefinitifkan sejumlah jabatan struktural yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Desakan ini menjadi sorotan fraksi Golkar dalam rapat paripurna pada Selasa kemarin. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batu Nur Rohman memastikan penataan kepegawaian akan dilakukan secara bertahap. Ia menyebut pengisian jabatan akan didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, serta analisis beban kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD.
6: Ya itu sekalian nanti, jadi yang kosong, yang PLT-PLT kita akan isi.
5: Saat ini Pemkot Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tengah merampungkan pemetaan administrasi. Ditargetkan seluruh pengisian jabatan definitif ini dapat selesai pada akhir September mendatang. Selain masalah kekosongan jabatan, pemerintah juga akan memprioritaskan pemetaan staf pada unit pelayanan langsung seperti puskesmas, Satpol PP, hingga pemadam kebakaran. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baik Asrul, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki? Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Rizari 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, jalur pipa air minum warga terdampak karhutla Gunung Kawi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan pihaknya sedang melakukan operasi pengaliran air di kawasan karhutla Gunung Kawi. Ia menyebut pipa sepanjang 48 meter dengan ukuran 3 inci ikut terbakar akibat fenomena karhutla di Pegunungan Kawi beberapa waktu yang lalu. Lebih lanjut, saat ini pihaknya bersama tim gabungan sedang mengupayakan pengaliran air kembali agar masyarakat bisa mengakses air bersih dengan lancar. Kawan, KPK geledah kantor wilayah BPN Jatim terkait kasus korupsi ATR BPN. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi dan menggeledah kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur di Surabaya terkait penyidikan dugaan kasus suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus setelah penyidik menetapkan jumlah pejabat kementerian sebagai tersangka serta menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik guna mengusut tuntas aliran dana korupsi tersebut. Maka dari itu pihak KPK meminta seluruh jajaran BPN untuk kooperatif selama proses hukum berlangsung serta menghimbau masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola pertahanan yang transparan dan juga bersih. Kawan, Ombudsman minta fasilitas mewah Lapas Cibinong segera dirobohkan. Ombudsman RI memberikan waktu kurang dari 1 bulan kepada Lapas kelas 2 Cibinong untuk merobohkan fasilitas mewah yang ditemukan di kawasan Lapas. Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan perobohan bangunan menjadi salah satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Ombudsman berencana kembali melakukan sidak dalam waktu kurang dari 1 bulan untuk memastikan tindak lanjut atas temuan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

0: tumpahan solar kawan ya. Memang beberapa kali sempat terjadi tumpahan solar. Kemarin di hari Selasa juga beberapa pendengar melaporkan adanya tumpahan solar di sekitaran Jalan Arif Rahman Hakim yang menuju ke Kayu Tangan. Begitupun dari Kayu Tangan yang belok ke kanan ke arah Kahuripan. Nah, kemarin itu sempat ada yang melaporkan, "Mas, banyak tumpahan solar." Bahkan sampai ada yang terpleset ya dari pengendara kendaraan motor. Tapi ya kita berharap nanti sudah ada pembersihan terkait yang ada di Karang Peloso. Dan kalau misalkan laporan terkait dengan tumpahan solar ini nggak sekali dua kali kawan ya. Memang berkali-kali adanya tumpahan solar, berarti memang perlu ada evaluasi dari truk tangki pembawa bensin ataupun juga pembawa solar, supaya nanti ketika melintas begitu sedang melakukan pengiriman tidak sampai tumpah, tidak sampai netes di jalan. Kalau misalkan sampai netes berarti ada yang problem di dalam tangkinya ataupun juga di dalam penguncian dari tangki tersebut. Karena kan seharusnya dari truk tangki memang didesain, dirancang supaya nggak sampai netes, nggak sampai bocor. Lah kalau misalkan dari truk tangkinya sendiri ada kebocoran, ada yang netes, berarti perlu diperiksa dan perlu untuk segera diperbaiki supaya tidak terus-terusan ada korban ya dari tumpahan solar seperti itu kawan. Kan kasihan juga, apalagi sekarang sudah mulai masuk larut malam begitu ya, ada yang pulang kerja sudah capek mau pulang, ternyata malah sampai ke pleset dijalankan ya, menjadi sebuah bahaya dan mengkhawatirkan. Ada tambahan voice note kawan dari Pak Iqbal di malam hari ini?
1: Informasi aja, ini di mana ya, Desa Saptorenggo ini, depannya Kopdes persis itu ada pickup dua, yang satu tumpah itu, nggak tahu muatannya apa, itu bikin jalan jadi menyempit, itu mobil mau nggak mau harus gantian itu. Kalau seandainya mereka terlalu lama naikin lagi muatannya, bisa terjadi kemacetan gitu. Itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Iqbal. Di sekitar Jalan Saptorenggo ya, coba kita nanti, oh itu masuknya di Pakis berarti Pak. Nanti coba kita tanyakan ke rekan-rekan kepolisian ya, apakah sudah ada update maupun juga monitor. Karena mengkhawatirkan juga nanti kalau misalkan semakin larut, gak ada penanganan lebih cepat, malah sampai bikin kemacetan di malam hari. Kawan, di malam hari ini ada satu komposisi dari Alesso, Heroes, We Could Be Heroes.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
6: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, update di jam 9 lewat 17 menit. Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan beberapa informasi juga, kemarin dari DPRD Kabupaten Malang membantah ya terkait dengan pihaknya didatangi Kemensos sebanyak 4 kali terkait dengan pembahasan desil. Karena pembahasan desil ini makin hari juga gak hilang-hilang ya kawan, masih ada terus pembahasannya. Dan hal ini disampaikan juga kawan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, yang menyampaikan pihaknya membantah telah didatangi sebanyak 4 kali oleh Kemensos terkait dengan pemeriksaan hasil desil masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. Ia menyebut bahkan Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang belum pernah membahas persoalan desil sekalipun dengan Kementerian Sosial. Dan lebih lanjut, dirinya juga meminta masyarakat untuk mengakses laman sanggah yang sudah disediakan pemerintah apabila merasa data desilnya tidak sesuai. Jadi kemarin sempat ada desas-desus sebetulnya terkait dengan pihak dari DPRD Kabupaten Malang yang didatangi oleh Kemensos karena masih ada sedikit problem terkait dengan desil yang dialami, yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Malang. Tapi sudah dibantah juga oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, bahwa pihaknya nggak didatangi itu sama sekali dengan Kemensos, jadi masih belum ada pembahasan ya lebih lanjut. Tapi juga ada solusi yang disampaikan oleh Pak Ziaul Haq. Barangkali nanti Anda merasa desilnya kok nggak sesuai ya dengan realita, maupun juga loh, saya nggak punya mobil, nggak punya harta yang melimpah gitu, tapi kok masuknya desil 10. Dari pemerintah juga sudah menyiapkan kawan terkait dengan laman resmi yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat untuk menyanggah apabila nanti memang dirasa ternyata desil Anda ini nggak sesuai dengan realita maupun juga dengan kenyataan. Jadi seperti itu. Kembali kawan, di beberapa ruas jalan di Malang ya saat ini. Kalau tadi ada informasi dari Pak Iqbal, tadi sempat kita minta barangkali ada dokumentasi maupun juga Sherlock.
1: Mohon maaf ya, tadi masalahnya gelap kan tempatnya, begitu saya dekat terang, nah itu saya nggak sempat dokumentasiin gitu loh. Yang jelas dia kalau dari arah Mendit itu ada di sebelah kanan, depannya Kopdes Saptorenggo. Coba di searching aja di Google Map, mungkin ada itu Kopdes Saptorenggo.
0: Oke, terima kasih Pak Iqbal. Nanti kita akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Panit Lantas Polsek Pakis ya, untuk segera dilakukan penanganan. Untuk beberapa ruas jalan lain kawan, kalau di Malang Raya saat ini masih terpantau aman lancar ya, dua arah tidak ada kendala, baik yang di kota, di Kayutangan, lalu juga jalan Ijen yang menuju ke Kawi, di sekitaran MOG juga gak ada hambatan ini di malam hari ini. Biasanya kalau jam-jam seperti ini ada ini ya, masyarakat yang pulang dari nge-mall, biasanya habis nge-mall jam 9:30 gini sudah bubar, sudah mau balik ke rumah masing-masing. Tapi kalau di malam hari ini tidak ada kepadatan ya. Kayutangan juga malam hari ini cukup ramai lancar, tidak ada kepadatan yang cukup serius. Tapi diantisipasi juga karena besok kan kita masuk di hari Jumat. Lah biasanya hari Jumat itu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dari wisatawan yang mau masuk ke Kota Malang maupun juga di Kota Batu. Mengingat juga masih kita akan masuk di ini ya, akhir bulan. Jadi mungkin banyak masyarakat yang mengambil jatah cuti, cuti bulanan gitu ya, atau yang sudah gajian, mungkin besok antisipasi juga ada peningkatan volume dari wisatawan. Karena kalau di Malang Raya sendiri mulai hari Jumat itu yang cukup tinggi intensitasnya adalah volume masuk ya, entry, baik dari utara, dari Kota Batu maupun juga dari ruas jalan tol. Sementara kalau di hari Minggu yang ramai adalah arus balik yang keluar dari Kota Malang. Kawan, kita akan update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol bagaimana. Kita akan update bersama Ilham.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol malam hari ini. Untuk kondisi trafiknya lancar ya, tidak ada hambatan bagi Anda yang mau melintasi tol Padan Malang. Lalu bagi Anda yang juga mau meneruskan perjalanannya menuju ke tol Gempol Rembang dan melanjutkan perjalanannya juga ke tol Pasuruan Probolinggo, ini kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan kawan. Lalu bagi Anda yang sedang mobil di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana kondisi cuaca dan juga trafik di ruas jalan tol. Bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811 3911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @city_gate911 FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM.

0: kata.
1: Doni Maulana, bercinta lewat kata. Kawan, di malam hari ini ya, di malam Jumat, dan suhunya juga cukup dingin nih, 23 derajat Celcius. Barangkali yang sedang mobile di perjalanan, hati-hati. Bisa gunakan jaket, gunakan sepatu ya. Ataupun kalau misalkan sudah merasa capek, boleh untuk istirahat sebentar. Jangan dipaksakan, kawan, khawatirnya nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan ya, microsleep dan lain sebagainya. Di samping itu juga, setelah mengecek kalau tubuh kita sudah fit, tentunya kendaraannya juga perlu dicek. Remnya bagaimana, rodanya, olinya, lampu, klakson, lampu sen. Nah, ini perlu diperiksa juga, kawan. Semakin malam juga tentunya banyak orang yang kadang mengantuk ya di jalan raya. Kadang kita udah berhati-hati, kita udah bersiap-siap, tapi orang lain malah dengan ceroboh gitu dan membahayakan orang lain. Lah, jangan sampai Anda seperti itu, kawan. Ada informasi, kawan, dari Pak Nick tadi ya, hati-hati kalau lewat sepanjang Lesan Puro sampai Kerinci. Ada tumpahan batu cor, licin, ada videonya juga. Oh. Cukup panjang ini, Pak. Pak Nick. Di sepanjang Lesan Puro sampai Kerinci Sawo Jajar. Emang kelihatannya kalau di video kayak kerikil gitu, kawan ya. Dan memang tumpahan batu cor, licin. Lah, antisipasi, kawan, barangkali nanti Anda melintas juga di sekitar ruas jalan tersebut. Terima kasih Pak Nick untuk informasinya. Dan beberapa ruas jalan lainnya, kawan, masih terpantau cukup lancar ya, tidak ada kepadatan maupun juga yang lain-lainnya. Kalau untuk beberapa laporan sih memang cuaca juga cukup cerah. Besok di hari Jumat kalau dari pantauan BMKG juga tidak ada potensi hujan, kawan. Masih belum kebagian hujan ya di Kota Malang. Di malam hari ini kita juga sambil live TikTok, kawan, beberapa pendengar juga ada yang dari Tangerang, ada yang dari Depok juga melaporkan ini. Mas, Malang kok belum hujan ya? Kemarin di Jabodetabek sudah pada hujan. Iya, ini di Malang Raya bahkan ya, di Kota Batu juga bahkan masih belum turun hujan, kawan. Kita sambil menunggu ya, sambil menunggu turunnya hujan biar suhunya juga makin dingin, yang hatinya panas juga makin adem, didinginkan oleh hujan. Kawan, nanti Anda boleh untuk kembali berkabar ya, bagaimana informasi di sekitar Anda. Boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa.

Wah, karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah, tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: 3891 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: terbaru dari Asian Games kawan 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Kemarin sempat sengit ya antara beberapa cabor yang diikuti oleh timnas Indonesia, baik dari memanah, kemudian juga menembak pistol, lalu ada tekbal. Ya, tekbal itu seperti semacam bermain sepak bola tapi menggunakan media meja tenis, tapi agak sedikit cekung ya, dan itu Indonesia mendapatkan medali perak kawan. Lama kita tidak menunggu kabar Indonesia kalau misalkan mendapatkan medali emas, dan barusan kawan di hari ini ya, akhirnya Indonesia meraih emas pertama di ajang Asian Games 2026 di Jepang di cabang olahraga tim bulu tangkis bergu putra, yang mendapatkan medali emas setelah menaklukkan Cina 3-2 di final tadi hari ini ya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang. Waduh, ada stadionnya di Jepang kawan. Sebetulnya Indonesia tadi itu berada di dalam posisi sulit ya, karena kita kehilangan 2 poin pertama, tapi dari Alwi Farhan dan juga Leo Roli maupun juga Daniel Martin dan Muhammad Zaki Ubaidillah mampu mengembalikan keadaan melalui 3 kemenangan beruntun. Dan kemenangan Indonesia kawan dipastikan melalui Muhammad Zaki Ubaidillah di match kelima ya, di partai kelima menghadapi tunggal putra Cina Wang Hongyang. Dan Zaki menang 2 game langsung kawan, 2 set langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Jadi di match pertama cukup rally ya, sengit saling bersahutan antara poin 1 dengan poin yang lainnya. Dan dari hasil kemenangan Zaki Ubaidillah kawan di match kelima dari cabang olahraga bulu tangkis bergu, sekaligus mengantarkan Indonesia mendapatkan emas pertama di Asian Games 2026. Dan tentunya kawan, keberhasilan ini juga mengakhiri penantian 28 tahun Indonesia untuk kembali meraih emas nomor bergu putra bulu tangkis di Asian Games. Kita beberapa kali dapat emas mungkin di Olimpik, kemudian juga di Asian Games, tapi bukan yang di cabang olahraga bergu bulu tangkis. Jadi kemenangan ini menjadi 2 rekor ya sebetulnya. Rekor pertama adalah kita mendapatkan emas pertama ini di Asian Games tahun ini melalui bergu bulu tangkis putra, kemudian juga mengakhiri puasa gelar emas bulu tangkis bergu putra selama 28 tahun. Kita terakhir mendapatkan emas di tahun 98 ya, pada saat itu masih zamannya Susi Susanti masih jaya-jayanya pada saat itu. Di samping itu juga ada pertandingan final ya yang berlangsung cukup ketat sejak partai pertama. Jonathan Christie atau Jojo yang turun sebagai tunggal putra pertama harus mengakui keunggulan Shi Yuki, karena Jojo kalah dengan 2 game langsung kawan dengan skor 13-21 dan juga 18-21. Lalu di set kedua, Cina sebetulnya bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0 melalui sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Soibul Fikri harus mengakui keunggulan dari Liang Weikeng dan juga Wang Chang dalam pertandingan 3 game. Jadi sempat kita sama ya, seri satu sama, kemudian di match kedua kita kalah dari ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Soibul Fikri. Tapi untungnya di match terakhir dari Zaki Ubaidillah bisa mengamankan kemenangan. Jadi kita awalnya sudah seri ini kawan, 2 sama ya untuk skornya antara bulu tangkis bergu putra Indonesia dan juga bulu tangkis bergu putra Cina. Tapi untungnya di match terakhir dari Zaki Ubaidillah bisa mengunci kemenangan sekaligus mengantarkan Indonesia mendapatkan emas pertamanya di ajang Asian Games tahun 2026 di Jepang hari ini. Wah, menjadi sebuah berita yang cukup membanggakan kawan ya, karena mungkin dari kemarin Anda mendengarkan berita, wah Indonesia kok belum dapat perak, belum dapat emas ya, mendapatkan perak terus, mendapatkan perunggu terus, dan di hari ini kita berhasil mendapatkan emas pertama. Tentunya kawan, terlepas dari apapun itu, kita tetap perlu untuk mengapresiasi dari kinerja yang sudah ditunjukkan ya oleh atlet-atlet terbaik bangsa yang bertanding di Asian Games tahun ini. Karena dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan digital, tentunya segala sesuatu baik dari cabang olahraga pasti ada perkembangan kawan. Dan tentunya biasanya dari negara-negara yang sudah maju akan cenderung lebih mudah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau kita lihat memang di Indonesia beberapa cabang olahraga masih minim untuk pembibitannya, kemudian juga latihannya kita masih belum ada yang cukup memadai ya. Jadi perlu kita apresiasi walaupun emasnya baru satu, tapi tetap bisa membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Kawan, di malam hari ini untuk Anda yang sedang mobile, di beberapa ruas jalan masih terpantau cukup lancar, tidak ada kendala. Traffic light sabilillah kawan, yang menuju ke utara dan selatan juga tidak ada antrian ya. Nihil antrian, cukup lancar sekali, lancar jaya. LA Sucipto sampai di Wendit juga masih aman lancar. Panji Suroso sampai ke Araya, Balai Arjosari dan sekitarnya juga tidak ada kendala kawan. Nanti yang sedang mobile juga di perjalanan boleh untuk kembali berkabar bagaimana kondisi situasi lalu lintas Anda di saat ini. Boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau mau mention di TikTok maupun juga di Instagram CityGuide. Boleh kawan, boleh mention di @CityGuide911FM.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol ya. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Pandaan, untuk kondisi trafiknya juga lancar di malam hari ini. Lalu bagi Anda yang juga meneruskan perjalanan Anda memasuki tol Kejapanan Gempol, lalu ke tol Porong Sidoarjo, lalu ke Surabaya Porong, ini traffic juga lancar ya, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan juga bisa berbagi bagaimana update pantauan arus lalu lintas maupun cuaca di ruas jalan tol, bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 360 911, atau juga bisa mention di @CityGuide911FM.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial Sedigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News. Jam 10 malam. Kawan, DPRD Kabupaten Malang bantah didatangi Kemensos terkait desil. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, menyampaikan pihaknya membantah telah didatangi sebanyak 4 kali oleh Kemensos terkait pemeriksaan hasil desil masyarakat. Ia menyebut Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang belum pernah membahas persoalan desil dengan Kementerian Sosial. Lebih lanjut, dirinya meminta masyarakat untuk mengakses laman sanggah yang sudah disediakan pemerintah apabila merasa data desilnya tidak sesuai. Kawan, DPRD Jatim dorong pemerintah perkuat perlindungan tani di Hari Tani Nasional. Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Anik Muslahah, mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan penuh kepada para petani melalui kebijakan dan fasilitas nyata demi menjaga keberlangsungan sektor pertanian daerah. Anik menambahkan, peran petani di Jawa Timur sangat penting sebagai penyangga pangan nasional sehingga ketersediaan sarana produksi seperti pupuk, bibit, irigasi hingga jaminan harga yang berpihak pada petani harus dipastikan terlindungi secara konsisten. Maka dari itu, Ani berharap untuk peringatan Hari Tani Nasional tidak sekedar menjadi seremonial, melainkan jadi momentum nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mewujudkan kemandirian pangan secara berkelanjutan. Kawan, sepak takraw tambah perunggu untuk Indonesia di Asian Games. Tim sepak takraw Indonesia menyumbangkan medali perunggu ke-14 bagi kontingen Indonesia. Medali tersebut diraih setelah tim Indonesia kalah pada babak semifinal hari ini. Dengan tambahan medali dari sepak takraw, Indonesia kini mengoleksi 14 medali pada Asian Games 2026. Hasil tersebut menambah perolehan medali Indonesia dalam ajang yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Nine One One Hot News.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa.
0: Good morning. Wow, Abah. This morning. Abah sudah di bandara. Kok jelas ini tempat duduk kursinya di bandara.
1: Di bandara ya.
0: Iya, ini bandara mana ini Abah nih? Kalau boleh tahu.
1: Mungkin Pak Damit bisa disorot itu. Dengan demikian tahu bandara di mana.
0: Yang jelas bukan Bunda Bandara Soekarno-Hatta kalau begitu nih kayaknya. Bukan
1: Bandara Kuala Namu di Medan ya.
0: Medan sudah ini sudah dahar durian Medan Abah kemarin?
1: Iya, tadi malam tidur di Medan ya. Dan hari ini akan langsung ke Bali. Dari Medan langsung ke Bali.
0: Wow, dapat jawabannya antara pulau nih, ya. Pulau Sumatera ke Pulau Bali. Abah, hari ini kita ingin membahas mengenai suatu hal yang cukup menggemparkan, begitu baru dan menggemparkan, yaitu adalah press release dari Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI mengenai Pak Prabowo yang menegaskan komitmen pendidikan gratis dari TK hingga perguruan tinggi. Jadi bagus, tidak ya? Hanya lagi, ya bagus, tidak hanya wajib belajar 12 tahun ya Abah ya, ini berapa tahun berarti belajar ini ya? Dari TK bagus, ini ya? Berarti kan PAUD ya? Iya, iya bagus, bagus. Ya. Nah bagus, bagus, nah ini kan komitmen ya Abah, komitmen, komitmennya sih bagus Bah. Realisasinya bagaimana kira-kira?
1: Tapi saya ingin cerita tentang Bandara Medan ini dulu ya.
0: Boleh.
1: Dan bagi saya ini penuh memori. Karena pada zaman itu Medan itu banyak dilecehkan, terutama oleh orang Malaysia. Karena orang Malaysia kan banyak di sini. Jaraknya kan kalau ke Penang kan cuma ini cuma 30 menit. Penang cuma di seberang situ gitu. Tinggal orang Penang banyak di sini, orang sini banyak ke Penang begitu atau ke Kuala Lumpur begitu, dan orang-orang sana biasanya menghina dan melecehkan Medan karena waktu itu bandaranya di Polonia itu jelek banget, jelek dan sumpek. Karena kemudian ketika ini jadi, saya menunggui di sini, kemudian ketemu dengan beberapa orang yang baru datang dari Penang, dari Malaysia begitu, dia kaget-kaget, Medan bandaranya bagus ya, Malian Penang kalah katanya gitu. Nah ini saya bangga bukan waktu itu Medan bisa mengalahkan Penang. Tapi saya udah lama nggak ke Penang, nggak tahu sekarang apakah Penang sudah kembali mengalahkan Medan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu orang-orang Penang terkagum-kagum bahwa Medan lebih hebat dari Penang bandaranya begitu. Nah ya. Ya mungkin kebanggaan sesaat, mungkin panjang, nggak tahu lah. Tapi saya lihat ini terawat, bandaranya terawat, tetap bagus, penataannya tetap baik. Ya mungkin penataannya lebih baik dari Bandara Makassar, saya kira. Penataannya ya, perawatannya, kemudian aksesorinya. Saya kira kelihatan lebih bersih dibanding Bandara Makassar. Kan hampir bersamaan waktu itu dan kelasnya juga hampir sama, tetapi saya lihat ini Bandara Kuala Namu Medan lebih terawat, lebih baik, lebih rapi, lebih bersih dibanding Makassar begitu. Ya kebetulan kan minggu lalu saya dua kali ke Bandara Makassar, jadi sisa membanding-bandingkan meskipun lagu bilang jangan dibanding-bandingkan ya.
0: Tapi Bah, sekarang mungkin apa bisa, bukan membandingkan bahasanya, reviewer. Apa nanti bisa lo reviewer jalan tol? Spesialis reviewer jalan tol. Spesialis reviewer bandara Bah sekarang Bah.
1: Ya, kebetulan kan saya memang menyukai bandara. Saya selalu mengamati bandara di luar negeri, di dalam negeri. Saya selalu mengamati apa yang menarik, apa yang kurang menarik. Dan Makassar menurut pendapat saya harus ada perhatian khusus tentang kebersihan, penataannya dan detail-detailnya, toiletnya dan segala macam. Ini tadi barusan saya dari toilet, lumayan juga, terawat lah, artinya bisa mempertahankan, mungkin orang-orang Malaysia tetap akan bilang, oh Bandara Medan bagus gitu. Meskipun saya belum tahu apakah Penang sudah ada perubahan sekarang. Oke, kemudian kita ngobrol ya.
0: Iya, izin-izin bahas, saya juga mau bilang, kalau saya juga penikmat bandara, bakal di bandara saya pengennya tuh rasanya pengen, wah berarti habis ini saya melancong gitu, bah, kemana-mana gitu. Makanya saya suka kalau di bandara. Bedanya kalau jenengan itu sukanya lihat tentang fasilitas bandara, saya suka ngelihat toko-toko apa aja yang ada di bandara, apakah duty free-nya banyak.
1: Jadi demikian sama. Waktu Bandara Bali Internasional Ngurah Rai selesai dibangun dan mulai dioperasikan, saya sengaja saat nongkrong di ruang kedatangan. Ruang kedatangan karena kan banyak turis dari Australia. Kemudian saya ngobrol turis dari Australia. Bagus ya bandaranya. Aduh bagus banget, kemarin nggak begini katanya. Ini indah sekali dan bagus sekali Bandara Bali ini. Kemudian saya tanya ke orang itu, Anda asal dari mana? Dia bilang dari Sydney. Bagus mana dengan Bandara Sydney? Oh bagus ini, bagus Bandara Bali gitu. Kemudian ketemu orang dari Melbourne, bagus mana dengan Bandara Melbourne? Bagus ini bagus sekali. Ketemu orang dari Perth, ketemu orang dari berbagai wilayah di Australia. Saya tanya, bagus mana? Oh, bagus ini Bandara Bali ini bagus banget yang baru ini. Dia bilang gitu. Jadi ya ada kebanggaan begitu. Sehingga waktu itu saya survei kecil-kecilan bahwa Bandara Bali yang internasional sudah mengalahkan seluruh bandara yang ada di Australia.
0: Australia. Dan semoga ini ya.
1: Saya nggak tahu lagi apakah Australia sekarang juga mengejar dan bisa lebih baik, saya nggak tahu. Waktu itu pokoknya begitu. Semua orang Australia bilang Bandara Internasional Ngurah Rai sudah mengalahkan seluruh bandara yang ada di Australia.
0: Gitu. Ya, dan semoga berita baik ini juga menular kembali ya ke dunia pendidikan ya, Pak ya. Semoga nih beneran nih komitmennya nggak cuma di situ tapi di pendidikan dalam.
2: Apa kan sering ke berbagai daerah dan berbagai negara, Pak. Boleh bisa nggak, Pak? Bandara itu sebagai cerminan satu daerah. Katakanlah kalau di rumah tangga kan orang kalau mau dilihat bersih nggaknya kita lihat dapurnya, kita lihat toiletnya lah. Kalau negara atau daerah bisa nggak, Pak, di bandara itu sebagai cerminan gitu, Pak?
1: Antara bisa dan tidak. Bisa itu mencerminkan bahwa kalau bandaranya bagus, bersih, berarti budaya di situ cukup baik begitu. Tapi bisa juga dibilang tidak, karena bandara ini kan entitas yang berbeda. Bukan miliknya Pemda, bukan miliknya daerah itu, bukan miliknya kota itu, tapi miliknya perusahaan, perusahaan bandara. Tetapi bisa juga misalnya masalah perawatan, kebersihan, kemudian penataan, bisa saja itu mencerminkan budaya dan peradaban di daerah itu, bisa. Karena misalnya daerah, karena apapun pekerjaannya itu kan dari lokal, sebagian besar dari lokal, dan kebiasaan-kebiasaan di lokal itu kan akan terbawa dalam kebiasaan merawat bandara itu. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan itu sulit sekali diubah kecuali dengan ketegasan dan kekerasan dan dengan konsistensi yang tinggi. Nah, tapi saya lihat Medan dan kotanya menurut saya sekarang sudah lebih bersih, dan misalnya Lapangan Merdeka sekarang sudah tertata dengan baik, meskipun belum sebagus sebersih Surabaya, tetapi menurut saya ada peningkatan loh, Medan.
0: Oke, Abah, kita izin kembali kepada hari ini, topik hari ini mengenai pendidikan yang memang katanya diwacanakan ya, Abah. Nah, kembali ke pertanyaan Sasa tadi, wacana, komitmen, dan juga realisasi. Nah, menurut Abah realisasinya akan bagaimana?
1: Menurut pendapat saya, dari segi anggaran kan memang sangat besar. Tetapi kan kita sudah biasa menganggarkan yang besar-besar. MPG besarnya bukan main, operasi merah putih besarnya bukan main, beli kapal induk besarnya bukan main. Jadi kita ini sudah terbiasa belanja besar-besar. Dan sehingga ketika Bapak Presiden mencanangkan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, itu kan kita bayangan kita ini akan biaya besar sekali. Betul. Tapi kan kita sudah terbiasa bicara biaya besar. Nah, bahwa uangnya dari mana ya kan kita tidak tahu. Nah, tapi kan nyatanya MBG berjalan dengan biaya yang fantastis seperti itu. Koperasi Merah Putih berjalan dengan biaya yang fantastis seperti itu. Nah, ini kalau saya suruh pilih seandainya waktu itu, pilih pendidikan gratis SD sampai perguruan tinggi atau pilih MBG, saya akan pilih pendidikan gratis, sama-sama biaya besar begitu. Tetapi bisa juga dua-dua. Siapa tahu Bapak Presiden kita memang PD-nya bukan main. Dan apakah itu akan membuat APBN kita dalam ilmu kedokteran disebut bleeding atau terjadi pendarahan. Dan saya kira pendarahan itu sekarang sudah mulai terjadi dan ini akan ditambah lagi dengan anggaran untuk pendidikan gratis yang juga akan raksasa. Dan apakah ini akan terus terjadi bleeding? Jangan-jangan Pak Prabowo punya simpanan yang kita tidak tahu, mungkin beribu-ribu triliun begitu, yang kita tidak tahu. Ya siapa tahu beliau punya kotak Pandora yang tenang saja, ini saya tahu ada uang ribuan triliun yang bisa diambil untuk semua yang besar-besar tadi. Siapa tahu begitu, saya tidak tahu. Nah ini anggota DPR lah yang harusnya membahas dan mempertanyakan ini biayanya dari mana begitu. Nah tentu ini juga harus dicermati oleh penyelenggara-penyelenggara pendidikan swasta. Ini bagaimana nanti?
0: Iya, iya, betul.
1: Apakah universitas-universitas swasta ini tidak langsung kolaps begitu? Sekarang saja universitas swasta ini sudah klepek-klepek sekarang ini karena perguruan tinggi negeri itu sudah menjadi vacuum cleaner. Jumlah mahasiswa yang diterima itu tak terkirakan.
0: Tidak tanggung-tanggung. Iya, iya, iya.
1: Dan perguruan tinggi swasta yang bagus-bagus pun sekarang sudah mulai teriak bahwa aduh, jumlah mahasiswanya menurun. Saya tidak tahu. Nanti ini pasti dampaknya akan ke sana. Tapi bagaimana mengaturnya, saya tidak tahu. Dan mungkin sekarang yang swasta-swasta, ya tidak boleh protes. Jangan digratiskan, karena nanti swasta mati. Kan tidak boleh begitu. Ya bagaimana swasta harus berpikir agar biarpun saingannya itu gratis, tetap bisa hidup dengan cara, ya saya kira mau tidak mau, perguruan-perguruan tinggi swasta harus merger. Harus ini universitas apa gabung. Kalau perlu 10 universitas gabung, terutama yang swasta-swasta kecil-kecil, mau tidak mau sudah harus ke sana. Tidak bisa lagi emosional, tidak bisa lagi ambisius, saya pengen punya perguruan tinggi, saya pengen punya perguruan tinggi yang itu kadang-kadang untuk gengsi, kadang-kadang untuk ya bagian dari ambisi pribadi, enggak boleh lagi. Sekarang harus rasional bahwa perguruan-perguruan tinggi yang kecil-kecil sudah harus bergabung, apalagi kalau pendidikan gratis ini betul-betul akan dilaksanakan sampai perguruan tinggi. Oke.
0: Kalau menurut Sasa ini, Sasa melihat dari berita-berita dan wacana-wacana presiden ini, itu Sasa melihat Indonesia itu kayak ibu saya, Pak. Jadi bilangnya nggak punya duit gitu, tapi jangan-jangan sebenarnya banyak.
1: Ini kan biasa. Selempitannya banyak, istilahnya selempitannya.
0: Ya. Anggapannya kan kita anak-anaknya semua. Iya, nggak punya duit, nggak ada duit gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ketika dibutuhkan, ada, mama ada duit. Nah itu kan biasanya begitu ya, ibu rumah tangga itu ya. Pintar bilang nggak

0: punya duit.
1: Lucu lah Sasa, Sasa lucu. Contoh Anda di situ
0: iya.
1: Lucu sekali.
0: Iya. Jadi ternyata ya, ternyata ini universal begitu. Oh, sudah mau ini, Mbak, flight, Mbak. Seru banget,
1: Mbak. Kasihan yang memegangi handphone.
2: Ya. Apa kalau boleh tanya satu lagi ya, Pak? Kalau boleh tanya satu lagi, programnya Pak Prabowo ini kalau misalnya jadi kan artinya positif, Pak. Cuman kan memunculkan asumsi-asumsi, apalagi tahun depan sudah mulai mendekati tahun politik, Pak. Menurut Abah, apakah ini bagian dari presiden mencari istilahnya kayak semacam pencitraan atau modal awal untuk memperkuat posisinya beliau di periode keduanya, Pak?
3: Apapun lah, nggak apa-apa, pencitraan juga nggak apa-apa, asal itu baik untuk rakyat. Saya nggak mempersoalkan itu, dan uangnya ada, dan tidak membuat bleeding. Bleeding itu kalau di ilmu kedokteran, saya bukan dokter, tetapi yang saya sering ketemu dokter bilang bahwa misalnya ada orang bleeding, yang ditangani pertama adalah bleedingnya itu. Jadi dia tidak menangani yang lain-lain dulu. Bleedingnya ini harus di stop dulu. Nah, sekarang ini banyak pengamat yang mengatakan kita ini udah bleeding, begitu. Bleeding dalam keadaan yang dunia kurang baik. Dunia kurang baik itu begini. Bisa saja kita bleeding berdarah-darah, terjadi pendarahan, tetapi gampang cari uang, gampang cari utangan, nggak apa-apa, begitu. Tapi masalahnya sekarang ini cari utangan juga semakin sulit, karena kalau toh ada yang ngutangi, itu minta bunga lebih tinggi. Tadi malam saya menghadiri satu forum perbankan yang membicarakan soal keadaan keuangan dunia ini bagaimana. Dan di situ jelas sekali bahwa Jepang menaikkan bunga bondnya, yieldnya, Amerika menaikkan yieldnya, semua negara menaikkan yieldnya. Karena ini memang lagi rebutan uang, begitu, akibat perang di Iran itu. Nah, ini berarti kan kita boleh utang, tetapi biayanya semakin mahal, begitu. Dan belum tentu dapat juga utangnya, gitu. Karena kecenderungannya tadi malam kita bahas itu juga menurun pendanaan-pendanaan dari luar negeri itu. Pokoknya kalau dokter menghadapi pasien yang terjadi pendarahan, maka pendarahannya harus di stop dulu, baru bisa menangani penyakit-penyakit yang lain, gitu. Nah, sekarang ini jangan-jangan perasaan Bapak Presiden dan para menteri, kita ini belum bleeding, belum pendarahan. Saya tidak tahu, mungkin kita salah lihat. Mungkin pemerintah lebih tahu. Atau tadi seperti ibunya Sasa, bahwa ternyata selempitannya banyak yang kita tidak melihat gitu. Tapi negara kan bukan rumah tangga, apalagi negara demokrasi. Kan semuanya harus terbuka, itu bedanya. Ya.
0: Iya, Sasa setuju, Abah. Kalau memang katakanlah bleeding itu, Sasa jadi langsung mengerucut pada satu program yang menurut Sasa sampai sekarang bleedingnya luar biasa, yaitu BPJS. Nah, menurut Abah sendiri bagaimana? Apakah memang dengan BPJS ini kan belum, menurut Sasa, belum mendapatkan suatu solusi yang tepat gitu ya? Ini kan menurut Sasa juga bleeding banget nih. Terus tiba-tiba ini ada wacana. Apakah memang ini akan juga terjadi seperti BPJS? Jangan-jangan hutangnya jadi tambah banyak, Bah, kalau seumpama gitu. Tapi yang diutangi sekarang PTN. Kan pusing juga ya, Bah, ya PTN-nya nanti. Kalau menurut Abah bagaimana?
3: Ya, saya tidak tahu. Saya melihat ini sudah bleeding. Kok masih ditambah dengan bleeding yang baru. Dan bleeding ini terjadi tidak hanya di satu lokasi. Kalau ibarat bleeding tubuh gitu kan, yang suka bleeding itu kan misalnya esofagus atau usus. Ini bleeding terjadi di banyak organ. Nah, atau saya salah melihat, atau para pengamat salah melihat, ya kita lihat begitu.
0: Oke, Abah, terima kasih banyak, Abah.
3: Waktunya. Kan yang memegang handphone ini capek ya.
0: Itu latihan arm, Abah, biar armnya kuat itu, enggak apa-apa.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Abah. Terima kasih. Terima kasih juga, teman-teman. Sayang sekali waktunya sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, kita mendapatkan insight yang dikit. Tapi juga insight-nya itu dikit, tapi ngenak banget ya. Kita sudah bleeding. Bagaimana bleeding ini tadi itu tetap supaya bisa tidak bertambah bleeding-nya. Jangan lupa juga ini masih bisa didengarkan di Sidikanan 11 FM Malang. Dan juga ingin Sasa juga kritisi sedikit lagi gitu ya, selain tadi Abah mengatakan bahwa ini bleeding, Sasa juga merasa bahwa kok bisa ya ini, kok orang-orang kok tetap, apakah memang benar-benar tidak ada kebocoran, kok orang-orang tetap mau menganggar atau mungkin mau merasa bahwa ini oke, kita ini arahan presiden wajib gitu. Apakah memang menurut Sasa ya, karena sejak efisiensi, apakah ini termasuk kesempatan-kesempatan baru bagi insan-insan ini untuk melihat sebuah proyek baru nih? Tapi semuanya tadi tetap ya, sesuai dengan apa yang Abah Kali katakan, bahwa selama meskipun pencitraan itu memang pencitraan, tapi itu untuk rakyat, ya monggo saja gitu ya. Tapi harus dipikiran juga, jangan sampai keinginan yang untuk rakyat ini ketika rugi, yang harus membayar, yang harus merugi juga harus rakyat ya, gitu dong. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @MegaScienceCenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Ya, jalannya sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi?
2: Raih gelar magister impianmu sekarang.
1: Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
3: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
3: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, terjadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
3: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
4: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza. Menemani malam hari Anda untuk beristirahat tentunya di program Memory Lex. Malam hari ini kawan, saya juga akan membahas sebuah tema ini ya. Kalau sekarang itu mengambil foto rasanya juga sangat mudah. Ada momen menarik, tinggal kita mengeluarkan handphone, satu kali klik, kurang bagus, ambil lagi lah. Nah kalau kurang terang, bisa diulang, mata merem, bisa diulang lagi. Bahkan satu momen ini juga bisa menghasilkan puluhan sampai beberapa ratusan foto. Tapi kalau kita mengajak Anda kembali ke era 80-an dan juga 90-an, suasananya pun juga sangat berbeda ini ya. Pada masa itu sebagian besar masyarakat masih menggunakan kamera itu dengan film. Nah, satu roll film biasanya mempunyai jumlah jepretan yang terbatas ya. Ada yang 24 frame, ada juga yang 36 frame. Yang artinya setiap kali tombol shoot ini ya, tombol shoot ditekan, lalu satu kesempatan sudah terpakai. Tidak ada tombol delay, tidak ada previewnya juga. Tidak ada kesempatan langsung mengecek apakah fotonya bagus ataupun tidak. Nah karena itulah kawan, sebelum memotret orang biasanya itu lebih berhati-hati ya. Posisinya mulai diperbaiki, semua orang yang dipanggil, yang berdiri di belakang itu diminta untuk maju ke depan. Dan yang paling pendek itu biasanya disuruh berada di depan, ya gak sih kawan? Kemudian fotografer memastikan ya semua orang itu sudah siap. Baru setelah itu muncul kalimat yang sangat khas. Sudah siap? Sebentar, jangan berak. 1, 2, 3, jepret. Nah, selesai ya, gitu kawan ya. Keinget gak sih? Nah, satu jepretan sudah dipakai dan hasilnya belum tahu ya. Baru itu bisa dilihat ketika film dicuci dan juga dicetak. Nah, itulah yang membuat foto zaman dulu itu terasa berbeda ya. Setiap jepretan mempunyai beberapa nilai-nilai kenangannya tersendiri. Orang tidak asal motret karena ada biaya filmnya, ada biaya cuci, ada juga biaya cetaknya. Dan tentu ada rasa sayang kalau satu frame terbuang hanya karena foto yang tidak penting saja itu ya. Makanya tidak heran ya kalau foto album keluarga zaman dulu itu jumlah fotonya mungkin tidak sebanyak seperti saat sekarang ini. Tetapi hampir setiap foto itu punya cerita. Ada foto ulang tahun, lalu ada foto piknik, foto lebaran, foto wisuda, ada foto pernikahan zaman dulu ya. Atau juga ada foto juga waktu masih sekolah. Nah sekarang dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan ratusan foto kawan. Kira-kira nih di malam hari ini saya juga akan mau bertanya untuk Anda ini ya. Kira-kira dulu berapa foto sih yang benar-benar kita ingat? Nah coba-coba kita ingat dulu ya. Di rumah masih adakah kamera film lama atau album foto keluarga dari era 80-an dan juga 90-an? Lalu foto apa aja ini yang sampai sekarang itu masih paling berkesan? Bisa Anda sampaikan kawan ya. Anda juga bisa cerita-ceritakan pengalaman-pengalaman Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Wisdom. Ya bagi saya hidup itu bernilai. Jadi kita sebagai yang memiliki hidup ini ya memanfaatkan dalam arti semaksimal mungkin. Bukan hanya iman tetapi juga dalam filsafat itu kan ya hidup itu merupakan cara kita untuk mengungkapkan diri kita, kodrat kita sebagai manusia. Itulah mungkin kita yang junjung gitu. Jadi nilai kehidupan itu sebenarnya apa saja yang kita miliki, hadapi saat ini, profesi atau apa, itu sebenarnya nilai kehidupan kita. Entah apapun kita, sebagai apapun. Nah kita sering sekali berpikir, wah orang yang bernilai nilai hidupnya itu memiliki posisi tinggi, apa jabatan tinggi. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Nah hidup kita ini bernilai. Apapun posisi kita, kita memaknai itu, disitulah kita bernilai. Entah sebagai petani atau apapun itu, entah pedagang lainnya. Oke, bukan bernilai itu, hidup bernilai itu bukan hanya misalnya jabatan tinggi atau apa. Nah, kalau gitu begitu berarti yang lain itu tidak bernilai lagi. Logikanya kan gitu. Kita itu itu sering diuji itu sebenarnya lebih kepada ya cara kita hidup. Sering juga kan mungkin kita ikut-ikutan cara hidup. Nah, itu kan belum tentu sesuai dengan karakter kita, belum sesuai dengan profesi kita. Jadi gini, setiap gerakan itu, setiap fenomena itu pasti ada nilainya. Misalnya globalisasi, media sosial, pasti ada nilainya. Nah, sekarang kan kita sebagai orang yang berpikiran mestinya melihat mana nilai yang kita butuhkan dalam hidup. Kita jujur saja, tidak semua gerakan-gerakan itu ada nilai, pasti ada negatifnya, ya toh. Ya sekarang kita misalnya begitu banyak dibantu oleh media sosial, media komunikasi, tapi tidak jarang kan orang jatuh karena media komunikasi banyak, tapi sebenarnya nilainya bagus. Jadi itu kan buah dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan untuk sebenarnya membantu manusia sebenarnya, toh, membantu kita. Tapi kadang-kadang malah disalahgunakan menjadi menyimpang dari ilmu itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa perkembangan ini semacam suatu yang negatif. Tidak. Pesan saya adalah kebijaksanaan itu dijunjung. Bijaksana itu berarti hidup sesuai dengan rasio, hidup sesuai dengan iman, hidup sesuai dengan kemanusiaan. Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sanford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News. CDK 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Rizari 911 Hot News. Jam 11 malam. Kawan, Dinkes Kota Malang sebut kasus ISPA mulai melandai. Dinas Kesehatan Kota Malang mengonfirmasi tren kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA di Kota Malang sudah mulai melandai dan terkendali. Kabid P2P Dinkes Kota Malang Mifta Eti Winandar menyampaikan kasus ISPA sempat melonjak hingga 6.000 pasien pada pertengahan Agustus lalu, melebihi angka normal yang berada di kisaran 2.200 pasien per minggu. Mifta menambahkan kasus terbanyak didominasi balita usia 0 hingga 4 tahun, sehingga masyarakat diimbau mewaspadai paparan debu dan asap rokok di lingkungan rumah. Kawan, Kemenhaj dalami dugaan jual beli porsi kuota haji Jawa Timur. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia Harun Al-Rashid menyampaikan pihaknya kembali melakukan pendalaman terhadap adanya dugaan jual beli kuota haji di Jawa Timur. Ia menilai adanya pelimpahan nomor porsi haji reguler merupakan bentuk penyimpangan dan perlu untuk ditindaklanjuti dari pelaku yang bermain terkait rencana ibadah umat muslim tersebut. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, serta hak jamaah haji bisa lebih terlindungi. Kawan, Timnas Voli Putri Indonesia kalah 3 set langsung dari Thailand di perempat final. Timnas Voli Putri Indonesia harus rela mengakhiri langkah lebih maju setelah kalah 3 set langsung di babak perempat final Voli Putri Asian Games 2026 di Jepang hari ini. Anak asuh Marco Sugiyama menelan kekalahan kedua di ajang Asian Games tahun ini setelah sebelumnya di fase grup kalah melawan Jepang dengan set 3-1. Meski demikian, Timnas Voli Putri Indonesia masih akan bertanding untuk memperebutkan posisi kelima hingga ke-8 pada 21 sampai 22 September besok. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. CDK 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, nah ini salah satu benda yang identik dengan dunia fotografi zaman dulu itu apa sih kawan, kalau enggak roll film? Nah, masih ingat gak sih roll film itu bentuknya kecil? Biasanya itu berada di dalam tabung atau kotak kecil. Tetapi benda itu kecil ya, menentukan beberapa banyak momen yang bisa kita abadikan. Untuk generasi sekarang mungkin agak sulit ya membayangkan, karena sekarang itu kapasitas foto di ponsel bisa mencapai ratusan ribu ya. Kalau memori penuh itu foto bisa dipindahkan, bisa diunggah, kemudian bisa disimpan di iCloud ataupun di Google Drive. Nah dulu tidak begitu kawan, jumlah foto yang sudah dibatasi itu sejak awal. Kalau membeli film isi 36 ya hanya sekitar 36 jepretan saja ya, karena itu orang biasanya benar-benar menghitung kira-kira masih sisa berapa ya. Nah, jangan dipakai sembarangan dan sisakan aja buat nanti. Kalimat-kalimat tersebut kawan pastinya juga tidak familiar ya, apalagi kalau kita sedang pergi piknik bersama keluarga. Itu dia. Nah itu roll film menjadi semacam persediaan yang berharga di awal perjalanan, yang biasanya orang itu cukup hemat, satu tempat mungkin hanya satu foto atau dua foto, tapi kita mendekati akhir perjalanan. Mulai muncul pertanyaan juga, filmnya kira-kira masih ada nggak ya? Kalau ternyata masih banyak, baru kadang agak lebih berani mengambil foto tambahannya. Sebaliknya, kalau filmnya itu tinggal sedikit, jepretan yang akan disimpan untuk momen yang dianggap paling penting. Dan menariknya lagi, keterbatasan itu membuat orang itu belajar memilihnya. Tidak semua harus difoto, tidak semua makanan juga harus difoto kayak sekarang ini, tidak semua sudut juga harus difoto. Nah kalau sekarang ini setiap makan difoto, terus setiap sudut juga difoto. Kalau dulu enggak kawan ya, kita benar-benar memanage biar supaya ketika roll filmnya ini biar ada space, biar ada jarak gitu. Nah, orang cenderung itu menikmati momen lebih dulu ya, baru memilih satu atau dua kesempatan untuk mengabadikannya. Dan ketika roll film ini habis, ada proses juga yang khas kawan. Ada yang tahu gak sih? Film harus dikulung kembali dan beberapa kamera prosesnya juga akan manual ya. Ada tuas yang harus diputar. Kalau salah membuka bagian belakang kamera sebelum film masuk kembali ke tabung hasil foto, bisa terkena cahaya dan itu berisiko rusak juga kawan. Jadi menggunakan kamera pada waktu itu juga membutuhkan sedikit kehati-hatian, tidak kayak seperti sekarang ini. Nah, roll film yang sudah penuh kemudian itu dibawa ke studio foto. Nah, dari sinilah kawan, petualangan kedua ini dimulai ya, karena hasilnya belum diketahui. Bisa saja bagus semua, bisa saja separuhnya terlalu gelap, ada yang kabur, ada yang jari fotografernya ikut masuk, ada wajah orang yang terpotong, ada juga yang ternyata lupa membuka flash, dan semua baru diketahui beberapa hari kemudian. Itu dia. Justru ketidakpastian itulah yang membuat fotografi zaman dulu punya rasa tersendiri. Ada unsur penasaran, ada unsur menunggu, dan ada kejutannya juga. Nah, kalau kawan sendiri pernah gak sih menggunakan kamera film? Pasti tahu dong sensasinya. Lebih deg-degan mana ini, menunggu hasil foto dicetak atau menunggu hasil ujian sekolah? Bisa Anda sampaikan cerita-cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36001.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex.
5: City Guide 911 FM, Guide and for your life. Selamat malam kawan. Di malam hari ini masih bersama saya ya, Ilham Riza, menemani malam hari Anda untuk beristirahat. Kita akan kembali mengulang-mengulang memori-memori di era 80-an, 90-an waktu kita foto gitu ya. Nah, foto gagal baru ketahuan beberapa hari kemudian. Nah, ini salah satu perbedaan ya yang paling besar antara kamera zaman dulu dengan kamera sekarang. Nah, kalau sekarang foto jelek, kita tahu dong dalam hitungan detik pasti kita tinggal menghapus atau kita bisa mengulang. Nah, zaman kamera film tidak ada kawan kecanggihan seperti itu ya. Setelah memutar ya sudah, hanya bisa berharap apakah tadi fotonya tepat ya, apakah pencahayaannya cukup, apa semua orang itu melihat kamera, apa ada yang merem. Nah, semua baru diketahui itu setelah film itu selesai dicuci ya, dan momen ketika mengambil hasil cetakan di studio foto punya dagdikduk tersendiri gitu ya. Biasanya foto dimasukkan dalam amplop, di dalamnya ada hasil cetaknya juga. Keinget kawan dulu waktu make itu benar-benar apa ya, rasa itu kayak aduh gimana ya hasilnya, kayak excited gitu. Ada juga negatif film ya, kemudian satu persatu itu foto dikeluarkan. Nah, inilah baru komennya tadi muncul. Loh, kok ini jadi gelap? Atau loh, yang ini siapa yang motret? Kok kepalaku kepotong? Terus ada juga, wah ini bagus nih, bagus-bagus. Yang ini kok dicetak dua kali? Dan beberapa foto gagal saat itu pastinya tidak bisa diperbaiki yang semudah sekarang ya. Belum, dulu itu belum ada filter sekali sentuh, belum ada fitur hapus objek, lalu belum ada pengaturan wajah otomatis. Kalau foto gelap ya gelap, kalau kabur ya kabur kawan. Kalau ekspresi aneh ya sudah menjadi bagian dari sejarah keluarga. Dan lucu-lucunya itu foto-foto yang gagal sekarang justru sering menjadi foto yang paling menghibur. Ada ayah yang mungkin matanya terpejam, ada anak kecil yang sedang menangis, ada seorang yang tidak siap, lalu ada orang asing tiba-tiba masuk ke frame kameranya. Wah, banyak sekali kawan dulu itu ya kenangan-kenangannya saat memakai kamera film itu ya. Nah, tentunya dalam foto secara teknis buruk, tapi bisa mempunyai nilai emosional yang sangat besar ya. Karena yang penting bukan hanya gambarnya, tapi siapa sih yang ada di dalamnya, kapan dibuatnya, dan cerita apa yang menyertainya. Dan sekarang kita mungkin terbiasa ya memilih foto-foto yang terbaik, yang kurang bagus, lalu dihapus, wajah tidak sempurna itu bisa di tidak diunggah. Lalu untuk pose yang jelek kita bisa ganti gaya, lalu itu fotonya dihapus. Atau mungkin di malam hari ini, kawan, bisa gak sih kita mencoba membuka album lama yang berada di rumah Anda? Biasanya nih ada satu foto yang secara kualitas biasa saja, tapi kalau melihatnya langsung itu membawa kita kembali ke masa tertentu. Gitu, kawan. Foto gagal apa yang justru paling Anda ingat sampai sekarang? Bisa Anda sampaikan juga cerita-cerita Anda di malam hari ini, kawan. Lalu Anda di itu fotonya dihapus. Atau mungkin di malam hari ini, kawan, bisa gak sih kita mencoba membuka album lama yang berada di rumah Anda? Biasanya nih ada satu foto yang secara kualitas biasa saja, tapi kalau melihatnya langsung itu membawa kita kembali ke masa tertentu. Gitu, kawan. Foto gagal apa yang justru paling Anda ingat sampai sekarang? Bisa Anda sampaikan juga cerita-cerita Anda di malam hari ini, kawan. Lalu Anda di malam hari ini juga boleh untuk usul lagu. Bisa Anda WhatsApp ke nomor kami 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidika 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan, masih jumpa lagi dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda, tentunya di program Memory Relax. Kawan, kalau bicara tentang fotografi di era 80-an, lalu 90-an, kita juga tidak bisa dong ya melupakan studio fotonya. Dulu studio foto juga punya peran yang cukup besar ya, bukan hanya di tempat cuci filmnya saja. Studio foto juga menjadi mengabadikan momen penting keluarga. Ada foto wisuda, foto keluarga, foto pengantin, foto untuk ijazah, lalu untuk foto lamaran kerja. Nah, dan juga suasana foto studio itu sangat khas ya, ada latar belakang yang bergambar, kadang ada pemandangan, kadang ada warna polos, ada tirainya juga, ada kursi khusus, dan ada lampunya besar. Nah, kemudian keinget gak sih? Kemudian fotografer itu mulai mengatur posisi ayah dan ibu duduk, anak-anak itu berdiri di belakang ataupun di samping, yang kecil mungkin duduk depan. Nah, semua diminta untuk melihat di kamera. Posenya harus rapi karena sekali lagi ya jumlah jepretannya itu terbatas, begitu kawan. Nah, foto keluarga di studio bukan kegiatan yang dilakukan setiap minggu ya. Bisa setahun sekali, bisa beberapa tahun sekali. Biasanya itu dilakukan ada momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu seperti hari raya, terus wisuda, pernikahan, begitu. Dan lalu untuk hasil fotonya sendiri itu sering dicetak dalam ukuran yang cukup besar, kemudian lalu diberi bingkai, dipasang di ruang tamu, dan bertahun-tahun menjadi bagian dari rumah. Nah, kalau kita datang ke rumah kakek ataupun nenek zaman dulu, sering ya ada beberapa deretan foto yang di dindingnya, entah foto keluarga ataupun foto pernikahan, foto anak-anak, foto cucu, dan masih banyak lagi kawan. Satu dinding itu bisa menjadi semacam garis waktu keluarga ya, mungkin di era sekian, lalu di bulan sekian, dan terus pokoknya banyaklah ya. Sebenarnya foto pada masa itu mempunyai fungsi sosial yang kuat. Tamu yang datang bisa melihat perjalanan keluarga hanya dari foto di ruang tamu saja. Siapa sih anaknya? Siapa ini yang sudah menikah? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya kawan ya. Nah, mungkin Anda di sini juga bisa melihat ya dinding rumah, masih adakah foto keluarga besar yang dipajang di ruang tamu, atau sekarang semua foto keluarga sudah dipindah ke layar ponselnya Anda. Bisa Anda ceritakan ya pengalaman-pengalaman Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan.
3: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus, PM2,5, kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah.

0: gatal dan berakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
2: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 91 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 9 Wallon FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 9 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Cadence for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Memory Lex. Nah kawan, pastinya sebelum ada Instagram, sebelum adanya Facebook, sebelum ada galeri ponsel, kita punya satu benda yang sangat penting itu ya, namanya album foto. Bentuknya pun macam-macam. Ada album dengan plastik transparan, ada yang setiap halaman mempunyai perekat, lalu ada yang foto dimasukkan ke kantong-kantong kecil. Biasanya album itu disimpan di lemari ruang tamu atau lemari keluarga. Dan kalau ada saudara datang, album itu bisa menjadikan hiburan tersendiri ya. Dibuka satu persatu, kemudian mulailah cerita-ceritanya. Wah, ini waktu aku kecil nih. Nah, ini waktu lebaran, ini waktu rumah lama. Dan oh, ini waktu bapak kita masih kurus ya. Pastinya satu foto bisa membuka cerita yang sangat panjang. Nah, album foto itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menyimpan gambar ya. Pastinya untuk menjadi arsip kehidupan keluarga, ada beberapa urutan-urutan waktu di sana, dari anak sama si bayi, masuk sekolah, remaja, kuliah, menikah, lalu punya anak, semua tersimpan dalam beberapa halaman. Nah, dan karena jumlah foto itu tidak sebanyak sekarang, setiap lembar biasanya benar-benar dilihat ya, setiap gambar mempunyai konteks. Dan sekarang kondisinya agak berbeda ya, dalam satu ponsel mungkin ada 20.000 foto. Tapi apakah kita masih melihat foto 5 tahun yang lalu? Dan ini belum tentu. Foto digital itu mudah dibuat, tapi justru karena terlalu banyak, kadang sulit untuk dinikmati itu ya. Sementara untuk album foto zaman dulu, jumlahnya juga terbatas. Tapi karena terbatas itulah, kita lebih sering atau lebih mudah mengenalnya. Ada foto yang bahkan sudah hafal letaknya. Halaman pertama foto keluarga, halaman tengah itu ada foto piknik, ada foto ulang tahun di bagian belakang. Bahkan ada beberapa album yang tidak boleh sembarangan disentuh karena dianggap itu paling penting gitu ya. Dan kalau album sudah tua, biasanya muncul aroma khasnya. Ayo, tahu nggak sih muncul aroma khasnya? Biasanya nih ya, plastiknya mulai menguning, warnanya juga mulai pudar, tapi nilainya justru semakin besar kawan, karena foto itu menyimpan wajah orang yang mungkin sudah tidak lagi bersama kita begitu ya, menyimpan rumah yang sudah berubah, menyimpan jalan yang sekarang sudah berbeda dari dulu, menyimpan kendaraan yang sudah tidak ada. Jadi foto lama sebenarnya juga menjadi dokumentasi sebuah zaman, bukan hanya dokumentasi keluarga saja. Nah kawan, coba deh malam ini kita cari album lama yang ada di rumah. Coba kita akan buka kembali. Kadang dari sana kita baru sadar betapa cepatnya waktu itu berjalan kawan. Kalau boleh memilih satu album foto lama untuk dibuka malam ini, Album masa sekolah, keluarga, atau masa muda yang paling ingin Anda lihat lagi? Bisa Anda sharing cerita Anda, drop cerita Anda melalui WhatsApp 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat, karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di Wisata Pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan Pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau kesini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ini menginfokan ada laka di gadang
3: PKL-PKL, tukangnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
5: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum.

0: umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
1: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
2: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nih kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
0: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan berakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: Songs for Your Life. Citygate FM.
1: Ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo, tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di Wisata Pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan Pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh. Akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
4: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anak yang mampu mengendalikan emosi bukan berarti anak yang tidak pernah marah, menangis, atau kecewa. Justru, kemampuan mengelola emosi terlihat dari bagaimana mereka menghadapi perasaan tersebut. Misalnya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, anak mulai bisa mengungkapkan rasa kecewa dengan kata-kata, bukan langsung memukul atau berteriak. Ketika marah, dia perlahan bisa menenangkan diri dan kembali beraktivitas setelah emosinya mereda. Tanda lainnya, anak mulai bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika melihat temannya sedih, dia menunjukkan perhatian atau mencoba menghibur. Anak juga mulai mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, menerima aturan, dan mencari bantuan ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Kemampuan seperti ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dan kemampuan tersebut bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Anak perlu belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Caranya tidak harus dengan memberikan nasihat panjang setiap kali anak marah. Bantu anak mengenali apa yang sedang dia rasakan. Misalnya, kamu sedang kecewa karena mainannya harus disimpan ya. Dengan begitu, anak belajar memberi nama pada emosinya. Kemudian beri contoh bagaimana emosi dikelola. Orang tua juga bisa mengatakan, "Mama sedang kesal, Mama mau tenang dulu sebelum bicara." Nah, anak akan belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari bagaimana kita menghadapi emosi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuat anak merasa bahwa emosi tertentu itu salah. Marah, sedih, takut, dan juga kecewa adalah bagian dari kehidupan. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Karena tujuan kita bukan membesarkan anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang ketika marah tahu apa yang sedang dia rasakan dan tahu bagaimana mengelolanya dan juga tahu bagaimana memperlakukan orang lain di sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom meta lah.
1: Kami juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duh kah, ya wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Berbincang soal Kota Batu memang tidak ada habisnya, kawan. Seperti Bantengan, yang mungkin kita kenal sebagai nama suatu budaya. Tapi tahukah Anda, kawan, ternyata Bantengan ini bukan hanya nama kesenian, tapi juga ada nama bukit di daerah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang yang bernama Bukit Bantengan. Asal-usul penamaan Bukit Bantengan ini juga cukup menarik untuk diketahui. Kalau menurut penuturan penduduk setempat, ada alasan khusus kenapa kawasan bukit itu diberi nama Bukit Bantengan. Konon, nama Bukit Bantengan diberikan karena pada zaman dahulu kala, ada tempat yang banyak terdapat sapi dengan ukuran yang cukup besar. Sapi-sapi jumbo ini digembala oleh masyarakat di sekitar Bukit Bantengan, dan mereka memanggil sapi-sapi itu dengan sebutan Banteng. Lalu ada juga cerita masyarakat yang mengaitkan nama Bantengan dengan kesenian tradisional Bantengan, di mana kesenian ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh warga suku Tengger, penghuni kawasan Bromo Tengger Semeru, yang bisa ditampilkan saat perayaan hari besar atau di perayaan Hari Raya Karo. Bukit Bantengan ini ada di jalur kawasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di daerah perbatasan yang masih berupa hutan. Tapi jalur ini sudah bisa dilintasi mobil dan sepeda motor loh, karena jalannya sudah diaspal mulus. Nah, kalau Anda lagi menikmati tapak tilas, kawan, jangan lupa untuk tetap bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Miriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

gemerlap modernitas Kota Malang, terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi, ada juga yang berpendapat kalau nama kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Sandford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter, dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur, dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi, dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang, dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi, keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya, ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

bagi saya hidup itu bernilai. Jadi kita sebagai yang memiliki hidup ini

Jadi nilai kehidupan itu sebenarnya apa saja yang kita miliki, hadapi saat ini, profesi atau apa, itu sebenarnya nilai kehidupan kita. Entah apapun kita, sebagai apapun. Nah, kita sering sekali berpikir, wah, orang yang bernilai nilai hidupnya itu memiliki posisi tinggi, apa jabatan tinggi. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Nah, hidup kita ini bernilai. Apapun posisi kita, kita memaknai itu, disitulah kita bernilai. Entah sebagai petani atau apapun itu, entah pedagang lainnya. Oke, bukan bernilai itu, hidup bernilai itu bukan hanya misalnya jabatan tinggi atau apa. Nah, kalau gitu begitu, berarti yang lain itu tidak bernilai lagi hidup. Logikanya kan gitu. Kita itu sering diuji itu sebenarnya lebih kepada ya cara kita hidup. Karena juga sering juga kan mungkin kita ikut-ikutan cara hidup. Nah, itu kan belum tentu sesuai dengan karakter kita, belum sesuai dengan profesi kita. Jadi gini, setiap gerakan itu, setiap fenomena itu pasti ada nilainya. Misalnya globalisasi, media sosial, pasti ada nilainya. Nah, sekarang kan kita sebagai orang yang berpikiran mestinya melihat mana nilai yang kita butuhkan dalam hidup. Kita jujur saja, tidak semua gerakan-gerakan itu ada nilai, pasti ada negatifnya, ya toh. Ya, sekarang kita misalnya begitu banyak dibantu oleh media sosial, media komunikasi, tapi tidak jarang kan orang jatuh karena media komunikasi. Banyak, tapi sebenarnya nilainya bagus. Jadi itu kan buah dari ilmu pengetahuan sebenarnya. Ilmu pengetahuan kan untuk sebenarnya membantu manusia sebenarnya, toh, membantu kita. Tapi kadang-kadang malah disalahgunakan ya, menjadi menyimpang dari ilmu itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa perkembangan ini semacam suatu yang negatif. Tidak. Pesan saya adalah kebijaksanaan itu dijunjung. Bijaksana itu berarti hidup sesuai dengan rasio, hidup sesuai dengan iman, hidup sesuai dengan kemanusiaan. Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda pernah dengar soal keseharian masyarakat Gunung Kawi? Nah, saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sering dikunjungi oleh keseharian masyarakat di Gunung Kawi. Apalagi orang-orang sering mengenalnya dengan tempat spiritual. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia, Pesarean Gunung Kawi. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya bersiarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Nah, biasanya kalau bicara soal Pesarean Gunung Kawi, banyak masyarakat yang langsung mengingat soal kesan mistis karena lokasi ini dikenal sebagai tempat spiritual. Apakah itu benar? Yuk ikuti saya untuk lebih mengenal tempat Pesarean Gunung Kawi ini. Yang perlu Anda tahu, Pesarean Gunung Kawi ini menyimpan nilai sejarah. Salah satunya alasan kenapa kesan mistis sangat melekat, karena memang pesarean ini menjadi tujuan ziarah warga multi etnis dan multi agama. Jadi jangan heran kalau Anda di sini mencium aroma kemenyan yang menyengat, apalagi sedang ramai pengunjung dan banyak yang bersiap memanjatkan doa di pesarean. Nah, di tempat ini terdapat dua makam dari tokoh bangsawan yang menentang penjajah. Di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, makam tersebut milik Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada 22 Januari 1871. Dan ada Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Kedua tokoh ini dikenal lewat perjuangannya menyebarkan Islam waktu itu. Pada mulanya, makam milik Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo tidak dikenal sebagai tempat pesugihan. Sampai suatu hari datang seorang pria dari dataran Cina bernama Tam Yang. Tam Yang datang ke Gunung Kawi untuk membalas kebaikan Eyang Jugo dan ibunya. Dengan merawat makam Eyang Jugo dengan baik, Tam Yang sering datang dengan berpakaian serba hitam hingga membangun tempat berdoa dengan gaya khas budaya Cina. Itulah akhirnya muncul budaya ziarah di sekitar Gunung Kawi. Hingga kemudian banyak bangunan bergaya Cina yang dibangun sebagai tempat berdoa di sana. Bahkan diantaranya banyak peziarah yang datang ada yang bermaksud untuk meminta pesugihan. Selain sejarah, pastinya Anda ingin tahu juga kan tempat ini seperti apa? Yuk ikut saya berkeliling dulu. Nah, area pesarean Gunung Kawi itu terletak di agak menjorok ke dalam. Mungkin memang dibuat seperti itu karena mengharuskan berada di tempat yang sepi dan asri. Dari parkiran mobil, Anda bisa menuju ke area yang dimaksud dengan berjalan kaki, melewati pos penjagaan, kemudian di rumah-rumah penduduk, sebuah motel, warung makan, dan beberapa warung pernak-pernik. Lalu di sebelah kanan jalan, berdiri sebuah masjid yang cukup besar. Banyak orang yang menunaikan sholat di sana. Kemudian lanjutkan perjalanan Anda. Di sini, Anda akan menemukan banyak pedagang bunga yang menawarkan keharuman bunganya kepada setiap yang lewat di depannya. Lalu di seberang para bakul kembang itu berdiri megah bangunan kelenteng bernuansa merah lengkap dengan lilin-lilin tinggi besar menjulang. Selain itu di sisi sebelah kanan kelenteng terdapat bangunan Ciamsi. Setelah itu lanjutkan perjalananmu ke atas lewat sebuah pintu gerbang, kemudian melewati beberapa anak tangga. Disinilah Anda disambut dengan keteduhan pohon Dewan Daru yang berada di dalam sebuah pagar yang mengelilingi. Nah, di belakang pohon Dewan Daru ini terdapat sebuah bangunan seperti joglo tapi tertutup. Di dalamnya lah terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Mbah Jugo atau Eyang Jugo yang dikenal sebagai pengawal Pangeran Diponegoro. Gimana kawan? Anda tertarik? Jangan khawatir ya, kalau Anda sekedar ingin berkunjung, boleh kok. Fasilitas di sini cukup memadai, seperti area parkir, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, musola, selfie area, spot foto, dan tempat makan. Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang di Wisata Pesarean Gunung Kawi. Untuk rutenya, kalau Anda dari Jalibar ke Panjen, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Ngajum, mengarah ke Wonosari, sampai di Jalan Pesarean, Anda akan menemukan Pesarean Gunung Kawi. Oh iya, jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Enak juga makan malam jam segini. langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

bagi saya hidup itu bernilai. Jadi kita sebagai yang memiliki hidup ini ya memanfaatkan dalam arti semaksimal mungkin. Bukan hanya iman tetapi juga dalam filsafat itu kan ya hidup itu merupakan cara kita untuk mengungkapkan diri kita, kodrat kita sebagai manusia. Itulah mungkin kita yang junjung gitu. Jadi nilai kehidupan itu sebenarnya apa saja yang kita miliki, hadapi saat ini, profesi atau apa, itu sebenarnya nilai kehidupan kita. Entah apapun kita, sebagai apapun. Nah, kita sering sekali berpikir, wah, orang yang bernilai nilai hidupnya itu memiliki posisi tinggi, apa jabatan tinggi. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Nah, hidup kita ini bernilai. Apapun posisi kita, kita memaknai itu, disitulah kita bernilai. Entah sebagai petani atau apapun itu, entah pedagang, lain-lain. Oke, bukan bernilai itu, hidup bernilai itu bukan hanya misalnya jabatan tinggi atau apa. Nah, kalau gitu begitu, berarti yang lain itu tidak bernilai lagi hidup. Logikanya kan gitu. Kita itu sering diuji itu sebenarnya lebih kepada ya cara kita hidup. Karena juga sering juga kan mungkin kita ikut-ikutan cara hidup. Nah, itu kan belum tentu sesuai dengan karakter kita, belum sesuai dengan profesi kita. Jadi gini, setiap gerakan itu, setiap fenomena itu pasti ada nilainya. Misalnya globalisasi, media sosial, pasti ada nilainya. Nah, sekarang kan kita sebagai orang yang berpikiran mestinya melihat mana nilai yang kita butuhkan dalam hidup. Kita jujur saja, tidak semua gerakan-gerakan itu ada nilai, pasti ada negatifnya, ya toh. Ya, sekarang kita misalnya begitu banyak dibantu oleh media sosial, media komunikasi, tapi tidak jarang kan orang jatuh karena media komunikasi. Banyak, tapi sebenarnya nilainya bagus. Jadi itu kan buah dari ilmu pengetahuan sebenarnya. Ilmu pengetahuan kan untuk sebenarnya membantu manusia sebenarnya, kan? Membantu kita. Tapi kadang-kadang malah disalahgunakan ya, menjadi menyimpang dari ilmu itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa perkembangan ini semacam suatu yang negatif. Tidak. Pesan saya adalah kebijaksanaan itu dijunjung. Bijaksana itu berarti hidup sesuai dengan rasio, hidup sesuai dengan iman, hidup sesuai dengan kemanusiaan. Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi IJEN Talk.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda dan kita masuk di program IJEN Talk. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini adalah apa kabar becak listrik Malang? Ada yang sudah naik becak listrik? Mungkin nanti boleh sharing-sharing ya. Karena kita akan melihat sejauh mana sih untuk perkembangannya sendiri setelah kemarin juga di awal tahun ya yang sempat didistribusikan ke para pengemudi becak listriknya. Lalu juga untuk sampai saat ini apakah benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Lalu mungkin kalau Anda pernah menggunakannya, pernah naik becak listrik barangkali seperti itu ya. Boleh sampaikan testimoninya atau review-review seperti apa sih untuk pengoperasiannya sendiri. Nah kita akan bahas lebih lanjut nantinya bersama dengan para narasumber kawan, yaitu anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi SH dan juga pengamat transportasi sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Widyagama Malang Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji STMSC dan juga Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata di Disporapar Kota Malang Lita Irawati SH MAP. Kawan-kawan boleh bergabung nantinya bisa langsung telepon saja ya atau mungkin voice note agar terdelivernya lebih clear di 0811 3609 11. Tetap bersama kami, kawan, di program IJEN Talk.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita, yaitu apa kabar Beca Listrik Malang. Nah, Beca Listrik sendiri sudah di launching ya di Kota Malang itu sejak awal tahun ini, dan Pemkot Malang juga sudah menyalurkan kurang lebih 200 unit beca listrik kepada pengemudi. Dan setelah berjalan beberapa bulan, kita akan melihat di hari ini ya untuk evaluasinya sendiri, apakah operasionalnya sudah benar-benar maksimal atau belum. Karena kemarin informasinya Pemkot Malang ada rencana untuk melakukan pendataan ulang pengemudi dan kendaraan sekaligus mendorong pemanfaatannya untuk mendukung sektor pariwisata. Nah, sekarang yang menjadi persoalan itu bukan lagi sekedar berapa banyak sih beca listrik yang sudah dibagikan, tapi berapa yang benar-benar beroperasi, kemudian di mana mereka mangkal, siapa yang menggunakannya, dan sebenarnya beca listrik ini mau diarahkan sebagai moda transportasi warga atau nanti jadi benar-benar jadi bagian dari layanan wisata Kota Malang. Karena tadi yang sempat kita mention di awal, katanya Pemkot itu ingin menghubungkan beca listrik dengan sektor pariwisata. Jadi tidak hanya sebagai transportasi warga, tapi juga akan mendukung mobilitas wisatawan dan menggerakkan ekonomi para pengemudinya. Kita akan bahas lebih lanjut bersama tiga narasumber kawan pagi hari ini. Ada anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi SH dan juga pengamat transportasi sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji STMSC, dan juga Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata di Disporapar Kota Malang, Lita Irawati SHMAP. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung bisa langsung call in ya, atau bisa langsung kirim voice note saja di 0811 3600 911. Saya sapa dulu kawan narasumber yang sudah bergabung ya melalui Zoom di pagi hari ini. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, selamat pagi.
1: Oke Mbak.
0: Saya galvok nih, Pak Arief lagi di kereta ini Pak ya?
1: Iya.
0: Mau kemana Pak Arief?
1: Ini mau ke Solo.
0: Oh, mau ke Solo. Oke, ini baru perjalanan atau udah dari tadi, Pak?
1: Udah, baru jalan.
0: Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arief sudah menyempatkan waktunya nih Pak di tengah perjalanan.
1: Iya, Mbak, sama-sama.
0: Oke, baik. Saya ke Bu Lita, sudah bergabung dari Disporapar. Bu Lita, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Ulan. Maaf, Mbak siapa?
0: Saya dengan Yolanda, Bu Lita.
2: Mbak Yolanda, maaf.
0: Iya. Kabar sehat Bu Lita ya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Bu Lita?
2: Lagi di MCC Mbak.
0: Oh, lagi ada giat kah Bu?
2: Oh enggak, kan kantor kami di sana.
0: Oh iya, astaga, sorry. Oke, ini bisa mengikuti diskusi sampai selesai Bu ya.
2: Siap.
0: Oke, terima kasih juga Bu Lita atas waktunya. Saya juga terhubung bersama dengan Pak Aji Suraji. Prof. Aji, selamat pagi.
3: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Prof?
3: Iya, sehat, Alhamdulillah.
0: Ini sudah di kampus, Prof? Gih?
3: Ya, sudah di kampus ini, Mbak Yolanda.
0: Oke, nanti bisa mengikuti diskusi sampai selesai, Prof? Atau setelah ini ada jadwal ngajar juga nih, Prof?
3: Siap.
0: Oke, okay, aman ya. Oke, siap. Terima kasih juga atas waktunya, Prof. Ini saya langsung membuka diskusi ke Pak Arief dulu ya, mungkin dari DPRD untuk pengawasan sendiri. Melihat Pemkot Malang yang sudah mendistribusikan 200 beca listrik kepada para pengemudinya. Nah, kalau sejauh ini bagaimana Pak Arief pantauannya? Apakah memang sudah optimalkah beroperasinya atau justru ternyata masih belum maksimal?
1: Ya, terima kasih. Saya masih sering melihat bahkan mencoba naik beca listrik dari bareng ke kantor. Saya coba. Tapi kan untuk memantau secara keseluruhan 200 beca listrik yang sudah dibagikan, kita ini juga belum melakukan itu. Mestinya pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya. Beca listrik ini benar-benar maksimal pemanfaatannya atau tidak. Karena becak listrik ini diberikan itu tidak mengganti becak lama. Artinya siapa pemilik becak kayu waktu itu, pancal itu diberi becak listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas, ya seharusnya ditukar. Tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh Mbak. Artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Saya kira itu, Mbak.
0: Dan sampai saat ini ternyata belum ada update dari Pemkot Malang untuk hasil evaluasi setelah beberapa bulan ini, Pak Arief ya?
1: Setahu saya belum ada update itu. Setahu saya belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan. Yang penting diberikan silakan jalan. Di depan kantor DPRD itu kan juga banyak yang nongkrong-nongkrong kalau malam hari. Nongkrongnya di depan kantor DPRD, di alun-alun juga ada. Ya nongkrong-nongkrong kayak becak-becak biasa itu.
0: Oke. Berarti kalau seperti ini tupoksinya bagaimana Pak Arief? Di Dishub kah atau kolaborasi dengan Disporapar? Karena tadi tujuannya untuk wisata juga atau gimana?
1: Seharusnya kalau seperti ini antar perangkat daerah itu tidak boleh ekosektoral. Artinya ya dilakukan koordinasi. Sebaiknya seperti apa mengelola becak listrik walaupun jumlahnya masih 200 itu. Saya kira jangan ekosektoral, ini Dishub, ini Disporapar, tidak bisa begitu. Ini harus seluruh pihak berkolaborasi membicarakan langkah lanjutan atas becak listrik yang sudah diberikan kepada masyarakat oleh Pak Presiden Prabowo. Itu mungkin.
0: Oke, baik Pak Arief, saya ke Disporapar berarti ya, ke Bu Lita. Kalau dari Disporapar sendiri kemarin kan informasinya ada statement yang disampaikan untuk melakukan pendataan ulang. Nah, melihat potensi becak listrik sendiri untuk mendukung mobilitas wisatawan di Kota Malang seperti itu, apakah memang sudah mulai dibicarakan kaitannya dengan rute atau kawasan yang akan dimanfaatkan, lalu untuk pendataan ulangnya juga terkait dengan ini ya, para pengemudinya?
2: Iya, terima kasih Mbak Ulan, terima kasih juga Pak Arief sudah mengingatkan kami OPD untuk istilahnya nggak ada batas ya kita untuk kemajuan Kota Malang. Dan saya sangat bangga kalau memang nanti becak listrik itu bisa diarahkan untuk becak wisata, karena menarik sekali becak listrik sebagai becak wisata. Tentunya ini akan menjadi tambahan satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Malang. Mengenai apakah kira-kira apa tadi Mbak Yolanda,
0: untuk potensi untuk rutenya juga
2: untuk mobilitas ya, untuk mobilitas kalau saya melihat untuk tipikalnya kita ya bukan desa yang jaraknya juga tidak terlalu jauh, luasan Kota Malang juga tidak terlalu luas, menurut saya potensinya sebagai mobilitas wisatawan di Kota Malang saya kira cukup bagus. Barangkali nanti bisa dimanfaatkan sebagai angkutan jarak pendek, Mbak. Jadi wisatawan yang ingin menikmati Kota Malang nanti bisa menggunakan becak listrik ini. Perlu saya informasikan saat ini memang Disporapar sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mulai tahun mungkin 2018 ya. Pernah Disporapar waktu itu membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan sudah pernah dilakukan. Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini becak bermotor ini apakah memang sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata, tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya gitu. Dan setelah ada serah terima becak yang kalau tidak salah memang waktu itu kami mendengar akan ada 200 becak, Mbak, tetapi pada saat terjadi serah terima kalau tidak salah belum sampai 200 itu, mungkin hanya 100 kalau enggak salah. Dan ini pun murni di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, kami menyiapkan piranti untuk serat terimanya. Mm-hmm. Kemudian yang memilih, yang mengkurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri. Demikian, Mbak.
0: Oke, jadi program selalu nanti diakomodir oleh pemerintah daerah begitu ya, Bu Rita. Nah, tadi yang sempat dimention 2018 itu sudah ada wacana dan upaya untuk menjadikan becak sebagai angkutan wisata juga. Kalau yang dari 2018 itu waktu masih jadi becak manual, apakah juga maksimal, Bu, pemanfaatannya?
2: Maksimal, Mbak. Sampai sekarang ini teman-teman, kemarin kami baru ada pertemuan ya, kami ada temu mitra pariwisata dengan teman-teman dari HPI, dari Asita, dari Tour Travel. Itu mereka waktu kami tanya bagaimana becaknya masih jalan. Jadi masih minimal yang jalan itu dalam satu minggu itu pasti ada sekitar 20 becak yang jalan untuk mengangkut wisatawan. Yang ini yang pasti yang becak dari Hotel Shalimar itu setiap minimal satu minggu itu pasti ada tamu dua kali ya, satu minggu dua kali itu pasti membutuhkan becak kayu untuk keliling di area-area daya tarik yang diminati oleh wisatawan mancanegara.
0: Oh, oke, okay, baik. Yang dominasi berarti yang dari Shalimar itu. Kalau rutenya tuh biasanya kemana aja, Bu, yang untuk wisata ini? Berarti kalau di Kota Malang.
2: Iya. Kalau rutenya dari Shalimar itu biasanya mereka dari Shalimar ke gereja di Ijen itu, Mbak, gereja katedral ya. Dari gereja kemudian melintas ke Jalan Ijen, kemudian turun Jalan Kawi, biasanya mereka ke alun-alun ya. Turun di alun-alun sama melihat gereja yang ada di Jalan Merdeka itu, Merdeka apa itu ya, Merdeka Barat ya. Kemudian mereka ke pasar besar, Pak. Jadi wisatawan ini paling suka kalau ke pasar besar ngapain coba? Ternyata mereka itu ingin mencium empon-empon, jadi jahe, kemudian apa itu pala, itu mereka suka baunya tuh. Jadi mereka memang ke pasar besar itu untuk melihat pedagang, apa ya, kalau Jawa itu pedagang bumbu ya, empon-empon itu yang dicium. Kemudian setelah itu mereka ke melewati, naik becak lagi, melewati Kelenteng. Setelah Kelenteng, Kampung Warna-Warni. Setelah menikmati Kampung Warna-Warni, ke stasiun. Biasanya mereka dijemput oleh tour travelnya di stasiun untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin mau ke apa namanya, Tumpak Sewu, atau mungkin langsung ke Gunung Ijen. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, kemarin Bu Lita dari Pak Arief Kadis Porapar ya sempat bilang katanya akan melakukan pendataan ulang untuk pengemudi becak listrik. Kalau sejauh ini bagaimana, Bu? Apakah memang sudah dijadwalkan atau seperti apa?
2: Iya, baik. Mungkin kami kalau mau pendataan ulang, kami tidak bisa sendiri ya, karena tusinya angkutan kan tidak ada di 100% tidak ada di kami. Kami akan mengandeng Dishub. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Dishub dan kami tanyakan mengenai data becak. Sudah kami sudah diberi. Nanti kita tinggal bagaimana caranya kita menghubungi mereka untuk bisa kami hadirkan, kami istilahnya kami runding apakah mau sebagai becak wisata dan apakah Dishub juga nanti bagaimana ini mereka ini kalau jadi becak wisata, rute-rutenya nanti bagaimana. Karena begini, Mbak, yang penerima becak listrik ini rata-rata tidak punya HP dan sudah tua. Jadi umur itu 60 tahun ke atas. Iya. 55 tahun ke atas. Nah itu yang kami juga gimana ya? Ya memang harus ada effort yang lebih sih untuk bisa mereka, merayu mereka sebagai pengemudi becak listrik wisata. Karena secara usia mereka memang sudah sudah lanjut ya.
0: Demikian Mbak. Oke, baik Bu Lita, ke Pak Aji berarti nih ya, ke Prof Aji. Melihat dari beberapa dinamika tadi, Prof, sudah ada 200 yang disalurkan, tapi ternyata untuk implementasi di lapangan, kaitannya dengan konektivitas wisata, masih dalam proses juga nih, Prof. Rekomendasi apa, Prof, yang bisa diberikan agar berfungsi secara optimal, Prof?
3: Ya, oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, bagaimana supaya bisa berfungsi optimal? Saya ingin menyampaikan, tapi kalau ceritanya dari Bu Lita, itu memang masih yang beroperasi adalah becak yang kayuh ya. Nah, menurut saya karena topiknya ini adalah becak listrik, ya mungkin bagaimana memberdayakan becak listrik. Oke, baik. Yang pertama, Pak Haji ingin menyampaikan bahwa becak listrik ini tentunya ada spesifikasi tertentu dan ada spek tertentu. Nah, maksud saya begini. Becak listrik itu mungkin secara karakteristik ada perbedaan yang mendasar, yaitu tenaganya. Kalau becak kayuh itu oleh orang, di mana tadi disampaikan Bu Lita yang ngayuh itu 50 ke atas, tenaganya juga mungkin sudah injury time begitu. Tetapi kalau becak listrik itu tergantung bagaimana cara ngegasnya itu. Nah, ini yang menurut saya secara aspek kinerja manuver berkendara ini perlu berhati-hati, berarti bisa kecepatan tinggi. Nah, ketika kecepatan tinggi terus kemudian masuk di dalam satu kawasan perkotaan, maka inilah yang mungkin akan menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu menurut saya untuk mengoptimalkan tadi Mbak Yolanda dan teman-teman narasumber semuanya, keberadaan becak listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini Malang Raya utamanya ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, maka akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi seperti yang disampaikan Bu Lita tadi, Bu Lita. Jadi ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana, mangkal di mana. Nah, untuk mengoptimalkan menurut saya perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Nah, mohon izin, karena memang driver beca ini ya barangkali karena umur yang sudah senja, terus kemudian pendidikan barangkali yang memang memang tidak tinggi, itu saya khawatir ada semacam kekurangpahaman tentang aspek-aspek berlalu lintas. Nah, sehingga beca ini ketika berlalu lintas bisa masuk di dalam satu kawasan-kawasan yang sebenarnya membahayakan misalnya. Nah, oleh karena itu menurut saya nanti Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan becak atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh becak, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, sehingga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lita bahwa kawasan operasinya itu misalnya dari hotel menuju ke titik-titik yang memang tingkat bangkitannya cukup tinggi. Tadi seperti disampaikan dari hotel dia menginap, kemudian ada lewat gereja, Ijen, Kawi, Alun-Alun, Merdeka Barat sampai dengan Pasar Besar. Tidak apa-apa itu. Nah, sehingga menurut Pak Haji kriterianya becak listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek. Perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik. Kemudian kecepatannya juga harus ada pembatasan. Inilah yang menurut Pak Haji persemacam pembekalan oleh para driver bagaimana cara mengemudikan becak listrik tadi. Nah, sehingga tentunya untuk optimalkan tadi diorganisir seperti yang dimaksudkan Bu Lita, tapi untuk becak listrik. Yeah. Itu Mbak Yolanda.
0: Oke, baik Prof, itu ya catatannya, rute harus jelas, termasuk tarif juga mungkin Prof ya, kemudian titik naik turun dan standar pelayanan khusus juga. Ke Pak Arief dulu. Pak Arief, kalau dari Dishub sendiri apakah sudah sempat ini Pak ya, menyampaikan secara detail kaitannya dengan rute, termasuk tadi kalau kata Prof Haji, jangan melintasi jalur provinsi atau nasional, dan bahkan sampai ketersediaan SPKLU-nya atau pengisian dayanya untuk becak listrik sendiri.
1: Ya, kalau pengisian daya tidak terlalu sulit. Saya sering ketemu dengan teman-teman pengendara becak listrik, saya tanya, kalau pengisian daya nggak sulit, banyak titik, dan di rumah pun mereka siap, karena memang ternyata bisa di-cas, diisi baterainya di rumah. Namun, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa program yang bagus mungkin ya dari Pak Prabowo, tapi sayangnya yang turun itu tadi kan disampaikan Bu Lita, tim dari Pak Presiden sendiri ya. Tim Pak Presiden tahu apa tentang Kota Malang. Sehingga... Okay.

0: Hingga rencana-rencana itu ya masih rencana. Rencana okay. Mau dikondisikan, dikoordinasikan, ditata dengan baik, itu masih dalam tataran wacana dan rencana. Sehingga saya akan mendorong bahwa sesegera mungkin kita beri pemahaman, kita koordinir para tukang beca listrik ini untuk agar satu, ekonomi mereka bertambah. Jangan sampai diberi becak listrik tidak merubah apapun atas pengemudi becak tersebut. Yang kedua, bisa diarahkan untuk menjadi daya dukung. Apakah itu daya dukung wisata ataukah daya dukung yang lainnya untuk Kota Malang. Ini yang sebetulnya segera harus dilakukan. Dan saya minta tim dari atas itu gak usah ikut-ikut sudah. Okay. Karena tidak tahu karakter Malang. Tidak tahu apa yang diinginkan yang bisa dimanfaatkan becak tersebut untuk Kota Malang. Dan sesegera mungkin, Mbak. Ini mumpung terus melakukan hearing dengan seluruh dinas, kami akan dorong berbagai hal termasuk di dalamnya adalah becak listrik ini.
1: Oke, baik Pak Arief. Prof. Aji dan Bu Lita, kita jeda kembali. Nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Di WhatsApp sudah ada yang ngantri. Kita akomodir juga di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di program Ijen Talk.

Club Modernitas Kota Malang terdapat warisan kuno yang menyimpan misteri dan keindahan. Ini dia Candi Kidal. Candi Kidal sebagai salah satu peninggalan megah yang menyiratkan kebesaran peradaban masa lalu. Tersembunyi di tengah perbukitan hijau, Candi Kidal menjadi daya tarik khusus bagi para sejarawan, arkeolog, dan wisatawan yang haus akan keindahan budaya. Candi Kidal berlokasi di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Asal-usul nama Candi Kidal sendiri, ada yang mengatakan kalau nama ini berasal dari kata kidul, yang berarti selatan dalam bahasa Jawa, karena posisi candi ada di sebelah selatan Gunung Kawi. Tapi ada juga yang berpendapat kalau nama Kidal artinya kaki kiri, merujuk pada kemiringan atau posisi kaki candi yang cenderung ke kiri. Candi Kidal kawan ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada awal abad ke-11 ketika dia ditugaskan ke Jawa. Pembangunan Candi Kidal dilakukan pada 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Raja Anuspati. Tujuannya sendiri untuk mendarmakan Anuspati. Jadi Candi Kidal menjadi saksi bisu kejayaan zaman Kerajaan Singosari. Struktur Candi Kidal kawan berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepanjang 8,36 meter. Dilengkapi dengan tangga masuk di sisi baratnya. Bangunan dari Candi Kidal menampilkan karakteristik yang khas dari gaya arsitektur Jawa Timur dengan kaki candi yang besar dan sedikit lebih tinggi dan tubuh candi sedikit lebih condong ke belakang dan bagian atas candi ini berbentuk piramida dengan puncaknya yang kubus. Tapi keindahan dari Candi Kidal ini tidak hanya terletak pada strukturnya yang megah. Di balik tiap relief dan ukiran batunya ada kisah-kisah dari zaman dulu. Bahkan di setiap sudut candi menyimpan cerita yang memikat bagi para pengunjung yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah. Untuk Anda yang mau ke Candi Kidal dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Gate Tol Madiopuro. Setelah itu, lurus saja ke timur, arahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Nah, setelah itu, Anda bisa langsung lanjut ke arah Desa Rejo Kidal. Anda sudah sampai di Candi Kidal. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda berwisata ke Candi Kidal di media sosial kami, City Guide 911 FM.

Angelan Plus. Cadence for your life. City Gate FM.

0: saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
0: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Melapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya, apa kabar beca listrik? Masih menjadi pembahasan kita kawan di pagi hari ini. Saya sudah sambung dengan kawan pendengar yang mau ini ya, mau on air. Ada Pak Yudi di line telepon. Pak Yudi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak.
2: Iya, transformasi beca menjadi beca listrik. Ya, awalnya kan tujuan daripada Pak Prabowo itu kan mengganti becak kayu jadi becak listrik, itu kan masalah tenaga manusia gitu. Tukang-tukang becak kan jarang yang muda-muda, sudah usia gitu, itu kan. Jadi supaya tidak terkuras tenaganya, pekerjaannya tetap digantilah dengan becak listrik. Kan awalnya di sana gitu loh.
1: Yeah.
2: Sekarang ada pemikiran bagaimana memanfaatkan wisata, ya toh. Rencana itu boleh-boleh aja, tapi perlu dikaji mendalam ya. Beca itu kan menggunakan jalan-jalan, nanti kalau wisata ya. Jalan kota, jalan-jalan gang, jalan sempit itu. Kalau boleh saya katakan sekarang, jalan-jalan di Kota Malang ya, di mana saja itu sudah berbahaya semua itu. Orang tidak disiplin gitu. Jadi ini perlu dikaji benar. Dan wisatawan itu kan butuh nyaman dia ya, tidak berbahaya untuk keselamatan begitu loh. Apa memang udah cocok gitu ya kira-kira? Kalau menurut saya kok nggak cocok ya. Kalau becak itu menurut saya sekarang tinggal menunggu waktu aja, dia akan punah sendiri nanti. Karena dengan perkembangan zaman itu kita nggak bisa menolak begitu bahwa orang butuh efisien, butuh cepat dan sebagainya. Tapi kalau dipikirkan untuk wisata, itu okupansi hotel itu yang mau pakai beca itu berapa gitu loh. Apa cuma 1-2 gitu. Sedangkan hotel itu sudah punya shuttle-shuttle itu, dia gak akan mau pakai beca itu. Berbahaya tuh, berisiko tuh. Nanti siapa yang tanggung jawab di sana gitu loh. Ya toh, semuanya harus dipikirkan secara komprehensif gitu loh. Itu beca udah gak cocok udah di Kota Malang itu, berbahaya gitu loh. Jadi sekarang tuh becak tuh kalau kita lihat itu kan di pasar-pasar, dan ada langganannya itu mengantar pulang, ya atau mengantar barang ke pasar, sebatas itu gitu. Jarang orang mau pakai becak sekarang. Sudah ada sepeda online, ya toh, ada mobil-mobil online semua, dan itu susah banget itu di Malang untuk cari keselamatan transportasi gitu loh. Jadi coba dikaji benar gitu Pak. Ya, terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Itu dari Pak Yudi. Perlu ada kajian mendalam yang di highlight. Ini ada juga voice note yang dikirimkan oleh Pak Bagus Prabowo.
3: Selamat pagi. Mohon izin untuk menyampaikan opini terkait izin talk pagi ini becak listrik ya. Beberapa hari lalu saya melihat sebuah iklan di forum komunitas di sosial media, dijual becak listrik di Malang. Nah, kebijakan pembagian pemberian becak listrik ini kalau menurut saya kan cuma sebuah pencitraan, mau mencitrakan yang memberi ini aware, peduli, sayang kepada rakyat kecil. Tapi tanpa dibarengi sebuah metode, mekanisme, sistem, atau ekosistem yang mendukung. Pokoknya DKI, barang api, ya wis, citraku api, di mata rakyat, di mata masyarakat, seolah-olah aware terhadap rakyat kecil. Padahal sebetulnya enggak, ini meng-create sebuah pencitraan aja. Kalau memang aware, ya harus diperhatikan aspek-aspek yang lain. Jangan kemudian diberi, kemudian baru sekarang ini muncul bagaimana cara memberdayakan. Kan kualik pola pikirnya. Di KI Becak Listrik, kemudian di jarne disik. Kemudian Pemkot disuruh mikir, apa caranya becak listrik ini diberdayakan. Banyak sekali pola pikir pejabat yang seperti itu. Nah, mau bicara yang lain juga nanti dikira melenceng ya. Contohnya ya, contoh kalau boleh melenceng. Trotoar dibangun tambah dikai parkir, ya itu salah satu contohnya lah. Banyak sekali pola pikir yang seperti itu, tidak memikirkan ekosistemnya seperti apa, kelanjutannya seperti apa pemberian itu. Semoga tidak ada lagi pola pikir pencitraan dari pejabat yang seperti itu. Semoga apa yang diberikan juga lebih efektif, tepat sasaran, dan menemukan manfaat yang sebenarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
1: Terima kasih, selamat pagi. Ke Pak Arief dulu deh untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar tadi, Pak, untuk kajian mendalam. Kemudian juga Pemkot Malang yang akhirnya punya PR melanjutkan goals dari pemerintah pusat. Silakan.
4: Ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa tidak ada mekanisme becak ini nantinya seperti apa. Yang penting program dari pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden, itu nyampe di Kota Malang. Dan memang harus diakui, yang kepotokan ini memang pemerintah Kota Malang akhirnya. Ini dibiarkan kok ya, gak pantas, gak ada pemberdayaan. Mau diberdayakan itu ya seperti apa? Akhirnya kan muncul ide untuk dijadikan aja angkutan pariwisata antar lokasi tujuan wisatawan seperti itu. Dan itu juga masih banyak tantangannya lagi. Apalagi disebutkan tadi, loh, pemilik becak ini usianya sudah tua-tua. Karena yang muda-muda masih ngontel atau mancal. Jadi memang diberikan kepada orang-orang yang tua-tua. Ternyata memang keberadaannya ini memang harus terus dilakukan pembenahan-pembenahan agar betul-betul mempunyai manfaat. Khususnya, saya tidak melihat jauh lah, khususnya bagi mereka sendiri, para pengayuh becak ini, biar bisa menambah pendapatan mereka dengan adanya becak listrik ini. Ini saja sudah akan luar biasa baik. Kalau tak harus dibagi di hotel-hotel, hotel-hotel itu kalau wisatawan dari mancanegara lebih senang naik becak pancal, bukan becak listrik. Karena apa lo? Kalau dari sisi listrik seperti itu di negara mereka sudah ada, tetapi justru mereka akan menikmati ketika becak ini goyangannya itu goyangan dari pancalan tenaga manusia. Nah, tantangan-tantangan ini yang memang harus diselesaikan di awal ini sebelum becak ini dijual. Kayak seperti yang disampaikan penelpon tadi, ada loh yang menjual becak listrik melalui media sosial. Iya, saya akui saya juga membaca itu. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Prof Aji, ada tanggapan, Prof?
5: Ya, baik. Pak Aji mau menanggapi. Kalau terkait dengan kebijakan, saya pikir ini Pak Arief sama Bu Lita lah ya, itu kompetennya di situ. Pak Aji menanggapi dari penanya yang pertama tadi, kaitannya dengan keselamatan. Betul, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Aji, sehingga ada pembatasan-pembatasan jalan mana yang sebenarnya boleh dilintasi. Sangat rawan kalau itu masuk di jalan provinsi dengan kecepatan yang kisaran 50 km per jam, kemudian apalagi jalan nasional yang kecepatannya kisaran 80 km per jam. Sehingga becak listrik ini kalau mau dipakai, baik itu wisata maupun tidak wisata, maka yang paling cocok adalah jalan perkotaan, di mana kecepatannya adalah maksimum 40 km per jam. Ketika itu, maka kondisi masih sedikit lebih nyaman. Begitu. Nah, namun demikian tetap saya tekankan bahwa driver becak ini harus diberikan edukasi, diberikan pemahaman, karena bagaimana juga tenaga manusia kan memang terbatas. Tapi kalau tenaga listrik tergantung kepada bagaimana genjotnya. Oleh karena itu, narik gasnya ini akan mempunyai resiko terhadap keselamatan lalu lintas. Nah, soal rute dan segala macamnya. Saya pikir keberadaan becak listrik yang 200 dan itu pun di lapangan juga masih belum begitu nampak. Memang secara dominasi belum begitu kelihatan tadi di kalau saya lihat ya. Namun demikian perlu ada regulasi. Nah, tadi sempat disinggung kebijakan yang terbalik. Nah, itulah menurut Pak Haji juga begitu. Jadi di drop becak kemudian disuruh mikir itu pemerintah kota itu. Nah, seharusnya memang transportasi itu berbasis kepada demand. Jadi kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa? Kalau memang ada kebutuhan, baru dibuatlah suatu kebijakan yang mendukung kepada kebutuhan itu. Nah, tetapi ya sudahlah, adanya seperti itu, tetapi yang ada ini dikelola seperti apa, sehingga menurut saya becak listrik yang paling rentan itu di aspek keselamatan. Itu yang perlu dipertimbangkan. Soal mekanisme pasar, laku atau tidak laku, silahkan dia berkompetensi sendiri. Karena memang soal harga, soal kenyamanan dan segala macamnya, sudah banyak pilihan-pilihan di masyarakat. Ada ODTS ya, On Demand Transportation System, ada Gojek, ada Grab dan segala macamnya. Itu juga bagian dari kompetitor dari becak listrik itu. Sehingga tidak sepenuhnya bisa bisa berkompetisi, mesti menang, belum tentu ya. Mungkin itu Mbak Yolanda dari Pak Haji terhadap penanya tadi.
1: Dan ke Bu Lita lagi, menanggapi dari beberapa masukan pendengar tadi, kemudian juga ingin sekaligus menanyakan apakah sudah ada kerjasama kaitannya dengan skema integrasi beca listrik, Bu Lita, untuk destinasi wisata? Karena tadi kan yang sempat dimention untuk beca kayu. Nah, kalau beca listrik ini apakah juga sudah mulai mengarah ke sana atau seperti apa?
6: Iya, terima kasih Mbak. Itu tadi, apakah kenyamanan wisatawan ini nanti akan bisa menyamai becak kayu ya? Karena saat ini wisatawan itu memang untuk istilahnya city tour-nya itu memakai becak kayu. Apakah mereka nyaman dengan becak listrik dari segi keamanannya juga bagaimana? Juga pengemudinya tadi usianya juga sudah lanjutnya. Ini tantangan yang juga harus kita benar-benar pikirkan, harus kita koordinasikan benar-benar apakah nanti becak listrik ini bisa menggantikan becak manual sebagai becak wisata.
1: Oke, baik. Kita jeda kembali, para narasumber masih ada satu segmen lagi. Kawan-kawan juga yang mau bergabung, monggo ya, bisa langsung call in di 0811 360 911.
7: City Guides Inside.
8: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20.000 petani yang terdata, baru sekitar 2.000 atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
9: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali dalam jumlah sekitar 20.000 petani yang terdata, ada sekitar 2.000-an lah petani mudanya sekarang ini. Jadi regenerasinya masih sangat kecil sekali untuk berkeberlanjutannya. Masih cukup jauh Mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20.000-an petani, baru ada sekitar 2.000-an lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
8: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
10: pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
8: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
11: Jadi untuk generasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern, dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses, karena ada istilah terbentuk. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya, mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya, dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
8: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala.

0: Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
2: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan di Ijen Talk dan kita sudah masuk di sesi terakhir ya. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin saya ke Pak Arief dulu dari DPRD. Ini hal apa Pak Arief yang harus ditekankan dan yang paling mendesak untuk dibenahi dari program beca listrik saat ini?
1: Ya, terima kasih. Jadi di Kota Malang hari ini ada 3 jenis beca. Yang pertama becak pancal, yang kedua becak motor, modifikasi dari motor menjadi becak, yang ketiga ini tambahan 200 becak listrik. Sehingga becak listrik ini memerlukan penanganan khusus, mau untuk pariwisata, oleh disponapar, mungkin nanti Disko Perindak juga akan mempunyai ide. Sudah, becak listriknya harus mangkal di depan pasar untuk ngangkut para pembeli, para penjual ketika butuh becak. Sehingga harapan kami, karena ini juga pengemudinya tua-tua, yang muda aja kadang-kadang memegang motor itu juga ada suatu gangguan, apalagi ini usianya sudah sepuh, sehingga mereka membutuhkan perhatian khusus, baik itu untuk wisata maupun untuk yang lain-lainnya. Yang pasti karena pemerintah kota sudah mau menerima bantuan tersebut, tanggung jawab ada di kita semua, terutama di pemerintah kota. Ini yang harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah kota dalam waktu dekat sebelum memunculkan dampak-dampak negatif yang baru. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Arief, ke Prof. Aji. Secara sistem transportasi, Prof, ini yang harus terus diubah ya, harus diubah agar beca listrik itu benar-benar digunakan oleh masyarakat. Silakan.
2: Ya, baik Pak Yolanda. Jadi apa yang perlu dilakukan regulasi terkait dengan keberadaan becak listrik? Yang pertama terkait dengan lalu lintas, maka perlu ada semacam regulasi area-area mana yang memang boleh dilintasi oleh becak listrik itu, sehingga dari aspek keselamatan, dari aspek pengaturan tidak menimbulkan kemacetan itu sudah tertanggulangi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para pengemudi becak listrik itu perlu dilakukan ada semacam pembekalan atau edukasi, sehingga ketika di jalan itu betul-betul memang menerapkan etika berlalu lintas. Jangan sampai karena ini becak sehingga sangat-sangat dimaafkan, boleh menyeberang di mana saja, boleh kontraflow dan segalanya. Nah ini justru akan menimbulkan kecelakaan. Oke, itu aja dari Pak Haji, terima kasih.
0: Oke, baik Prof. Terakhir ke Bu Lita ya. Ini komitmen tadi karena juga mendapatkan dorongan dari DPRD, kemudian masyarakat juga, untuk kolaborasi bersama dengan OPD lainnya dalam optimalisasi beca listrik ini, bagaimana Bu Lita?
3: Iya, Mbak Yolanda, terima kasih. Menurut pemikiran saya yang mendesak ini, bila nanti becak listrik akan diarahkan sebagai angkutan wisata, tentunya kami perlu mensurvei wisatawan dulu bagaimana preferensi mereka, minat mereka terhadap becak listrik. Karena itu tadi, seperti yang dibahas tadi oleh baik penelpon tadi maupun dari narasumber tentang kenyamanan wisatawan, karena itu yang kami utamakan, Mbak. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bu Lita, Prof. Haji, kemudian Pak Arief juga ya. Dari diskusi hari ini, akhirnya memang keberhasilan program beca listrik ini bukan dilihat dari berapa unit yang sudah dibagikan, apakah juga sudah ramai yang menggunakannya juga, tapi bagaimana unit-unit ini benar-benar bergerak ya, berapa penumpang yang dilayani, kenyamanannya juga, bahkan keamanan tadi beberapa kali sampai dimention oleh Prof. Aji, dan seberapa jauh nih beca listrik bisa menjadi bagian dari mobilitas warga maupun wisatawan di Kota Malang. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Sampai jumpa kembali.

0: wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Quran. Dari studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang, saya Ilham Risa yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal

لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: అనుకోని
1: చాలు.
0: Wisli selesai tadi situ. Kelihatan dari ini ya, batanya yang ini, temboknya yang gini-gini, kotak-kotak kayak mis. Boleh ditebak nih enggak Abah nih?
1: Boleh, silakan.
0: Boleh. Ini Abah lagi di Bali, teman-teman. Lagi di Bali di salah satu hotel yang Wisli Sasa dari dulu ini. Kelihatan cantik sekali. Ini kan kelihatan dari Abah ini belakangnya cantik. Kalau dari yang Abah lihat di depan Abah tuh cantiknya bukan main.
1: Nah, itu ini ya, saya lihat hotel, hotel seribu kolam renang. Saking banyaknya saya nggak bisa menghitung. Mulai dari atas turun ke turun sedikit ke bawah kolam renang, turun ke bawah kolam renang, turun ke bawah kolam renang, turun ke bawah kolam renang, sampai di pinggir pantainya kolam renang. Saya nggak mampu menghitung ada berapa kolam renang.
0: Wow, apa?
2: Renang di lautnya ya, Pak ya?
1: Saya tidur di sini karena ketika peresmian saya diundang oleh pemiliknya untuk hadir, dan sekian tahun kemudian saya pengen tahu setelah sekian tahun seperti apa. Ternyata tambah luar biasa, apanya sudah hidup, tamannya sudah baik dan seterusnya. Tapi saya kesini bukan rekreasi, saya kesini sekolah. Karena saya ketemu orang Inggris. Ya, saya ketemu orang Inggris yang mereka bergerak di bidang AI. Ya, mau belajar AI itu apa, token itu apa, bedanya CPU dengan GPU itu apa, dan seterusnya.
2: Wah, wow. Ya, luar biasa ini Abah ini, Mbak Sasa.
0: Iya, betul. Nah, ini
2: inspirasi kita Abah. Yang muda ini.
0: Betul. Ini Abah, hari ini juga kita kedatangan Prof. Martadi nih sebagai narasumber kita. Kebetulan kita akan juga membicarakan sekolah, Abah. Bedanya kalau Abah sekolah AI, kita mau bicara sekolah gratis. Nah, Prof. Martadi ini.
1: Dan
0: Prof.
1: Martadi. Kalau kemarin tanya saya, kalau kemarin Sasa tanya kepada saya, itu tanya kepada bukan ahlinya. Nah, sekarang tanya kepada ahlinya.
0: Iya, betul. Dan kebetulan Prof. Martadi
1: sekarang kita punya ahli. Ayo, silakan.
0: Betul. Iya, teman-teman, kalau saya boleh bocoran sedikit, ini Prof. Martadi merupakan warek bidang satu ya, Prof. Betul ya, kebagian
2: bidang akademik, kemahasiswaan, dan
0: kemahasiswaan. Nah, ini kan memang kemarin itu sangat, di kalangan umum saja sangat banyak sekali ramai dibicarakan untuk wacana presiden dari PAUD, Prof. PAUD sampai dengan PTN ini kan, luar biasa, nggak hanya wajib belajar 12 tahun ini, wajib belajar 11 tahun ini berarti kan. Nah, kalau untuk menurut Prof. Martadi sendiri itu bagaimana ramainya di grup rektor, Prof?
2: Ya, jadi begini Mbak Sasa, kemarin memang kami begitu Pak Presiden menyampaikan wacana itu dalam forum hari ulang tahun
0: ya,
2: salah satu partai. Kemudian kami pimpinan perguruan tinggi di bidang satu itu melakukan pertemuan di Makassar ya, Unhas. Salah satu yang kita diskusikan adalah terkait dengan catatan dan masukan untuk ketika wacana itu akan diberlakukan. Secara prinsip sebenarnya ya, kalau dilihat dari sisi tujuan baiknya sih mulia ya, mulia. Karena satu, hari ini kan angka partisipasi masuk perguruan tinggi itu kan masih rendah di Indonesia itu. Ya, baru ya, di angka 32%. Ya, 32%, sementara kan kalau rata dunia sudah di angka 40%. Di Singapura itu sudah 91%. Di Malaysia sudah 43%, di Thailand sudah 49%. Memang kita masih rendah, ya masih rendah. Sehingga ketika nanti ada wacana ini betul-betul diberlakukan sebagai sebuah kebijakan, memang harapannya akan meningkatkan angka partisipasi. Tapi kan pertanyaannya, ketika itu diberlakukan nanti payung hukumnya apa? Karena selama ini kan payung hukum terkait dengan biaya pendidikan gratis kan baru memayungi untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Untuk perguruan tinggi belum terpayungi, itu yang pertama. Yang kedua, uangnya dari mana?
1: Dalam Prof, saya potong Prof.
2: Yeah.
1: Prof, saya potong. Yeah. Saya potong sebentar. Tentang payung saya potong sebentar. Kan payung itu kan undang-undang. Undang-undang itu kan dibuat di DPR. Nah, sekarang presiden itu bisa minta DPR bikin undang-undang satu hari.
2: Jadi Payungnya bisa langsung dibuatkan ya, ya apa ya. Ya, itu persoalan payung karena seringkali kebijakan tanpa payung akan berpotensi untuk menjadi melanggar aturan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, uangnya dari mana? Karena selama ini yang pendidikan SD, SMP, SMA gratis itu pun kan belum bisa berjalan secara maksimal, terutama untuk jenjang pendidikan swasta, bah. Jadi sampai hari ini yang pendidikan swasta belum bisa terbebaskan karena operasional cost yang diberikan oleh negara melalui BOPDA atau BOS itu tidak sebesar yang dibutuhkan oleh sekolah swasta itu ketika menjalankan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini persoalan. Oleh sebab itu memang perlu pemikiran yang lebih tajam, yang lebih clear, sehingga ketika ini nanti kebijakan dijalankan betul-betul sebuah kebijakan yang berlanjut. Karena kan jangan sampai kalau kemarin kita mendengarkan nanti anggarannya kita ambilkan dari dana-dana sitaan korupsi. Nah, sementara kan sitaan korupsi belum tentu setiap tahun besarannya sama. Sementara kan pendidikan ini butuh keberlanjutan agar berjalan dengan baik. Lalu juga nanti besaran yang diberikan berapa? Angka mahasiswa kita ini kurang lebih sekitar 31 juta, Pak. 30 juta anak usia masuk perguruan tinggi. Yang ada di perguruan tinggi sekarang itu 9,2 juta, Pak.
0: Wah, jauh ya.
2: Yang di perguruan tinggi negeri kurang lebih sekitar 4,2 jutaan, yang di swasta 4,8 juta. Pertanyaannya, apakah semua anak yang ada di perguruan tinggi akan digratiskan atau hanya yang di perguruan tinggi yang di angka 4,2 juta itu? Kalau di angka 4,2 juta yang di perguruan tinggi, pertanyaannya nanti adalah di perguruan tinggi ini ada 3 kategori, Bah. Kategori perguruan tinggi SAKER, perguruan tinggi BLU, perguruan tinggi PTNBH. Nah, yang PTNBH ini sumber dananya bisa mengambil dari dana masyarakat. Ya. Kemudian bisa melalui unit bisnis, kemudian melalui dana APBN. Nah, kalau yang SATKER dan BLU itu tidak boleh dari dana unit bisnis maupun dari sumber yang lain. Mereka pure dari APBN. Nah, ini yang tampaknya juga perlu menjadi satu pemikiran sehingga kebijakan yang baik ini kemudian bukan hanya sekedar menjadi kebijakan yang membuat dingin ya mahasiswa saja, tapi benar-benar berlanjut ke depan. Kira-kira itu, Mbak Sasa.
0: Prof. Martadi, izin bertanya. Ini kan kalau dari kepemimpinan Presiden Prabowo ini kan sudah memasuki tengah-tengah ya, periode ya, udah mulai akhir-akhir tahun. Berapa sih waktu sebenarnya yang dibutuhkan ketika memang wacana ini itu benar-benar bisa dijalankan gitu? Nah, jangan-jangan butuh waktunya 2-3 tahun lah ya, kan presidennya sudah selesai, kan sayang gitu. Nah, itu bagaimana kalau dari sisi akademisi?
2: Ya, sesungguhnya kan kalau tahun ini menjadi wacana, kemudian langsung dieksekusi, tahun depan bisa dimulai. Karena ini kan sudah tahun ajaran baru sudah jalan nih, ya. Ini sudah jalan. Lalu kemudian tadi Abah menyampaikan, lah kalau payung hukum saja kan bisa diperintahkan tuh, kan gitu kan. Itu bisa secepatnya, tahun depan jalan. Payungnya bisa disiapkan tuh, tahun depan jalan. Tetapi ya tadi, harus diingat adalah program-program Pak Presiden ini kan semuanya high cost, membutuhkan anggaran MBG membutuhkan anggaran yang besar, sekolah rakyat membutuhkan anggaran yang besar, sekolah unggulan Garuda yang 10 ya, yang konon akan menjadi 20 itu juga butuh dana yang besar. Lalu kemudian koperasi Merah Putih butuh dana yang besar. Kemudian URI yang sekarang wacana URI, Universitas Republik Indonesia, Bah, yang 10 dan tinggi itu juga butuh dana yang sangat besar. Nah, pertanyaannya apakah kemudian kalau ini direalisasikan anggarannya ada enggak? Kan itu persoalannya. Kalau anggarannya ada tetapi sekedar hanya mampu mengcover biaya minimum untuk operasional di perguruan tinggi, maka yang terjadi nanti bukan peningkatan kualitas layanan di perguruan tinggi, tapi malah downgrade. Misalnya, di fakultas kedokteran, prodi kedokteran itu tentu biaya operasionalnya berbeda dengan prodi akuntansi misalnya, karena kan praktikum. Nah, apakah nanti bantuan operasional yang diberikan untuk kedokteran itu memang besarannya berbeda dengan untuk bidang SOS. Kalau sama, ya pasti nanti di perguruan tinggi, kami yang PTNBH ini menjadi kesulitan. Kalau kesulitan kami diberikan ruang untuk mencari anggaran, pasti melalui unit bisnis. Dan itu nggak mudah. Tidak mudah mengelola bisnis. Bah, ternyata perguruan tinggi begitu diberikan ruang untuk bisa nyari uang sendiri melalui unit bisnisnya. Aduh, luar biasa. Sulitnya, bah, ternyata. Kami baru di angka 5%-an, bah. Dari angka 10% yang ditargetkan.
1: Sulit karena kan juga orang yang mau kerjasama juga takut.
2: Betul.
1: Nanti ini kan perguruan tinggi negeri. Itu kan milik negara, nanti dikriminalkan, nanti segala macam takut lah. Kemudian perguruan tinggi sendiri, karena ini milik negeri, maka juga tidak bebas betul. Berbisnis. Tetap takut nanti melanggar betul. Atau tidak. Nah, bisnis nggak bisa betul, begitu. Bah. Jadi bisa sangat bisa dimaklumi.
2: Ya.
1: Oke, saya menulis pagi ini, Prof, saya menulis pagi ini dengan agak radikal. Dengan ada radikal, misalnya bisa saja gratis, tetapi PTNDH itu pasti paling heboh pertama, karena dulu dibuat itu kan justru untuk
2: mengurangi ketergantungan. Mandiri. Betul, mandiri.
1: Dan sekarang dibuat tergantung serangan. Ya. Ya. Kemudian, apakah nanti setelah gratis, itu dibatasi, ada kuota. Misalnya perguruan tinggi negeri yang dulu PTNDH hanya boleh menerima mahasiswa minimal misalnya 20 ribu atau 30 ribu. Dengan demikian tercover biayanya. Karena kalau dibiarkan sampai misalnya UNESA saja sekarang sudah berapa mahasiswanya? Hampir 100 ribu.
2: 80 ribuan, Pak.
1: Dengan di daerah-daerah.
2: Ya. Ya, 80 ribu, Pak.
1: Sudah 80 ribu. Nah, ya itu, 8 itu kan vakum cleaner, Pak. Itu sampai swasta kan menjerit semua. Swasta menjerit semua karena mahasiswa terlalu banyak misalnya begitu. Nah, apakah nanti setelah gratis tidak dibatasi? Kalau tidak dibatasi kayak UNESA, itu kan bisa 1 juta mahasiswa nanti. Betul. Nah, terus gimana cara meningkatkan kualitas? Saya tulis pagi ini tentang semua itu. Dan mudah-mudahan ya timnya tidak segera mengatakan, ya siap laksanakan, tidak begitulah. Timnya bisa ngomong sama Presiden, Presiden, Bapak Presiden, ini lagi kita kaji dan kajiannya perlu waktu lama. Nanti kalau 6 bulan lagi ditanya, gimana hasil kajian? Pak, masih dikaji lagi. Nanti setelah 1 tahun ditanya, Pak, bagaimana hasilnya? Pak, ini pekajiannya masih sampai di sini.
2: Jadi cara halus untuk agak memperpanjang ya, Pak ya.
1: Cara halus untuk mengatakan tidak.
2: Iya. Memang betul, Pak. Jadi mestinya memang ketika nanti kebijakan ini akan diberlakukan, banyak hal yang akan kontraproduktif ya. Salah satu yang Abah tadi sampaikan, spiritnya PTNBH itu kan untuk memandirikan, mengurangi.
1: Dan UT, Prof. Dan UT langsung bubar kan, Prof?
2: Betul.
1: Langsung bubar.
2: Langsung buka.
1: Karena UT ini menjadi pilihan yang menarik karena kan murahnya luar biasa. Sehingga mahasiswanya sekarang 600 ribu. Dan waktu saya rapat-rapat di UT itu ada keinginan mencapai 1 juta. Karena UT-nya itu mahasiswanya sampai 6 juta. Misalnya UT-nya Tiongkok juga berjuta-juta, sehingga UT Indonesia juga pengen bisa segera 1 juta, dan sekarang udah 600 ribu. Dan kalau ada perguruan tinggi gratis kan langsung bubar kan, Prof?
2: Betul. Dan memang nanti begini, Pak Nyun Sewu, yang ketika di perguruan tinggi, ini kan ternyata kan yang di perguruan tinggi itu kan tidak semua anak tidak mampu ya, tetapi juga banyak anak yang mampu. Nah, kemudian apakah kemudian antara mampu dan tidak mampu itu kemudian disamaratakan, semuanya gratis ya. Sementara di swasta itu tetap berbayar. Dan ini kalau diberlakukan maka minat masuk perguruan tinggi akan negeri ya, itu akan luar biasa. Dan semakin sulit bagi perguruan tinggi swasta untuk survive, kecuali kalau gratisnya itu diberikan PTN sekaligus juga diberikan untuk sebagian ke PTS. Kalau enggak, PTS makin berat karena orang pasti akan berorientasi ingin masuk di PTN gitu. Sementara di PTN itu bukan hanya anak-anak yang kemampuan finansialnya terbatas, banyak anak yang kaya. Nah, apakah mereka akan dibebaskan? Sementara di PTS juga dalam banyak anak-anak
1: tulisan, dari keluarga. Dalam tulisan saya pagi ini, Prof.
2: Yeah.
1: Dalam tulisan saya pagi ini saya bilang kalau memang harus gratis padahal APBN-nya sudah berdarah-darah itu ya, mungkin malahan perguruan tinggi negeri diberi kuota maksimum harus berapa dan ya, harus yang miskin saja sementara ya, yang tidak miskin ya biarlah ke swasta begitu dan, ya, dan tapi ruwet aku nggak mau bahas
2: tapi persoalannya juga lah, kalau yang PTN harus untuk perguruan tinggi untuk orang-orang yang miskin lah pertanyaannya apakah orang kaya tidak punya hak untuk sekolah di perguruan tinggi negeri kan gitu ya. Wah, ini kan membatasi mereka juga kan.
0: Nah, kalau selama ini itu kan sudah ada program KIP ya, itu kan, Prof.
2: Ya,
0: kalau program KIP sendiri bagaimana kalau ada kayak gini kan ya?
2: Ini Mbak Sasa, memang selama ini sebenarnya kan sebagian anak, terutama yang desil 1, desil 2, desil 3, itu kan di perguruan tinggi negeri sudah mendapatkan KIP, termasuk di PTS. Ya. Di angka lumayan, kalau di UNESA dari 80 ribu itu yang KIP di angka sekitar 10-an ribu. Ya. 10 ribu itu KIP. Tetapi kemudian KIP ini kan belum bisa meng-cover semuanya. Lalu UKT kita juga masih beragam. Ada UKT yang paling rendah itu 500 ribu per semester. Ya, per semester. Kemudian UKT yang tertinggi itu bisa di angka sampai 15 juta per semester untuk prodi-prodi tertentu. Itulah kemudian menjadi subsidi silang antara mahasiswa yang UKT rendah dengan UKT yang tinggi, gitu ya. Ya, jadi itu sebenarnya. Tetapi kalau kemudian itu akan ditanggung oleh pemerintah, maka otomatis kan tidak lagi diperbolehkan PTN untuk mengambil dana masyarakat melalui UKT, ya. Nah, kalau kemudian besaran dari bantuan operasional perkuliahan itu tidak memenuhi, ya, jumlah yang dibutuhkan untuk operasional, maka perguruan tinggi harus mencari sumber dana lain. Nah, ketika mencari sumber dana lain tadi yang disampaikan Abah, tidak mudah. Karena ada batasan-batasan yang berpotensi kalau itu tidak hati-hati itu dianggap salah, ya tidak salah. Juga tidak semua pihak itu mau bekerja sama dengan perguruan tinggi karena tadi ketatnya regulasi. Dan kalau ini berjalan maka ada kontraproduktif. Di satu sisi PTNBH itu ingin memandirikan perguruan tinggi dari sisi tata kelola, ketergantungan kepada pemerintah semakin rendah, tapi hari ini akan dikembalikan lagi justru bergantung 100% kepada negara. Nah, ini kan apa ya, dualisme kebijakan yang berpotensi untuk kontraproduktif. Kira-kira begitu.
1: Oh, seperti judul bukunya Pak Prabowo, paradoks.
0: Ini boleh redaksi kalau memang ada yang mau bertanya ya, kita kasih kesempatan nih kan, ini menarik sekali. Saya kalau jadi mahasiswa jujur kan nggak mikirin anggaran ya, senang-senang ya, aja.
2: Kalau lagi kalau ini kemarin mahasiswa langsung yes gitu, wah Pak sudah percuma kita demo kalau kita kuliah gratis kan gitu.
0: Wah, benar. Semua poin demonya itu langsung nggak valid memang. Makanya kan saya mahasiswa, saya senang sekali, apalagi kalau digratiskan sampai SS selanjutnya kan lumayan sekali.
2: Tapi sekali lagi, dari sisi tujuan bagus ya tadi loh, yeah, mendorong APK sedikit naik. Kita ini di angka 32 Mbak Sasa, kalau sampai di angka 40% ya, seperti rata-rata dunia, kira-kira butuh 12 juta mahasiswa yang harus kuliah di kampus. Sementara ini baru 9,8 juta yang berkuliah. Dan itu pun, Bah, ini jadi persoalan juga, dari angka itu separuh, jadi 48% di PTN, yang 52% di PTS. Sementara jumlah PTN kita hanya 127. Sementara PTS kita itu ada 4.000 ya 890-an sekira. Ya, jadi PTS kita terlalu banyak, makanya tadi Abah sempat spill ya. Ketika PTN menerima mahasiswa terlalu banyak, maka PTS akan cukup kerepotan untuk survive karena memang hanya di angka 52% dan harus diperbutkan 2.000 sekian perguruan tinggi.
0: Nah, dan kalau andaikan kita bisa katakanlah sebaik-baiknya menyerap sampai 40%, kan berarti tadi dengan bilang ada 12.000 ya.
2: Nah, itu 12 juta. 12 juta.
0: 12 juta. Itu PTN cukup tah? Maksudnya dengan segitu besarnya itu, kalau menurut Nyenengan sendiri bagaimana caranya mengelola segitu besarnya dengan tenaga akademisi yang pastinya juga langsung tambah kan ini, tambah-tambah semua lah ini beban-beban akademisnya.
2: Ya begini Mbak Sasa, kalau di angka 12 juta kan tidak mungkin PTN yang ada mampu menampung ya. Selama ini kan yang bisa tertampung di PTN kan hanya 4,2 jutaan. Ya, sisanya itu ditampung melalui perguruan tinggi swasta, ya. Yang perguruan tinggi negeri kan hanya 127 PTN, ya. Padahal jumlah PT perguruan tinggi di Indonesia itu kurang lebih sekitar 2.400-an sekian. Jadi kecil sekali gitu ya. Nah, oleh sebab itu memang ketika kita ingin memberikan bantuan pendidikan gratis, sebaiknya juga hanya bukan di perguruan tinggi negeri.
0: Ya,
2: dinas swasta juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan kalau kita ingin memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih besar. Kalau targetnya di angka 40% dari total angka usia sekolah di perguruan tinggi yang tadi 31 juta sekian itu gitu. Ini PR memang, sehingga menurut saya sih tidak hanya mahasiswa yang berkuliah di PTN, sebaiknya juga pemerintah memikirkan memberikan bantuan subsidi untuk mahasiswa yang berkuliah di PTS, karena tidak semua loh ya mahasiswa yang berkuliah di PTS itu kaya. Ya, kecuali tadi yang Abah sampaikan, PTS hanya untuk orang kaya, ya PTN hanya untuk miskin kan gitu ya. Tapi kan ini diskriminasi, ya pendidikan menjadi eksklusif kan. Padahal kan pendidikan itu adalah hak semua warga negara dan semua punya potensi untuk mengakses kan gitu.
0: Wow,
1: oke, setuju. Makasih.
0: Terima kasih, Abah. Rasa langsung nggak bisa fokus ngelihat itu pemandangan itu. Ya, kalau saya bilang wah, udah dipikir sambil pelesiran aja deh.
2: Iya.
1: Itu matahari terbit dari dalam
2: biasa, ya. Luar biasa, Pak. Luar biasa.
0: Cantik ya.
1: Makasih, Prof ya. Makasih.
0: Terima kasih,
2: Prof Martanji. Sama-sama semuanya.
1: Makasih, Prof.
0: Terima kasih, ya. Abah. Terima kasih. Selamat senam, Abah. Ini pasti senamnya sangat semangat sekali kalau salah jadi Abah ya, karena melihat pemandangan seperti itu. Dan teman-teman, terima kasih juga hari ini sudah menonton This Morning. This Morning hari ini juga bisa didengarkan loh di City Guide 911 FM Malang. Kalau mau lihat langsung yang ada videonya, boleh loh buka YouTube This Morning, itu ada. Jadi bisa kelihatan yang mana sih ini Prof. Mar tadi, yang mana sih ini Mbak Sasa gitu. Dan teman-teman, terima kasih semua. Hari ini seru sekali pembahasannya dan semoga hari ini juga bisa menjadi salah satu catatan penting ya gitu. Ternyata tidak segampang itu loh gitu. Wacananya nggak segampang itu loh. Banyak sekali stakeholders yang harus digait, harus sama-sama ditarik supaya ini bisa setidaknya itu bisa direalisasikan tahun depan. Yang paling penting adalah apakah kira-kira DPR bisa mengesahkan ini dengan cara waktu dengan sangat cepat. Nah, itu kan nanti itu masalah baru lagi. Jadi nggak usah mikir ke belakang, mikir yang ini dulu nih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wa barik wa sallim. Ayahnya Islam, emaknya Islam, tinggal di negara banyak Islam, atuk nenek moyang Islam, tapi bisa pula perbuatan anak cucu tidak Islam. Insya Allah ini tidak ada di lingkungan kita, betul? Tadi kita baru saja menyaksikan Tasha Juwita, Imelda Manurung, perjuangannya luar biasa. Lahir dari orang tua yang belum bersyahadat, kita semua tadi menjadi saksi, menunjukkan betapa perjuangan mereka luar biasa. Kita malu dengan mereka. Dia dengan segala keterbatasan, perempuan lemah, berani menunjukkan keimanannya, bersyahadat, melawan segala kesulitan, melawan keluarga, melawan himpitan ekonomi, melawan pergaulan. Kita apa perjuangan kita untuk la ilaha illallah. Hari ini pelajaran yang dapat kita ambil, pertama, orang kalau dia tidak mendapatkan dengan perjuangan, dia tidak akan sayang, dia menyepelekan. Tapi kalau dia peroleh dengan kesulitan, dengan perjuangan, dengan kepayahan, insya Allah diperjuangkannya sampai mati, insya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah Islam, anaknya jangan sampai berubah akidah. Mudah-mudahan anak kita sampai hari kiamat tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waktu lahirnya itu yang bapak bisikkan, betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita bisikkan nama Nabi Muhammad. Asyhadu an

karena dikasih mie instan, karena dikasih pekerjaan, hilang akidah. Jaga anak-anak bapak ibu, siap dijaga? Dipacari, dikasih biaya, disekolahkan, dinodai, dipaksa untuk murtad, rusak akidahnya, betul? Pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dua, diancam, kalau kau tidak mau ikut aku, kutinggalkan engkau. Perempuan tak berani, karena takut tak makan, takut tak ada kerjaan, sulit ekonomi. Jaga anak-anak kita, jangan hanya karena menengok calon menantu punya mobil mewah, sepatunya mahal, dia tak tahu bahwa itu kredit semua. Yang pertama yang ditengok, idza ja'akum man tardawna dinahum, kalau ada orang datang meminang anakmu, yang pertama kau lihat adalah agama. Itu dulu pertama ditanya. Jangan tanya-tanya agama, tak boleh tanya-tanya agama. Nanti kalau kau mati, apa yang ditanya malaikat? Marab buka man nabi yuka ma qibla tuka man imam. Untung ada yang mengingatkan. Man imamuka man ikhwanuka. Yang pertama kali nanti ditanya adalah agama, saudaraku. Jadi kalau ada orang Islam bertanya masalah agama, salah apa benar? Ini sekarang banyak orang benar tapi ragu dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang salah, orang benar bingung dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Saking banyaknya orang tak bercelana, orang yang pakai celana ragu dengan celananya. Lama-lama dia pun tak bercelana. Betul yang saya cakapkan. Yang sama-sama kita hormati, Bapak anggota DPRD, Bapak camat, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil, Ketua Pengurus Masjid, Ibu-ibu, mak-mak garis keras.

Muhammadiyah, tapi di lingkungan masjid apa? Masjid Al-Ikhlas lain. Pas masuk dari di gerbang, emak-emak. Apa kata Ustaz Iqbal Shawqi tadi? Ini perlu kita tiru. Karena kalau laki-laki yang menjaga, banyak yang bisa menerobos. Laki-laki tegap, gagah perkasa, kumisnya melintang, diterobos orang. Tapi kalau emak-emak, tak ada yang berani dekat. Dekat kok, kusambal kok, kata dia. Kalau emaknya tegas, kalau emaknya cerewet, insya Allah akidah anaknya selamat. Betul? Di mana kau sekarang? Sama siapa kau jalan? Mana kunci sepeda motor? Jam berapa kau pulang? Duitnya ku kasih kau belikan apa? Selama ibu masih mau merepet, insya Allah akidah anak-anak kita selamat. Ada ibu-ibu yang mengamuk di belakang. Tapi kalau ibu sudah diam, anaknya tak balik-balik, diam. Anaknya mabuk, diam. Anaknya sakau, diam. Lakinya dilarikan pelakor, baru dia mengamuk. Ingat ibu, kau bukan cuman mengandung, kau bukan cuman melahirkan, kau bukan cuman hamil, tapi anakmu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai anakmu meninggalkan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang rugi, neraka jahanam tempatnya. Betul? Kenapa ustaz ini berapi-api siang ini? Jangan-jangan mengamuk atau apa dia? Mikrofonnya mantap. Terima kasih suaranya yang gila. Allah Akbar. Masjid ini sudah cantik. Masjid ini layak dijadikan sebagai Masjid Kabupaten Deli Serdang. Betul, Kabupaten Deli Serdang. Masjid yang paling bagus di kabupaten, namanya menurut aturan Kementerian Agama. Dulu namanya Depak, Departemen Agama. Sekarang berubah namanya Kemenag, Kementerian Agama. Masjid-masjid selevel kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Saya ulang sekali lagi. Selevel provinsi, bukan level Pak Ustadz, level. Level itu di sana, kalau di sini level. Mana kabel tadi? Mana kabel tadi? Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Baru lagi ku bilang, udah lupa. Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Kalau selevel kabupaten kota namanya Masjid Agung. Jadi masjid ini kalau mau diangkat jadi masjid kabupaten, berarti namanya masjid. Yang ingatannya kuat, tegas dia bilang, Agung! Yang ragu-ragu, apa kau bilang tadi? Entah apa-apa aja lah, penting bergerak mulut kita. Bukan main semangatnya bapak ibu, luar biasa. Kami menengok ibu dari luar ini macam menengok ikan mas koki. Ada merah, ada mas koki hitam, ada ikan lele, ada kura-kura, macam-macam. Mudah-mudahan yang hadir hari ini rezekinya melimpah, utangnya lunas. Banyak utang kalian. Tidak ada yang kita bawa mati menghadap Allah kecuali iman. Apa yang dibawa mati? Iman. Jagalah iman. Iman tak dapat diwarisi. Dalam masjid tak boleh menyanyi. Kalau di tanah lapang, 3 CD kita selesaikan. Iman tidak dapat diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman.

0: Itu namanya lagu lupa syair. Masukkan anak ke sekolah agama. Ini kecamatan Patumbak. Seingat saya di Patumbak ini dulu ada Madrasah Tsanawiyah Negeri. Betul. Dulu saya pernah ke sana waktu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah. Kami ujian ke Patumbak. Tak ingat saya lagi. Pokoknya sebelum terminal amplas belok kanan masuk ke dalam. 30 tahun yang lalu. Mungkin guru-guru itu pun dah banyak yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi amal mereka tetap mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Syaratnya mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masjid cantik, besar, jangan bangga, jangan sombong. Kenapa? Karena masjid di Andalusia. Tahu Bapak Ibu Andalusia? Andalusia itu Spanyol. Masjid cantik, megah, mewah, Alhambra, Cordova. Sekarang tidak lagi jadi masjid. Tak boleh sholat di dalam. Tertulis di dalamnya, forbidden for praying. Tidak boleh untuk sholat. Sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Mau ibu bapak masjid cantik ini jadi museum? Jadi museum, masuk orang ke dalam kemari pakai sepatu diinjaknya. Mohon maaf Ustaz, terinjak pula kaki Ustaz. Pakai sepatu buat dia masuk ke dalam, turis pakai rok pendek masuk ke dalam menengok. Oh, ini peninggalan sejarah zaman dulu ya. Oh, kubahnya emas. Ditengok orang tuh pula gambar. Oh, almarhum Abdul Somad ceramah dulu di sini ya. Mau kita tempat ini menjadi museum? Mau kita tempat ini masuk orang pakai sepatu? Apakah yang saya sampaikan ini hanya cerita dongeng atau nyata? Nyata di Spanyol. Spanyol itu di mana Pak Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Panjang umur, sehat badan, main-main kita nanti ke Real Madrid, Barcelona. Kalau Amsterdam lekat di sini kan? Amplas terminal masuk dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ini ceramah menakut-nakuti orang. Aku tidak menakut-nakuti. Saya bukan provokator. Saya bukan radikal. Saya sedang mengingatkan anak-anak saya, mengingatkan keponakan-keponakan saya. Dulu TV masih disensor. Orang nonton TV masih disensor. Apa alat sensornya? Badan Sensor Film Nasional. Betul? Dulu TV masih dikontrol. Apa yang mengawasinya? Komisi Penyiaran. Sekarang orang tidak nonton TV. Lalu yang ditontonnya apa? www.youtube.com. Tidak pakai sensor. Orang cerita agama, mengejek-ejek agama, mengolok-olok ustaz, memaki-maki ulama, seenaknya saja. Tidak ada kontrol. Bebas, sebebas-bebasnya. Satu-satunya yang bisa menyaring ini adalah keluarga. Yang membelikan handphone, ibu. Yang membelikan paket, ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nampaknya Ustaz salah ngomong ini. Yang memberikan handphone itu bukan saya Pak Ustaz. Suami saya yang kerja. Yang kerja memang suami ibu. Yang mencari duit memang suami ibu. Yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, suami ibu. Tapi duit itu ibu yang megang. Betul? Oh, mengaku mereka. Bapak-bapak, ini orang-orang teraniaya semua ini. Betul Pak? Mengaku juga mereka. Insya Allah bapaknya baik, ibunya baik. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Anaknya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak itu tidak sholat, tidak pakai jilbab, keluyuran sama laki-laki tak mahram, dimurtadkan, dirusak akidahnya, yang tanggung jawab siapa? Apa pula ustaz? Yang bertanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir ini fitrah, suci, bersih, macam papan tulis yang belum dicoret-coret, macam kertas putih yang belum ditulis, macam kapas yang belum dilukis. Siapa yang membentuknya? Fa'abawahu, emak dan ayahnya. Di apa nama desa kita?
1: Marendal satu, Pak.
0: Marendal satu. Di Marendal satu ini orang manggil ayah atau manggil papa atau papi?
1: Papa.
0: Papa. Anak saya suruh manggil babah. Manggil ayah. Ada anak manggil papi. Papi, papi, papi. Dan kau panggil papi, kita makan sambal belacan. Mau panggil papi silakan, mau panggil ayah silakan, mau panggil abi silakan. Semua hukumnya boleh mubah. Kau anak kau manggil apa? Father. Anak kau? Daddy. Oh, panggil maknya apa? Mama. Mantap. Panggil apa? Umi. Bagus. Kau? Mami. Mami itu Fir'aun. Hah? Gimana membedakannya? Sama tulisannya mami. Kalau mumi pakai u, kalau mami pakai o. Panggillah dengan panggilan yang baik-baik, insyaallah anak akan menjadi baik. Mudah-mudahan pulang dari tablik akbar nih ibunya menjadi lebih baik.
2: Amin.
0: Ada ibu-ibu saking sibuknya main handphone, diikatnya anaknya ke batang pisang. Main handphone dia, menangis anaknya, di streamingkannya pula. Ada anak nangis, guys. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu, ini cerita dulu nih. Mak-mak kita tak banyak yang diurusnya. Yang diurusnya cuma lakinya, anaknya, dapurnya, tempat tidurnya, makannya. Itu aja yang diurusnya. Mak-mak sekarang semua diurusnya. Sinetron Korea dia juga yang ngurus. Film India dia juga yang ngurus. Anak artis, bini artis, laki artis, artis nikah lagi, artis mati, artis demam, artis pacaran, diurusnya juga semua. Betul tak cakap saya ini? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus anaknya sehingga dia tak sempat mengurus anak orang lain. Jangan kau cakapkan rambut anak orang, tengok rambut anakmu yang jilbabnya sudah panjang, alhamdulillah. Yang masih jilbab pendek, mudah-mudahan pulang pengajian ini jilbabnya jadi panjang. Yang jilbabnya belum lunas, cepat-cepat bayar. Dimudahkan Allah pintu rezeki kita semua, insyaallah. Tengoklah Quran-Quran yang ada di tiang-tiang masjid Al-Ikhlas Marendal satu ini. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat, ada pula rehalnya di situ. Menengok dari susunannya, ini nampaknya Quran ini memang selalu dibaca. Karena pernah juga saya ceramah di masjid, rapi, plastiknya pun belum dibuka. Masjid cantik, bagus, indah, luar biasa, tapi kegiatannya jangan sampai kosong. Maghrib ke Isya ada anak-anak ngaji Quran di sini. Dari jawabannya nampaknya bingung semua. Saya ulang sekali lagi. Dari maghrib ke Isya ada anak-anak mengaji Quran di masjid ini.
3: Ada.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah qori kita tadi punya rumah Quran. Mana Pak qori kita tadi? Udah balik. Bapak ibu yang punya rumah, kalau mau rumahnya sampai hari kiamat mengalir, wakafkan. Ini rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kesulitan kita diubah Allah menjadi kemudahan. Yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah iman dan Islam. Ada saudara kita yang tersesat di jalan, dibalikkan kepada jalan iman dan Islam. Suami-suami, istri-istri diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi para penghafal Quran. Deli Serdang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

0: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, jalur pipa air minum warga terdampak karhutla Gunung Kawi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan pihaknya sedang melakukan operasi pengaliran air di kawasan karhutla Gunung Kawi. Ia menyebut pipa sepanjang 48 meter dengan ukuran 3 inci ikut terbakar akibat fenomena karhutla di Pegunungan Kawi beberapa waktu yang lalu. Lebih lanjut, saat ini pihaknya bersama tim gabungan sedang mengupayakan pengaliran air kembali agar masyarakat bisa mengakses air bersih dengan lancar. Kawan, KPK geledek kantor wilayah BPN Jatim terkait kasus korupsi ATR BPN. Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi mendatangi dan menggeledah kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur di Surabaya terkait penyidikan dugaan kasus suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus serta menyidik penetapan sejumlah pejabat sebagai tersangka serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik guna mengusut tuntas aliran dana korupsi tersebut. Maka dari itu, pihak KPK meminta seluruh jajaran BPN untuk kooperatif selama proses hukum berlangsung, serta mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan dan bersih. Kawan, Ombudsman minta fasilitas mewah Lapas Cibinong segera dirobohkan. Ombudsman RI memberi waktu kurang dari 1 bulan kepada Lapas kelas 2 Cibinong untuk merobohkan fasilitas mewah yang ditemukan di kawasan lapas. Bangunan tersebut harus sudah tidak ada saat Ombudsman kembali melakukan inspeksi mendadak. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, perobohan bangunan menjadi salah satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ombudsman berencana melakukan sidak kembali dalam kurung waktu 1 bulan untuk memastikan tindak lanjut atas temuan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

City Gate 9101 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulandi Indriani. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di sekitar Malang Raya. Kawan, setelah sejumlah pegawai KPK ya ini terlihat memasuki gedung DPRD Kota Malang. Dan informasi yang kami dapatkan, pertemuan tertutup ini berlangsung hingga malam hari. Akses yang menuju ruang pertemuan juga dibatasi sejak pagi dan area sekitar dijaga cukup ketat. Dan untuk kegiatan ini sendiri berlangsung ya, tepatnya hari Rabu yang lalu, Wali Kota Malang Wahyuda juga menyampaikan kalau pertemuan ini membahas siklus penyelenggaraan pemerintahan bersama dengan tim Korsubgah atau koordinasi dan supervisi pencegahan KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset sampai pendapatan, termasuk juga perizinan dan pengawasan. Kemudian kawan, termasuk juga pokok-pokok pikiran ya atau pokir DPRD, dana hibah dan kegiatan dari reses ini juga diperhatikan. Dan Wali Kota Malang Wahyuda juga menyampaikan kalau pertemuan ini menjadi bagian dari agenda pencegahan oleh KPK secara rutin di berbagai daerah. Wahyuda juga menjelaskan kalau lembaga anti rasuah ini mengingatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi tidak hanya eksekutif tapi juga lembaga legislatif karena punya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBD. Kemudian untuk pagi hari ini, informasi yang sudah disampaikan, terima kasih banyak Pak Hani, mengabarkan kawasan Dampit mulai hari Sabtu sampai hari Minggu. Ini ada karnaval dan sekarang sudah mulai check sound. Demikian informasinya. Oke, Pak Hani boleh disampaikan lengkapnya ya. Ini Dampit area mana Pak untuk kegiatannya? Kemudian dari jam berapa sampai jam berapa hari Sabtu dan hari Minggunya? Atau mungkin kawan-kawan City Gate yang punya update informasi kegiatan karnaval di sekitarnya, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Pak Robert, terima kasih banyak informasinya. Pertalite di Kota Batu ini banyak yang kosong ya, area SPBU Pendem, kemudian SPBU Beji, di SPBU Diponegoro, Laor, ini juga sama. Bagaimana di sekitar Kota Malang, kawan-kawan City Guide yang kebetulan pagi hari ini tadi sempat mampir juga di beberapa SPBU yang ada di Kota Malang, Anda bisa tambahkan informasinya. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Bukah, ya wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
5: Oh no.
4: Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, beberapa hari ini publik sempat dihebohkan ya dengan temuan hunian yang menyerupai klaster dengan fasilitas berstandar apartemen di Komplek Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ombudsman RI ini akan menginvestigasi hasil dari temuan ini. Bahkan dari anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati menjelaskan, jadi investigasi dilakukan untuk mengetahui sebenarnya siapa saja yang menempati hunian ini, sejak kapan bangunan berdiri, dan kemungkinan adanya dugaan maladministrasi. Ombudsman juga akan mendalami dugaan keterkaitan Verdi Sambo dengan fasilitas ini, meski sampai sekarang belum ada kepastian ya, mantan Kadiv Propam Polri ini pernah menempatinya. Menurutnya, salah satu fokus utama investigasi, jadi nanti keberadaan warga binaan yang diduga menempati fasilitas di luar blok hunian atau sel sebagaimana mestinya. Nah, kemudian kawan Syafrida sendiri juga memastikan pendalaman akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Ombudsman. Hasil investigasi nanti akan disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan ya, atau IMIPAS, khususnya Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Nah, sebelumnya Ombudsman hari Rabu 23 September 2026 ini sempat menemukan hunian ya dengan fasilitas yang memang mirip sekali dengan apartemen saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menjelaskan kalau bangunan ini posisinya ada di bagian belakang komplek lapas dan memang terpisah ya dari blok hunian warga binaan. pada umumnya. Nah, dalam pemeriksaan itu, kemudian tim ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar yang tersebar di beberapa bagian. Sejumlah ruangan ini sudah dilengkapi. Ada fasilitas berupa ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas sampai perlengkapan memasak. Tim juga mendapati sekitar 6 hingga 7 orang yang diduga sebagai warga binaan yang berada di kawasan ini. Tapi ombudsman belum bisa memastikan ya terkait dengan identitas maupun status semua orang yang ditemukan. Nah, selain fasilitas hunian, ombudsman sendiri juga sempat menemukan adanya minuman beralkohol di salah satu kulkas serta sejumlah botol minuman beralkohol di tempat pembuangan sampah kawasan lapas. Itu kawan satu informasi yang juga cukup mengagetkan ya masyarakat. Dan kemudian untuk nantinya seperti apa penyelidikan yang akan dilakukan, kita akan coba terus untuk updatekan ya bagaimana hasil temuan-temuan yang didapatkan dari Ombudsman RI dan jajaran lainnya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, tadi Pak Robert sempat menyampaikan Pertalite di Kota Batu kosong mulai dari SPBU Pendem, SPBU Jatim Park Beji, kemudian di SPBU Diponegoro, di SPBU Lahore. Informasinya ini sebelum jam 6 ya. Nah, karena sekarang ini sudah jam 6 lebih 21 menit, bagaimana update-nya? Mungkin Anda yang tadi sempat mengisi di beberapa SPBU yang ada di Kota Batu, boleh nanti Anda kabarkan. Anda bisa kirimkan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, mau bikin strategi marketing yang lebih terarah, konten makin relevan, dan leads lebih mudah dikelola? Ada kabar menarik, jadi Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema Optimasi Media Sosial Developer Property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wan Nara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Nah, di sini Anda akan belajar mulai dari perencanaan konten, kemudian pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads. Anda bisa catat untuk tanggalnya, hari Senin 28 September 2026 dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000. Buruan daftar melalui WhatsApp ke 0813 3115 811.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
8: Kawan, kita lanjutkan dengan memantau kondisi di area tol bagi Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan dari Gate Singosari. Kondisi masih terpantau lancar bahkan cenderung lengang. Lanjut lagi, lepas Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga nihil antrian. Kemudian untuk Anda lepas dari Sidoarjo, lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru. Saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kerto Sono juga masih terpantau lancar. Untuk kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa berbagi melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram at ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
4: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
3: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
4: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

melanjutkan informasi, jadi ditemukannya sebuah ini ya tempat tinggal yang mirip sekali dengan apartemen di area lapas. Bahkan ada respon juga yang kemudian dikeluarkan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah supaya melakukan pembenahan mendasar terhadap tata kelola lembaga permasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan. Nah, desakan ini disampaikan juga menyusul kembali ditemukannya fasilitas khusus ya yang diduga ini dinikmati sejumlah warga binaan di lapas kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Puan di sini menilai kalau temuan fasilitas ini berbeda dari blok hunian pada umumnya. Jadi menunjukkan masih adanya celah dalam pengelolaan sistem permasyarakatan. Dan menurutnya persoalan serupa ini juga tidak boleh sampai terus berulang. Jadi dirinya mendorong pemerintah supaya segera melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh dengan harapan praktik pemberian fasilitas khusus tidak kembali terjadi. Jadi sebelumnya Ombudsman RI juga sempat melakukan inspeksi mendadak ya di lapas kelas 2 Aci Binong, dan dalam pemeriksaan ini Ombudsman juga sempat menemukan lebih dari 10 kamar yang memiliki fasilitas berbeda dibandingkan

0: Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, ini tadi kami juga dapat beberapa update informasi masih dari Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku KPH Malang, Kelik Jet Miko, yang menyampaikan. Jadi kemarin pagi begitu tim lapangan sempat melakukan pemadaman titik api yang diketahui muncul di wilayah puncak Pitrang, Pegunungan Kawi. Kelik juga menjelaskan kalau pemadaman dilakukan melalui jalur darat, bahkan operasi udara dengan waterbombing ini juga dilakukan untuk pemadaman dan pendinginan yang terus dimaksimalkan. Kelik juga menjelaskan kalau kemarin titik api baru ini juga sempat diketahui muncul di sekitar Gunung Malang yang masuk wilayah Desa Kucur, Kecamatan Dau. Bahkan tim pemadam ini harus menempuh waktu kurang lebih 3 jam perjalanan dari pos Merkusi Precet untuk melakukan pemadaman. Kemudian pagi hari ini, tadi kita juga sempat tanyakan ke Pak Kelik ya, bagaimana update untuk aktivitas gunung ya pagi hari ini. Disampaikan titik api yang kemarin menyala di area Bukit Jabal sampai hari ini masih belum bisa dipadamkan. Bahkan upaya waterbombing kemarin itu total ada 16 kali dilakukan, dan pemadaman ini juga melalui darat belum mampu memadamkan apinya. Coba kita tampilkan di visual radio, ini tadi juga ada video yang disampaikan Pak Kelik kawan. Anda bisa lihat ya bagaimana kepulan asap yang masih terpantau. Seperti ini kondisinya kawan, sangat kering ya. Dan ini adalah lahan dari yang terdampak ya. Seperti ini. Oke, kemudian untuk informasi tambahannya, kondisi kebakaran kemarin sore jam 5 lebih 25 menit ini juga sempat terpantau. Kita tampilkan di visual radio, kita bisa melihat bagaimana kondisi titik api yang merambat kawan. Ini posisi dari diambil agak jauh ya. Kemudian disampaikan kembali di sekitar pos 3 Gunung Buta ini juga sempat muncul api baru akibat sisa batang pohon yang ini ya informasinya terbakar begitu, terkena angin dan menyala kembali. Petugas di lapangan sudah melakukan antisipasi supaya api tidak sampai merambat dengan membuat skat bakar. Kondisi medan yang sulit sejauh ini menjadi kendala. Itu kawan update yang disampaikan dari Pak Kelik. Nanti kita akan kembali updatekan beberapa catatan informasi lainnya. Anda yang sekarang juga masih mobile, tambahan dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911.
1: Wisdom. Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu petak itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat di

0: Ya, putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya, ya sudah. Mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
4: Oh no.
3: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok @cityguide911fm. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

Anda yang pagi hari ini masih melanjutkan perjalanan dan juga aktivitas lainnya di sekitar Malang Raya. Ini tadi ada informasi yang ditambahkan ya dari kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak Pak Keli yang terus memberikan update-nya, Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Malang Keli Ijat Miko, soal kondisi di sekitar pos 3 Gunung Buta kawan. Ini dikabarkan juga muncul api baru akibat sisa batang pohon yang terbakar, kemudian terkena angin dan menyala kembali. Sementara dari petugas di lapangan ini sudah melakukan antisipasi agar api tidak merambat dengan membuat sekat bakar. Kondisi medan yang sulit saat ini menjadi kendala. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Anda nanti juga masih bisa sambung dan mengingatkan selain ini di jam 7, kita juga akan bicara di program Ijen Talk ya, nanti bersama dengan Erika Rosa. Kita akan sambung bersama dengan 3 narasumber menyisir aset daerah potensial. Itu yang jadi topik bahasan pagi hari ini. Melihat beberapa aset daerah khususnya yang ada di Kota Malang, ini masih menjadi PR ya, khususnya beberapa aset yang memang rasanya ini perlu adanya perawatan dan kemudian nanti ditata kembali ya untuk digunakan menjadi apa, intinya seperti itu. Dan tentu kembali lagi nanti ini juga akan bisa mengarah ke bagaimana pendapatan asli daerah atau PAD yang kemudian berpotensi ini ya bertambah, dan kemudian bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan dari rekan-rekan pemerintah Kota Malang. Nanti kita akan juga sambung di jam 8 bersama Kepala BKAD Kota Malang, dan kita juga akan sambung bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang sekaligus akademisi dosen via Universitas Brawijaya. Tentu Anda juga berkesempatan untuk bisa sambung bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.